0: investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT Akap dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akap pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari.

0: Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
1: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
2: Maskapai langsung ihram?
1: Langsung. Makanya kita seringkali mengimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
0: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, saya Tio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
4: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama, yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei, dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Lima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IP to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya, jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini, setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card, dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah, mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu, hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian, dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar, ini ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
5: Karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi data kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
4: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele seperti penempatan bus dan alur keberangkatan kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke tanah suci. Dari Gedung Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro TV.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensi lebih tepat sasaran.
3: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
2: Sementara itu, Dokter Umum Andi Milhat Mulyana menjelaskan, temuan hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
4: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu. Sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
2: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
5: Ya, ini Mbak, melakukan kolaborasi dari kita dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua orang tua anak itu juga ikut di tes kan ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu kalau orang tuanya di tengah penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa, itu kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah, atau masyarakat di wilayah 3T, jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan, makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
2: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak di Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abolhaeid mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811511410. Satu Banjarmasin pagi ini WhatsApp 08

Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa, di opini publik hari ini, pendengar, Anda boleh sharing, boleh memberikan komentar juga ya, seputar menjaga PAD dari praktek curang. Silahkan Anda boleh bergabung di 0811 511 410 dan 0511 325 1562.

Selamat pagi pendengar di Opini Publik. Kami mengajak Anda untuk mari Anda boleh sharing, boleh berpendapat ya. Bagaimana komentar Anda sehubungan dengan menjaga PAD dari praktek curang? Menjaga pendapatan asli daerah dari praktek curang pastinya di sini kami mengajak pendengar untuk menyampaikan berbagai aspirasi di 0811511410 dan juga di 0511325162. Silakan pendengar RRI, Anda bisa berbagi inspirasi di pagi hari ini. Kami tunggu ya partisipasi Anda.

Pagi hari ini pendengar, sesuai dengan tema kita di opini publik, menjaga PAD dari praktek curang, nanti akan kami hadirkan narasumber yang akan membersamai kita, yaitu Bapak Edi Wibowo, Kepala BPKPAD Banjarmasin, di acara Banjar Realita. Seputar menjaga PAD dari praktek curang, pasti semua menginginkannya ya, agar banua kita tidak ada lagi praktek curang di sini, karena pasti akan merugikan. Silakan bagi Anda yang akan memberikan opini Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, kalau kita bicara tentang manajemen yang melibatkan beberapa tahapan ya, untuk manajemen anti kecurangan ini, yang pertama penilaian risiko. Organisasi harus melakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi kemungkinan kecurangan dan penipuan yang dapat terjadi dalam operasi mereka. Kemudian juga menerapkan kebijakan dan prosedur. Artinya organisasi juga harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan dan penipuan. Terus ada pelatihan dan pendidikan, kemudian ada monitoring dan pengawasan, juga investigasi dan tindakan perbaikan. Silakan untuk pendengar masyarakat Banua yang ingin berkomentar di sini di 0811511410 dan 0511325162. Kami tunggu partisipasi Anda bergabung di opini publik hari ini mengangkat tentang menjaga PAD dari praktek curang. Silakan. Kami tunggu partisipasi pendengar.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari kerendan gas processing facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1. Menjaga PAD, pendapatan asli daerah dari praktek curang, ini yang menjadi opini kita di pagi hari ini. Dan ini juga akan menjadi tema kita di Banjar Realita ya, hari ini bersama narasumber yang kami hadirkan di Banjar Realita hari ini, Kepala BPKPAD Banjarmasin Bapak Edi Wibowo. Silakan masyarakat Banua boleh bergabung di 0811 511 410 dan 0511 3251 562.

0: ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, per Mei 2026, Pemko Banjarmasin melalui BPKPAD memperkuat pendapatan asli daerah PAD dengan memberantas praktek curang dan memaksimalkan potensi daerah di tengah penurunan dana transfer pusat. Upaya ini mencakup penyelamatan uang daerah senilai 3,4 miliar rupiah, digitalisasi, retribusi untuk mencegah pungli, dan juga penertiban fasilitas publik. Dan informasi ini juga boleh Anda baca ya di rri.co.id, lengkap sekali. Dan ini juga menjadi tema kita di acara Banjar Realita yang akan kami hadirkan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, menjaga PAD dari praktek curang, disampaikan Kepala BPKPAD Banjarmasin, Edi Wibowo. Terima kasih kebersamaan Anda, tetap bersama di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 511 1410.

0: Selamat pagi, pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Inilah Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa setiap bayi yang baru lahir akan otomatis menjadi peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut diklaim berlaku mulai 26 April 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. BPJS Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran PBI akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional. Maka dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS. Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16, ketentuan bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif. Informasi ini kami unduh dari komdigi.go.id. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat adarusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan adarusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adarusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena adarusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
3: Di balik megahnya infrastruktur dan luasnya samudra, ada detak jantung yang menggerakkan negeri ini. Sumber daya manusia Indonesia bukan sekadar angka dalam statistik, melainkan motor penggerak perubahan. Dari bangku sekolah hingga ruang kemudi teknologi, dari keringat petani di ladang hingga inovasi anak muda di panggung dunia, kualitas kita adalah wajah masa depan bangsa. Menjadi cerdas bukan hanya tentang gelar, tapi tentang karakter, integritas, dan kemajuan untuk terus belajar tanpa batas. Karena di era kompetisi global, keahlian adalah mata uang yang takkan pernah luntur. Mari terus mengasah diri, berkolaborasi, berinovasi, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih tangguh.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: 0811-511-410. Rose 1. Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Bangun generasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, itu berharap bahwa kami sendiri
4: PKB singkatan apa nih? Sudah ha, kada beranai lah
5: ini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bab itu
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Rose 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Rose 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam program Banjar Realita edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Dan kita ketahui saat ini pemerintah Kota Banjarmasin tengah gencar melakukan realisasi pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026. Dan namun praktiknya di lapangan ternyata masih terdapat sejumlah kecurangan yang dilakukan oleh oknum sejumlah pelaku usaha. Dan seperti apa dari kiat-kiat oleh pemerintah Kota Banjarmasin menjaga PAD ini agar tetap optimal? Itulah yang akan kita perbincangkan di pagi kali ini dengan mengangkat tema menjaga PAD dari praktik curang. Dan saat ini sudah berhadir satu narasumber yang akan menemani perbincangan kita di pagi kali ini. Langsung saja saya sapa yang pertama, maksud kami yang itu adalah Kepala BPK PAD Kota Banjarmasin, ada Pak Edi Wibowo. Selamat pagi Pak Edi.
1: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Dan kita juga ingin mengundang kepada pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung, bisa melalui telepon ataupun WA di 0811 5111 410 atau di 0511 325 1562, dan berkomentar melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin dan juga aplikasi RRI Digital di sesi selanjutnya. Sebelum jauh kita membahas terkait dengan PAD dan kondisinya di lapangan, kita ingin tahu dulu ini seperti apa Pak Edi terkait dengan target PAD kita pemerintah Kota Banjarmasin di tahun 2026 ini seperti apa? Silakan Pak Edi.
1: Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemirsa sekalian dan rekan-rekan di RRI Pro 1, untuk capaian triwulan pertama ini alhamdulillah kita telah melampaui dari target kita. Dari target 19% telah tercapai sekitar 20%. Kalau kita konsisten, aktif melakukan pemantauan dan monitoring, insya Allah di triwulan kedua ini mungkin bisa 50% kita bisa menyentuh atau lebih lah. Nah, ini akan kita kejar, mencari peluang-peluang tersebut. Dari target tahun ini sekitar 750 lebih. Nah, dari 750 insya Allah kita bisa memenuhi dengan beberapa trik atau

0: pendekatan-pendekatan kepada WP lah.
1: Ya, target ini memang ada peningkatan kah Pak Edi dari tahun sebelumnya?
0: Dari tahun sebelumnya ada peningkatan. Target tahun sebelumnya antara sekitar 500-600an kalau tidak salah. Kemudian realisasi kemarin 101% sekian.
1: Ya.
0: Nah, tahun ini meningkat lagi dari 750 lebih. Ya, insya Allah kita bisa memenuhi. Kalau kita konsisten, mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan kita bisa mencapai angka insya Allah 1 triliun.
1: Insya Allah. Ini target dari PAD ini sektor mana saja ini masih PAD yang menjadi primadona mungkin di wilayah Kota Banjarmasin?
0: Saat ini sektor restoran, rumah makan. Itu sudah 100 lebih ya. Di tahun 2025, tahun ini kita naikkan 105, terus tahun depan kita naikkan lagi karena potensinya memang besar. Selain sektor, kalau dulu memang di sektor PJU, sekarang karena ada sering kita lakukan pemantauan dan sering kita lakukan sosialisasi, alhamdulillah ada peningkatan yang signifikan sekitar 2-30 miliar. Nah, mudah-mudahan ini ada peningkatan lagi, berarti kan bisa mencapai 115 mungkin lebih lah itu.
1: Kenapa Pemko berani meningkatkan PAD di tahun ini, Pak Edi?
0: Sebenarnya bukan masalah berani ke depan ya, tapi memang kita melihat potensinya ada. Nah, tinggal menggarap potensi itu gimana kita bisa meraih, mengoptimalkan dari sektor pajak. Baik dari, bukan hanya dari sisi rumah makan, tapi ada juga dari sisi pajak reklama, kemudian dari pajak PBB. Nah, itu memang ada potensi yang harusnya. Ya, memang tinggal kita melakukan pendekatan-pendekatan kepada WP. Nah, kalau untuk sektor PBB ini, terkendalanya kan banyak masyarakat yang begitu ada jual beli baru bayar PBB ya, dia sampai dengan 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun dan lebih. Nah, banyak dari kita sudah melakukan pendataan terhadap semua WP. Apakah itu lokasi, kadang-kadang masalahnya gini, pertama banyak yang WP tersebut tidak beralamat tersebut. Nah, kita komunikasikan dengan RT, kemudian dengan kelurahan. Nah, orang ini masih di sini atau masih ada di sini atau tidak, atau di luar daerah. Nah, ini yang kita anu. Terus kita lakukan pendataan. Kemudian terkait dengan perkembangan pembangunan di kota, itu juga mempengaruhi nilai NJOP. Karena otomatis akan menaikkan. Mungkin dulu tanahnya kosong, nah sekarang sudah ada bangunan. Kemudian dulu mungkin satu lantai, sekarang dua lantai. Nah, mungkin dulu semi permanen, sekarang permanen. Itu kan salah satu
1: potensi ya.
0: Potensi. Jadi kita mau optimalkan, kita tidak akan menaikkan. Tidak ada kenaikan, tapi kita mau optimalkan. Jadi pendataan ini yang harus kita gencarkan. Memang kalau kita mengharapkan, dulu memang kita ada kerjasama dengan pihak ketiga, ternyata tidak bisa, tapi terlalu lambat. Dalam artian dengan 5 kecamatan kita hanya bisa menyelesaikan dengan 1-2 kecamatan. Sekarang kita menggunakan teknologi, dalam hal ini adalah karena di Pemko ada punya sistem geospasial. Nah, itu yang kita manfaatkan. Jadi semua sistem kita masukkan di sana, jadi dengan sistem geospasial kita bisa memetakan. Langkah berikutnya kita akan mencocokkan data, karena kita sudah berkomunikasi dengan Kementerian Sosial terkait dengan data-data. Kalau data di Dinas Sosial kan data Dansil 1 sampai 5 itu kan bisa terbuka. Nah, di atas Dansil 5 ini kan golongan ekonomi menengah ke atas, karena ini kan masih anak-anak. Kita mencoba berkomunikasi dengan Kementerian Sosial, paling tidak kita minta data terkait dengan luasan. Paling tidak kita bisa membantulah mempercepat proses pendataan tersebut, sehingga kita bisa memberikan data yang valid untuk semua wilayah di Kota Banjarmasin. Kita ada juga kerjasama, berusaha berkomunikasi dengan BPS, tapi dari BPS kan sifatnya mereka independen, tidak bisa membantu secara penuhnya. Mungkin ada beberapa saran-saran yang kita pakai untuk perbaikan ke depannya. Ini sudah kita lakukan bertahap. 2026, 2027, ya mudahan 2027 sudah selesai semua data itu, jadi kita bisa melihat optimalisasi untuk terkait dengan PBB. Hmm. Itu untuk sektor PBB. Kemudian untuk sektor reklama,
1: yeah.
0: Nah reklama ini potensinya juga ada. Ini yang kita kejar lagi. Sudah 2 tahun kita sudah melakukan pendataan. Dari sisi regulasi pun kita perbaiki. Hmm. Karena yang kita ambil itu adalah tayangan mereka. Hmm. Begitu mereka menayangkan, artinya itu adalah kewajiban mereka membayar.
1: Pajak,
0: karena
1: ya?
0: Fungsi pajak reklama itu adalah tayangan. Hmm. Tapi kalau mereka proses dari awal perizinannya, itu bukan kewenangan kita. Hmm. Nah, ini yang kita koordinasikan dengan teman-teman di SKPD teknis. Hmm. Sehingga jangan sampai kita disalahkan tidak melakukan pemungutan, karena di dalam ketentuannya, dan kita sudah diwanti-wanti dengan teman-teman dari MCPJ KPK. Mm-hmm. Karena tugas kita adalah melakukan pemungutan terhadap penayangan, bukan pendiriannya.
1: Nah, iya.
0: Ini kita koordinasikan dengan hati-hati karena menyangkut rekan-rekan di SKPD lain. Mm-hmm. Kemudian terkait dengan rumah makan, restoran.
1: Nah,
0: ini sekarang ini kan lagi menjamur, yeah, di Banjarmasin. Mm-hmm. Nah ini yang kita kejar karena potensinya memang besar. Apakah kita sudah melakukan evaluasi terhadap dengan alat yang kita pasang,
1: yeah,
0: tapping box yang kita pasang.
1: Baik.
0: Karena itu kayaknya dengan zaman sekarang itu sudah 4-5 tahun yang lalu kan. Mm-hmm. Nah, mungkin ini akan kita pikirkan, kita koordinasikan perbaikan sistem. Mm-hmm. Mungkin sekarang ada teknologi yang lebih baru. Mm-hmm. Sehingga bisa lebih mempercepat output datanya ke tempat kita. Selama ini kan alat itu digunakan kalau pemilik WP-nya menggunakan, kalau tidak digunakan tidak jalan.
1: Yeah.
0: Nah ini yang kita kejar, yang kita lakukan sosialisasi, yang mm-hmm, kita lakukan pendekatan terhadap sadaran rekan-rekan. Karena yang bayar itu bukan WP-nya,
1: iya,
0: tapi adalah masyarakat yang menikmati fasilitas yang ada di rumah makan tersebut. Nah ini yang, kalau ini bisa kita optimalkan, insya Allah dalam tahun kita bisa memenuhi semua target itu lebih cepat daripada yang kita rencanakan.
1: Bicara potensi yang ada nih Pak Edi, tapi juga terdapat tantangan di lapangan tentunya Pak Edi ya.
0: Ya, setiap pekerjaan itu pasti ada konsekuensinya. Tapi tinggal cara kita mengolah konsekuensi, tantangan itu seperti apa. Makanya kita melakukan pendekatan yang humanis. Karena kalau dengan selalu kekerasan akan lebih tidak bagus bagi kita. Karena fungsi kita adalah memberikan pelayanan.
1: Yeah. Kalau WP-WP yang mungkin terkadang masih melakukan praktik kecurangan, itu seperti apa sih dari tindakan WP-WKPAD sendiri?
0: Kita melakukan pendekatan, kita panggil, kita melakukan pemeriksaan audit terhadap laporan mereka, betul tidak? Hasil laporan itu nanti baru kita adakan pendampingan, karena kita akan didampingi juga dari teman-teman dari Datun,
1: iya.
0: Nah ini biasanya mendampingi kita, untuk menguatkan kita. Dari sisi regulasi pun, ada beberapa hal yang perlu penguatan juga. Karena selama ini, kita hanya sifatnya kan, hanya memberikan efek jera itu hanya teguran, teguran. Nah, ada beberapa daerah yang sudah melakukan tindakan yang lebih konkret lagi, seperti mungkin ke ranah hukum atau penyegelan. Nah, ini yang masih kita komunikasikan dengan teman-teman di daerah lain juga seperti apa sih, sehingga kita bisa betul-betul mendisiplinkan, menertibkan gitu. Ya tujuan kita ada apa? Karena dengan kondisi keuangan kita yang sekarang, nah berarti kita harus bisa berusaha mengoptimalkan dari sektor pajak. Kalau memang potensinya ada, kenapa tidak kita gali, harus kita diamkan. Nah, artinya nanti kan kalau pada saat ada hal tertentu kita dianggap lalai. Kemudian, kemana uangnya? Uang ini kan kita gunakan untuk pembangunan, untuk pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, publik. Nah itu kan yang kita gunakan ke sana, sesuai dengan porsi-porsi yang telah diperlukan oleh masing-masing SKPD.
1: Nah, yang dimaksud dengan kecurangan, seperti praktik apa sih yang kerap ditemukan oleh BPKPAD sendiri, yang dilakukan oleh oknum WP sendiri, Pak?
0: Ya, pertama, mereka tidak mengimpor data dengan sebenarnya. Seharusnya begitu selesai transaksi, langsung dilakukan penginputan. Ada yang tidak diinput setelah penginputan selesai. Nah, ada tidak ada jaminan bagi kita, misalnya yang melakukan transaksi 10, apakah 10-nya diinput, itu tidak ada jaminan. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang alat kita, tapping bar kita bisa dipakai atau tidak. Nah, yang ketiga, ada kadang-kadang dengan alasan tidak ada tenaga atau orangnya tidak ada. Nah, padahal kita selalu melakukan pelatihan, pembinaan terhadap WP, penggunaan terhadap penggunaan alat-alat tersebut. Nah, jadi hal-hal itu yang kita komunikasikan. Kenapa tidak dari dulu? Ya, karena kita melakukan pengawasan. Hasil data-data yang kita terima itu kan baru kita analisa kan. Oh, ternyata ada potensi di lapangan dengan laporan yang masuk berbeda. Nah, ini yang kita gali lagi lebih dalam lah. Kan di sini ada sekitar ratusan WP kan terkait personal. Nah, ini makanya ini yang secara bertahap kita melakukan yang besar-besar itu.
1: Artinya kondisi yang di lapangan dengan laporan tuh tidak ada yang sinkron, tidak sinkron gitu ya.
0: Tidak sinkron.
1: Nah, mungkin langkah dari BPKPAD sendiri dalam hal ini mensiasati dan caranya seperti apa? Apakah akan ada perbawaan sistem atau seperti apa?
0: Ya, pertama kita menganalisa dari sistem dulu. Sistem kita ini sudah
1: ketinggalan ya?
0: Ketinggalan atau gimana, atau perlu kita perbaiki. Nah, mungkin ada fitur-fitur yang perlu kita
1: upgrade ya.
0: Upgrade itu kan, itu satu. Yang kedua, kita setelah dari SDM kita sudah melakukan pembinaan baik dari tenaga pemeriksa, kemudian tenaga pendataan, penganalisa, nah, kita sudah memenuhi. Kemudian kalau tidak salah ini terakhir dari kita punya jurusita. Nah, ini telah kita penuhi dari sisi SDM. Kemudian dari sisi regulasi pun kita pelajari lagi. Kalau ada hal yang masih belum mencakup atau belum merangkum, yaitu akan kita masukkan. Nah, kemudian dari sisi di lapangan, nah, kita lakukan monitoring yang lebih insentif. Sehingga dari sistem analisa kita, mana WP-WP yang sudah ketahuan seperti ini yang kita dalami lebih lanjut, sehingga mereka bisa melakukan perbaikan-perbaikan dalam kewajiban mereka.
1: Baik, kita harus rehat sejenak. Nanti kita akan sambung di sesi selanjutnya, dan juga kita ingin mengundang kepada pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung, yang ingin menanyakan terkait dengan pendapatan pemerintah Kota Banjarmasin, bisa menghubungi melalui WA di 0811 5111410 atau di 0511 325 1562, dan juga berkomentar melalui kanal YouTube RRI Persatuan Banjarmasin dan juga aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tak banyak.
5: Ini
4: udah
5: menang.
2: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Bebi.
3: Ini kan mau baca berita dulu. Ini aku di Pro 2.
6: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Menjaga PAD dari praktik curang, itulah ya tema yang kita perbincangkan di pagi kali ini. Dan kita juga mengundang kepada pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung bisa melalui telepon ataupun WA di 0811-5111-410 atau di 0511-325-1562 dan berkomentar melalui kanal YouTube RRI Persatuan Banjarmasin dan juga aplikasi RRI Digital terhal dengan pendapatan asli daerah pemerintah Kota Banjarmasin di tahun 2026. Dan kita sambung lagi perbincangan yang sempat terhenti di sesi sebelumnya. Dan kita perhatikan juga ini Pak Edi ya, di lapangan, bahwa kita ketahui bahwa saat ini untuk restoran dan kafe juga tengah menjamur nih. Nah, permainan seperti apa sih yang mungkin bisa dilakukan oknum pelaku usaha dalam hal memanipulasi dan juga mungkin menjadi kebocoran PAD justru di pemerintah Kota Banjarmasin? Dan seperti apa dari PAD sendiri dalam hal penindakan di lapangan?
1: Yang jelas itu selama ini memang banyak melakukan penginputan. Karena setiap transaksi harusnya menggunakan alat kita, tapping kita. Tapping kita pun ada 3 jenis ya. Kalau dia tidak punya sistem, kita menyiapkan sistem dengan alat. Kalau mereka sudah ada sistem, ya dari sistem mereka kita melakukan transfer. Jadi semua transaksi itu harusnya tercatat. Kalau mereka pembayarannya tidak menggunakan sistem kita, berarti tidak tercatat. Harusnya semua transaksi itu berapapun nilainya harus masuk dalam sistem. Sistem yang diadak, yang dipunyai oleh BPKPAD. Ya si bijak kalau tidak menggunakan itu ya, ya selama ini ya seperti itulah. Ya pengamatan kita adalah kita melatih dari OTM kita. Dari nilai OTM itu berapa transaksi per harian, berapa transaksi per minggu, itu bisa kelihatan. Dari hasil analisa di situ kita melakukan pemantauan ke lapangan. Kalau ternyata yang dibayar sekian, ternyata kenyataan di lapangan lebih besar pengunjungnya, nah itu langkah kita dah sesuai dengan ketentuan peraturan wali kota tentang pajak dan subsidi daerah, kita melakukan pemanggilan. Nanti kita minta audit pemeriksaan terhadap laporan keuangan mereka. Nah, dari situ baru ketahuan. Setelah itu langkah selanjutnya, nah kalau dia bisa melakukan, kita hitung berapa potensi yang belum di-store, nah itu harus melakukan monitoran. Kalau ternyata dia melakukan monitoran, nah baru kita pendampingan dengan pihak teman-teman Datun. Tapi biasanya begitu mereka ada kelalaian atau lupa melakukan anu kekurangannya, selama ini alhamdulillah
0: dilakukan pelunasan ya.
1: Pelunasannya ya. Meskipun bertahap, biasanya kita berikan dua tahap, tapi bisa menyelesaikan alhamdulillah itu dah. Tapi ini kan akhirnya kan pekerjaan kita menjadi lambat. Nah, ya kalau bisa mulai dari awal, kami berharap teman-teman di pengusaha WP laksanakanlah sesuai dengan ketentuannya. Karena kalau sudah berjalan, ketahuan kan ceritanya beda lagi kan.
0: Nah ini Pak Edi juga melihat dengan kondisi di lapangan, potensi yang semakin tumbuh, kafe, horeca ya, terus juga tempat hiburan, itu apakah sebanding dengan nilai PAD yang mungkin dikejar oleh pemerintah Kota Banjarmasin dalam tahun ini?
1: Di dalam peraturan daerah dan undang-undang tentang AKPD itu memang disebutkan kita tidak bisa langsung menjadikan semua KP itu jadi WP. Karena ada ketentuannya. Tentunya adalah kalau mereka mempunyai penghasilan dengan batasan minimal sekian. Karena kalau yang kecil pun kita jadikan WP, kita berarti tidak menghidupkan UMKM. Nah, tentunya. Tapi kalau mereka dari UMKM itu akan tumbuh besar, tumbuh berkembang dengan dalam ketentuan aturan sudah ada batasan nilai tersebut, nah itu baru kita jadikan WP. Jadi kita ada batasan-batasan yang kita anu, kita tolerin. Jadi begitu mereka masang tuh kita berikan sodor blanko, kita berikan sosialisasi dulu, sosialisasi baru lalu nanti baru kita periksa berapa sih potensi mereka. Kalau potensi mereka sampai 15 juta ke atas, nah artinya tuh
0: bisa dijadikan WP ya,
1: jadikan wajib pajak. Nah, kalau memang potensi di bawah itu ya kita tunggu sampai perkembangan berikutnya lah. Itu ada toleransinya, kan itu semua diatur di dalam ketentuan undang-undang. Dari undang-undang, kemudian Permendagri, sampai dengan Perda, sudah ada aturan yang mengikat seperti itulah.
0: Terkait dengan tempat hiburan mungkin?
1: Kalau tempat hiburan, selama ini ya, itu tidak ada batasan nano ya lah. Harus minimalnya.
0: Kalau mereka buka langsung dikenakan sebagai WP berarti ya?
1: Langsung kita serahkan blanko. Kalau dalam waktu 3 bulan mereka tidak mengembalikan blanko, berarti penetapan WP-nya sebagai dari ada penetapan dari kepala badan. Jadi bukan artinya WP mereka tuh ditetapkan dengan kebijakan kepala badan. Harusnya mereka dengan kesadaran mereka itu, nah, mungkin karena kesibukan. Nah, biasanya kita jemput bola ini, kita panggil, kita ke sana, kita bimbing. Kemudian setelah penerapan sistem alatnya kita latih, kita pelajar, kita berikan pembinaan sistem seperti ini. Sebenarnya mudah, nah, tapi tinggal kemauan menggunakan aja lagi lah itu.
0: Artinya misalnya di dalam, misalnya di satu hotel itu ada tempat hiburannya, ada restorannya, itu berbeda-beda berarti.
1: Kalau untuk ketentuannya berbeda, pajak restoran sama pajak hiburan berbeda. Restoran 10%, hotel 10%. Kalau hiburan, kenapa hiburan ini lebih di 10%, 40%? Karena mereka menyajikan pertunjukan musik, musik hidup kan. Nah, itu dalam ketentuan undang-undangan memang minimal 40%. Ada yang lebih. Nah, tapi kita menggunakan angka yang minimal 40%. Karena sesuai dengan kondisi kita.
0: Berarti dalam satu objek itu bisa beberapa pajak bisa digali,
1: Pak. Bisa digali. Jadi makanan berbeda, hiburan berbeda. Dan, tapi kadang-kadang selama ini kan banyak WP dijadikan satu, dibayar 10%. Nah, ini sudah beberapa tempat sudah kita benahi, kita berikan penjelasan. Nah, alasannya tidak tahu, padahal pada saat mereka sebelum jadi WP kan sudah kita berikan sosialisasi. Aturannya seperti ini, seperti ini. Jadi itu kita perbaiki, alhamdulillah sekarang itu sudah bisa di seperti hotel-hotel, yang makanan-makanan, hiburan-hiburan, nah, sudah bisa kita klasifikasikan sesuai dengan masing-masing jenisnya lah.
0: Tindakan represif seperti apa sih mungkin Pak Edi yang mesti dilakukan kepada wajib pajak yang mungkin terkesan nakal dalam hal mengakali pajak ini?
1: Yang pertama ya memang kita tadi, kita melakukan analisa dari sistem pembayaran mereka. Karena di OTM kita itu ada terdata, ada kelihatan suatu usaha ini akan dibayar, kemudian di lapangan seperti apa. Nah, dan yang berikutnya adalah kita selalu memberikan sosialisasi, karena pendekatan kita seperti itulah, sosialisasi, pembinaan, kemudian terdapat pertemuan. Kalau ada terkait dengan masalah apa, nah, kita lakukan perbaikan, kita minta koreksi juga, sehingga di lapangan kita bisa sama-sama jalan lah, tidak saling bertentangan. Artinya pendekatan kita pendekatan secara humanis, kemudian dari sisi aturan, dari sisi kebijakan telah kita sampaikan, kemudian alat yang kita pasang pun harus kita selalu kontrol. Kita selalu melakukan, tiap hari itu kita memang selalu menganalisa dari OTM kita.
0: Pernahkah dilakukan hingga sampai penyegelan atau sampai penutupan, Pak Edi?
1: Kalau penyegelan sudah biasa. Nah, apabila mereka tidak bayar, kita berikan stiker tempat ini tidak melakukan pembayaran pajak, nah, kita segel. Nah, itu sudah. Kalau mereka protes, biasanya mereka bersurat, nah, baru kita jelaskan. Selama mereka melakukan kewajiban, menyelesaikan kewajiban mereka, nah, baru segel tersebut akan kita buka.
0: Nah, mereka yang akan tumbuh ataupun akan memulai usahanya itu kan otomatis akan melakukan izin, berarti Pak ya, ke BKPAD juga akan ada hal-hal yang mungkin dipenuhi sebelum mereka memulai usahanya.
1: Kalau izin usaha kan biasanya lewat OSS kan, kita tidak menuju ke sana kan. Tapi kalau itu sudah terbangun, ada kewajiban mereka sebagai WP. Biasanya kita juga dengan teman-teman SKPD tenis selalu koordinasi, apakah ini baru atau lama atau seperti apa jenisnya. Nah, masalahnya di OSS ini kan banyak WP itu yang masukkan tuh sistemnya cuma satu kan. Misalnya dia buka kafe atau rumah makan, tapi ada live musiknya. Nah, ini kan kadang-kadang pada saat dia misi itu kan ketahuan hanya kafe katanya. Ternyata praktek di lapangannya, karena kita sering melakukan monitoring jadi malam, jadi ketahuan kan itu. Nah, ini lalu kita perbaiki sistemnya. Nah, tapi memperbaiki ini yang perlu proses karena di sistem OSS-nya. Tapi kewajiban mereka terhadap kita pajak tetap kita kenakan, mana yang klasifikasi pajak restoran, mana yang klasifikasi hiburan, itu kita tetap kita klasifikasikan itu.
0: Nah, Pak Edi, yang juga sekarang lagi menjamur ini terkait dengan olahraga. Sekarang marak juga tumbuh tempat-tempat fitness, dan yang terbaru ini juga lapangan padel lagi juga trendsetter di Kota Banjarmasin. Seperti apa untuk pengawasan pajaknya?
1: Kalau padel sudah ada terdaftar di tempat kita, ada sekitar 6 atau 7 kalau misalnya itu yang sudah buka. Ada yang punya mitra kerjasama kan, TNI Polri, TNI kan, ada yang pengusaha lainnya. Nah, terus sudah terhitung bulan April sudah sebagai WP kita semuanya. Kemudian saya belum melihat lagi nih, bulan Mei ini sudah melakukan kewajiban mereka atau belum. Nah, saya belum melihat di sistem, belum ada laporan. Tapi yang jelas teman-teman dari pengawasan selalu ke lapangan. Itu untuk yang padel.
0: Iya.
1: Kemudian untuk tempat
0: gym.
1: Gym itu hampir sekolah itu alhamdulillah tetap bayar. Tapi kami masih belum menganalisa sampai ke dalam karena itu pembayarannya sesuai atau enggak. Nah, kita sudah, yang penting mereka sudah bisa bayar, baru nanti pelan-pelan kita lakukan pembinaan. Karena kalau kita langsung menekankan, ya tergantung pengusaha ya. Kalau mereka care, ada yang jujur langsung, oh ini seperti ini Pak, ini, nah artinya sesuai. Kalau yang belum, ya kita menganalisa. Dari sistem laporan itu kita analisa, oh ini sudah sesuai atau belum. Nah, ini kalau untuk yang alat tempat gym itu sudah alhamdulillah mereka sudah tetap bayar.
0: Tapi melihat potensinya di Kota Banjarmasin sedang tumbuh berarti ya?
1: Kadang-kadang kan usaha di Banjarmasin kan sepertinya itu kan, maaf lah, lagi menjamur rame, di sini rame.
0: Cek ombak ya, cek ombak.
1: Nah itu kan, jadi ya kita mau tidak mau menyesuaikan. Ada yang dulu rame, sekarang tumbuh di sampingnya, ini mulai redup, ini muncul lagi. Nah, mungkin karena persaingan usaha. Makanya kita punya alat itu kan rata-rata hanya berpindah tempat aja kan. Jadi sini kita pasang, ternyata tutup, pindah yang baru. Jadi hanya berpindah, jadi bolak-balik karena tadi persaingan usaha mereka.
0: Nah, mungkin yang jadi pertanyaan masyarakat juga nih Pak Edi, hasil dari PAD sendiri dikemanakan sih?
1: Sesuai dengan visi misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJM, RKPD, itu kan visi misinya kan dikembalikan dalam bentuk program pemerintah untuk masyarakat.
0: Iya.
1: Dari sisi infrastruktur, pembangunan jalan, jembatan, kemudian pembenahan drainase sungai, kemudian dari sisi non infrastruktur ini adalah pembinaan pada masyarakat ya, seperti pengobatan gratis, kemudian pemberian fasilitas penunjang anak-anak sekolah, baik dari seragam, kemudian sepatu, buku, nah kemudian pemberian beasiswa. Artinya tuh uang ini memang murni digunakan, tapi masyarakat pun perlu tahu APBD kita ini kan 80-75% sampai 80% itu kan masih ditopang oleh pusat, baik dana transfer pusat maupun bagi hasil dari provinsi. Nah, sedangkan kemampuan kita untuk membangun ini kan masih kurang. Nah, makanya dengan PAD kita yang ada kita optimalkan, kemudian ditambah dengan dari DBH, kemudian dana bagi hasil dari baik pertambangan maupun sektor lainnya. Itu yang bisa menunjang. Nah, artinya semua itu digunakan untuk pelayanan publik, peningkatan pelayanan publik, kemudian pembenahan infrastruktur. Nah, kemudian hal-hal lainnya untuk kepentingan semua masyarakat. Masyarakat jangan juga melihat, karena proses membangun itu kan tidak cepat. Hari ini dapat, hari ini programnya jalan. Nah, itu kan bertahap, karena sesuai dengan kondisi keuangan kita. Jadi tidak sekaligus ya, bertahap lah. Tinggal kelihatan pada 2-3 tahun kemudian kelihatan akan hasilnya itu seperti apa itu.
0: Artinya hasil pembangunan saat ini di Kota Banjarmasin itu adalah dari hasil pajak yang disetorkan oleh masyarakat juga itu.
1: Ya betul, salah satunya itulah.
0: Baik, mungkin sebagai penutup Pak Edi, apa yang disampaikan kepada masyarakat terkait dengan target capaian PAD kita dan juga kedepannya seperti apa dalam hal pengawasan di lapangan bagi pengusaha dan juga wajib pajak? Silakan.
1: Ya, ulun secara pribadi mengimbau kepada masyarakat yang memanfaatkan atau menggunakan fasilitas pada restoran, rumah makan, kemudian hiburan, lakukanlah pengawasan dari mereka. Minta struk pembayarannya secara resmi. dari struktur akan kelihatan ini mereka punya kewajiban atau tidak terhadap pembayaran pajak, karena uang yang dibayar itu adalah uang yang mereka, bukan dari wajib pajak. Nah, kemudian bagi pengusaha juga kami memang mengimbau, laksanakanlah aturan itu sesuai dengan aturan ketentuannya, jangan pada saat pembayaran tidak menggunakan sistem. Karena kalau dengan masukkan uang pajak, berarti kan akan kelihatan pembangunan itu akan cepat. Nah, kalau itu lambat, ya lambat juga kita akan. Jadi jangan melihat dari satu sisi lah, ada sisi lain yang juga yang bisa menunjang untuk pembangunan Kota Banjarmasin. Itulah harapan kami kepada masyarakat Banjarmasin, semua wajib pajak, sehingga kita bisa mengoptimalkan pembangunan ini dengan baik dan menjadikan masa Kota Banjarmasin ini maju dan sejahtera untuk masyarakatnya, karena akan kembali lagi kepada kenikmatan untuk dinikmati oleh masyarakatnya.
0: Baik, terima kasih Pak Edi sudah berkesempatan meluangkan waktunya, dan terima kasih juga sudah mendengarkan perbincangan kami di pagi hari ini, dan kita harapkan hasil dari pajak yang disetorkan oleh masyarakat juga berdampak terhadap pembangunan di Kota Banjarmasin. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Jumbo Muhammad pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Di era digital, informasi datang tanpa henti. Tapi tidak semuanya benar. Hoax sering terlihat meyakinkan. Judulnya sensasional. Isinya memancing emosi. Satu klik bisa menyebarkan kepanikan. Satu share bisa memecah persaudaraan. Berhenti sejenak. Periksa sumbernya, pastikan kebenarannya. Kecerdasan bukan soal cepat membagikan, tapi tepat menahan. Karena jempol kita menentukan damai atau gaduhnya negeri ini. Saring sebelum sharing, lawan hoax.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, nanti pada pukul 10 kami akan hadirkan kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya diteruskan dengan teks Pancasila. Saya Niar pamit mundur dan rekan saya Aditya akan meneruskan menemani Anda di Banjarmasin Siang. Salam sehat, selalu bahagia, tetap semangat.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Bebandiran Urang Banua Bedapatan Pulang Lawan Aditya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari ini hari Selasa, sudah tanggal 12 Mei 2026. Ulun ini namunnya masuk bulan Mei ini pian mengkhawatirkan sebenarnya. Gugup keingatan kejadian ulun lagi SD bahari tahun 98, 23 Mei. Nah, namun pian hendak melihat jejaknya tuh di PAL 21 tuh ada kuburan masalnya masih. Teh, itu kayak apa lah. Pokoknya bulan Mei ini itu pang mulai adat sedikit trauma gitu nah. Soalnya lu ingat bahari itu waktu kejadian 23 Mei itu, ulun lawan kuitan nih masih berdiam di asrama. Nah, masih berdiam di asrama. Jadi kan zaman bahari itu kan dominasi partai politik itu kan cuma 3 waktu itu tuh. PDI, P3 lawan Golkar. Nah, otomatis kan abah ulun nih kan tentara, Golkar rai lagi jadinya. Jadi pas hendak kampanye waktu itu, rencana tuh kisahnya tuh hendak kampanye di Handil Bakti kisahnya. Han. Jadi mode kita tapi imbay di lapangan Kamboja, bahari lain taman Kamboja ngarannya, kuburan bah kuburan jadi lapangan Kamboja. Nah, imbay itu pas bebuat ke dalam truk semalam tuh hendak umpat. Ih, sekalinya ada kejadian. Han, ayo dah. Itu kisah-kisah masa lalu, ingat bulan Mei sana kaya lah. Bukan berarti kita trauma, cuman kada salahnya kita mengingat. Sudah ada yang bergabung. Nah, assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam,
0: Mang. Eh, lawas gak Pak Haji Mahadangi?
1: Eh, kantor pang biasanya menarik, Pak.
0: Eh, iya kan.
1: Kisah bahari.
0: Kisah bahari.

0: Ya, Martapura Stambul aman Pak Jai.
1: Tadi tentara siapa, Mal?
0: Hah?
1: Siapa yang tentara, Mal?
0: Abah.
1: Oh,
0: almarhum mana, Abah.
1: Hah? Satuan mana? Kodam kah?
0: Banjar, Antasari.
1: Lain Kodam kah? Kodim kah? Angkatan darat
0: Antasari itu apalah? Kodim.
1: Hah?
0: Kodim.
1: Kodim lah.
0: Eh.
1: Kombangun Kodam mangai.
0: Oh iyalah alhamdulillah. Berarti kami anak kolong.
1: Banyak juga sih din.
0: Anak kolong juga berarti lah.
1: Sama aja.
0: Anak kolong atau anak kolong?
1: Tahu ya.
0: Apa?
1: Yang di bawah jembatan tuh kan.
0: Lain anak kolong tuh anak tentara burang Jawa biasa. Ketahu, biasanya apa? Tentara buan Jawa tuh menyambat namanya anak-anak kolong ya buannya.
1: Sama ya. Mbah ulun cucu kolong ya.
0: Iya. Ya.
1: Pon.
0: Handak kenalan kada ya?
1: Siapa yo?
0: Coba tagur ading tok.
1: Ding.
2: Pun.
0: Han.
1: Nah, alhamdulillah.
0: Jangan gugup ya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Han akan jadi bini ulun.
2: Wah, ulun sudah belaki guys.
0: Nah. Belum apa-apa nak buta kuda ulun jadi bini ulun biar.
1: Nah, si abu bawa lu jual ulun. Mana ulun dah. Lagi
0: bawa lu. Kada kenalannya belum langsung menawar ya anak jadi bini ulun biar.
1: Kada ulun kena di abu guru Herman bangai.
0: Takoni lu kenalan man. Dulu.
1: Oh, mang.
0: Woi.
1: Oh, ini takut tadi gue ambil guru kan
0: ya.
1: Guru Helman tuh harap tulangnya mangai.
0: Tapi lu nih anak kenalan dulu. Assalamualaikum Wading.
2: Waalaikumsalam Kak Adita.
0: Ente kenal dengan saya belum kenal sama ente. Ente siapa sih?
2: Ulun Salwa.
0: Oh, Salwa. Alhamdulillah.
1: Salwa Khadijah.
0: Salwa tuh biasanya kawannya Marwa ya kalau.
2: Oh, adik ulun Marwa itu, nih.
0: Iya, jadi Salwa dan Marwa aja.
2: Oh, Safa.
0: Oh, itu Safa dan Marwa ya? Bukan Salwa dan Marwa ya?
1: Syahmong nih kebanyakan dimakanin. Lagi bawakan Bang Ronaldo juga nih.
0: Semalam tuh anak membawakan pacar Arab. Hagan Pian.
1: Oh, Mang.
0: Cuman mencari pacar Banjarnya karena dapat.
1: Nonton Ronaldo lah. Tantangan Mang kayaknya kalau misalkan haji atau bawa umroh, kayaknya bawakan tanda tangan Ronaldo.
0: Amun berdapat John Ronaldo. Nih, Asambul kayak apa kabarnya aja?
1: Hah?
0: Asambul kayak apa kabar?
1: Panas, nah.
0: Alhamdulillah panas.
1: Sumat lagi kita tanggal ini ibadah haji, Mang lah.
0: Ini tanggal 24 Julkadah kalau kada salah hari ini atau 24 Julkadah juga.
1: 24 Julkadah pun juga.
0: Julkadah.
1: Kadang tuh ngecek Julkadah dulu nah.
0: Hari ini 24 lo. Julkadah.
2: Nah, ini kada melihat di kalender Hijriah, Pang.
0: Harinya kalau kada salah 24 Julkadah, Pak. Nah, berarti sekitar 6 hari lagi kita masuk ke bulan haji.
1: Alhamdulillah, Mang. Mau ini lagi bapak lagi orang lagi panik kan ke larang-larang mengenai
0: apa tadi nampina larang pada nampina panik teh
1: plastik
0: betul bang
1: bahan pokok jadi orang menghimat-himat alhamdulillah semalam tuh dapat bantuan Intaluja alhamdulillah
0: berapa rak dapat
1: ya sepastikan banyak isinya 14 kah
0: 14 biji namun serak tuh berapa biasa Salwa biasanya lah biar kita tahu biasanya
1: 30 ada yang 20 ada yang 30 menjual tekanan jual un pernah juga di bawah uang serak mengai mie sekutakan un jual mie kan tetap makan un mama un ada emak ada makan mengai
0: orang tua punya hendak nyaman temakan tola mie hintal lawan nasi
1: kalau ada un kalau un mengai makan kalau un makan soto tuh nambah hintal wasin nyaman bandar tuh
0: mah serabat
1: mama ulun ini mangnya ada pantangannya kada makan iwak asin kada makan santan sindin kada makan daging durian
0: aku tahu berarti penyakit mamamu tuh Jay darah tinggi lawan kolesterol orang darah tinggi tuh kada kawanang masin namunnya kolesterol itu kada kau makan besantan.
1: Bujur lah, marit ini.
0: Iya.
1: Durian kada makan juga mang eh.
0: Durian bujur tuh kolesterol.
1: Bujur ya.
0: Karena tuh.
1: Mama unu langsung nong muak ya.
0: Nah itu bang ibu dan sehatan jadi kita beratan.
1: Semalam ada di bari kada makan ya ikam aja yang makan ya. Ya iya kada apa-apa mak mae. Mun tenang aja oh ini mang eh makanan kada kawa lagi sedikit dikurangi porsinya mang lah.
0: Iya itu pang teh kada kawa ai.
1: Ini ulun mengharap banar mudah-mudahan bisa balik lagi ke tahun 90-an pulang deh.
0: Amin.
1: Ya mudah-mudahan cuman ini bekesah tadi amang bekesah tadi 98 mang lah.
0: Tahun 98 nih
1: bujur. Mama ulun pernah ke istana 97 mangai zaman dulu nih. Zaman yang kedua semalam sebelum ringsir Sidin. Iya. Pernah ke istana Sidin mama
0: ulun. Alhamdulillah.
1: Zaman dulu tuh kada begitu ketat tuh ini mangah.
0: Wah, kada kawai sudah zaman berubah.
1: Ikan kawat. Apa lagi wah ini mangai apa-apa suabannya di atas diawasi terus mangai.
0: Nah itu pang.
1: Nah ini ulun mengharapkan bana mangai kota Banjar kota Kalimantan Selatan ini bisa mengatasi judol aja lawan
0: narkoba
1: tuh. Nah itu aja.
0: Amin.
1: Ini nusuk bandar itu mangai mengharap bandar gitu. Mudah-mudahan kota Banjarmasin terutama lah mudah-mudahan tidak ada apa menyisakan tentang macam-macam kriminal tuh naung masa takutan melihatnya
0: serabahan wedding alih
1: iya mudah-mudahan kita selalu diselamatkan dunia dan akhirat
0: amin.
1: So ading juga mudah-mudahan sehat mudah lancar rezekinya juga
2: amin.
1: Mudah-mudahan selalu juga mudah-mudahan ini aja kawan ini aja jadi orang yang syar'i
0: tapi yang namanya hendak melihat Salwa ini lagi live TikTok tuh cari di TikTok Salwa ngarannya. Iya lah Salwa.
2: Kalau ulun kan ada live TikTok.
0: Oh, kalau Bang live TikTok tadi nyaman aja melihat.
1: Kayak naik
0: ulun. Pindah-pindah mandak HP dikira live TikTok.
2: Enggak usah dokumentasi.
1: Kayak ulun ya tekan TikTok Pro 1.
0: Oh, buat akun jar. TikTok-nya apa jar?
2: Apa yo?
1: Nah, kada kena ditanggit di mama aja.
0: Iya. Oke deh. Sip, makasih Mang Eja.
1: Bagian jual mang lah.
0: Yo.
1: Salam jual doa yang terbaik. Makasih
0: lah.
1: Mama salam mang lah.
0: Salam balik.
1: Mudah-mudahan sehat lancar sekuat gajah.
0: Amin.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han. Terima kasih Amang Eja nang sudah bergabung lawan kita. Kita terimakan pulang nah anak empat bahabar pulang nah, telepon mulai tadi dah. Assalamualaikum. Nah, tapa get. Assalamualaikum. Bisa ma. Dima apa kisahnya nek? Han. Ulun terimakan pulang anak empat bahabar 3251562 ataupun 0815111410. Assalamualaikum. Inainya habis pulsa kawan nehan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ayo ya, berkenalan dulu. Merancang lo sudah kalau siaran?
2: Beberapa kali pang lo numpat.
0: Beberapa kali sudah.
3: Belum tahu kata tadi hujan tadi.
0: Hujan nggak?
3: Yang tadi kenalan tadi apa tadi? Kenalan tadi.
0: Coba.
3: Yang kenalan tadi siapa?
0: Jenenge siapa?
2: Oh, jenengku lo Salwa.
3: Salwa Tadung.
0: Namanya. Itu Sawa. Ngingi itu Sawa yang nelfon Tadung.
3: Sama.
0: Salah, Salwa bukan Sawa.
3: Ya kan betul apa? Betul enggak lo?
0: Kurang ele Salwa bukan Sawa.
2: Apa Sawa tuh kak?
0: Ular.
2: Astagfirullah.
0: Ular Sawa yang nelfon Tadung. Sawa ini baru ngeh loh mas. Baru ketawanya.
2: Ya ada pahamun Sawa tuh ular tadi.
0: Ular Sawa aja.
3: Iya itu makanya. Halo. Yang penting sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya.
3: Ini infonya di jorong ya hujan lah sudah teduh masalah.
0: Baru teduh.
3: Iya.
0: Waduh enak eh.
3: Makanya mulai subuh tadi sampai ini juga teduh.
0: Oh, lawas sih dari subuh ya? Ya udah jam 10 loh ini.
3: Iya, itu lumayan.
0: Itu. Tapi kalau nya di Jorong nih, walaupun hujan lawasnya kadang mau ini karena mau banjir.
3: Betul kalau yang itu.
0: Nya gunung bang di atas.
3: Iya. Abangnya berakan itu sudah.
0: Kalau kalau harga pasar udah ke pasar lah, Pak Masri. Oh? Ada ke pasar lah sudah Pak Masri.
3: Di Jorong ini pasarnya Kamis sudah.
0: Oh, Jorong ini khusus Kamis nih kan apa Selasa iya. Ya?
3: Kamis. Pasarnya pasar juga tapi di kampung Damit.
0: Jauh berarti itu?
3: Iya itu berat bendungan itu maksudnya. Dari Selasa ya kalau mati setengah jam.
0: Wah lumayan ya jauh setengah jam tuh.
3: Iya cukang. Kalah ke sahabat dam.
0: Tapi kalau yang Kamis kemarin tuh harga pas Pak Masri ke pasar ada lihat perubahan harga lah.
3: Nah masih kurang agak tahu.
0: Oh nggak ada ke pasar tak?
3: Nggak masih kontrol di ke rumah aja saja.
0: Kontrol di ke rumah.
3: Iya. Nah, ada juga. Kangen masih memadai, jangan tali berjalan jalannya kangen.
0: Waduh. Ada juga kahnya siaran hari ini lah.
3: Makanya masih tetap takut juga.
0: Oh kena sore.
3: Nah sore pulang terus terguling masih.
0: Iya sorenya.
3: Ya pada akan kita tetap tamu.
0: Insya Allah. Tapi kan sore kita ini lab Jakarta kan.
3: Iya, karena tertanggu,
0: tertanggu.
3: Oh. Kan kangen pian kecilah kalau.
0: Apa dulu yang tersilahu nih? Karena bingung.
3: Iya, makanya sebenarnya kata yang ditambah itu kata
0: aja. Tersilahu tangan kah betis jar?
3: Mantara.
0: Mantara.
3: Ayo teman yang penting asal jelasin.
0: Nggih.
3: Yo sama mbak nyari sebelah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku baru tahu loh jenenge kayak Salwa itu orang Jawa tua toh.
2: Enggak, tapi sekolah di Jawa, makanya bisa bahasa Jawa.
0: Sekolah yang Jawa?
2: Iya.
0: Lagi SD, SD, SMK apa kuliah?
2: Kuliah
0: neng?
2: Surabaya.
0: Neng Surabaya.
2: Nggih.
0: Lah magang neng kene? Piye?
2: Kan boleh balik kampung ceritanya.
0: Boleh. Oh. Orang Banjarmasin kuliah neng Surabaya. Sek sekalian magang sekalian boleh.
2: Nggih.
0: Oh, jurusan apa, Mbak?
2: Ilmu komunikasi.
0: Ilmu komunikasi. Pendengar, bepandiran orang benua timbul pandiran orang Jawa. Gara-gara Pak Mas nih Pak tadi memulai bahasa Jawa. Tapi bahasa Banjar paham ya kalau leh?
2: Paham aja.
0: Bisa aja berarti leh?
2: Bisa.
0: Banjar, Banjarnya di mana?
2: Di Banjarbaru di Trikora.
0: Banjarbaru Trikora. Kalau pada buhan pahuluan lain berarti leh?
2: Lain.
0: Kawitan mah orang Jawa juga leh?
2: Kada Banjar.
0: Banjar Abah Banjar juga.
2: Abah Lombok.
0: Abah Lombok. Lah berarti orang NTT leh.
2: NTB.
0: NTB. Ayo ayalah. Berapa lawas sudah di Banjar?
2: Berapa lama sih? Setahun tuh, Banjar.
0: Hanya setahun?
2: Nggih.
0: Mbah, kayak pisahnya.
2: Lawasnya di Kota Baru.
0: Asalnya Kota Baru, oh, itu ke Banjar.
2: Nggih.
0: Nah, ini Bang, ini kan Hanyar Bulik nih.
2: Nggih.
0: Selajur magang.
2: Nggih.
0: Ini berapa lama sudah di Banjar?
2: Oh, ini kan? Nggih. 4 bulan sudah.
0: 4 bulan?
2: Nggih.
0: Ini karena mau balik pulang ke kampus?
2: Nggih, mau balik pulang.
0: Berarti semester akhir sudah lah?
2: Nggih.
0: Alhamdulillah semester akhir sudah sana kae lah. Jadi nang betakun rilah akun lah jadi bini ku yar. Ini sudah belake yar. Aduh, bujuran kada sudah belake yar.
2: Bujuran sudah.
0: Alhamdulillah sudah belake bujuran kada kawa digetuk lagi sana kae. Ulun terima kan pulang. Assalamualaikum. Nah, tapagat. Nah, kita ini nang gabung pulang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Siap, Mang Salil.
4: Adit.
0: Kenapa?
4: Aku memicik deh.
0: yang ngarannya begentian nih, pian imbah kau telepon WA, kau telepon gini pulang.
4: supaya yang lain dok masuk. Jadi tututnya itu sampai habis. Jadi yang lain kenapa masuk? Sakit kaki begabung nih nah. Ya Allah.
0: Soalnya nih ada hama mau geni menelpon nih juga nah harus tambus.
4: Iya makanya tuh alhamdulillah ya
0: nah ya Allah. Kabar deh. Kabarnya alhamdulillah baik banget.
4: Iya alhamdulillah ya. Emang awan itu lah.
0: Pun.
4: Ada yang mengawani di studio lah.
0: Alhamdulillah ada mengawannya hari ini. Lu kan hanyar-hanyar berdapat beliau ini hari ya. Ini. Semalam-semalam kada pernah berdapat.
4: Satu.
0: Pun, kenapa kadang-kadang?
4: Anu siapa tadi namanya? Satwa apa?
2: Salwa.
0: Itu nang di kebun binatang pulang satwa.
2: Kenapa jadi satwa pulang?
4: Gak kira tadi bangun lu,
0: tadi jadi sawah.
4: Satu anu aja sawah jadi bukan binatang.
0: Satwa pulang.
4: Yo lepon tandung lah. Aduh, jadi aku ibu geli benar kan sebelum masuk tadi tadi.
0: Aduh.
4: Satu anu lain. Iya, ambil dari mana? Ya, angkat dua tuh nari teh.
0: Pun
4: tadi aku nelfon dua, dia masuk, tapi baterai habis di dekat.
0: Nah, iya.
4: Iya tuh, jadi pas mati halo jadi aku mati sudah. Banyak masih nyambung, misalnya kan. Aku kepala habis baterai ya. Iya tuh, nyapi jadul di teh, no, power bank nih. Habis paket ke bank.
0: Sambil bercucuk, sambil bercucuk sampai di chest
4: tuh orang tuh. Sambil bercucuk. Nah, HP jadulnya digigit lagi di bank sayang itu.
0: Udah sabujur.
4: Iya tuh, ini masih baik aja itu namanya benar. Gua aja komunikasi sama baterai
0: itu. Drop nah sadang diganti baterai itu biasanya namunnya pian, hah?
4: Sudah yang asal diganti
0: sudah.
4: Yang kedua nih yang biasa aja panggil di teh.
0: Oh.
4: Mencari yang asli ada dan song.
0: Karena HP jadul nih pen mencari nang ori itu tengah lih sudah pang.
2: Sudah ada produksi lagi.
4: Iya, HP jadul. Cari nih HP jadi teh.
0: Cari sesamaannya aja lagi.
4: Nih anu kata bang. Biar ini nyaman di kantong di teh aku ada kempangnya kalau sudah. Jadi nyaman di pinggang
0: benar. Oh, iya.
4: Jadi kalau HP kan ganda kalau
2: teman. Bujur benar.
4: Nah, ya tuh ngambil langsung ada di pinggang. Jadi
0: dia. Ya yang penting itu masih nyambung.
4: Masalah 2-3 bulan Mei ini ada memori jadi sulit lah.
0: Nah, itu pak memorinya di awal ulun tadi berkisah.
4: Iya, makanya itu berkisah sebelum aku masuk pandemi teh. Aku ini alhamdulillah itu teh ada kentukan nangun dari bagi. Aku kejadian itu malah di jalanan lagi.
0: Innalillah, bapak nggak ya, pak?
4: Di jalanan tuh waktu bubuhan yang lapangannya tuh kejadian itu yang bubuhan di siang mau nembaki bubuhan nano. Ya Allah. Ini menembak bubuhan penjara di anu Mitra Plaza baru.
0: Pian tuh dulu tuh sudah di Sungai Andai ke belum?
4: Belum, aku tuh ke dalam masih seolah di situ.
0: Oh, berarti Pian masih bujang waktu itulah.
4: Bujang masih SMA
0: masih SMA, belum pas masih SD waktu itu.
4: Iya, waktu itu tuh lupa pas di jalanan di Mitra Plaza tuh melihat orang mumpuni penjara-penjarahan tuh.
0: Umpat.
4: Bulan kado kan
0: nunggu. Kalau Pak Umpat yang penjara.
4: Ada niat. Ada orang teluk dalam tuh dulu deh bahari pulang bulik lah penjara. Ini merasa nyaman wanita beca bulik. Waktu kejadian tuh padahal kejadiannya itu kan mode raya anu apa kampanye di bahari itu.
0: Kampanye ya awalnya
4: kampanye partai tiga partai dulu kan Golkar, PDIP lawan Jawa. Nah, jadi waktu itu kan jadinya pas lewat di depan Nur masih terbayang di mahat. Nah, kejadian awal mulanya yang ngeong-ngeong di muka Masjid Nur benar.
0: Iya.
4: Cuman untung aja waktu bayangan
0: tuh. Bujur.
4: Jadi sudah waktu itu apa tuh waktu itu Golkar
0: kan. Kalau nyari situ rasanya PDI lawan P3K.
4: Nah, ya, makanya itu anu pas tahu waktu itu ngomong belum untung lagi teh.
0: Heeh.
4: Pas mati nur tuh. Nah, di situ mulai punya mode kayak memanas
0: kena. Nah, padahal tuh lagi panas-panasnya juga. Sudah kan orang kampanye tuh kan itu kan nyeleh.
4: Iya, kampanye makanya itu habis sembahyang Jumat tuh aku nyesban aku yang kejadiannya tuh. Yang bentrok apa-apa tuh sampai penjarahan di Bengkulu dulu kan aku tuh mbak itu pulang di mana di Bengkulu bisa di pasar baru kan itu.
0: Oh iya iya.
4: Itu hitungannya kerusuhan timbul penjarahan hitungannya tuh sampai itu kan dibakar duluan masa dulu aku pas berjalan di muka jujung gue itu berarti nah jadi tamu hotel tuh ditanya di atas tuh lah lantai 2, 3, 4 tuh buahnya bukan kalau turun pas di bawah tuh pas kejadian apinya tuh naik ke atas kan bawah buahnya turun dari bawah jadi kecakauan tangan buahan namanya tamu hotel dinungguin itu teh sampai tali berjumpa ya aku tuh pas di muka jalan biar jalan naik kantor pos tuh jadi penyelamat waktu itu ada apa namanya tilam kan seberapa tinggi juga ada tali anak betajun cuma semua betajun nih teh mas tinggi mana juga lagi masih tanggung gitu nah
0: tinggi
4: nah jadi waktu itu melihat seorang buahnya kecapo-cawayan tuh yang hendak keluar daripada anu tuh nyelamat diri kalau dia nang bawah tuh sudah ibu api tuh ujung gue itu
0: innalillah ingrinya nah,
4: jadi aku jadilah itu polisi di jalan juga pak kalau jadi jalan nggak salah silahkan bulik ya jadi aku akan melihat langsung kejadian
0: nggak ngarannya SMA lah babal ya jangan melihat ya kalau
4: kejadian langsung kan nah, jadi aku itu di jalan di TKBiti itu juga penjarahan juga di teh tapi nyumpan lihat aja langsung keluar jauh pak nak tahu kejadian 2-3 Mei itu sampai di Mitra Plaza itu dulu tuh yang kejadian yang toko-toko apa toko lepis zaman lepis dulu
0: iya.
4: Nah penjara buatnya habis tuh karung-karung gitu ya buat masa dulu
0: ya Allah
4: bayar rumah aja unik sampai masuk Mitra Plaza dulu kunjungan polisi mana nembak gas air mata yang bulu sejarah dulu kan rambut ikut anu tuh dia yang waktu di sumber Mitra baju SS yang bapak tolo dia campur gitu ya nah campur dulu di situ aku itu sebatangnya tuh melihat pembuahan anu nih penjara kenapa aja aku timur amin penjara penjara masih ini jadi aku ibaratnya saksi yang di deh dapat itu bang melihat langsung tuh kajian 2-3 Mei itu nah jebah tuntung Jumat tuh di malamnya tuh lo mencekam gitu ya
0: itu anu apa jurang tuh apa tentara turunan berhelikopter aja orang
4: nah jadi malamnya aku mau tuh ke dalam atau diam gitu ya jadi waktu di dalam tuh lah bila malam penjagaan yang jaga di siapa tau teh cuma modelnya tuh model mencekam tuh bang tuh 2-3 Mei itu hitungannya malamnya malam Sabtu tuh nah titip semingguan tuh tiap malam dijaga
0: biasa bujur itu aja almarhum mamaulunya bu mamelon almarhum abahulun kan memang memang setiap kampung tuh kan disuruh anu jaga apa karena jaga malam lo tapi buat lakiannya buat lakiannya memang sudah kesepakatan juga sekali mamaulun bu mamai kan usah turun jadi aja buahannya aja nang menjaga aja pian di rumah aja ya
4: mak jadi gay ini yang dijaga ini siapa sebenarnya itu nah
2: mana
4: pokoknya kerusuhannya sama-sama antar masa aja nih nah jadi namanya bujangan jadi ada timbul ada model hantu lah timbul ngejaga malam bak kerusuhan tuh titel tiap malam tuh begitu tapi orang tetap ada lewat gitu ya bila ada pakai baju partai kan suruh buatnya pacul ya
0: pacul bujur
4: pacul ya kok sebuah bajuan boleh pakai baju partai
0: kan nah ulun tuh ingat bahar itu kan ulun lagi waktu itu kan berdiam di anu lo di komplek PHB lo nah, pas kejadian itu kan di komplek PHB itu ke dalam nah jadi asalnya itu kan memang hendak tulakan memang itu kan kayak kampanye cuman waktu itu buhanan PHB ini di lokasinya kan di Handil Bakti semalam tuh hendak kampanyenya nah ulun ini jadi hendak umpat tuh karena kada tahu Handil Bakti itu di mana lagi beri karena kan anak kan bisa berjalan jauh nah jadi pas hendak sudah naik truk sudah lo sekalinya orang ini bebulik nah bulikan jadi ulun tuh ada pernah bujuran melihat nang bujuran bebinian ini nah berkendaraan tati lanjang jadi nya makai rok tetap makai rok cuman kada bebaju jadi baku tangan aja cuman muhani muha kayak mah kayak ngeri itu pang sudah nah yo jadi lalu kenapa jar buannya ini kurang pina bulikan nampak ke Banjaraya gitu nah sampai kada bebaju apa segala macam. Yang binian tuh sebenarnya yang buat biniannya kada ada nang bebaju berkutang berataan. Innalillah julun. Kenapa aja lu nih?
2: Kenapa jadi kayak itu?
0: Bebaju partai, mau jual baju partai.
4: Partai ya, makanya pokoknya bilang pakai baju partai, suara pacul tuh bang tuh nyapa malam dok,
0: nah, tuan berjalan itu pang bari ya Allah heh.
4: Iya.
0: Nah, ujulah. Mencakap ulu ulu, namun ulu mendengaran lo, eh. Namun buan RR ini lo nada buan pensiunan malah mengisahkan. Itu tuh mencekam lagi buan petugas RR ini ya. Kan kan penjagaan tentara di jalan. Udah sebujur harus pakai yang baju dinas, surat dinas tupang. Anjir boleh. Kalau ada salah lo mendengar kisah juga kantor RR ini pun jas malam tuh jar buannya waktu kejadian tuh diulah buannya markas.
4: Iya.
0: Anjir buannya. Jadi yang peneng tuh nang dinas subuh penyiarnya tuh ya lo nang dinas malam jar. Nah, ngitu tuh nang mencekam pucur.
4: Mencekam mana tuh pas siar dinas malam
0: gitu lah. Ya Allah jurun lo.
2: Rasa anak bulik tuh bang.
0: Tapi ngarannya jiwa korsa ka jurang tuh. Han. Ngarannya tugas negara waktu itu mau kada mau siaran harus tetap jalan.
4: Mau kada mau
0: turun. Jadi buan penyiar, operator yang standby turun tuh buatnya tuh bekisahan anu ama jurun lo mencekam lah, mencekam benar jar buannya. Cuman kada kawa kada turun, namun kada turun kada siaran. Kada mengudara RRI. Han, buan reporter nang turun yang nyata tuh jua.
4: Bahar itu RRI nomor 1 radionya ya Allah.
0: Nah, itu Bang buannya tuh. Maulun salut benar buan Bahari nih. Maginya pas kejadian tuh han.
4: Iya. Waktu partai itu kan Bang kampanye gini rame puling-puling gitu Bang dulu. Iya, giliran wah imun kan pawai anu tuh dulu kampanye partai dulu kan ini kan partai banyak
0: nah banyak sudah lagi
4: baik kegiatan itu udah sering di teh anu ada koma apa mampus
0: 1397
4: ya berapa tahun deh itu
0: 9798 lah itu berapa tahun sih nih
2: 28 tahun tuh
0: 28 per 30 tahunan dah
4: nah ya tuh banyak masih mencekam
0: tapi mudah-mudahan kada lagi gitu nah
4: kada lagi gitu
0: mudah-mudahan pokoknya kalsel tuh jadi kalian selamat dah we ini kada lagi kejadian
4: ya aman dah
0: amin ya
4: aja deh kalau
0: siap masuk siap mah madangi juga buat ini sudah
4: lawas pada juga tadi memijik nawe jam gabung ini iya. Bulan Mei ya tuh kita berkesah lalu ada berkesah anu dulu masa lalu ya tuh di jalan raya aku bahari ya tuh aja di yang lain pulang kalau nggak menggabung
0: nah siap
4: ya anu buat anu ada tuh suara anu normal sudah bulan kayak
0: biasa alhamdulillah
4: iya tuh ya buat masalah uang tadi juga ya masalah juga ya ya Allah ya studio ya Allah ya aja tuh itu jalan lah ya assalamualaikum deh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita lanjut salawalah kita break dulu, ulun hendak minum dulu rakungan sudah anu dah pina parau jangan kemana-mana kami kebulik-bulik pulang imbah nang satu ini.
5: Lawan syarat muatan.
6: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
8: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

Pepe apa ya? Pengen melihat pian nang manis dan menawan. Ya Allah ya. Lagunya aku spesialkan deh ya buat seseorang yang di ruang siaran yang sangat suka banget. Oh bukan seseorang, tapi dua orang yang sangat suka dengan lagu ini ya. Spesial buat Anda berdua, wahai gadis manis Kalimantan. Baik, satu informasi dulu untuk Anda pendengar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 ya. Sekaligus mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelajar. Ini Bank Kalsel melalui program Bank Kalsel Mengajar ya, yang dilaksanakan serentak oleh 18 kantor cabang Bank Kalsel, di mana program ini sudah terlaksana berlangsung dari tanggal 4 sampai 13 Mei besok ya 2026, menyasar sekolah tingkat SD, SMP, SMA dan SMK sederajat di wilayah kerja masing-masing cabang ya. Nah, jadi melalui kegiatan ini pendengar, pimpinan cabang Bank Kalsel akan hadir langsung ke sekolah-sekolah tersebut untuk memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan sejak dini dan pentingnya budaya menabung serta mengenalkan layanan perbankan secara edukatif dan interaktif. Dan kegiatan dari Bank Kalsel Mengajar ini merupakan bentuk komitmen Bank Kalsel sebagai bank pembangunan daerah yang tidak hanya berfokus pada layanan keuangan namun juga berperan aktif dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan literasi keuangan masyarakat sejak usia dini. Nah, selain itu juga beberapa waktu yang lalu juga Bank Kalsel ini di salah satu sekolah ya di Banjarbaru juga sekaligus meresmikan Bank Kalsel, Bank Sampah ya, bersama Wali Kota Banjarbaru. Lupa di SD mana gitu kemarin ya. Jadi ada kerjasama Bank Kalsel dan juga Bank Sampah dan masuk dalam literasi keuangan ini juga, di mana murid-murid yang menabung sampah ya di bank sampah, uang itu nggak berbentuk cash ya, tapi langsung masuk ke tabungan Bank Kalsel. Lupa namanya apa kemarin, cuman beberapa waktu yang lalu itu ada kerjasama sekaligus peresmian bank sampah di SD tersebut ya di Kota Banjarbaru. Nah, selain itu juga pendengar, kepada seluruh warga Kalimantan Selatan ya, ini berdasarkan pantauan BMKG ya, bahwa kondisi cuaca di Kalsel ini mulai dari tanggal 11 kemarin hingga 15 mendatang di bulan Mei 2026 ini diperkirakan ya akan didominasi cuaca berawan hingga hujan ringan sampai sedang, biasanya terjadi di sore hari. Nah, namun perlu diwaspadai di beberapa wilayah itu berpotensi terjadi hujan yang disertai petir dan angin kencang ya, terutama pada siang hingga sore hari. Nah, kepada seluruh masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati terhadap perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga keamanan ketenaga listrikan saat cuaca ekstrim. Nah, yang pertama pendengar, hindari penggunaan peralatan listrik saat terjadi petir. Karena apa? Karena petir itu dapat menyebabkan lonjakan listrik yang berbahaya dan berpotensi merusak perangkat elektronik. Nah, bahkan dapat memicu kebakaran. Yang kedua, sebisa mungkin cabut semua peralatan elektronik yang tidak digunakan. Nah, ini untuk mengantisipasi resiko korsleting akibat tegangan listrik yang tidak stabil saat hujan dan petir. Yang ketiga, pastikan kembali instalasi listrik di rumah dalam kondisi baik. Periksa kabel yang sudah mulai usang dan terkelupas langsung diganti karena dapat meningkatkan resiko sengatan listrik terutama saat kondisi lembab. Yang keempat, jauhi tiang listrik dan gardu saat hujan. Karena apa? Karena air itu merupakan penghantar listrik yang baik, sehingga berada dekat dengan sumber listrik yang terbuka saat hujan sangat berbahaya. Jika terpaksa menepi saat hujan lebat, carilah tempat yang lain. Kemudian yang kelima, laporkan langsung sesegera mungkin jika ada gangguan listrik melalui PLN Mobile. Nah, jika perlu gangguan seperti kabel putus atau percikan listrik, segera laporkan agar dapat ditangani dengan cepat dan aman. Jadi pendengar, selalu berhati-hati dan peduli terhadap resiko yang ada di sekitar kita. Tetap waspada, mari kita jaga keselamatan diri, keselamatan keluarga, dan keselamatan lingkungan di sekitar kita dari bahaya kelistrikan. Pesan ini disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Kota Banjarbaru.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia RRI Pro 1 Banjarmasin di setiap harinya. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 Banjarmasin di 97,6 FM, RRI Digital, TikTok, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak pak, menumpuk kena merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
0: Eh,

0: Buongiorno.
1: Persatu dengan informasi dan inspirasi, masih bersama Salwa di sini.
2: Halo.
1: Bersama Aditya juga di sini. Tapi sudah 58 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Buat teman-teman pendengar yang ingin bergabung, kayaknya nggak sempet lagi ya Salwa ya. Insya Allah besok Salwa masih menemani Anda.
2: Insya Allah.
1: Besok Kamis. Libur ya?
2: Besok libur.
1: Libur emang kapan sih?
2: Ada tanggal merah. Belum.
1: Kamis Jumat. Kamis Jumat tanggal merah kalau nggak salah.
2: Kirain Kamis depan.
1: Kamis depan apa Kamis ini sih? Besok Rabu ya? Besok ya. Rabu masih masuk berarti.
2: Iya, tapi kan enggak ada bepandiran besok.
1: Ada ya?
2: Enggak ada.
1: Oh, esok Halo RRI ya. Kamis deh. Tapi Kamis kan libur.
2: Liburnya tanggal berapa?
1: Jadi nanti kita cek deh. Pokoknya buat teman-teman, terima kasih atas perhatian kebersamaannya. Tetap semangat, dan mungkin kalau kita mengingat prolog di awal tadi, di bulan Mei ini mungkin penuh cerita, ada memori-memori terutama bagi teman-teman yang sudah melewati tahun 97-98 ya. Dan itu juga salah satu momen yang cukup menggemparkan Indonesia. Itu namanya, aku waktu itu gak ngerti yang apa sih namanya, krisis moneter. Gak ngerti waktu itu, cuman ada momen itu waktu itu. Dan baru 2026 ini ngerasa apa sih sebenarnya krisis moneter itu.
2: Berarti belum masuk buku sejarahnya Kak Aditya ya pas itu ya?
1: Pas itu belum masuk ya, karena masih kecil gak ngerti. Sekarang udah ngerti, udah kerja, udah berkeluarga, baru ngerti apa sih namanya krisis moneter itu. Apa yang namanya krisis ekonomi, baru ngertinya sekarang ya. Oke, akhirnya kita harus undur diri. Kita jumpa lagi di kesempatan selanjutnya, tapi Aditya masih akan menemani Anda hingga pukul 15 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terus itu kenal informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin siang ya. Biar gendut tetap kucinta dari darah ayu ya. Jadi enggak usah pesimis. Buat teman-teman mungkin yang looks-nya agak gede gitu ya. Karena seperti kayak dinyanyikan darah ayu ya. Walaupun gendut tapi ku tetap cinta. Wah, it's okay ya. Oke, pendengar ya, di suasana Kota Banjarmasin meskipun enggak berangin ya, tapi cuaca sudah agak berawan nih ya. Nah, takutnya kayak kemarin pendengar ya, itu sekitaran pukul 15 ya kalau enggak salah, itu hujan secara tiba-tiba. Nah, kebetulan sekitaran bukan pukul 15, 14.30 kalau enggak salah waktu itu. Kebetulan itu waktu pula baru pulang kemarin tuh jam segitu. Aman sih, gak ada curiga. Ternyata pas di dekat kawasan kilometer 2 Duta Mall ya, rumah sakit Ulin, hujan lebat sampai rumah. Tapi tetap ya, waspada buat teman-teman pendengar semuanya yang mungkin aktivitasnya luar kota, di outdoor ya, atau mungkin aktivitasnya menggunakan roda 2, jangan sampai lewatkan ya untuk bawa jas hujan ya. Takutnya pas hujan deras secara tiba-tiba kita tidak menemukan tempat berteduh gitu kan, kehujanan deh, takutnya sakit ya. Jadi paling enggak siapkan dulu jas hujan, terus juga siapkan sendal ya, siapkan plastik ya. Takutnya kita punya sepatu cuman 2-3 pasang, terus kena hujan 2-3 hari habis dong. Itu ya. Baik, satu informasi dulu untuk Anda pendengar. Di siang hari ini kami ambil dari rri.co.id. Banjarbaru di mana Polda Kalsel saat ini tengah menyelidiki video viral yang menghebohkan jagat media sosial di Kalsel ya. Di mana dalam video itu menampilkan dua pria diduga sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu ya. Dengan durasi video 41 detik tersebut viral usai diunggah akun Instagram di @info_cerewet_kalsel pada Minggu 10 Mei kemarin. Dalam video tersebut dinarasikan tim ahli gubernur diduga sedang nyabu ya. Nah, nampak dalam unggahan video itu terlihat dua pria berada dalam ruangan sambil memegang alat yang diduga digunakan untuk mengonsumsi narkoba. Unggahan itu pun memicu berbagai komentar dari warganet dan menjadi perbincangan luas di media sosial ya. Nah, di mana Kabit Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Polisi Adam Erwindi ini mengatakan pihaknya saat ini sudah berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Narkoba untuk mendalami kasus video tersebut, dan saat ini sedang dilakukan langkah-langkah penyelidikan dan pendalaman terkait video yang beredar. Dan disampaikan oleh Kombes Pol Adam Erwindi pada Senin kemarin 11 Mei 2025. Namun demikian pihak kepolisian ini masih belum memastikan identitas pria dalam video tersebut maupun dugaan keterlibatan pihak tertentu. Dan hingga Senin sore kemarin video tersebut telah dinonton lebih dari ribuan kali dan menuai ratusan komentar dari pengguna media sosial. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Wan, yuk ke rumah Pak Made, ada makan-makan loh.
1: Wah, enak banget tuh. Yuk gas yuk. Loh, Din, emang boleh ikut-ikutan makan di sini?
0: Udah, tenang aja Wan. Kita kan kesini niatnya cuma memenuhi undangan Pak Made. Makanannya juga halal semua kok. Dan kita sambil jalin silaturahmi, bukan buat ikut sembahyangnya.
1: Oh, jadi kalau cuma urusan hormat-menghormati dan makan bareng, gak masalah ya? Oke deh, ayo makan yuk.
2: Indahnya hidup berdampingan, tanpa harus menggadaikan keyakinan. Itulah hakikat moderasi beragama, silaturahmi jalan terus, akidah tetap lurus. Mari kita jaga persatuan dan harmoni dalam keberagaman bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pusat Kenal Informasi dan Inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin siang satu yang orang kembali untuk Anda. Kami dari Banjarmasin RRI.co.id di mana Pam Banjarmasin melakukan pergantian meteran air bagi pelanggan yang sudah usang. Ini sebagai langkah dalam meningkatkan layanan kepada para pelanggan. Pergantian meteran air ini dilakukan untuk para pelanggan yang berada dalam layanan booster Esparman dengan total kurang lebih ada 2000 meter air yang usianya sudah di atas 5 tahun. Di mana supervisor meter air Asridah menjelaskan pergantian meter air ini bertujuan agar proses pembacaan meter air pada pelanggan tetap akurat dan tidak ada kesalahan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dalam peningkatan pelayanan agar tetap optimal. Nah, sehingga meter air yang sudah lama itu diganti agar tidak merugikan kedua belah pihak, baik itu pelanggan maupun Pam Banjarmasin. Karena adanya kesalahan pembacaan meter air, terlebih lagi apabila meter airnya bermasalah, itu memang harus diganti dengan yang baru. Nah, kemudian selain itu pihaknya juga melakukan pergantian meter air yang sudah tertunda, yang sempat tertunda ya, karena rumah pelanggan dalam keadaan kosong atau pelanggan yang sebelumnya tidak bersedia diganti meter airnya. Yang menegaskan proses pergantian ini tidak dipungut biaya dengan catatan posisi air dalam keadaan standar. Dan pergantian meter air ini dilakukan meski tidak ada permintaan dari pelanggan. Nah, karena memang salah satu upaya dan program dari Pam Banjarmasin itu adalah untuk menjaga kualitas layanan kepada para pelanggan. Dia juga menyampaikan proses pergantian meter air ini sendiri dilakukan dalam waktu 10 bulan dan sudah dimulai sejak Februari kemarin, dan menurutnya untuk pergantian ke depan akan dilakukan secara bertahap. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di Banua, Kalimantan Selatan, hidup rukun adalah sebuah warisan. Nilai Badamai mengajarkan kita menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah dan hati yang tenang. Tidak ada dendam, yang ada adalah saling menghargai. Baik itu di pasar, di sungai, hingga di kampung-kampung yang ada di Banua. Badamai menjaga harmoni, mempererat persaudaraan. Mari kita rawat nilai Badamai dari Banua yang damai, sejuk dan bermartabat.

Persatu kenal informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin siang menemani Anda. Dari RR.co.id tadi Banjarmasin pendengar, di mana jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Pemerintah Kota Banjarmasin ini kembali memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan menghadirkan pasar murah bersubsidi, di mana program yang dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin M. Yamin HR ini digelar di kawasan ruang terbuka hijau Taman Kamboja pada Senin pagi kemarin ya, 11 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi upaya konkret pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat jelang Hari Besar Keagamaan Nasional yang cenderung mengalami kenaikan harga. Dan berdasarkan dari data Pusat Statistik Kota Banjarmasin, angka inflasi April 2026 ternyata mencapai 3,62%. Kondisi ini dinilai berpotensi memberikan tekanan terhadap ekonomi rumah tangga, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Dan pemerintah Kota Banjarmasin pun melakukan mitigasi dengan menghadirkan bahan pokok bersubsidi agar masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa terbebani lonjakan harga pasar. Dan disampaikan oleh Yamin HR, pasar murah ini bukan hanya kegiatan rutin, tapi merupakan langkah nyata dari pihak pemerintah untuk menjaga masyarakat agar tidak terdampak langsung oleh kenaikan harga bahan pokok ini. Dia juga menegaskan pengendalian inflasi harus dilakukan melalui tindakan secepat ya, dan menyentuh kebutuhan warga secara langsung. Dan menurutnya stabilitas harga pangan ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kondisi ekonomi daerah tetap aman dan terkendali. Informasi lainnya pendengar Anda bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pagi di Sungai Martapura selalu memiliki cerita. Pasar Terapu. Perahu bukan cuma tempat untuk berjualan, tetapi sebuah ruang untuk kebersamaan.

Terus dengan informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin siang, mendengar satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin rr.co.id, di mana Wali Kota Banjarmasin M. Yamin HR ini menunjukkan sikap tegas dalam menghadapi ancaman inflasi daerah dan penguatan pendidikan anti korupsi. Hal ini disampaikannya saat mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2026 yang dirangkai dengan launching buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara virtual melalui Zoom meeting pada Senin pagi kemarin 11 Mei 2026. Di mana rakor nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri ini diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia, dan fokus utama pembahasan bukan hanya menjaga stabilitas harga bahan pokok tapi juga memperkuat budaya integrasi sejak dini di dunia pendidikan. Nah, di mana dalam agenda tersebut, M. Yamin HR didampingi oleh PLT Sekda Kota Banjarmasin Doli Syabana bersama jajaran pemerintah Kota Banjarmasin. Mereka menyimak berbagai strategi pengendalian inflasi, mulai dari stabilitas harga pangan, penguatan ketahanan pangan daerah, hingga pengawasan distribusi bahan pokok agar tidak memicu gejolak ekonomi di masyarakat. Nah, di tengah kondisi ekonomi yang masih rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok ini, Yamin menegaskan Pemko Banjarmasin tidak ingin kecolongan, di mana Pemko Banjarmasin siap mendukung langkah konkret pengendalian inflasi, termasuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar kebutuhan masyarakat tetap terjaga dan harga-harga tetap stabil. Tidak hanya bicara soal ekonomi, Yamin juga menyoroti pentingnya perang melawan korupsi dimulai dari lingkungan pendidikan. Menurutnya, pendidikan anti korupsi tidak boleh hanya menjadi slogan, melainkan harus menjadi budaya yang tertanam sejak usia dini hingga di lingkungan birokrasi pemerintahan. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
6: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
7: Banjarmasin siang ini.

Terus itu kenal informasi dan inspirasi. Pendengar saat lagi kita akan bergabung bersama program A3 untuk mengikuti dinamika olahraga tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zeng.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Delivery is a good one. Tell Benzema
1: shot. Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
2: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
3: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
1: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
4: Yes, of course. It's a good result for us. Definitely a good result.
5: Tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
1: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

buat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay

Politik Republik Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ETLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju, tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000, dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 asis bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: saja. Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bhayangkara yang sudah
2: upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang.

0: Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar sampai kerap putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk bisa membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
0: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
2: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa teruskan di keadaan semuanya, tapi ya bisa pola tiba-tiba semuanya kembali. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill the game ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semuanya yang lama.
0: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Meski takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikkan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yacida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
2: Ini di babak pertama kita bisa bermain bisa bagus dan mencetakkan gol dan total memang di babak pertama kita lebih bagus pada mereka dan saya juga senang melihat permainan yang kita lakukan sebagai babak kedua kita melalui penalatan dia melakukan gol yang sangat bagus terbaik dan ini membuat mereka untuk kembali bermain.
1: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
2: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang kelihatan di dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola yang harusnya mereka kasih respect. Mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle, ya. Jadi harusnya dia bisa respon kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bukan untuk bola dan jadi final besar.
1: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di
1: saatnya azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.

0: muda itu distandarisasi dari kualitas ilmu dan ketakwaannya. Jika keduanya tidak melekat pada struktur kepribadiannya, ia tidak layak disebut pemuda. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Imam Syafi'i.
1: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu.
3: Mau itu.
1: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
1: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sopan.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku Meratus, izinkan aku jatuh cinta, karya Wir H.S. Budang. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Daddy, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Daddy Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Daddy kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, izinkan aku jatuh cinta, karya Wir H.S. Budang, dari RRI untuk Indonesia.
2: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111 410.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

Apakah Anda sering sakit punggung? Bahkan bentuk punggung Anda tidak normal. Itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada tiga jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung dan bengkok ke depan. Kyphosis, biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya tiga kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.

0: Terus itu kenal informasi dan inspirasi, satu informasi untuk Anda pendengar Bank Kalsel. Saat ini terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat dan nasabah agar lebih berhati-hati dalam menjaga data pribadi maupun rekening perbankan. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah praktek jual beli, peminjaman, penyewaan, atau penggunaan rekening oleh pihak lain yang berpotensi disalahgunakan untuk aktivitas ilegal. Dalam hal ini, Bank Kalsel menghimbau kepada seluruh nasabah agar tidak mudah tergiur iming-iming uang atau keuntungan tertentu untuk menyerahkan rekening kepada pihak lain, di mana rekening bank ini merupakan identitas keuangan pribadi yang melekat pada pemiliknya, sehingga setiap aktivitas transaksi yang terjadi pada rekening tersebut dapat berdampak langsung pada pemilik rekening. Risiko dari penyalahgunaan rekening itu sangat besar, pendengar, karena apabila rekening tersebut digunakan untuk aktivitas ilegal, maka permasalahan hukum dapat kembali kepada pemilik rekening yang namanya tercatat secara resmi pada bank. Demikian informasi.
1: Banjarmasin siang ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Prosotu kenal informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa. Prosotu RRI Banjarmasin kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Banjarmasin siang. Untuk edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026 di program acara Cerita di Siang Hari. Nah, cerita di siang hari ini pendengar karena hari tanggal 12 Mei 2024 yang dimana pada hari ini juga bertepatan dengan Hari Perawat Internasional. Nah, sebenarnya peringatan Hari Perawat Internasional ini yang itu pada 12 Mei tahun 2020 ini ada beberapa makna yang menyertainya pendengar. Kami ambil dari rri.co.id Banjarmasin di mana peringatan Hari Perawat Internasional atau International Nursery Day ini diperingati setiap 12 Mei sebagai bentuk penghormatan kepada kontribusi para perawat bagi masyarakat yang ada di seluruh dunia. Peringatan ini bertepatan dengan hari kelahiran dari Florence Nightingale, tokoh penting dalam sejarah keperawatan modern. Dilansir dari International Council of Nurses, tema Hari Perawat Internasional 2026 adalah Our Nurses, Our Future, Empowered Nurses, Save Life. Dalam bahasa Indonesia itu adalah perawat kita, masa depan kita, perawat yang berdaya menyelamatkan nyawa. Kalau ngomongin perawat, saya ingat satu film, dalam film Perang Dunia Kedua yang menceritakan perawat di medan perang. Kalau nggak salah judulnya Hacksaw Bridge. Tahu beliau. Udah pernah nonton?
1: Sudah pernah, Mas.
0: Udah. Itu. Dan satu mantra yang luar biasa dari beliau yang sangat melekat. Tuhan tolong izinkan saya selamatkan satu nyawa lagi. Itu mantranya luar biasa. Nah, jadi yang belum nonton film Hacksaw Bridge, nonton dulu deh. Itu luar biasanya perawat. Nah, bertepatan, pasti penasaran. Suara siapa itu tadi? Bertepatan dengan Hari Perawat Internasional pada hari ini pendengar kita yang hadir di studio kita, beliau adalah Pak Idham Khalid AMK. Beliau adalah perawat teladan Kota Banjarmasin. Luar biasa. Assalamualaikum Pak Idham.
1: Waalaikumsalam Mas Adit.
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Beliau ini adalah salah seorang perawat yang lokasinya tuh mirip kayak Hacksaw Bridge. Yang sempat dulu itu dinobatkan sebagai kampung narkoba juga.
1: Iya.
0: Tapi beliau masih bisa bertahan dan bahkan mendapat predikat sebagai perawat teladan tingkat Kota Banjarmasin tahun 2026. Artinya bersama beliau ini kita akan mendapatkan banyak cerita dan banyak pengalaman yang bisa kita ambil dari beliau ya. Tapi yang jelas kalau kita ngomongin soal perawat, sekarang memang agak bergeser. Dulu kita membayangkan perawat itu, bajunya putih. Nah sekarang nggak lagi, bajunya warna-warni. Bahkan perawat di rumah sakit juga ada yang warna hijau ya, ini warna pink ya. Bahkan Pak Idham ini warnanya baju dinas lagi.
1: Kebetulan hari ini pakai baju dinas kita, Mas.
0: Kebetulan, biasanya baju apa, putih ya?
1: Putih itu tiap hari Rabu biasanya.
0: Tiap hari Rabu ya. Oh, oke. Tapi tetap tidak menghilangkan marwah perawatnya apapun bajunya ya.
1: Iya.
0: Kayak film Hacksaw Bridge juga pendengar ya. Walaupun baju tentara, naluri sebagai seorang perawat tetap ada. Bahkan beliau adalah satu-satunya tentara perawat ya, yang menolak menembak
1: tanpa senjata.
0: Tanpa ya, senjata tapi lolos. Iya. Itu yang luar biasanya. Semangat beliau ini mantap. Dan nanti di akhir acara saya pengen satu pertanyaan pemungkas buat beliau ini, ada yang keren banget. Tapi nanti Mas ya.
1: Oke, siap.
0: Nah, pendengar dan pemirsa, kita sebenarnya pengen tahu ya, bersama, ini panggil Pak Idham atau Mas Idham biasanya sih?
1: Mas Idham aja.
0: Mas Idham aja ya. Nah, bersama Mas Idham, sebelumnya kami atas nama saya pribadi juga ya, mengucapkan selamat ya, sudah menjadi terpilih perawat teladan Kota Banjarmasin tahun 2026.
1: Terima kasih, Mas.

0: Oke, jujur sih mau nanya. Gimana perasaannya? Gimana rasanya Mas Idham disebut sebagai perawat teladan? Itu kayaknya tuh apakah benar-benar ada beban tersendiri kah? Kok jadi beban ya? Atau ini malah jadi penyemangat buat teman-teman yang lain? Silakan Mas Idham.
1: Oke, terima kasih. Sebenarnya sempat ragu sih, apakah ini betul memang dijadikan perawat teladan untuk Kota Banjarmasin. Tapi setelah dilihat track recordnya kita dari 2023, 2024, 2025 itu ya Mas ya, saya tuh tidak bisa bekerja sendirian. Ada teman-teman perawat puskesmas lain, di puskesmas yang profesi lain yang membantu saya. Kalau saya sendiri juga tidak bisa. Di sana teman-teman juga membantu, seperti dari profesi dokter, apoteker, itu mereka juga membantu. Kami itu melakukan inovasi itu dengan kunjungan ke rumah-rumah pasien, Mas. Jadi inovasinya itu berbentuk kita melakukan kunjungan ke rumah-rumah pasien orang ODGJ, Mas. Itu bentuknya. Kita melakukan kunjungan, melakukan kontrol kepada mereka apakah kunjungannya sudah tepat waktu ini atau bagaimana keadaannya. Karena jujur Mas ya, pertama datang di Puskesmas Teluk Tiram itu tahun 2023 itu pertama diberikan tugas, sempat ya gimana ya, melihat keadaannya seperti itu. Ternyata pasien yang ODGJ ini banyak orang yang lansia sudah Mas. Dan di situ rasa hati bagaimana ini sudah anaknya, keluarganya sudah ODGJ, tapi yang merawat atau caregivernya ini adalah seorang lansia. Kebanyakan ya Mas ya. Nih kebanyakannya itu adalah lansia. Nah dari situ kita tergerak untuk melakukan sebuah gerakan untuk kunjungan rumah bersama-sama dilakukan, kita kontrol yang mana yang belum datang ke puskesmas. Misalnya kita lihat nih sudah 1 bulan nih kok nggak nongol-nongol ke puskesmas. Nah, jadi kita kontrol, kita liati, kita jenguk, kenapa nggak ke puskesmas, kenapa nggak berobat gitu, sekalian kita lihat keadaannya bagaimana gitu Mas.
0: Jadi perasaannya saat mendapat predikat sebagai perawat teladan artinya bukan menjadi beban ya, tapi penyemangat buat Mas Idham sendiri dan buat teman-teman juga dong berarti. Ya,
1: betul sekali Mas.
0: Oke, ini luar biasa pendengar dan pemirsa ya. Terkadang bagi kita ya, kalau memperoleh atau mencapai sesuatu seperti pegawai teladan, perawat teladan ya, kalau merasa jadi beban tuh seolah-olah itu memang kita kejar. Tapi beda memang orang yang memang semua itu dikerjakan dengan hati, ya itu bukan jadi beban, malah jadi penyemangat gitu ya. Wah ini berasa banget ya. Nah tapi kalau nya kita tarik sedikit mundur Mas Idham, ya. Mas Idham tadi bilangnya baru 2023 ya. Bertugas di Puskesmas Teluk Tiram ya. Memang sebelumnya bertugas di mana Mas Idham?
1: Sebelumnya saya bertugas dari 2015 itu diangkat PTT Provinsi Kalsel. Tapi diletakkannya di daerah Batola Mas, yaitu di Puskesmas Anjir Muara Mas.
0: Anjir Muara.
1: Jadi itu diletakkan di sana dari 2016 sampai 2023. 2022.
0: Baru 2023-nya.
1: 2023 baru ke Teluk Tiram.
0: Ke Teluk Tiram. Nah, ini perbedaan lokasi, perbedaan daerah.
1: Ya, betul Mas.
0: Ada enggak sih Mas Idham merasakan antara di wilayah Anjir Muara dan di Teluk Tiram perbedaannya itu apa sih Mas?
1: Banyak sih Mas. Karena kalau kita ngomong di daerah Anjir Muara nih,
0: masyarakatnya
1: Mas, ya
0: kita
1: masyarakatnya,
0: lihat
1: wilayahnya itu luas Mas.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi kita untuk mendatangi suatu daerah pusyandu ataupun kegiatan kita sebagai perawat itu medannya itu cukup susah Mas.
0: Oh medannya oke. Okay.
1: Jadi kita mendatangi ke sana misalnya ke sekolah kan, ke posyandu, dan kita harus bisa menjadi kan diri kita ini sebagai seperti warga, seperti mereka gitu mas, melokal lah istilahnya.
0: Iya.
1: Karena kita kan juga bukan orang situ, jadi harus bisa membawa diri seperti apa kultur mereka. Nah, ini seperti itu mas. Beda lagi kan kalau kita di Puskesmas Teluk Tiram sudah di daerah perkotaan lah kita. Nah, tapi daerah perkotaan manusianya padat-padat mas.
0: Beda lagi jauh
1: ya, beda. Beda ya. Lagi itu kita bisa melakukannya. Rumahnya kan dekat-dekat itu. Ya di antara gang sebelah sama gang sebelah ada kasus yang sama. Gitu. Jadi masalah kompleks untuk keperawatannya itu kita beda mas. Kalau di dulu di Puskesmas Anjer Muara itu jauh-jauh kan, rumah antar rumah jauh. Kalau di Kota Banjarmasin khususnya di Puskesmas Teluk Tiram tuh sangat dekat,
0: padat.
1: Okay. Dan itu masalah kesehatannya juga macam-macam mas.
0: Tapi kalau boleh tahu selama Mas Idham bertugas di keperawatan ini sudah berapa lama dari awal sampai sekarang?
1: Berarti dari 2016 ya.
0: Dari 2016 ya berarti
1: sampai
0: ya.
1: Sampai sekarang 2026 berarti jalan 10 tahun mas.
0: Jalan 10 tahun ya. Nah kalau kita narik lagi lebih mundur lagi nih Mas Idham ya, kalau boleh tahu. Kenapa milih perawat? Itu memang cita-cita kah atau terjebak? Kan biasanya kadang gitu tuh. Biasanya memang ada panggilan hati ya. Kan? Kan anak kecil, anak SD biasanya jadi apa? Ya. Dokter. Jadi apa? Tentara, polisi dan segala macam. Kalau masih Idham gimana? Nah,
1: jujur mas ya.
0: Iya.
1: Untuk pertama ini, dulu ulun tuh sebenarnya ada dua pilihan mas untuk masuk kuliah itu, antara perawat sama guru. Sudah dua-dua nih daftar.
0: Okay.
1: Lulus dua-duanya. Nah, dari situ konsultasilah sama orang tua. Yang mana yang bagus nih, mak, bah, yang mana menurut pian bagus ini? Kata si Din, perawat aja nak lah. Tanpa alasan, tanpa apa segala macam, si Din berkata perawat aja nak lah. Ulun juga sebagai anak tidak menanyakan kenapa alasan si Din menyuruh perawat, karena kita kan sebagai anak mas ya, nurut sama orang tua ya, mungkin inilah yang terbaik. Alhamdulillah ternyata pilihan dari orang tua itu sangat bagus untuk saya mas. Sampai sekarang ulun di sini kan berkat beliau juga, orang tua saya, mama, abah, terima kasih sudah sampai sejauh ini memperjuangkan ulun.
0: Dan mendukung tentunya mas ya. Ini luar biasa ya. Tapi seiring perjalanan, setelah konsultasi lawan kuitan, disuruh perawat, itu perasaan-perasaan yang masih dah merasakan sampai benar-benar menjadi perawat dari kuliah itu gimana mas?
1: Setelah jalan kan kita kuliah dulu. Nah, kita kuliah magang kan istilahnya, bisa ke rumah sakit, ke puskesmas. Nah dari situ tuh kita melihat bagaimana seorang yang sakit, bagaimana kita merawat orang. Oh ternyata di situ memang ada pengabdian mas bagi kita. Karena kan juga sama-sama mulia antara guru dan perawat itu. Cuman konteksnya aja kita berbeda. Karena kita merawat orang, kita sendiri kalau sakit bagaimana. Nah, kita perhatian atau tidak sama orang, sama pasien, sama keluarga. Anggap itulah yang sakit itu adalah keluarga kita sendiri. Bagaimana kita, perasaan kita kalau dia susah, dia sakit, dan segala macamnya itu. Jadi hati kita untuk merawat itu lebih care istilahnya.
0: Okay, berarti akhirnya lambat laun akhirnya tumbuh dari hati ya untuk jadi seorang perawat ini. Nah Mas Idham, kalau sebagai seorang perawat itu kan dari tahun 2016 sampai tahun 2026 ini dinamikanya pasti banyak sekali. Mulai dari Anjer Muara sampai ke Teluk Tiram, beda kultur, beda lokasi, terus juga beda apa, banyaknya masyarakat. Itu pasti ada cerita-cerita yang membekas lah bahasa kita tuh. Nah, handak tahu pang nah ulun lah, kira-kira nah selama pian bertugas baik itu di Anjer Muara ataupun di Teluk Tiram, adakah pengalaman membekas dari pasien pian?
1: Kalau dari pasien nih mas, namanya kita ketemu orang kan, Inggi. Pasti ada mas.
0: Inggi. Kan macam-macam, pasti ada yang paling membekas kan.
1: Yang paling membekas itu waktu ulun di Anjer Muara ya.
0: Inggi.
1: Waktu pendataan itu, ulun ingat benar, sama teman-teman pendataan sama petugas-petugas lain tuh mendatangi ke desa itu, yang namanya daerah Anjer Muara mas ya, daerah persawahan. Nah, sampai lepas sepatu ulun.
0: Waduh mantap.
1: Mendatangi itu sama bidan, sama gizi ulun sebagai perawat. Itu rumahnya itu mas sudah dalam kampung kan, kampung jaraknya jauh-jauh.
0: Jauh-jauh nggih.
1: Nah, sudah jauh dia di dalam handil, handilnya di dalam lagi.
0: Allahu Akbar.
1: Jadi kita aksesnya untuk berkendaraan tuh susah benar. Kita membawa barang PMT nih misalnya, kayak bawa telur, beras, kan memberi ke anaknya. Nah, itu kita gendong sendiri, jalan kaki. Nggih, baju sampai terlepas, celana sampai naik gitu. Karena kan daerah persawahan kan tahu sendiri becek. Sepatu tidak bisa apalagi kendaraan. Nah, nggih jalan kaki jauh 2-3 kilo kita jalan ke dalam sama petugas lain untuk ngantarkan PMT tadi untuk warganya. Karena memang dia satu-satunya di situ rumah. Dan kami heran, Bu, kenapa pian berdiam di sini gitu. Karena ada aja tuh di pinggir jalan.
0: Iya.
1: Ulun nyaman di sini katanya. Ya sudah. Nggih, karena orangnya di situ ya sudah kita bantu. Itu kalau di Anjer Muara, Mas. Kalau di Teluk Tiram nih lucu, Mas saya. Nggih. Ulun tuh pernah nih dapat adua anu laporan dari warga bahwa ada pasien ODGJ yang mengamuk.
0: Iya.
1: Nah, nggih. Pasien ODGJ mengamuk. Setelah dapat laporan, kami sama tim itu melakukan ke lapangan, melakukan tindakan ke lapangan, ketemulah sama orangnya nih. Orangnya tidak stabil, Mas. Habis itu kita rayu, kita bujuk supaya mau minum obat karena obatnya ada, Mas.
0: Ada obatnya. Jadi
1: obatnya ada, cuman enggak diminumnya kayaknya. Nah, habis itu kita itu ingat hari Jumat, Mas, itu kejadiannya, Mas. Hari Jumat. Jadi kita berhasil nih meminumkan obatnya yang dari memang dari dokter. Kita minumkan orangnya obatnya. Habis itu karena kami anggap sudah nih, karena sudah minum obat, tenang pasiennya. Habis itu kami sholat Jumat, kami tinggal. Habis sholat Jumat itu kami kontrol lagi ke rumahnya, ngelihat apakah keadaannya ini baik-baik aja. Nah, setelah kami lihati, ternyata jar orang tuanya, mana anakku? Maka lawan pian tadi di sini jar kami. Kededanya jar. Astaga, Umar itu panik, Mas. Orang tuanya kada tahu anaknya di mana. Jar kami. Kami sudah berikan obat tadi, Bu. Yang obat pian kasih. Kami tinggalkan ke masjid, kada tahu ke mana. Kira kan ke rumah pian. Kayaknya kan serumah itu loh. Bulik di situ. Ternyata, Mas, kededa kan abut nih. Paksa kami mencari ini sampai koordinasi dengan Babin Kaptipmas tuh, Mas. Pak polisi. Nah, tanya warga, tanya tetangga. Habis itu lihat ke tempat-tempat yang rancak dia singgahi gitu. Nah, sampai masuk tuh ke gang-gang kecil kan, kecil-kecil ya di daerah Banjar. Sudah datang ke sana kemari hampir 2 jam itu. Ya Allah, ini ulun pikiran udah kemana-mana, kemana lah orang nih, salahnya anak orang gitu. Nah, setelah 2 jam ada masjid kan, istirahat ya kami sama Pak Polisi ini di masjid, cari-cari kalau ada di situ. Sekalinya tidurnya di mana? Nah, di bawah menara masjid, Mas Ay. Dan dia nyelip di dalam situ. Kami mencari ke sana kemari, putar-putar kada dapat. Sekalinya Sidin guring di situ.
0: Waduh.
1: Kira-kira mungkin Sidin ini karena ngamuk sebelumnya mungkin tidak tidur ya. Tidak tidur. Kalau kita kasih obat kan, obatnya tuh kan obat mereka tuh kan efeknya ngantuk. Nah, mungkin tidur, cuman tidurnya nggak di rumah.
0: Di luar.
1: Di masjid.
0: Di masjid. Okay.
1: Nah, nggih. Saya cari, alhamdulillah dapat, alhamdulillah. Tenang sudah, Mas.
0: Waduh.
1: Nge, itu pengalaman yang lucu juga, Mas.
0: Waduh. Itu pengalaman ya, luar biasa. Jadi ada-ada aja ya, tergantung lokasi. Berarti keunikan-keunikan setiap daerah itu beda-beda ya.
1: Beda-beda.
0: Oke, jadi karena memang Teluk Tiram rata-rata karena ada kasus kebanyakan di ODGJ tadi itu, Mas ya. Jadi yang lucunya itu tadi ya. Tapi siapa tahu kan ke masjid itu dia karena mungkin agak sudah minum obat, mau sholat dulu sekalian tidur.
1: Masalahnya dia tidur nggak di masjidnya mas, di menaranya. Kalau kami cari sudah ke masjid kemana-mana, sekalinya di menaranya, di dalamnya tuh lagi. Ya Allah.
0: Oke, okay. Unik memang ya. Tapi yang paling bikin haru tadi yang di Anjir Muara tadi ya.
1: Iya.
0: Itu artinya sejalan kaki roda dua udah pasti nggak bisa masuk dah. Sampai sana dan jawaban si pemilik rumah nih.
1: Iya.
0: Nyaman,
1: nyaman gitu ya.
0: Jadi berarti memang kalau beliau tuh yang di, kita kembali ke Anjir Muara tadi mas, beliau tuh berarti kalau mau akses tuh mau kada mau harus
1: ya harus keluar dulu.
0: Keluar beliau jauh juga lah.
1: Jauh. Dan itu punya anak tiga kalau saat itu ya, tiga anaknya.
0: Ini takutnya nih apa ya, nauzubillah min zalik ya. Kalaunya ada apa-apa misalnya kan, susah itu aksesnya mas.
1: Iya susah. Makanya kalau kita ke daerah itu macam-macam mas, kondisi lapangannya tuh beda-beda.
0: Itu takutannya kalau pindah yang kadang tuh di komplek aja lah, mohon maaf nauzubillah min zalik, kan kita berapa kali ketemuan kan yang karena ngarannya di komplek lah, saling karena bertahun higa-miga karena tahu tetangga ini meninggal di dalam. Nah apalagi beliau nang jauh tuh, nah kayak apalah. Oke, pendengar dan pemirsa, bagi Anda mungkin kami ajak juga deh yang ingin nanya gitu ya. Apakah pertanyaan terserah bersama dengan Mas Idham, perawat teladan Kota Banjarmasin dari Puskesmas Teluk Tiram. Mungkin bonpin yang orang Teluk Tiram juga ada yang betakun kalau pion. Lawan beliau nih kami persilahkan ya. Nah, kita lanjut Mas Idham. Ini kan terkadang kalau kita nih ya, hampir setiap hari bertemu dengan pasien, terus tugas di puskesmas, terus pian juga ada kunjungan apa segala macam. Kadang kan bahasa orang Hanyar nih kan ada ngarannya burnout jurang tuh.
1: Iya.
0: Ada burnoutnya juga. Nah, terkadang di sela-sela kesibukan pian nih Mas Idham, apa yang pian lakukan gitu ya? Rasanya tuh kadang tuh yang aduh kok menyerah sudah aja. Atau
1: apa saya itu sudah
0: buntu, sudah buntu, jenuh, titik panas, harinya luar biasa panas juga pulang.
1: Iya.
0: Nyurang tuh buku kos lagi kepala nih. Ini ada kada sih biasanya pian terusnya mencharge diri pian sendiri dalam situasi-situasi seperti itu, Mas?
1: Ada dua sih. Terutama nggih. Yang pertama tuh sebagai perawat ya. Biasanya ulun harus rajin olahraga gitu mas. Nah ini karena kita sebagai perawat ini harus bisa menjaga diri kita sendiri sebelum menjaga orang lain. Nah bagaimana kita harus sehat dulu sebelum menyehatkan orang lain. Nah ini jadi biasanya kalau nya ulun biasanya rutin olahraga walaupun kada berat di rumah, bisa push up atau gelantungan atau pakai alat barbel biasa. Ya bagus lagi kalau kita olahraga di tempat olahraga, macam-macam kan kita olahraga sekarang mas. Lagi dan itu lebih rasanya lebih nyaman untuk badan, lebih sehat untuk bekerja tuh rasanya dapat energi baru gitu. Nah itu yang pertama biasanya yang ulun lakukan. Dan yang kedua kalau mau bekerja tuh mas ya, itu ulun niatkan dalam hati. Biasanya saya berdoa sebelum berangkat kerja tuh. Di berdoa tuh di dalam hati ya. Biasanya tuh pakai bahasa Arab kan mas.
0: Artinya.
1: Artinya itu ya Allah, saya ini bekerja dengan niat beribadah kepadamu. Selamatkan ulun dalam perjalanan ini dan tiada kekuatan selain kekuatan yang dari pian. Itu artinya kurang lebih.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi dari doa itu ulun tancapkan tiap mau bekerja. Misalnya waktu jalan lupa di tengah jalan ulun berdoa. Misalnya lupa sampai tempat kerja, di tempat kerja ulun berdoa. Karena ulun merasakan sendiri bahwa doa itu sangat-sangat untuk kita lebih semangat bekerja itu ada. Beda antara kita berdoa atau berniat untuk bekerja karena Allah itu beda.
0: Oke. Itu bedanya. Jadi buat nampian pendengar dan pemirsa, namun hendak turun pegawian, jangan kedinget berdoa dan olahraga itu yang paling penting ya. Oke. Itu yang paling penting. Nah terkadang saking banyaknya dinamika pasien, masyarakat. Okay. Ada yang mucal, ada yang menguras kesabaran.
1: Soalnya, itu, Mas.
0: Soalnya mohon maaf, Mas Idham, ini pengalaman pribadi. Mungkin pengalaman pendengar dan pemirsa juga ada ya. Berdapat kita ini garing sebagai pasien, lu posisi sebagai pasien. Kita ini kadang nyaman garing ke rumah sakit hendak bawa obat. Melihat perawat muha kadang nyaman. Aku bertambah garing pindahnya ke puskesmas sendiri. Nah, namun pian melihat seorang lah di YouTube channel kita. Pian melihat muhanya Pak Idham Syah ini kayak apa? Istilahnya pindahnya percaya Bang lawan beliau nih, sembuh aja Bang. Tapi ada nang muhanya ini pindah rangut. Ya kada jadi sembuh kayak itu bertambah garing puskesmas. Nah, terkadang bagaimana Mas Idham nih supaya tetap keep calm, santai, kalau senyum meskipun pasiennya ada nang rewel lah, yang ada mulai emosi lah, dipadahi mucil lah, kadang tuh ada pasien nang bolak-balik, oh garing nih jarin ini kadang mau sembuh-sembuh jar, sekalinya sidin kah kadang minum obatnya kah, atau kelakuan sidin kah nang masih mulah garing tuh kadang mau ampi-ampi gitu nah, atau nang kayak apa kah, ini kira-kira kayak apa Mas Idham?
1: Kalau nyaulun secara pribadi itu biasanya karena tiap hari kan kita melayani pasien yang bentuk kepalanya itu beda-beda. Ada yang sekali dibilang oke, ada yang dibilangnya beberapa kali mantul juga ada. Nah, kalau ulun sebagai pribadi biasanya ulun memposisikan pasien itu sebagai diri ulun. Nah, misalnya ini pasien berobat ya. Ulun posisikan ulun nih yang berobat. Nah, jadi kalau nya kita sebagai manusia nih berobat ke puskesmas, ke rumah sakit, maka kita itu lebih nyaman kan, kita didengar, habis itu kita dilayani dengan baik, itu pasti lebih nyaman. Nah, jadi posisi ulun tuh ulun kada sebagai perawat kalau melayani orang, tapi ulun lebih menjiwai untuk ulun nih kalau nya ulun di posisi situ bagaimana. Nah, jadi kita memposisikan diri kita sebagai pasien. Itu yang lebih bagusnya. Maka kita bisa mencerna dan memahami keadaan pasiennya seperti apa. Karena suatu saat kita juga pernah juga kita juga bisa berobat, Mas.
0: Inggi.
1: Jadi mengetahui, melihat misalnya kayak kita berobat ke puskesmas lain atau ke rumah sakit lain. Oh, gini pelayanan yang bagus. Oh, ini menurut kita kurang, misalnya. Oh, dari situ kita melihat, oh ternyata memang bagus seperti ini ya. Kita lebih ramah, lebih kalem sama pasien. Apalagi Mas, kalau nya di Teluk Tiram tuh ya, banyak pasien yang lansia sih, tinggi umur-umurnya. Jadi kita harus sabar, memadahi lah istilahnya. Tuh kadang-kadang kita nih berpandir lembut ya Mas. Pasiennya kurang dengar.
0: Iya.
1: Jadi kadang-kadang kita nyaringi gitu nah, supaya si dia mendengar. Kadang-kadang kayak teriak, padahal kita enggak teriak, cuman supaya si dia lebih mendengar kadang-kadang. Jadi kita tuh memposisikan diri kita sebagai pasien. Maka kita akan melihat bagaimana kita akan dilayani. Tatap matanya, disapa dengan baik. Nah, itu Mas.
0: Oke, pendengar dan pemirsa, bagi Anda sendiri yang mendengarkan dan melihat, artinya wajar dong ya Mas Idham ini menyandang perawat perawat idola aja.
1: Jadi Indonesian Idol itu Mas.
0: Perawat teladan ya, ya wajar teladan. Karena dari hal kecil yang beliau sampaikan tadi ya, bagaimana gitu kan, posisikan diri sebagai pasien. Nah, jangan menyuruh pasien memposisikan diri sebagai perawat. Terbalik, namanya posisikan pasien suruh perawat, langsung dipadai sekali dua kali langsung paham kada kawa. Ini pasien loh, apalagi rata-rata pasiennya khususnya di Teluk Tiram banyak lansia. Lansia ini tak karena itu membari muar, kata bulik-bulik lah. Hah, apa tadi? Kada mendengar lah. Mungkin hidin unggut-unggut paham. Padahal kan paham, bisa jua. Tapi jadi sih hal kecil, sangat kecil, mungkin jarang kita rasakan ya. Posisikan diri kita sebagai pasien. Kayak apa rasanya kita hendak dilayani? Kayak apa pelayanan habis itu ditatap, didangarakan apa segala macam keluh kesahnya. Simpel sebenarnya, tapi kada seberatan orang kawa. Jadi apa yang jersi ini wajar kalau si Din menjadi perawat teladan. Enggak salah mendengar ya. Din senyum-senyum jumlah tadi teh. Ini titik
1: senyum
0: poin.
1: Senyum itu ibadah, Mas.
0: Senyum itu ibadah. Titik poinnya di situ. Jadi mulai dari niat tadi si Din berdoa sudah begawi sebagai ibadah. Habis itu namun pas melayani pasien, posisikan diri sebagai pasien. Waduh, kada seberatan orang. Jadi dalam pegawai itu kerdak keluh kesah, kada rasa berat, ditambah panggilan hati, doa kuitan pulang ada, luar biasa. Sebelum kita lanjut, kita break dulu pendengar, kami akan kembali lagi setelah yang saat ini, jangan kemana, tetap bersama kami di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari kerendan gas processing facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
5: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
4: Ya iya sih, tapi kamu tahu nggak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
5: Apa ya?
6: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Harus itu kenal informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa. Kembali lagi masih bersama Aditya di cerita siang hari ini. Bersama dengan Mas Idham juga. Beliau adalah perawat teladan dari Puskesmas Teluk Tiram. Nah, Mas Idham, kali ini kita ngomongnya agak serius sedikit, boleh ya?
1: Boleh
0: ya. Nah, dalam seleksi perawat teladan, nah ini kan ada seleksinya nih. Apakah benar-benar diseleksi atau mungkin ada hal yang memang harus dipaparkan terkadang ya. Nah, Mas Idham sendiri sebagai perawat teladan Kota Banjarmasin di tahun 2006 kan biasanya ada inovasi yang dipaparkan kan Mas ya. Nah, boleh enggak sedikit Mas Idham menyampaikan kepada masyarakat, buat teman-teman pendengar di Kalimantan Selatan, terkait inovasi yang Pian bawa dari Puskesmas Teluk Tiram ini Mas?
1: Oh ya, terima kasih Mas Adit. Jadi tiap Puskesmas tuh biasanya kami di Kota Banjarmasin ada perwakilannya Mas. Nggih, tiap perawat, bidan, dokter. Nah, nggih. Untuk Kota Banjarmasin kemarin mengirim untuk Kota Banjarmasin perawat Puskesmas itu ada 9 Mas. Nggih. Jadi dari 9 orang itu diseleksi, dilakukan kunjungan ke Puskesmas masing-masing. Inovasi apa yang telah dilakukan, apa telah yang dikerjakan, datanya seperti apa, kehadiran, dan apa itu kegiatan kita atau pengalaman kerja kita, dan ilmu-ilmu yang telah kita ikuti apa aja sertifikat-sertifikatnya. Nah itu jadi banyak, ada banyak penilaiannya. Nah ini, jadi dari semuanya itu dipanggil 3 orang lagi untuk presentasi Mas. Nah, dari 3 orang itu dipilih kemarin termasuk ulun. Nah, itu dipilih siapa yang terbaik di antara bertiga ini. Nah, itu. Jadi kalau inovasi ulun itu namanya mantap jiwa, Mas.
0: Aduh, mantap jiwa. Oke.
1: Okay. Mantap jiwa itu pemantauan dan pendampingan pasien jiwa, Mas. Nah, nggih, karena tadi berdasarkan ulun 2023 datang di Puskesmas Teluk Tiram, setelah kita data ternyata pasien ODGJ ini hampir 60% itu dirawat oleh lansia Mas, caregivernya. Jadi itu ada sedikit masalah kita anggap, sama kita lihat berobat rutinnya agak kurang. Habis itu ada angka kekambuhannya juga meningkat. Karena kan pian tahu sendiri tadi, bilang pertama kan kasusnya di Teluk Tiram ya lumayan ekstrim lah untuk nabzanya. Nah ini, karena untuk ODGJ dan nabza itu satu kesatuan. Ini, karena untuk ODGJ itu bisa dari keturunan, bisa juga dari obat-obatan. Nah ini, dari situ kita lakukan pemantauan bersama tim. Kita adakan lokmi lintas sektor bersama ketua RT, ketua RW. Kita paparkan ini ada inovasi untuk kita lakukan, dan kita lakukan kunjungan untuk pasien-pasien mengamuk itu. Kita koordinasinya dengan Babin Kamtibmas, kita aktifkan kader jiwa kita tuh ada 2 di Puskesmas Teluk Tiram. Jadi itu yang kita aktifkan, koordinasi dengan ketua RT, ketua RW, karena biasanya ada beberapa sih kasus ODGJ ini KTP-nya tuh bisa hilang Mas. Nih, jadi kita sulit untuk mendeteksi ini warga mana ya, ini tinggal di mana ya. Nah ini biasanya tuh datanya kita koordinasikan lagi, karena kita semua sekarang tuh perlu data kan Mas, susah kalau tidak ada data. Nah dari situ kita lakukan koordinasi sama Babin Kaptimas, ketua RT, kader tadi, misalnya ada kekambuhan kita rujuk gitu, kita evaluasi nih bulan ini yang mana yang belum berkunjung nih, ini target selanjutnya untuk kita kunjungi nih. Nah ini karena kalau heboh ya Mas, kalau pasien ODGJ ini ngamuk kita heboh.
0: Iya benar.
1: Nah ini ya, dari situ alhamdulillah angka kekambuhannya menurun, alhamdulillah angka kunjungannya juga meningkat. Itu Mas.
0: Oke, luar biasa. Artinya juga tidak lepas dari bantuan kawan-kawan dari Kamtibmas juga berarti ya. Koordinasi dengan
1: kita koordinasi
0: tim
1: semua.
0: Semakin solid dong berarti ya. Okay. Tapi ya memang ODGJ pendengar dan pemirsa, dari yang disampaikan Mas Idham tadi, nggak selalu dari keturunan, okay, tapi bisa jadi karena OD,
1: yeah,
0: overdosis. Jadi jangan coba-coba, bisa gila nanti. Oke, okay, gak berasa Mas Idham udah 50 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Yeah. Mungkin di ujung-ujung adakah yang ingin Mas Idham sampaikan gitu ya? Mungkin bisa menginspirasi kawan-kawan perawat dari puskesmas saya atau dari daerah lain Kalimantan Selatan di siang hari ini. Silakan Mas.
1: Oke, okay, Mas Adit, terima kasih. Untuk teman-teman, adik-adik yang masih kuliah di keperawatan ya, belajar betul-betul, belajar bagaimana merawat pasien dengan hati, karena itu adalah kunci untuk kita lebih bagus lagi. Jangan malu bertanya, tanya dengan senior, apa yang bagus, apa yang baik, itu kita jangan malu bertanya dengan senior. Dan untuk perawat semua, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama lebih meningkatkan lagi kualitas kehidupan masyarakat kita, khususnya di Manua. Ayo kita gerakan untuk hidup lebih sehat, olahraga, kurangi makan-makan yang manis, olahraga rutin, berobat rutin. Mari kita himbau warga-warga kita untuk berobat lebih rajin lagi ke paskes kita masing-masing. Gih, terima okay kasih Mas.
0: Itu untuk para perawat dan para calon perawat tadi Mas Idham ya. Kalau kepada warga masyarakat.
1: Oh, gih. Pada warga masyarakat, saya sebagai pribadi, haruslah kita ini bergerak. Karena tanpa bergerak itu kita badan kita kaku. Jangan terlalu banyak nonton HP sambil rebahan, karena itu tidak bagus. Untuk semuanya tidak bagus. Ya, berolahraga rutin, walaupun cuma jalan kaki memulai, walaupun cuma naik turun squat, itu lebih baik ya daripada diam di tempat kasur sambil nonton.
0: Enggih. Oke. Berarti banyak kasusnya tuh ya Mas ya?
1: Enggih, karena untuk terutama lansia atau 40 tahun ke atas tuh banyak keluhannya, badannya sakit, tangan katur bahasa kita tuh, kesemutan, kaki pegal. Nah itu usahakan kita lebih gerak, karena umur 30 tahun ke atas tuh masa otot kita berkurang Mas. Nah, beda kan kita waktu kecil loncat sana loncat sini. Coba umur kita yang sudah kepala tiga ini loncat aja dari 1 meter, berasa tuh sakitnya. Nah apalagi lansia ya, jangan lupa bergerak, jalan. Bagi yang sendi lututnya sakit, cari olahraga alternatif, banyak kok di sosial media, berenang, macam-macam. Inggih, tinggal kita harus bergerak aja. Inggih, niat dari hati, jaga diri sendiri, karena itu lebih baik. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati.
0: Oke, ini berarti pemirsa dan pendengar, ingatkanlah dari Pandiran Sidin hari ini, insya Allah bulan depan Puskesmas Teluk Tiram saban minggu ada gerak jalan hagen warga. Beliau propernya. Amin. Siapa tahu Jusidin, indah nih Jusidin nih, saban hari minggu berkumpul di Puskesmas, kita olahraga bersama Jusidin. Nah, penutup, ini benar-benar terakhir Mas Idham ya. Kalau suatu hari nanti Mas Idham sudah tidak bertugas lagi, sebenarnya Mas Idham ini ingin diingat sebagai perawat yang seperti apa? Dalam nih.
1: Diingat sebagai perawat yang melekat di hati semua masyarakat aja Mas. Nih, membantu orang lebih banyak lagi. Cuma itu Mas.
0: Oke. Terima kasih Mas Idham ya. Sama-sama. Luar biasa. Jiwa perawatnya memang murni. Cuma ingin membantu supaya masyarakat sehat. Baik pendengar dan pemirsa RRI Persatu Banjarmasin, demikian program cerita di siang hari ini. Semoga cerita dari Mas Idham hari ini bukan hanya sekedar menjadi perawat teladan saja, tapi bisa kita teladani bersama apa yang telah beliau lakukan ini. Mulai dari doa orang tua, sampai beliau suatu saat nanti sudah tidak jadi perawat lagi, beliau ingin dikenang sebagai perawat yang seperti apa oleh masyarakat. Semoga benar-benar menginspirasi buat kita semua, khususnya buat teman-teman pendengar, adik-adik, para perawat dan calon perawat, dan warga masyarakat, jangan lupa bergerak. Saya Aritya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Insta

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Siang. Untuk edisi hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya, Aditya.

0: Informasi pertama, jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Banjarmasin kembali memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan menghadirkan pasar murah bersubsidi. Program yang dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin ini digelar di kawasan ruang terbuka hijau Taman Muara Kelayan kemarin. Berikut laporan Juma Muhammad.
1: Pasar murah itu harapan kita di sekitaran masyarakat yang memang membutuhkan.
2: Pasar murah menjadi upaya konkret pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional yang cenderung mengalami kenaikan harga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Kota Banjarmasin, angka inflasi April 2026 tercatat mencapai 3,62%. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR mengatakan, kondisi itu dinilai berpotensi memberikan tekanan terhadap ekonomi rumah tangga, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Pemerintah Kota Banjarmasin pun melakukan mitigasi dengan menghadirkan bahan pokok bersubsidi agar masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa terbebani lonjakan harga pasar. Yamin menegaskan pengendalian inflasi harus dilakukan melalui tindakan cepat dan menyentuh kebutuhan warga secara langsung. Menurutnya, kestabilan harga pangan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kondisi ekonomi daerah tetap aman dan terkendali.
1: Pasar murah itu harapan kita di sekitaran masyarakat yang memang membutuhkan. Dan tentunya juga yang menjaga stabilitas harga ya. Tentunya tahun ini kita dapat penghargaan apresiasi dari itu nomor 2 ya, regional Kalimantan nomor 2 setelah Kota Samarinda. Mudah-mudahan ke depan kita bisa terus meningkatkan menjaga inflasi dan harga bahan patokan di Kota Banjarmasin untuk bisa menjadikan daya maju dan sejahtera.
2: Gejolak harga kebutuhan pokok sudah dirasakan oleh warga, Iin salah satunya. Warga veteran Banjarmasin Timur ini mengaku sejumlah bahan pokok sudah mengalami kenaikan seperti beras, bawang merah, cabai, dan minyak.
3: Semuanya pada naik. Contohnya aja kayak beras sudah lebih dari 2.000 naiknya per liternya. Terus minyak, gula, bawang, hampir semuanya naik sampai ke Lombok atau cabai-cabaian.
2: Ini memang menjelang Hari Raya Idul Adha nih kah atau seperti apa?
3: Rasanya berangsur-angsur dari Idul Fitri. Per minggu tuh kayaknya naik terus.
2: Diketahui dalam pasar murah, pemerintah menyiapkan 1.000 paket sembako bersubsidi berisi gula pasir 2 kg dan minyak goreng 2 liter. Setiap paket mendapatkan subsidi sebesar Rp24.000 dari harga asli sehingga masyarakat cukup menebus dengan harga Rp51.000. Selain itu, tersedia pula beras SPHP dan beras premium dengan harga lebih terjangkau dibanding harga pasaran. Juma Muhammad melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Banjar menyatakan kesiapan lahan bendungan Riam Kiwa sudah berada pada tahap akhir. Rencana tahun ini, realisasi pembangunan akan dimulai. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
4: Pertama, kami juga mohon semua pihak, terutama Provinsi Kalimantan Selatan.
5: Pemerintah Kabupaten Banjar memastikan kesiapan lahan untuk mendukung pembangunan bendungan Riam Kiwa yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional atau PSN di Kalimantan Selatan. Kesiapan tersebut disampaikan dalam rapat percepatan pembangunan bendungan Riam Kiwa antara pemerintah Provinsi Kalsel dan pemerintah Kabupaten Banjar di ruang Haji Maksid kantor Gubernur Kalsel Senin 11 Mei. Bupati Banjar Saidi Mansur mengatakan progres pembebasan lahan saat ini telah mencapai sekitar 80% dan telah ada kesepakatan dengan masyarakat terkait skema ganti rugi. Menurutnya kesiapan lahan menjadi langkah penting agar proses pembangunan bendungan Riam Kiwa dapat segera direalisasikan.
4: Pada berkesempatan tentunya berdiskusi panjang dan terutama kami juga mohon semua pihak terutama Provinsi Kalimantan Selatan, Balai, dan tadi juga Kementerian Perekonomian dari pemerintah pusat juga memberikan beberapa hal sehingga kelancaran dalam tahapan-tahapan ini juga menuju eksekusi dan alhamdulillah semua bisa disepakat dan timeline yang harus dirumuskan, ditampilkan ini juga mudah-mudahan dalam satu minggu ini bisa kita bersama.
5: Pemerintah Kabupaten Banjar optimis kesiapan lahan dan dukungan regulasi yang telah disiapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan bendungan Riam Kiwa sebagai proyek strategis pengendalian banjir dan penopang sektor pertanian di Kalimantan Selatan.

0: ini minta tolong kan ada kamu cuci di sebelah minta tolong.
1: Ya.
0: Jadi udah keluar baru saya masuk kaki kantornya besar, kakinya besar, nggak nahan lagi saya. Udah gimana lagi saya? Karena saya terlambatin di sini dulu lagi, di sini nggak bisa, di sini mengurangi barang gitu.
2: Kondisi bangunan yang didominasi material kayu membuat api menjalar dengan cepat ke bangunan di sekitarnya. Warga sempat mencoba memadamkan api sebelum akhirnya puluhan armada pemadam kebakaran tiba di lokasi. Sementara itu, Ngatemi, lansia yang rumah kontrakannya terdampak parah, mengaku tengah tertidur saat api menyala. Ia yang saat itu bersama cucunya berusia 5 tahun baru tersadar saat api semakin membesar. Beruntung, lansia berusia 75 tahun ini dan cucunya berhasil selamat meski rumahnya ludes dilalap api.
3: Mata sebelum ini panas. Panas keduanya kenapa nih sekalian mah istri di kamar itu tapi tinggal api. Apinya sudah ke atas sama panas benar belum. Korea kayak belum. Tolong pak, tolong ya belum.
4: Keluar apa yang tadi bikin kau enggak?
3: Keluar apa tinggal kau.
4: Betul kalau ada yang mana akan lah.
3: Benar kali.
2: Proses pemadaman sempat terkendala oleh akses gang yang sempit serta kondisi permukiman yang padat. Namun api berhasil dikuasai sepenuhnya sekitar pukul 10.20 WITA. Sebanyak 4 kepala keluarga atau sekitar 9 jiwa terdampak pada peristiwa ini. Dari 3 rumah yang terbakar, bangunan yang dihuni oleh Ngatemi mengalami kerusakan yang paling parah. Hingga saat ini proses pendataan juga masih dilakukan untuk mengetahui jumlah pasti korban yang terdampak dan kerugian material yang diderita. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan perkuat sinergi kedewanan bersama DPRD Nusa Tenggara Barat. Diskusi bertukar pandangan dan program kerja turut dibahas guna meningkatkan layanan kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
6: Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan melalui penguatan koordinasi dengan DPRD daerah lain. Upaya tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja dan pertukaran gagasan bersama DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kota Mataram. Kegiatan tersebut berlangsung hangat dan produktif dengan pembahasan sejumlah program kerja kedewanan. Rombongan Komisi 1 DPRD Provinsi Kalsel dipimpin langsung Ketua Komisi 1 Haji Rais Ruhayat diterima Ketua DPRD Provinsi NTB Hajah Baik Iswi Rupaida. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak saling bertukar pandangan mengenai pola kerja dan program yang dinilai efektif mendukung kinerja dewan. Ketua Komisi 1 DPRD Kalsel, Haji Rais Ruhayat menjelaskan, diskusi juga membahas berbagai kegiatan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurut politisi PAN tersebut, sejumlah program yang dipaparkan DPRD NTB dinilai mampu menunjang optimalisasi tugas anggota dewan di daerah pemilihannya masing-masing. Salah satu yang menjadi perhatian yakni pola kunjungan kerja pemilihan dan kegiatan kedewanan lainnya.
7: Hari ini kami sangat berterima kasih langsung disambut oleh Ketua DPRD Provinsi NTB yang selaku itu Ibu Baik. Beliau tadi banyak bertukar pikiran dengan kami, dengan teman-teman di Komisi 1 yang mana ada beberapa program yang mungkin nantinya bisa kita adopsi seperti kunjungan dapil dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menurut beliau kegiatan-kegiatan seperti itu sangat bermanfaat untuk bisa mendekatkan anggota DPRD dengan warga-warga atau konstituen yang ada di daerah pemilihan masing-masing wilayah.
6: Sementara itu, Haja Baik Isfi Rupaida menyambut baik pertemuan tersebut sebagai sarana memperkuat sinergi antar lembaga legislatif daerah. Ia berharap melalui pertemuan ini menjadi ruang kolaborasi positif untuk meningkatkan kualitas kinerja DPRD dan pelayanan kepada masyarakat di masing-masing daerah. Fitriana Rahma melaporkan.
5: Minat generasi muda terhadap seni musik di Kalimantan Selatan terus tumbuh seiring terbukanya peluang berkarya dan lapangan pekerjaan di bidang musik. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
8: Perkembangan dunia seni musik di Kalimantan Selatan terus menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut terlihat dari semakin banyaknya anak muda yang aktif menekuni bidang musik, baik melalui komunitas maupun penampilan di berbagai tempat hiburan dan acara publik. Guru seni musik SMK Negeri 4 Banjarmasin, Sigit Putra Sugara, mengatakan minat generasi muda terhadap seni musik saat ini cukup tinggi. Menurutnya, banyak anak muda di Banjarmasin yang mulai tampil bermusik di kafe-kafe serta bergabung dalam komunitas musik yang terus berkembang. Ia menjelaskan, salah satu sekolah yang turut mendukung perkembangan tersebut adalah SMK Negeri 4 Banjarmasin melalui jurusan seni musik. Dalam proses pembelajaran, jurusan seni musik di sekolah tersebut saat ini lebih fokus mengembangkan kemampuan siswa pada genre musik pop sebagai dasar pembelajaran.
9: Karena kan sekarang musik ini sudah

0: Kita lagi proses berkembang nih, udah banyak lapangan pekerjaannya lah di kafe-kafe, juga di hotel dan lain-lain. Ya semoga anak-anak lebih semangat lagi dalam bermusik karena sudah banyak lapangan pekerjaan yang disediakan di Banjarmasin ini. Oh banyak aja anak-anak muda, biasanya mereka ada di kafe main gitu, ada komunitasnya juga.
1: Pihaknya berharap perkembangan dunia musik di Kalimantan Selatan dapat terus didukung oleh berbagai pihak sehingga semakin banyak generasi muda yang percaya diri untuk berkarya di bidang seni. Selain itu, ia juga berharap anak-anak muda semakin semangat dalam bermusik karena peluang dan lapangan pekerjaan di bidang tersebut kini semakin terbuka. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Berita olahraga. Kejuaraan Wali Kota Cup Gulat 2026 digelar sebagai ajang pembuktian talenta muda usia dini di Kota Banjarmasin. Sementara dari kelompok umur remaja, pegulat dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan juga ambil bagian pada kejuaraan tersebut. Berikut laporan Robi Angga.
3: Puluhan penggulat muda ambil bagian dalam kejuaraan Wali Kota Cup Gulat yang digelar di Gor Hasanuddin Minggu 10 Mei 2026 lalu. Bukan sekedar kompetisi, kejuaraan ini sebagai ajang bagi para atlet gulat muda di Kota Banjarmasin untuk menunjukkan bakat dan prestasi. Wakil Wali Kota Banjarmasin Haja Hananda yang hadir menyaksikan kejuaraan memberikan semangat kepada para atlet yang bertanding. Menurutnya seluruh atlet yang bertanding memiliki potensi untuk terus berprestasi. Ia juga mengatakan ajang ini menjadi wadah positif untuk anak-anak muda menyalurkan bakat alami di olahraga gulat.
4: Tadi sudah berbicara banyak dengan Pak Indra, bahwa insya Allah dengan adanya acara seperti ini, kita bisa menumbuhkan bibit-bibit atlet cabang gulat. Karena kita lihat tadi, ke depannya bukan hanya tahun ini saja, tapi tadi kita sudah berbicara dengan beliau, mudah-mudahan ini terus ditingkatkan setiap tahun, menjadi kejuaraan rutin. Dengan gulat ini, tadi sudah berbicara banyak dengan beliau, bahwa karakter spiritualnya, emosionalnya, itu bisa dipelajari, ditekan nalurinya untuk melakukan kekerasan lah, tapi diarahkan untuk yang positif.
3: Sementara itu, salah seorang atlet usia dini, Gibran, mengaku bersemangat mengikuti pertandingan di kejuaraan ini. Ia merasa senang bisa disaksikan banyak penonton, terutama Wakil Wali Kota Banjarmasin, yang menyaksikan dirinya selama bertanding.
5: Seru.
6: Tadi menang apa kan?
5: Menang.
6: Tapi lawannya tadi sulit ya?
5: Sulit.
6: Kemarin latihannya gimana nih, Gibran?
5: Kemarin latihan lanjut-lanjut di rumah, bisa latihan itu tambahkan.
6: Rutin lah tapi latihan. Biasanya
5: gimana? Di gor belakang sini. Juara.
3: Ketua Harian PGSI Kota Banjarmasin Indra Syafri menyebut selain untuk kompetisi, kejuaraan ini juga sebagai ajang untuk menjalin silaturahmi antar atlet dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Ia juga berharap adanya atlet usia dini yang bertanding bisa menjadi regenerasi atlet gulat di masa depan.
7: Harapan kita seperti itu ya, jadi atlet-atlet sedini ini berlanjut ke usia kelompok umur, kemudian masuk lagi junior dan senior ya, kemudian lanjutnya ke atlet nasional.
6: Kalau di Kalsel sendiri, gulat sendiri seperti apa?
7: Alhamdulillah di Kalsel sementara ini ya, termasuk olahraga andalan ya, termasuk olahraga yang menjadi harapan daripada masyarakat Kalsel. Masyarakat yang berdaya bagi Kedikon, Sigim, dan lain-lain.
3: Lebih lanjut, ia juga menyebut keberadaan olahraga gulat di Kalimantan Selatan termasuk sebagai cabang olahraga andalan yang kerap menyumbangkan prestasi. Sehingga kejuaraan Wali Kota Cup ini menjadi bagian dalam melahirkan prestasi bagi atlet gulat sekaligus untuk menjaring atlet muda berbakat di Kalimantan Selatan. Robi Angga melaporkan.

Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Selanjutnya Anda masih bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga melalui RRI Digital dan juga melalui media sosial terverifikasi kami, baik itu Instagram, Facebook dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.

Proses itu kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, 30 menit tepat 2014 waktu ini setengah. Sekarang kita akan bergabung bersama program 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia.

0: setiap mau belanja sayur, rasanya pusing banget. Tapi sekarang, alhamdulillah, bisa tambah-tambah dapur rumah.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
0: Semua berkat ide ibu kemarin itu, jualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
1: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
0: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan, sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
1: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
0: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang, aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
1: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.
2: Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas, yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network, atau ARPANET, dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian, platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006, muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram, yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat, yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik. Kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
2: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
2: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Hari ini aku juara satu lomba menulis. Aku berharap banget ibu bisa datang. Bangku ini tetap kosong. Tapi gak apa-apa deh, aku udah terbiasa. Saat aku lakukan hal baik, ibu tak pernah sempat melihat. Tapi saat aku salah sedikit saja.
5: Aduh, kamu itu gimana sih? Selalu saja salah.
4: Cuma pengen didengar, Bu. Dipeluk aja, tanpa harus menjadi sempurna.
6: Setiap anak menyimpan rindu yang kerap berbunyi di balik diamnya. Peluklah mereka dengan dekat, sebab cinta tak selalu meminta jawaban.

ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Pendengar, berkarya untuk bangsa bukan sekedar mimpi besar, tetapi langkah nyata membangun generasi penuh harapan. Generasi hebat lahir dari karya-karya positif yang diciptakan dengan hati, semangat, dan kepedulian untuk negeri. Dan saat anak bangsa terus berkarya, masa depan Indonesia akan tumbuh lebih kuat, cerdas, dan membanggakan. 100% Indonesia.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, selamat siang ya buat semua pendengar. Ini benar-benar baru pertama kali ya siaran bareng sama partner aku yang cowok juga.
1: Iya,
2: gitu.
1: Pertama kali ini kita berdua ya. Akhirnya kita bertemu di 100% Indonesia.
2: Iya, kemarin ketemunya di warung sate Maranggi Bang Isan Tarere ya. Sekarang jadi, ketemunya di sini siaran
1: jadi
2: bareng.
1: Jadi luar biasa nih kesempatan buat saya, udah makan sama satenya, sekarang siaran bareng gitu kan.
2: Aduh. Yang pasti hari ini Isan Tarere bareng sama partner aku yang luar biasa,
1: Bang ya, Dede Firdaus.
2: Yes. Yang pasti kita akan menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Yang,
2: siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Atau juga yang tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Semoga kabar baik ya untuk Anda pendengar yang sekarang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia, mungkin di mancanegara melalui streaming kita gitu ya. Di rri.go.id atau juga di RRI Digital ya. Kita juga jangan lupa ada TikTok-nya, ada Instagram-nya di RRI Pro 1 Jakarta.
2: Iya, siapa sih bintang tamu hari ini?
1: Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan seorang apa, komposer ya.
2: Terus
1: nyanyi juga iya.
2: Iya. Terus apalagi dia, seorang ayah juga iya.
1: Iya, betul.
2: Emang kita yang masih enak jomblo.
1: Kita berarti harus tanya-tanya nih ya. Kita kan sendiri nih.
2: Tips and trick-nya gitu ya.
1: Apakah kita lebih baik atau mereka menyesal?
2: Atau iya.
1: Jangan itu salah ya.
2: Aduh, itu kok pertanyaannya agak menjebak ya. Gimana kalau kita tanya langsung sama bintang tamu kita?
1: Langsung aja ya.
2: Halo. Halo, Bang.
1: Halo.
2: Halo. Halo Bang Mario Kacang.
1: Halo Bang Mario.
2: Halo Bang Mario Pinat.
1: Nah, ini dia.
3: Halo,
1: Kok hadir. Harus pakai pinat ya.
3: Salam kenal.
2: Salam kenal banget nih. Bang Mario, apa kabar Bang Mario?
3: Kabarnya istimewa.
1: Oh. Istimewa. Apa yang membuat istimewa?
3: Udah on belum sih?
1: Udah.
3: Oh, gue belum buka kamera loh.
2: Iya, buka dong.
1: Buka dulu dong.
3: Wait.
1: Okay. Buka, kita tungguin.
2: Baru kelihatan kan gantengnya kan? Sehat Kak Mario?
3: Aduh. Justru ini baru pemulihan nih, abis pilek agak panjang kemarin.
2: Iya, kemarin memang lagi musim-musim transisi nggak enak gitu ya.
3: Ini masih ada sisa-sisa bintang sedikit lah.
2: Nggak apa-apa, masih tetap luar biasa kan? Sehat ya tapi ya.
3: Amin. Sehat.
2: Insyaallah ya. Oke. Okay.
1: Lagi di mana nih Bang Mario?
3: Di rumah posisinya.
1: Di rumah.
3: Lagi jadi bapak rumah tangga aja tadi, abis antar anak sekolah udah deh.
2: Nah, itu tadi yang kita bahas. Ada tips and trick enggak sih untuk menjadi seorang bapak rumah tangga?
3: Salah. Kita bisa 3 jam bahas itu kayaknya.
2: Jangan.
1: Kita cari topik yang lain aja ya.
3: Jangan. Bikin lagu gue kayaknya udah sering ya.
2: Kalau membahas menjadi seorang ayah ya, itu agak repot ya.
1: Enggak, saya takutnya terinspirasi soalnya. Jadi buru-buru.
2: Buru-buru atau ntar dulu?
1: Ntar dulu ya. Bang Mario, ini kabarnya lagi sibuk nyiapin album ya?
3: Iya, tiga komposer. Sebetulnya proses mastering udah jadi, 10 lagu udah selesai. Cuman kita lagi kemarin itu mundur karena pertama ada perubahan
2: konsep
3: apa yang jadi first singlenya. Karena yang sebenarnya dari tiga komposernya sendiri, tiga-tiganya punya lagu yang favoritnya masing-masing nih dari 10 lagu ini. Terus dari label juga lain lagi, jadi ada 4 option kan. Akhirnya biar jadi, sebenarnya sih wewenangnya di label, tapi kebetulan waktu itu Avia Records kasih, ya udah kalau gitu kita buat hearing, nanti yang di vote terbanyak itu gitu. Nah, akhirnya keluarlah judul yang ternyata tidak seperti yang awalnya kita jadiin lagu jagoan gitu. Nah, jadi akhirnya mundur karena berubah storyboard, terus kalau artwork ya menyesuaikan ya, karena tadinya udah ada tema dasarnya kan buat album. Tapi kalau untuk singlenya ini sendiri kan klipnya berarti berubah tuh. Nah, jadinya akhirnya mundur, nanti akan rilisnya di Juni.
2: Gitu. Oh, iya kemarin soalnya aku dengar album ini sendiri kan rencananya dirilis bulan Januari atau Februari kemarin ya, Bang ya?
3: Tadinya mau rilis single dulu. Awalnya. Jadi udah, waktu Januari itu kita udah selesai 5 lagu. Kemudian dari label bilang walaupun kita akan rilis single, tapi kalau bisa nanti jarak 2 bulan albumnya tuh ready kita rilis. Jadi kalau bisa 10-10-nya sih kita buat yuk gitu. Nah, akhirnya baru selesai kan kemarin ada lebaran juga kan. Jadi di Maret kita baru mixing mastering, April selesai. Nah, tadinya mau rilis Mei, ternyata ada perubahan single, nah jadinya di Juni. Jadi tapi udah hampir banget.
2: Bulan depan lah ya. Jadi buat sama semua apa Bang nama fansnya aku lupa, Paranada ya?
3: Iya betul, Paranada.
2: Iya.
1: Oh, tahu ya.
2: Iya, kan aku salah satu Paranada.
1: Oh iya, siap. Kalau gitu saya juga jadi Paranada.
3: Orang dalam.
2: Soalnya waktu recordingnya aku ada.
1: Oh iya.
3: Udah denger berapa? Udah denger 3 lagu kayak kan.
2: Lebih-lebih 5 laguan lah pokoknya.
3: 5 laguan ya.
2: Jadi aku denger 5 lagunya dan 5-5-nya itu asik banget sih. Jadi buat Paranada dimanapun berada yang lagi dengerin kita semua pendengar, pasti kalian enggak akan nyesel dengerin album terbarunya 3 komposer di bulan Juni nanti. Yeah. Karena itu enak-enak semuanya.
1: Kalau udah pernah ngikutin dari lagu-lagu sebelumnya, pasti harus nantiin ya.
2: Betul.
1: Amin. Dan Juni.
2: Amin. Ini kan 3-3-nya ini adalah 3-3 komposer handalnya Indonesia ya. Mm-mm. Jadi memang benar-benar otaknya ini talk chair semua. Mm-mm. Disatuin pula jadi satu satu kombinasi yang luar biasa gitu. Mm-mm. Makanya ditungguin aja lah buat semua Paranada dan juga buat semua pendengar. Tapi ngomong-ngomong Paranada dan juga pendengar, ini udah ada pendengar kita yang udah mau join.
1: Oh iya betul ya. Kita coba langsung sapa ya. Ada Bung Benijo dari Manado. Selamat siang.
2: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresion karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bung Didi Firdaus ya.
1: Iya betul. Iya, Bung Benijo. Iya, salam kenal. Halo,
2: Bung Benijo.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaannya ke Mario Kacang ya.
1: Iya, silakan.
4: Oke, ini kan Mario Kacang sudah bergabung di salah satu grup band komposer ya. Mm-hmm. Nah, itu sebagai vokalisnya atau sebagai pemegang salah satu alat. Itu pertanyaan pertama. Mm-hmm. Pertanyaan kedua, sebelum bergabung dengan grup band komposer, apakah awal-awalnya ada sebagai penyanyi solo karir atau ada grup band lainnya? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ini darah musik dari Mario Kacang itu apakah terjadi secara otodidak atau ada dari keluarga yang memiliki darah musik? Itu aja ya.
1: Jam banyak banyak Bang Benijo, ya. Terima kasih ya.
2: Siap.
1: Selamat siang. Nanya sampai 3 soalnya ini.
2: Banyak yang ditanya ya sama Bang Benijo ya.
1: Langsung Bang Mario.
3: Betul semua lagi. Pertanyaannya betul semua lagi.
2: Apa itu?
3: Iya. Pertama, kalau di 3 komposer saya kebetulan 3 komposer 3-3-nya nyanyi, cuman kalau di performance sometimes Tengku Syafiq itu main keyboard, string kan, Bambi gitar, saya sambil main piano, tapi 3-3-nya nyanyi.
2: Oh.
3: Okay. Terus yang kedua, sebelum di 3 komposer saya dulu tahun 2005 saya backing vokal dulu di grup band Element. Mm-hmm. Jadi waktu itu bantuin Ferdi Tahir saat waktu itu vokalis almarhum Lucky baru keluar dari album Element album ketiga, setelah album ketiga saya bantuin album keempat. Nah, sebelumnya lagi saya pernah setelahnya itu sebelum 3 komposer saya pernah solo memang. Waktu itu solo untuk soundtrack film judulnya My Last Love, dibintangi Donita sama Evan Sanders, saya ngisi soundtracknya, pernah solo satu lagu ciptaan berdua sama Bambi Nur. Tapi hanya untuk soundtrack aja. Ini aja sambil nunggu 3 komposer. Sebenarnya waktu itu 3 komposer lagi on progress, ditawarin solo project, kebetulan timnya kenal gitu, coba nyanyi dong Mario gitu. Ya udah nyanyi solo satu kali, pernah juga duet sama istri kebetulan Feli di salah satu label, satu single juga duet gitu. Terakhir kalau musik darahnya ya betul dari ayah ke ayah lagi ke kakek. Kakek dulu Gordon Tobing itu penyanyi Indonesia pertama yang ya boleh dibilang penyanyinya Bung Karno loh, penyanyi istana.
2: Hampir aku memerankan yang sosok beliau itu kemarin di salah satu film.
3: Iya, jadi yang apa mempopulerkan lagu-lagu budaya Indonesia ke luar negeri. Jadi saat Indonesia baru merdeka kan dunia harus tahu Indonesia tuh negara apa, punya budaya seperti apa. Dan fun fact-nya kenapa ini relate? Pertama kali kakek saya, opung saya tuh dari Medan ya. Jadi merantau tahun 58-an, 60-an sekian. Pertama kali ke Jakarta, belum punya rumah, itu ditampung dan bermalam di RRI. Jadi
2: Jadi ada history yang sangat-sangat personal ya sama RRI ya. Ya.
3: Betul, betul. Pertama kali ke Jakarta tuh ke RRI.
1: Oke. Kita sapa teman kedua ya.
2: Oke.
1: Sambil menunggu boleh kita sebentar ya untuk siapa nih dari Albert bau-bau sama Yosi dari Semarang ya.
2: Betul, nanti kita
1: sambung lagi untuk obrolan kita di siang hari ini. Masihnya tetap di 100% Indonesia.

0: Mario.
1: Iya, feedback.
2: Iya, mungkin dari operator kita kali ya, dari sana ya. Coba cek lagi.
0: Benar ya.
2: Pokoknya okay. Untuk mendengar juga di siang hari ini nanti bisa gabung untuk WhatsApp sama telepon ya.
0: Betul banget. Tapi sebelum itu juga ini udah ada pendengar yang bergabung juga. Kita angkat aja dulu sambil nunggu Kak Mario-nya.
2: Halo, okay. Albert.
0: Halo.
2: Halo
0: Kak Albert.
2: Halo Kayaknya Albert.
0: Udah terputus ya.
2: Kita ganti ya.
0: Ke Yosi.
2: Dari Yosi Semarang. Halo Yosi.
0: Halo.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia, Kak Yosi.
3: Iya.
2: Iya, gimana Kak Yosi?
3: Ya, ini mau nanya sama Kak Mario Kacang. Jadi ini apakah si para penyanyi ini hanya nerima mentahnya aja dari arrangernya, atau dia bisa kayak urun rembuk?
0: Oke.
3: Maksudnya kayak dalam sebelum lagu itu matang jadi sebuah lagu. Jadi semacam kayak
0: ada diskusi kan, dulu kayak, atau langsung iya, terima kayak, aja gitu.
3: Soalnya ya, misalkan kayak kok aku yang di sini kok dia yang malah yang ini padahal aku yang di situ loh gitu loh. Misalkan. Ya itu tuh apakah dia cuma terima mentah dan ya udah langsung take rekaman atau ada kayak mending gini deh gitu loh.
0: Ngasih insight juga
3: soalnya
0: ya.
3: Soalnya kan juga nyatuin tiga kepala itu kan susah juga. Gimana Betul. Juga ceritanya itu nyatuin itu.
0: Oke.
2: Okay. Oke, okay, makasih Kak Yosi. Okay,
3: terima kasih.
0: Thank you.
2: Dari Semarang. Ini.
0: Gimana nih? Udah oke okay belum? Halo.
2: Masih ini ya. Apa yang terjadi? Halo.
0: Oke. Iya, barusan oke okay tuh. Barusan tadi. Pada saat angkat telepon, oke tuh.
2: Ya, kita coba yang kedua dulu ya.
0: Coba kita angkat telepon lagi dulu.
2: Halo. Uncle Gazi dari Padang.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Uncle Gazi.
4: Selamat siang Bang Isan sama Bang Billy.
2: Iya.
0: Iya.
4: Boleh mau nanya sama Bang Mario-nya?
0: Boleh banget, Uncle Gazi. Mau tanya apa?
4: Apa? Pastinya rilisnya di bulan Juni katanya tadi kan?
0: Betul.
4: Ada 10
0: lagu
4: nyanyinya, 10 lagu. Judul albumnya apa bang? Pertanyaannya pertama. Yang kedua, single yang pertama apa judulnya?
0: Oke.
4: Okay, boleh salam-salam dikit bang Tan?
0: Boleh.
4: Okay, salamnya yang pertama buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, buatnya penyiar Plus Satu Padang, buatnya Kak Rita Ismail. Salam juga buatnya Kak Sofia Dila, penyiar Plus Satu Bukit Tinggi. Terima kasih bang Tan.
2: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima WhatsApp dulu kali ya.
2: Ini udah aman kayaknya. Halo.
0: Coba.
2: Bang Mario. Nah, udah aman sepertinya.
0: Nah, aman.
2: Itu matiin aja.
0: Ini matiin.
2: Sip.
0: Oke, baiklah kalau gitu.
2: Gimana? Udah aman ya? Udah aman. Gimana nah, Bang Mario?
0: Udah nggak feedback nih.
2: Silakan untuk menjawab pertanyaannya.
0: Boleh. Ya.
2: Tadi perlu diskusi nggak katanya penyanyi sama komposernya sama arrangernya
0: sama semua muanya.
5: Kalau sama semua penyanyi yang pernah kerjasama itu memang ada beberapa case. Ada yang memang penyanyi itu tinggal nyanyi karena biasanya justru yang apa minta adjustment misalnya kayak request ininya di edit gini itu biasanya dari pihak labelnya ada tuh. Jadi itu ketika saya selain pencipta lagu juga ditunjuk sebagai produser.
2: Oke. Okay.
5: Tapi pernah juga saya bekerja sama waktu itu untuk penyanyi, ada salah satu penyanyi. Produser musiknya yang ditunjuk adalah Mas Andi Rianto. Jadi saya kasih lagu mentah. Nah, yang aransemen Mas Andi Rianto, nanti Mas Andi Rianto kan udah di brief sama labelnya si penyanyi ini mau apa gitu. Nah, gitu. Jadi atau pernah ada yang saya langsung involve sama penyanyinya. Jadi kalau sama Afgan tuh di lagu yang ada judulnya Hilang Rasa di album pertama itu workshopnya Afgannya ikut ngasih ide terus labelnya juga bolehin gitu maksudnya ide dari Afgan lirik siap itu ngasih tambahan lirik kalau liriknya jadi gini gimana kisahnya gini selama penciptanya okay, jadi sih jalan jadi saya pernah hampir di segala situasi gitu yang adjustment dari penyanyinya ada yang dari produsernya ada yang dari labelnya ada yang udah nggak diapa-apain langsung mau yang itu aja ada juga yang gitu langsung jadi gitu
2: tradisional ya. Atau sama Isan gimana?
0: Belum sih kebetulan sama Isan.
2: Belum. Ini saya ngumpan aja sebenarnya.
0: Iya memang sebenarnya kan baru ada omongan kemarin sama Om Bambi nih. Ya kalau Om gitu. Mario belum nih.
2: Lanjut gak nih?
0: Gimana ya? Kemarin udah ngobrol sama Pak Hendy ya.
5: Saya kan

0: Em menyiapkannya yang berdarah-darah, Kak Isannya maunya yang happy-happy.
1: Kan? Oh, ya gitu. Udah ayo yang berdarah-darah juga ayo, yuk.
2: Jalan, yang penting jalan ya.
1: Iya. Terus tadi pertanyaan dari Uncle Gazi, dia nanya, itu tadi
0: judul album
1: sama single yang jadi andalannya udah bisa di-spill apa belum?
0: Udah. Judul albumnya 3, T-I-G-A, 3. Karena album ketiga ini. 3.
1: Oh, T-I-G-A beneran.
0: Judul singlenya yang akhirnya kepilih kemarin nanti judulnya Gara-Gara.
1: Gara-Gara.
2: Gara-Gara.
1: Kayaknya kemarin tuh yang aku dengerin tuh bukan sih. Yang aku suka juga bukan sih.
0: yang kamu nyanyi-nyanyi terus sih Tanpamu judulnya.
1: Oke.
2: Udah ketahuan tuh ada Gara-Gara, ada Tanpamu.
1: Yang pasti sumpah ini album kali ini benar-benar aku sih nggak sabar ya untuk nunggu. Aku yakin banget sih semua para nada juga udah nggak sabar nunggu. Mm-hmm. Ya tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin kita mau sapa-sapa dulu.
2: Iya boleh betul. Yang sudah dengerin kita juga ya, karena pendengar ini juga di relay se-Indonesia. Ya, tentunya juga semua pendengar yang ada di Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia, ya ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
2: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
2: Oke. Ini boleh diangkat aja kali ya?
1: Iya, boleh.
2: Yang mau gabung lagi.
1: Ini coba kita angkat dulu ya. Ini dari Mas Faris ini di Malang.
2: Halo
1: assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Mantap. Iya, Mas Faris mau tanya apa sama betul. Mas Mario, Kak Mario?
3: Iya, selamat siang Kak Mario.
0: Selamat siang Mas Faris.
3: Gimana ini kabarnya Kak Mario siang hari ini?
0: Kabarnya istimewa.
3: Baik ya tentunya ya.
2: Langsung aja ke pertanyaannya.
1: Ya. Monggo.
3: Ada single terbarunya ya tadi ya. Terus tadi saya nggak ngikutin sih, agak kurang fokus. Nanti bisa diulang. Judulnya apa? Terus ciptaannya siapa? Apa ciptaannya Mas Mario sendiri atau yang lain-lain gitu aja?
1: Oke.
3: Langsung kirim salam ya.
1: Monggo Mas Faris.
3: Ya, salamnya 3 orang. Yang pertama buat Kak Arga Saputra yang di Pro 1 Malang, Kak Ari Jawari sama Kak Diana Riza. Thank you semuanya.
1: Oke, terima kasih Mas Faris.
2: Sedikit mengulang aja mungkin Bang Mario ya.
1: Iya.
0: Ya. Yang nanti jadi single judulnya Gara-Gara.
2: Gara-Gara.
0: Gara-Gara itu ciptaan bertiga. Jadi saya, Bimbi Nur, sama Teguh Syafiq.
1: Tapi memang bareng. Album ini kan ciptaan kalian bertiga semua kan? Atau ada yang salah satu doang gitu atau gimana?
0: Di album ini kan ada 10 lagu. 7 lagu itu ciptaan bertiga. Lalu ada satu lagu yang ciptaan Teguh Syafiq sendiri, satu lagu saya sendiri, satu lagu Bambi sendiri gitu.
1: Oh, rata gitu. Ya. Agak adil ya.
2: Agak adil.
1: Oke.
0: Pasti direncanakan itu ya kan?
2: Iya, pasti.
1: Pasti direncanakan kan itu untuk pundi-pundi masa depan. Oke.
2: Oke, Kak Maria, nanti kita sambung lagi ya.
1: Iya.
2: Untuk pendengar juga yang ada di seluruh Indonesia, kita masih menemani Anda tentunya. Kita akan segera kembali.
1: Betul.
2: Tetap di 100% Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore, Dede Firdaus, iya, dan juga Mario Kaca.
0: Betul. Kita masih menanti ya untuk Anda pendengar yang mau gabung, telepon atau juga WhatsApp, kita tungguin ya.
1: Iya, boleh banget.
0: Betul.
1: Iya nih, tapi kita sebelum gabung-gabung ke telepon, kita challenge dulu kali ya.
0: Boleh deh kalau
1: kita
0: begitu.
1: Kita challenge dulu kali ya.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Jangan sok pura-pura nggak tahu, Kak Mario. Jangan sok pura-pura polos.
3: Gue tuh ada beberapa jenis gitu soalnya.
0: Apa tuh? Jadi Bang Mario,
3: challenge-nya
0: mau yang mana jenisnya?
1: Mau yang mana sih challenge-nya? Mau jenis yang mana sekarang? Coba.
3: Dulu pernah yang nyanyi huruf vokalnya diganti semua, ada pernah.
0: Oke. Okay.
3: Sama yang enggak. Terus pernah yang ganti bahasa apa itu?
1: Ya udah.
0: Kalau yang ini kayaknya suruh lari keliling Monas.
1: Oke. Okay. Enggak. Ini gampang kok, gampang banget.
3: Yeah. Apakah dia?
1: Cuman disuruh nyanyi lagu Terima Kasih Cinta dan sedang apa dan di mana, refnya aja.
3: Oh iya.
1: Dengan
3: udah sampai situ aja instruksinya.
1: Dengan bahasa ibu dari Kakak Mario, ya.
0: Okay.
1: Kan? Artinya pakai bahasa Batak.
0: Bahasa daerah, bahasa Batak.
1: Wah, ini bro, udah sampai di situ aja.
0: Itu belum challenge dong kalau itu.
3: Tapi gua enggak bisa. Gimana dong tuh?
1: Dia ini Batak hanya kebagian marganya. Dia enggak bisa bahasa Batak. Aduh.
0: Berarti apa, dikit aja?
1: Bisa enggak karena Rio? Bisa lah.
0: Ayo, ayo.
3: Bahasa Batak. Bahasa Bataknya enggak bisa. Bahasa Bataknya.
1: Kalau di mash up dua-duanya bisa.
3: Oh bisa, kalau bahasa Indonesia ya bisa.
0: Tapi tetap pakai bahasa Batak.
1: Enggak dong. Coba dong pakai bahasa Batak sedikit itu.
3: Kalau lagu Batak gue bisa gitu. Oh. Kalau lagu Batak ya.
1: Oh, ya udah deh.
0: Ya udah.
1: Lagu Batak aja deh. Lagu Bataknya ya. Mungkin lagunya Gordon Tobing.
3: Boleh. Atau lagu yang ya ini mau yang ciptaan kakek atau yang dinyanyikan dulu, sering dinyanyikan sama kakek?
1: Boleh yang sering dinyanyikan kakek, enggak apa-apa, bebas.
0: Iya, bebas.

0: Ada itu.
1: Ini.
2: Tadi saya nggak mau tepuk tangan biar agak panjang gitu ya.
1: Ah, makanya kita tahan-tahan.
2: Iya, ternyata berhenti.
1: Berasa ada lagi di pinggiran Danau Toba lagi makan arsik ikan aku.
0: Ada satu cipta. Uh-huh. Ada satu ciptaan Opung yang lumayan banyak diketahui juga.
1: Yang mana tuh?
0: Ada judul lagunya kayak gini.

0: sih. Kalau yang pertama itu lagunya tentang dia merantau.
1: Oke.
0: Okay. Lalu saat dia, pokoknya inti lagunya saat dia kembali, nah dia tapi udah nggak sempet ketemu mamanya gitu. Jadi waktu-waktu, jadi dia sedih, lagu sedih lah. Jadi dulu kan orang-orang Sumatera Utara banyak yang merantau gitu. Nah beberapa kan ada yang ketika pulang mamanya udah nggak ada gitu kan, misalnya udah berpulang gitu, sedih. Kalau yang kedua itu ini kakek kan suka nulis lagu pakai gitar. Jadi kalau zaman dulu tuh grupnya kakek Gurun Tobing tuh dia punya grup namanya Impola. Nah Impola tuh ada beberapa penyanyi pakai gitar semua. Nah jadi bikin lagu, kalau berkesenian pokoknya apa-apa tuh semua menggunakan dengan gitarnya, dengan gitarku gitu. Maksudnya kayak dengan gitar saya gitu.
2: Jadi menghibur diri dengan gitar saya gitu, dengan gitarku gitu. Luar biasa.
1: Jadi kenapa alasannya Bang Mario ini nggak bisa bahasa Batak? Kita masih terus korek nih.
2: Lahir dan besar di Jakarta ya.
0: Satu, kedua, dulu kebetulan mengalami fase opung-opung masih hidup, jadi bahasa Batak itu sering. Tapi itu justru dipakai untuk yang kita anak-anak ini nggak boleh ngerti gitu. Misalnya mau ngomongin rahasia gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggris kan tahu nih dia nih, di sekolah kan belajar gitu. Nah, jadi pakai bahasa Batak. Akhirnya sampai gede nggak lancar. Tapi ada beberapa bahasa Batak yang kalau orang ngobrol, kalau keluarga lagi kumpul, paham aja gitu, paham. Ini cuman kalau kata per kata gitu nggak tahu.
2: Kalau mengucapinnya bingung ya.
0: Bingung betul.
2: Ya udah biar nggak bingung kita angkat telepon aja.
1: Kita telepon ya yang udah gabung.
2: Halo.
1: Halo Teh Dinda.
3: Halo juga.
2: Iya, Teh Dinda.
3: Iya, Iksan Tarore, Dede Firdaus.
1: Iya, dengan Mario Kacang juga. Silakan Teh Dinda.
3: Mario Kacang, Ito jangan.
2: Ito enggak tuh.
1: Langsung dia akrab.
3: Horas Ito Mario Kacang.
1: Iya, langsung Teh Dinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya,
3: jadi tiga komposer lagunya keren-keren dan Teteh juga menikmati tuh lagu yang dua lagu yang diputar sebelumnya nih. Apa ya pertanyaannya? Kayaknya nih lagu ini bukan begitu pertanyaannya. Lagu Pura-Pura Cinta itu karya tiga komposer bukan? Itu yang pertama.
2: Itu ciptaan Netoko Safi.
3: Iya.
2: Okay. Terus.
3: Nah, itu apakah itu karya tiga komposer termasuk Mario pastinya? Nah, terus yang kedua, apakah kalau ada lagu nih ya, satu lagu karya tiga komposer itu ini lagu ini cocoknya untuk vokalnya atau penyanyi siapa ya? Ini cocoknya. Itu ada kompromi nggak dari ketiganya begitu? Itu sih pertanyaan dari Teteh. Terus berkarya. Iksan, rumahnya udah jadi belum?
2: Teteh tahu info dari mana lagi sih ini?
1: Kayak mau ya bantuin Allah aja.
2: Teteh kayaknya mau nambah-nambahin asbes kayaknya nih.
3: Sukses ya, Iksan.
2: Amin, Teteh.
1: Amin.
3: Dede Firdaus juga dengan produser 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Terima kasih.
1: Terima kasih,
2: Teteh. Selamat siang juga.
1: Dari Bogor udah bergabung ya. Langsung ya, kita penampilan berikutnya.
2: Penampilan satu lagi aja. Uncu Dipo. Halo, Uncu. Terputus sepertinya.
1: Terputus ya.
2: Iya, langsung aja dijawab deh tuh pertanyaan dari Teh Dinda tadi. Gimana
0: iya,
2: tuh?
0: Iya, jadi Pura-Pura Cinta tuh ciptaan teman saya, sahabat saya, Tengku Syafiq. Kebetulan saya berkenalan sama beliau itu di fase dia baru-baru selesai menyelesaikan salah satunya lagu itu. Jadi lagu itu tuh sebenarnya dia udah tulis lama. Sama dulu ada ciptaan dia yang lumayan agak booming juga judulnya Cinta Diam-Diam. Itu di era yang sama tuh sama Pura-Pura Cinta. Jadi saya berkenalan sama beliau di era-era itu. Jadi lagu itu walaupun tidak pernah dibawakan sama tiga komposers, tapi kita udah dengar dari dulu nih karyanya Syafiq yang ini gitu. Nah terus kalau soal kompromi, kalau tiga komposers biasanya memang untuk penyanyi, kalau memberikan lagu ke penyanyi itu biasanya memang itu sendiri-sendiri tuh. Jadi kayak saya sendiri, Syafiq sendiri, Bemi sendiri. Kita hampir belum pernah
2: bikin lagu
0: bertiga baru. Bikin lagu terus diserahkan ke penyanyi gitu tuh belum pernah sih. Pernah cuma satu kali aja gitu.
2: Ke siapa?
0: Selebihnya kalau cerita dulu ada salah satu teman kita namanya Pierre. Jadi ada orang Indonesia yang tinggal di US. Kebetulan pulang ke Indonesia mau nyanyi. No dreams dan goals yang gimana-gimana, dia hanya ingin nyanyi, ya kita buatin lah karena kebetulan kedekatan aja gitu. Di luar dari itu kita biasanya kalau buatin untuk menyanyi sendiri-sendiri gitu kan. Nah, jadi kalau tadi sesuai karakter atau tidak, kalau saya pribadi ada lagu yang memang saya waktu tulis ingin deh dinyanyikan, kebayang suara penyanyi ini seperti ini sehingga cocoknya sama ini gitu. Ada yang kadang-kadang memang lagunya belum ada, jadi begitu penyanyinya minta lagu baru saya buat karena udah tahu nih karakter vokalnya seperti gini kan gitu.
2: Kayak Ihsan ya contohnya.
0: Ada yang memang nah, contohnya kayak Ihsan gitu. Kan belum jadi-jadi tuh.
2: Belum tuh. Enggak tahu nih kapan terrealisasi, ternyata begitu terrealisasi gong gitu kan ya, enggak tahu.
1: Amin.
2: Ya, kan? Amin. Sebenarnya juga tujuannya Teh Dinda, kenapa mereka juga bikin lagunya kayak gitu, misalkan ada penyanyi gitu, requestnya satu-satu. Karena kalau mereka bikinnya langsung bertiga, royaltinya kan bagi tiga, agak repot ya. Jadi kayak kalau sendiri kan enak, jadi duitnya masuk masing-masing.
0: Iya. Repotnya cukup di tiga komposer saja. Repotnya. Di luar jangan lah ya. Gitu.
1: Tapi tetap lagunya berdarah-darah atau yang happy-happy ini.
0: Kalau masing-masing ya. Kayaknya kalau maksudnya kalau Syafiq, kalau saya itu sebenarnya lebih ya yang general lah, yang general ya. Memang mostly lagu-lagu saya ballad. Dan cowok gitu, maksudnya dinyanyikan oleh cowok. Yang cewek bisa dibilang mungkin hanya sepertiganya, dua pertiga itu cowok. Kalau Bambi Nur lebih luas range-nya, dan dari anak-anak sampai ada lagu yang sangat mature dan jago di tema-tema ceria. Kalau Tengku Syafiq itu mostly adult dan deep gitu. Banyak lagu-lagu dia yang lebih deep di percintaan gitu.
2: Pengalaman pribadi.
0: Jadi masing-masing ya. Iya. Iya, benar.
2: Betul. Iya, benar.
0: Oke. Okay. Memang mau diapain lagi ya?
1: Iya. Betul. Ya bebas, namanya juga berkarya.
2: Ya, orangnya lagi dengerin kita loh. Orangnya lagi dengerin kita loh.
1: Ada Uncu Dipo dari Sumatera Barat. Selamat siang, Uncu Dipo.
2: Halo Uncu.
4: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Halo,
1: okay.
4: Sama Bang Ihsan.
2: Iya, Uncu.
4: Halo, bintang tamunya juga. Saya ingin menanyakan mana cara menjaga kualitasnya. Itu yang kedua, saya ingin menanyakan liku-likunya gimana. Yang terakhir, kedepannya seperti apa dan bagaimana. Boleh salam-salam abang dan kakak. Salamnya untuk penyiar Pro 1 RI Padang, Unirita Ismail. Halo Unirita Ismail. Itu untuk yang di studio semuanya disalamin. Itu untuk salamnya untuk Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, untuk Jawa. Itu salamnya untuk semua-semua. Lalu semua-semua dapat salam dari Uncu Dipo di Kota Solok, Sumatera Barat.
1: Oke, Uncu Dipo.
4: Terima kasih banyak,
2: maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Makasih Uncu.
0: Makasih Uncu.
1: Gimana Bang Rio?
2: Lika-likunya apa?
1: Menjaga kualitas katanya.
0: Kalau menjaga kualitas pastinya sih sering latihan ya, tiga komposer. Nah, tiga komposer ini benar malas latihan ya. Jadi kita kalau mau manggung baru latihan gitu. Sibuk banget ya sebenarnya gitu.
2: Bukan malas sih, lebih kepada kayak udah pada jago sih.
0: Enggak, kalau iya makanya fokusnya kan sebenarnya lebih ke musiknya tuh, karena semennya kita kan terakhir-terakhir fokus ke maunya kalau performance musiknya beda sama originalnya gitu kan. Nah, kalau vokal memang harus sering latihan ya. Kebetulan kan kita sering lah kalau ada live perform di mana kumpul-kumpul hangout sering. Nah, itu sedikit banyak oke tuh tampil terus nyanyi, masih sering nyanyi, jangan berhenti nyanyi. Betul. Itu oke. Okay. Kedua, kalau liku-liku, nah tiga komposer ini kalau boleh dibilang lika-likunya ada. Jadi kita kan band yang satu single dulu rilis di era TV, terus langsung naik banget karena selalu ada di TV. Tiba-tiba industrinya shifting ke digital, kita telat. Jadi kita sempat berapa tahun itu terpuruk. Lalu tiba-tiba ada satu lagu kita, Tuhan Kasih Berkat, naik di YouTube. Akhirnya berhasil menembus digital juga, akhirnya naik di Spotify. Jadi kalau dibilang liku-likunya ada, pernah ada di fase dimana kita ngeluarin single terus anyep aja gitu karena kita tidak mempelajari industrinya yang sedang berubah gitu. Nah, termasuk di era sekarang ini digital pun itu ada banyak sub-subnya lagi gitu.
2: Betul
0: kan.
2: Betul banget.
0: Nah, kita makanya kita setahun setengah nih kemarin kita tidak bikin sesuatu yang baru karena kita prepare itu lagi supaya yang next keluar ini jangan sampai lagunya bagus tapi tidak sampai ke pendengar kan gitu.
2: Betul.
0: Medianya itu udah shifting sekarang era aplikasi-aplikasi, jadi ya kita harus siasati dengan konten-konten yang menarik, dengan apa it's a must gitu. Kadang-kadang secara idealis malas ya musisi gitu kan ya, yang penting bagus manggungnya, suara gue udah ini, tapi it's a must sekarang, itu udah satu paket yang
2: harus wajib.
0: Eranya begitu.
1: Yeah.
0: Eranya begitu.
1: Oke, okay, jadi tunggu bulan Juni nanti ya.
0: Siap.
2: Ya, tapi ngomong-ngomong persiapan album nih kan, itu udah ada belum? Kayak rencana-rencana konsernya lah, apanya lah gitu, performnya di mana, udah ada belum?
0: Tadinya kalau off-air kita nanti di Juni, memang kebetulan ada kerjasama dengan event World Cup. Jadi memang kan pasti di Juni kan, berbarengan World Cup ya. Jadi ada beberapa nobar yang diselenggarakan resmi dari pihak TV pemenang itunya, hak siarnya nanti kita kerjasama. Tapi di luar dari itu, kita mau gelar konser, mungkin rencana sih semoga jadi 4-5 titik dulu, mungkin di Jawa ya, di Pulau Jawa, yang memang tentang tema si album. Gitu. Jadi memang ya pasti kita selipin lagu-lagu jagoan yang album satu dan kedua, tapi main course-nya tuh si
2: album ketiga
0: inilah. Bahkan tiga. Judul turnya pun pengennya tiga gitu. Atau yang relate dengan materi yang ada di album lah gitu. Itu kita memang kemarin sudah diomongin, cuman berarti kan dengan mundurnya si single ini juga mundur nih. Nah, tapi memang kalau yang si tour itu tidak harus Juni. Yang harus Juni kan yang off-air kita yang World Cup itu kan. Nah, kalau si tour itu nanti tinggal kita adjust lagi, semoga jadi di Pulau Jawa.
1: Oke.
2: Siap.
1: Kita sapa lagi teleponnya ya, di bau-bau ada Albert. Halo.
2: Halo Bang Albert.
1: Iya.
2: Bang Albert mau tanya apa?
5: Hubungannya dengan Trio Rebels, kenapa cuma 3 orang saja, enggak seperti Backstreet Boys atau Westlife kah?
1: Oh, 3 orang sudah repot. Iya,
5: terus ada 3 itu semua banyak trio sekarang.
1: Iya.
2: Oke. Makasih banyak. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti jawabannya akan dijawab setelah lagu berikut ya, pendengar.
2: Yes.
1: Pokoknya kita akan terhubung kembali dengan Bang Mario Kacang ya di siang hari ini, tetap di 100% Indonesia.

0: Sherina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Kita masih di 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Tiba-tiba pengen men-challenge binatang lagi.
3: Bisa dua kali ya.
1: Tapi kalau dua kali siap gak Bang Mario?
3: Hah? Apa dulu nih?
1: Apa dulu?
3: Kalau bisa pasti dua
1: kali. Iya.
2: Kalau bisa,
1: katanya nggak apa-apa. Mau nantang apa, Isan? Iya.
3: Kalau tadi kan bahasa Batak kan nggak bisa.
2: Jangan. Karena ini otak gue agak-agak noti nih, bahaya.
3: Waduh.
1: Tadi pertanyaan dari siapa, Albert ya?
2: Iya. Bang Albert.
1: Bang Albert dari Bau-Bau, katanya kenapa sih harus bertiga?
3: Oh, ya. Jadi dulu awalnya itu kita tuh berkenalannya kan di sosial media ya, dulu era Twitter tahun 2010, jadi kita sering dapat mention dari pendengar karya-karya kita gitu, yang sebenarnya sih dia fans dari penyanyi-penyanyi ya, jadi kayak Today's Play, Afghan, Terima Kasih Cinta. Nah, karena tahu kebetulan saya pencipta lagunya, suka di mention juga, lalu jadi kita di satu tweet yang sama tuh di mention tuh Tengku Syafiq, Bambi Nur. Nah, otomatis kan kalau salah satu retweet atau apa kan notif juga. Nah, akhirnya kita berkenalan deh. Oh ya, ya, karena kita tahu nih sesama pencipta lagu, jadi saling respect, kenalan, ketemu. Bambi Nur waktu itu memang ngajak beberapa songwriter. Betul, waktu itu ada satu tema kita lagi mengusung, lagi ngobrolin soal hak cipta lah, di hak cipta di era 2010 ya waktu itu. Terus di luar dari obrolan pertemuan itu, yang nyambung ngobrol soal lain-lain gitu ya, yang tentang daily life tuh ada sekitar mungkin tinggal 4 orang, 5 orang lah gitu ya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi yang mungkin waktunya fleksibel untuk nongkrong atau apa, akhirnya bertiga ini gitu. Sebenarnya waktu itu banyak di acara itu ada Iva Fahir, dari waktu itu masih di Malik ya, Malik and Essentials. Ada Satrionya Alexa, ada di grup itu ada Rian The Massive waktu itu. Pokoknya ada banyak lah kita kumpul ya, ada Mbak Tere. Cuman ya itu akhirnya yang kita ketemuan nongkrong, terus yang lanjut ngobrol, ngejam apa ini bertiga ini gitu. Kan awalnya dari kumpul terus ngejam, kita ngejam lagu ciptaan masing-masing. Next meetingnya barulah kita bikin lagu Salah Benar gitu. Jadi di hari pertama ya baru ngejam aja, belum bikin lagu kita tuh. Gitu.
1: Oke, sampai sekarang ya, sampai nanti di bulan Juni keluar lagi album barunya.
3: Amin.
1: Oke, Bang Mario, ini juga karena waktu kita hampir habis ya.
2: Udah mau habis banget sih.
1: Mau habis banget ini.
2: Udah di ujung banget ini.
3: Di ujung waktu ya.
2: Udah di ujung mau rilis album barunya, 3 komposer.
3: Amin.
2: Jadi apa nih harapannya di project kali ini?
1: Iya, yang mau disampaikan juga silakan.
3: Ya, harapannya semoga ke dalam sendiri lagu ini bisa jadi satu karya yang membuat bangga. Kami bertiga sih bangga sekali, kami bertiga menyiapkan album ini akhirnya karena banyak delay waktu dan lain-lain, ini hampir 1 tahun. Tapi ini bisa kita jamin adalah dari album pertama kedua ini adalah yang paling ter-effortnya kami, benar-benar dari day one di studio, tidak bawa apa-apa, ide nol, benar-benar menulis di studio, semuanya benar-benar karya baru, berbeda dengan album 1-2 yang banyak karya-karya yang sudah pernah populer lalu diaransemen ulang gitu ya. Di album ketiga ini benar-benar semuanya lagu baru, kita benar-benar ngerjainnya, benar-benar habisin waktu, tenaga dan segala macam. Jadi semoga ini jadi karya yang membanggakan buat kami, buat keluarga kami, buat keluarga 3 komposer, buat para nada. Keluar, semoga lagu, karena ada 10 lagu, ada yang tema tentang baru mulai suka, ada yang sudah suka kapan berkeluarga, ada yang diajak nikah, ada yang digantung, ada yang apa segala macam. Semoga bisa jadi soundtrack masing-masing fase teman-teman pendengar lagu-lagunya. Terus semoga buat semua, buat musik Indonesia juga, semoga ini jadi karya yang menghiasi playlist teman-teman semua.
2: Gitu. Amin. Luar biasa sekali lah. Pokoknya obrolan kita hari ini berfaedah sekali lah. Ya kan? Thank you ya. Pokoknya
1: terima
2: sekali
1: kasih.
2: Lagi
1: Mario.
3: Terima kasih banyak.
2: Thank you. Pokoknya ditunggu nanti begitu album rilis, wajib kudu harus datang 3-3-nya ke sini ya.
1: Iya. Kita ngobrolin lagi lagu barunya ya. Apa tadi singlenya gara-gara ya?
2: Gara-gara tiga komposer.
3: Gara-gara tiga komposer.
2: Oke.
3: Okay. Komposer bikin gara-gara.
2: Oke. Okay. Tiga komposer bikin gara-gara. Bisa juga itu. Ya udah nanti tema roadshow-nya adalah tiga komposer bikin gara-gara.
3: Bikin gara-gara.
1: Langsung ada dapat namanya ya. Terima kasih Bang Mario. Selamat okay. siang.
2: Thank you Bangko. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat semua pendengar yang dari tadi udah stay tune, yang udah gabung juga via yeah. telepon, via WhatsApp.
1: Betul. Ya.
2: Thank you so much.
1: Ya udah dengerin kita di seluruh Indonesia gitu ya. Tentunya juga nanti kita ketemu lagi di
2: 100% Indonesia berikutnya di setiap
1: Selasa, Selasa depan gitu ya. Saya Dedy Firdaus.
2: Saya Santarore.
1: Sampai jumpa.
2: Bye-bye.
0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Persatukan Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Pendengar, baru saja kami ajak Anda mengikuti dan mendengarkan 100% Indonesia, tentunya bersama bintang tamu Mario Kacang dan dipandu langsung Isan Tarore dan Dede Firdaus. Bersama Anda, saya Uliana, setelah Aditya ya, membersamai Anda di Banjarmasin siang dan di Banjarmasin sore, kita bersama hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Setelah ini kami akan ajak Anda bincang-bincang di program Kentongan, tentunya edisi hari ini, edisi Selasa 12 Mei 2026, sesaat lagi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi, doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah. Apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas. Kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi. Orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Baik, selamat sore pendengar. Kita bersama ayam jumpai Anda di Dialog Kentongan di edisi hari ini, tepatnya di hari Selasa 12 Mei 2026. Berbincang tema kita sore hari ini terkait dengan update El Nino 2026, dan kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama Imade Agus Satya STR, PMG pertama BMKG Stasiun Meteorologi Gusti Syamsir Alam Kota Baru. Kami juga mengajak Anda pendengar untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562 serta WhatsApp Pro 1. Baik, kurang lebih kita berbincang ya di kesempatan sore hari ini tentunya mengenai update El Nino di 2026. Saya panggilnya Pak Made atau gimana? Bang Made ya. Oke. Bang Made, kalau kita berbicara terkait dengan El Nino, mungkin bisa dijelaskan dulu. Tapi terdengar tidak suara saya? Outputnya di sana terdengar dengan baik? Kalau di sini? Ada ya. Baik. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan El Nino yang memang saat ini apakah masih berada di Kalimantan Selatan, khususnya di wilayah Indonesia seperti itu, Bang Made? Oke, terhubung?
2: Sebuah fenomena di mana suhu muka laut di Samudra Pasifik itu meningkat. Hal ini mengakibatkan suhu muka laut di Samudra Pasifik dekat wilayah Indonesia itu menjadi lebih dingin. Tentunya ini berdampak pada jumlah uap air yang ada di atmosfer di sekitaran Indonesia yang menjadi berkurang, dan berdampak juga ke jumlah curah hujan yang turun di Indonesia sehingga menjadi lebih sedikit seperti itu, Mbak.
1: Okay.
2: Tentunya fenomena El Nino ini sendiri memiliki pasangan ya, Mbak. Kalau misalkan Mbak tahu itu ada fenomena La Nina. Di beberapa waktu yang lalu, fenomena La Nina ini berbanding terbalik dengan fenomena El Nino, di mana kalau fenomena El Nino ini di wilayah Indonesia mengalami penurunan curah hujan, namun ketika fenomena La Nina ini curah hujannya meningkat.
1: Oke. Kalau dikatakan kita sudah memasuki kemarau ya, tapi kemaraunya masih ada hujannya gitu ya?
2: Ya, untuk saat ini di wilayah Kalimantan Selatan sendiri untuk awal musim hujannya diprediksi mulai memasuki musim hujan itu di bulan di sekitar pertengahan Mei, Mbak, untuk wilayah Kalimantan Selatan bagian barat. Kemudian untuk wilayah Kalimantan Selatan bagian timur di bagian Kota Baru, Kabupaten Kota Baru dan Tanah Bumbu itu baru akan mulai masuki musim kemarau sekitar bulan Juni, Mbak.
1: Ada perbedaan ya?
2: Iya, dikarenakan ada kondisi ya, kondisi geografis juga berpengaruh, Mbak.
1: Oke, bagaimana dengan ini, Bang Made ya, terkait dengan yang mungkin saat ini lagi viral gitu ya, fenomena El Nino Godzilla. Ini kayaknya besar banget Godzilla ini.
2: Ya, untuk fenomena El Nino Godzilla sendiri dari BMKG mungkin tidak menggunakan istilah
1: Godzilla
2: tersebut ya, Mbak. Iya, benar.
1: Terus apa lagi nih?
2: Kalau dari BMKG sendiri biasa menggunakan untuk skala intensitas El Nino itu sering menggunakan istilah lemah, sedang, dan kuat itu.
1: Tapi dampaknya untuk Kalsel sendiri gimana?
2: Ya, untuk dampak untuk Kalsel sendiri tentunya yang kita secara umumnya bisa rasakan nantinya adalah pengurangan curah hujan seperti itu, terutama apabila nantinya El Nino ini terjadi berbarengan dengan musim kemarau nantinya. Sudah masuk musim kemarau, kemudian akibat dampak dari El Nino ini curah hujannya semakin berkurang seperti itu. Mungkin daripada kita melihat intensitas El Nino itu apakah nanti akan lemah, sedang, dan kuat, kita lebih baik menaruh perhatian pada dampak yang akan nanti dibawa seperti itu. Contohnya saja ketika El Nino, melihat ke belakang gitu ya Mbak, ketika El Nino tahun 2015 itu dari segi intensitas anomali suhu muka lautnya itu lebih lebih hangat gitu untuk di Samudra Pasifiknya dan tentunya lebih dingin untuk di wilayah Indonesianya. Namun untuk dampaknya

0: hilang atau El Nino Godzilla, mungkin mungkin kita harus lebih fokus pada dampaknya seperti
1: dampaknya
0: itu.
1: Okay.
0: Bukan integritasnya. Iya.
1: Kalau kita berbicara tentang dampaknya, dampaknya apakah sudah terasa atau bagaimana?
0: Ya, untuk El Nino sendiri saat ini berdasarkan update dari analisis BMKG, saat ini El Nino masih berada di fase netral, di fase netral, dan akan segera memasuki fase El Nino lemah di bulan ya Juni, Juli, Agustus. Tentunya dampak yang akan dirasakan di wilayah Kalimantan Selatan adalah pengurangan intensitas curah hujan tadi, penurunan intensitas curah hujan tadi, apalagi nantinya akan berbarengan dengan periode musim kemarau seperti itu.
1: Kalau kita berbicara tentang El Nino ya, apa pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya El Nino ini? Apa atau bagaimana, Bang Made?
0: Ya, untuk El Nino sendiri pernah terjadi tentunya di wilayah Indonesia di tahun-tahun sebelumnya. Contohnya di tahun 2023, kemudian di tahun 2023 ini cukup cukup penting juga, dikarenakan El Nino ini juga terjadi pada saat musim kemarau pada saat itu. Namun memang dampaknya masih lebih
1: ringan ya. Iya, mungkin kita sedikit ada gangguan komunikasi melalui via Zoom. Oke, baik, mungkin bisa dilanjutkan, Pak Made?
0: Ya. Kemudian pada tahun 2019 juga pernah terjadi El Nino, namun El Nino-nya pada saat itu sudah memasuki musim peralihan ya, sekitar akhir tahun pada saat itu. Kemudian untuk tahun 2015 ini yang cukup parah, El Nino-nya bisa menyebabkan kekeringan pada saat itu. Kemudian juga ada tahun 1997 dan 1983. Mungkin yang perlu saya sampaikan lagi tadi, untuk dampak di wilayah Kalimantan Selatan ini berdasarkan prediksi model statistik dan dinamis BMKG, secara umum tahun 2026 ini di wilayah Kalimantan Selatan El Nino dapat mengurangi curah hujan hingga 40% dari normalnya seperti itu.
1: Artinya ya, walaupun masih ada yang namanya kemarau, tapi masih ada hujannya seperti itu ya?
0: Iya, mungkin untuk yang hujan itu ya masih ada faktor dari lokal, kemudian juga fenomena regional seperti MGO seperti itu, Mbak. Mungkin yang kita akhir-akhir ini rasakan, Mbak, yang hujan-hujan terus gitu beberapa hari sekarang.
1: Iya, panasnya juga menyengat gitu kan ya beberapa hari
0: ya,
1: ini.
0: Iya, itu kalau dari analisis dinamika atmosfer dari yang dirilis oleh BMKG, saat ini memang MGO itu sedang aktif atau Madden Julian Oscillation. Itu mempengaruhi curah hujan 1 hingga 2 minggu ke depan seperti itu. Dia siklusnya lebih pendek, sekitar mingguan seperti itu. Mungkin yang kita rasakan beberapa hari ini akibat dari fenomena MGO tersebut.
1: Oke, itu sampai kapan ya?
0: Ya, untuk fenomena MGO itu sendiri siklusnya memang lebih pendek, Mbak, sekitar mingguan. Mungkin untuk penambahan jumlah curah hujan yang terjadi akibat MGO ini baru akan berakhir sekitar akhir bulan Mei ini, Mbak, berdasarkan prediksi model numerik seperti itu, Mbak.
1: Iya, oke. Di akhir bulan Mei, maka akan berganti ke fase?
0: Maka akan berganti, mungkin akan berkurang dampak dari MGO itu, dan mulai berasa mungkin masuk ke musim kemaraunya seperti itu, Mbak.
1: Kemaraunya ya, tapi harapannya ya, jangan kemarau kemarau panjang ya, atau yang kemarau kering gitu ya, masih ada hujan-hujannya seperti ya, itu.
0: Benar, Mbak. Mungkin untuk di waktu-waktu tertentu, mungkin di tahun-tahun sebelumnya, kita pernah merasakan kemarau-kemarau yang masih ada hujannya seperti itu.
1: Betul, Mbak. Iya. Karena kalau sudah di fase kekeringan itu, ya mungkin banyak dampak gitu ya. Air pasti berkurang, ya kan.

0: Nomade ya.
1: Iya benar.
0: Kalau ada curah hujan otomatis kan bisa membantu ya seperti itu.
1: Iya.
0: Tanah juga tidak kering ya, pertanian juga bisa baik,
1: bisa jalan
0: ya. Gitu ya harapannya seperti itu. Tapi adakah seperti itu dari hasil prediksi saat ini dari BMKG? Apakah nanti kita akan berada di fase yang namanya kemarau panjang atau tidak ada hujannya sama sekali?
1: Mungkin sampai dikatakan tidak ada hujannya sama sekali, tidak ya Mbak?
0: Tidak ya.
1: Tentu saja, ya tentu aja masih ada faktor-faktor seperti faktor lokal, kemudian faktor regional yang seperti ini, MGO seperti ini mungkin Mbak. Untuk faktor lokal itu sendiri, tentunya bisa kita lihat kalau hujan pada siang hari gitu, misalkan pada pagi harinya panas, kemudian siang harinya lumayan panas dan sore harinya hujan lebat, mungkin masih ada hujan-hujan seperti itu Mbak, karena kan faktor-faktor lokal tadi. Kemudian juga hujan berturut-turut sekitar 3 hari atau 5 harian masih mungkin bisa terjadi juga akibat faktor regional tadi seperti itu.
0: Kita harapkan aman-aman saja ya Kalimantan Selatan, iya, khususnya Kota Banjarmasin gitu ya. Tapi untuk saat ini terlihat sih cuaca Kota Banjarmasin gitu ya mendung, tapi apakah nanti akan berdampak hujan atau tidak? Prediksinya seperti apa Bang Mande?
1: Ya, untuk hari ini sendiri prediksi cuaca dari Untuk hari ini sendiri prediksi cuaca dari BMKG untuk wilayah Kota Banjarmasin ya Mbak. Untuk Kota Banjarmasin diprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan dapat disertai petir pada siang hari hingga sore hari seperti itu Mbak.
0: Iya, artinya waspada
1: mungkin,
0: ya.
1: Benar. Mungkin untuk satu minggu ke depan di wilayah Banjarmasin, terutama di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Barito Kuala dan sekitarnya hingga Kabupaten Banjar, Banjarmasin, itu masih diperkirakan turun hujan ringan dan berpotensi hujan sedang seperti itu untuk tanggal 13 sampai 19 Mei seperti itu Mbak.
0: Oke, itu sudah bisa terprediksi gitu ya. Oke, ya. Baik, kalau kita berbicara Bang Mada terkait dengan El Nino, apakah El Nino ini juga serupa dengan badai kekeringan atau juga yang disebut dengan gelombang panas?
1: Ya, untuk El Nino sendiri merupakan fenomena di mana suhu muka laut itu menjadi lebih hangat ya Mbak, di wilayah Samudra Pasifik dan di wilayah Indonesia ini khususnya tersendiri itu menjadi lebih dingin. Sehingga ini beda sekali dengan fenomena badai, mungkin gelombang panas seperti itu yang biasa kita temui di negara-negara subtropis, lintang-lintang tinggi. Itu diakibatkan oleh pusat tekanan rendah dan tinggi di sana Mbak. Oleh karena itu pada dasarnya berbeda seperti itu Mbak. Untuk El Nino ini sendiri fenomena yang diakibatkan oleh sirkulasi yang terjadi di wilayah Samudra Pasifik yang berinteraksi dengan lautan yang di sekitar wilayah Indonesia seperti itu, yang nantinya berpengaruh pada jumlah awan-awan pembentuk awan-awan yang menurunkan curah hujan di wilayah Indonesia itu seperti itu.
0: Oke. Artinya tidak hanya berdampak panas tetapi juga suhu ya, artinya ya El Nino ini ya yang akan berdampak. Kalau El Nino ini kapan sih berakhirnya kalau untuk wilayah Kalimantan Selatan?
1: Ya, untuk El Nino ini sendiri mungkin dari berakhirnya sendiri belum ada prediksinya Mbak. Karena ya El Nino ini sendiri siklusnya itu sekitar 1 tahun hingga 2 tahun seperti itu.
0: Baru dia beralih gitu ya?
1: Iya, untuk siklusnya ini sendiri memang cukup panjang gitu. Namun tidak menutup kemungkinan bisa berbalik seperti itu, langsung kembali ke netral atau bahkan kembali ke fase La Nina seperti itu. Kemudian untuk El Nino ini sendiri mungkin diprediksi baru akan mulai masuk pada bulan Juli. Ya mungkin yang perlu kita tekankan di sini adalah pada fase kemarau seperti itu, karena akan bersamaan dengan kemarau, yakni pada Juli hingga Oktober 2026 gitu.
0: Ya, tadi Bang Made menyampaikan bahwa kita akan memasuki kemarau di akhir Mei, bulan Mei ya.
1: Iya, benar. Ya.
0: Artinya di bulan, artinya kewaspadaan penuh nih ya di akhir bulan Mei ini terkait dengan apa namanya, kita memasuki musim kemarau. Waspadanya diantaranya adalah kebakaran karhutla gitu ya, Bang Made ya.
1: Iya, benar, Mbak. Untuk ya tentu saja dikarenakan kemarau gitu ya, Mbak. Kemarau, jadi tanaman-tanaman lebih kering, lebih rentan terhadap percikan api seperti itu. Oleh karena itu mungkin masyarakat bisa lebih hati-hati dalam membuang puntung rokok seperti itu, agar mencegah dampak dari karhutla, puntung rokok yang dibuang sembarangan itu sehingga menjadi karhutla seperti itu. Dan tentu juga permasalahan air nih. Tentu saja masyarakat bisa menggunakan air bersih dengan lebih bijak, dan mungkin bisa memanfaatkan air hujan dengan memanen air hujan seperti itu, dan juga memanfaatkan air dengan lebih bijak dengan mematikan air ketika sedang tidak digunakan seperti itu, Mbak.
0: Ya, Pak Made, kalau untuk kita memasuki ke musim kemarau ini sampai bulan berapa prediksinya untuk Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin sendiri berada pada musim kemarau ini?
1: Ya, untuk puncak musim kemarau sendiri baru diprediksi akan masuk sekitar bulan Agustus nih.
0: Agustus.
1: Sekitar bulan Agustus, dan sebagian kecilnya di bulan Juli dan September. Untuk durasinya sendiri diprediksi sebentar. Untuk durasinya sendiri diprediksi akan lebih panjang sekitar 2-3 dasarian, yakni satu dasarian itu 10 hari.
0: 10 hari.
1: Jadi diprediksi ya
0: sekitar 2 bulanan ya, hampir.
1: Ya, lebih panjang sekitar 1-2 bulan seperti itu, dari normal musim kemarau di tahun-tahun sebelumnya.
0: Biasanya normalnya berapa? 1 bulan atau berapa dasarian?
1: Ya, untuk dasarian durasi musimnya ini sendiri untuk wilayah Kalimantan Selatan bervariasi nih, dari 10 dasarian hingga 21 dasarian seperti itu. Kalau dibulankan itu sekitar 3 sampai 6 bulan. Iya, 3 sampai 6 bulan seperti itu.
0: Kemarau panjang artinya ya.
1: Mungkin bisa dibilang lebih panjang sekitar 1 bulan tadi, iya. Lebih panjang dan sifat hujannya pun di bawah normal, di bawah dari kondisi normalnya seperti itu, Mbak. Untuk wilayah Kalimantan Selatan.
0: Oke, artinya setelah itu akan memasuki musim penghujan?
1: Iya, benar, Mbak.
0: Dan musim penghujannya mungkin bisa diprediksi juga sampai berapa dasarian?
1: Untuk musim hujannya sendiri dari BMKG belum mengeluarkan untuk prediksi tahun ini, Mbak. Ya, namun apabila melihat dari historis mungkin akan kembali lagi akan dimulai sekitar bulan-bulan
0: Desember.
1: November
0: Desember gitu ya.
1: Desember, iya.
0: Artinya di akhir tahun ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi memang persiapan penuh untuk masyarakat gitu ya, tidak hanya masyarakat tetapi juga semua lini ya terkait dengan BPBD dan lain sebagainya, karena ini akan berdampak sekali di musim kemarau ini terhadap karhutla ya. Ya, semoga saja ya Bang Madaya ini aman-aman saja, tidak seperti tahun-tahun yang lalu memang kita pernah terjadi karhutla dan memang itu sangat berdampak sekali terhadap kesehatan ya.
1: Iya, benar sekali. Mungkin di tahun 2023 nih, Mbak. Saya pernah di sini di Kalimantan Selatan kan dari tahun 2023 nih, Mbak. Tahun 2023 khususnya di Kabupaten Kota Baru itu memang berasa sekali kekeringannya di sana susah air bersih gitu. Ya, air pump kadang nyalanya satu hari bisa sekali saja gitu.
0: Berdurasi ya. Juga ternyata ya air ya,
1: iya.
0: Ngalirnya.
1: Iya benar Mbak.
0: Iya karena Kota Baru dikelilingi laut ya, air laut.
1: Iya.
0: Baik, Bang Made, apa yang mungkin masyarakat harus siapkan untuk menghadapi El Nino dan musim kemarau saat ini?
1: Ya, mungkin pesan untuk masyarakat dalam menghadapi El Nino dan kemarau ini tentunya tentunya tidak perlu ini ya, tidak perlu panik gitu. Namun tetap waspada gitu. Kita harus menjalankan upaya-upaya mitigasinya. Tentunya yang paling terpenting adalah penggunaan air bersih. Penggunaan air bersih yang harus lebih bijak seperti itu. Dan juga bisa dipertimbangkan untuk aktivitas pemanenan air hujan seperti itu. Pemanfaatan air hujan, tadahan air hujan itu mungkin bisa lebih digalakkan. Dan juga pencegahan untuk karhutlah itu tersendiri bisa dimulai dari masyarakat dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan seperti itu, yang bisa memicu munculnya api penyebab kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Selatan nantinya. Dan juga tentunya masyarakat bisa menjaga kesehatan gitu, dengan minum banyak vitamin dan mungkin mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika nantinya sudah masuk musim kemarau seperti itu.
0: Oke, jadi artinya persiapan juga perlu gitu ya, tapi jangan terlalu panik ya Bang Made ya, karena nah, mungkin sudah tidak sudah pernah terjadi karhutla, artinya persiapan itu pasti akan dipersiapkan, tapi tidak perlu panik buying ya. Baik, terakhir bagaimana cara masyarakat bisa mendapatkan update informasi BMKG sendiri Bang Made?
1: Ya, tentunya masyarakat bisa mengakses informasi terupdate seperti itu untuk perkiraan musim, cuaca, atau bahkan monitoring El Nino ini sendiri bisa dipantau melalui website resmi BMKG yakni www.bmkg.go.id ataupun kanal media sosial resmi kami di info BMKG ataupun kanal sosial media sosial media kami khusus wilayah Kalimantan Selatan. Untuk iklim bisa pantau iklim Kalsel untuk Instagramnya, kemudian untuk cuaca bisa di cuaca Kalsel dan cuaca Kota Baru seperti itu Mbak. Dan juga untuk informasi resmi juga bisa diakses melalui aplikasi info BMKG untuk perakiran cuaca terkini yang selalu update dan juga peringatan dini terbaru cuaca ekstrim ataupun peringatan dini hujan yang bisa disertai angin kencang atau hujan lebat seperti itu. Dan untuk El Nino sendiri khususnya BMKG juga menyediakan informasi ini terupdate seperti itu melalui website resmi BMKG tadi yakni www.bmkg.go.id yang bisa diakses melalui analisis dinamika atmosfer BMKG seperti itu Mbak.
0: Baik.
1: Yang selalu diupdate tiap 10 harian.
0: Ya. Berarti update-nya setiap 10 hari ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau untuk informasi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan hari ini, Bang Made, terakhir?
1: Ya, untuk esok hari mungkin ya Mbak.
0: Besok hari betul.
1: Ya, untuk esok hari di wilayah Kalimantan Selatan masih diprediksi akan hujan, diprediksi berpotensi hujan petir, hujan ringan yang dapat disertai hujan petir seperti itu di seluruh wilayah Kalimantan Selatan pada siang hingga malam hari, khususnya di wilayah Tanah Bumbu, Kota Baru, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Tambalong, dan Balangan. Untuk wilayah Tapin, Barito Kuala, Banjar, Banjarbaru, dan Banjarmasin itu diprediksi hujan petir pada siang hari. Namun untuk sore hingga malam hari diprediksi hujan ringan seperti itu.
0: Baik, terima kasih Bang Made sudah bersama Persatu RRI Banjarmasin. Sehat selalu. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi berbincang di lain waktu terkait dengan update terkini El Nino di 2026. Terima kasih atas kebersamaannya Bang Made. Selamat sore.
1: Ya, terima kasih. Selamat sore, Mbak.
0: Baik, pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama PMG pertama BMKG Stasiun Meteorologi Gusti Samsir Alam Kota Baru Imade Agus Satya STR terkait dengan update El Nino 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: RRI, Radio Tanggap Bencana.
3: Banjarmasin sore ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
3: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
4: Laporan selengkapnya, Esti Murdiastuti.
5: Oke, Ristia untuk...
3: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
4: Ada informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, sorry.
3: Ya, Rudy Miliadi selengkapnya melaporkan.
2: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantara. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Setiap Senin sampai Sabtu, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
6: Media Republik ini, selain itu langkah ini
4: akan... dengan keikutsertaannya
3: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
2: Lintas Banjar Nusantara. Lintas Banjar Nusantara. Dari Kalimantan, untuk Indonesia.
7: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
8: Ketika petir mulai terjadi, kita dianjurkan untuk tidak menggunakan peralatan listrik karena bisa memunculkan banyak bahaya, terutama keselamatan diri. Namun tahukah Anda, ternyata ada penjelasan di balik ini. Menurut www.kompas.com, saat petir menyambar, muatan listrik akan mulai melepaskan dirinya dari awan dan bereaksi terhadap benda logam atau alat elektronik. Itulah yang menyebabkan korsleting pada listrik dan terjadinya kebakaran. Selain itu, dapat mengganggu menara sinyal dan berujung pada ledakan. Jadi, ada kalanya kita segera mematikan alat elektronik ketika petir mulai terjadi dan menghindar dari benda yang bersifat logam. Itu semua dilakukan untuk keselamatan.
9: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

yang lagu yang enak kalau mendengarkan di sore hari, seperti lagu Siti Nurhaliza yang dirilis pada tahun 97, Aku Cinta Padamu. Ya, definisi cinta memang adalah menerima, menjaga, memperjuangkan seseorang atau sesuatu dengan tulus ya, tanpa selalu menuntut balasan. Definisi cinta. Karena mencintai bukan hanya tentang rasa suka pendengar, tetapi juga tentang perhatian, pengorbanan, kesetiaan, dan keinginan untuk melihat yang dicintai tetap baik serta bahagia. Oke, baik pendengar, kita tinggalkan Siti Nurhaliza yang membawa kita di menit ke-51 tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Karena sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti lintas Banjar Nusantara ya, Kornus 8 tepat

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Pendengar dan di Banjarmasin sore, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk warga Kalimantan Selatan. Berdasarkan pantauan BMKG, kondisi cuaca Kalimantan Selatan pada 11 hingga 15 Mei diperkirakan didominasi berawan hingga hujan ringan sampai sedang. Namun perlu diwaspadai di beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan yang disertai petir dan angin kencang, terutama pada siang hingga sore hari. Kepada masyarakat yang dihimbau untuk tetap berhati-hati terhadap perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga keamanan ketenaga listrikan saat cuaca ekstrim. Yang pertama, hindari penggunaan peralatan listrik saat terjadi petir. Petir dapat menyebabkan lonjakan listrik yang berbahaya dan berpotensi merusak perangkat elektronik, bahkan memicu kebakaran. Yang kedua, cabut peralatan elektronik yang tidak digunakan. Ini untuk mengantisipasi resiko korsleting akibat tegangan listrik yang tidak stabil saat hujan dan petir. Pastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi baik, periksa kabel yang sudah usang atau terkelupas karena dapat meningkatkan resiko sengatan listrik terutama saat kondisi lembab. Yang keempat, jauhi tiang listrik dan gardu saat hujan. Air merupakan penghantar listrik yang baik, sehingga berada dekat sumber listrik terbuka saat hujan sangat berbahaya jika terpaksa menepi saat hujan lebat. Kelima, laporkan gangguan listrik ke PLN Mobile jika terjadi gangguan seperti kabel putus atau percikan listrik. Segera laporkan agar dapat ditangani dengan cepat dan aman. Selalu berhati-hati dan peduli terhadap resiko yang ada di sekitar kita. Tetap waspada, mari jaga keselamatan diri, keluarga dan lingkungan sekitar dari bahaya kelistrikan. Pesan ini disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru. Terima kasih atas perhatian Anda.
1: Banjarmasin sore ini.
0: Baik, pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, segera kami ajak Anda bersama untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya, Kornus 8, disiarkan dari RRI Palangkaraya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Listia, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Mendengar dari Samarinda saat ini sudah ada rekan saya Vira. Selamat sore rekan Vira.
1: Halo, selamat sore Listi, apa kabar di Palangkaraya sana?
0: Kabar baik, sore hari ini sudah diguyur hujan setelah sepanjang hari dari pagi terik panas ini. Kalau di sana bagaimana Vira?
1: Samarinda juga baru saja selesai diguyur hujan dan sepertinya di beberapa titik ini masih hujan ini Listia.
0: Wah, kalau di sana hampir usai, di sini baru mulai. Oke, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Ada informasi mengenai 4 tersangka yang diamankan oleh Polsek Samarinda Seberang nih Listia.
0: Wah, dalam kasus apa nih rekan Vira? Silakan.
1: Baik pendengar dan pemirsa, berawal dari utang piutang, 4 tersangka diamankan kepolisian sektor atau Polsek Samarinda Seberang usai merampok dan menyekap satu keluarga di Locanan Ilir. Reporter RRI Samarinda, Cela Deva melaporkan selengkapnya.
2: Polsek Samarinda Seberang menangkap 4 pelaku pencurian dengan kekerasan yang menyamar sebagai kurir paket dan menyekap satu keluarga di Jalan Harun Nafsi, Gang Pandan, RT17, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loajanan Ilir pada Kamis 7 Mei lalu. Kasus ini terungkap dalam press release yang digelar di Mapolsek Samarinda Seberang pada Senin kemarin. Kapolsek Samarinda Seberang AKP Bayi Haki menjelaskan, kasus tersebut terjadi pada Jumat 1 Mei 2026, di mana pelaku datang ke rumah korban dan berpura-pura mengantar paket. Namun, saat anak korban hendak membayar, salah satu pelaku langsung menodongkan senjata airsoft gun kepada sang anak. Ayah korban bernama Samsudin yang mendengar keributan kemudian keluar dari kamar dan melihat 3 pelaku menggunakan masker penutup wajah. Awalnya, korban mengira para pelaku hanya bercanda. Namun, saat melihat anaknya sudah diikat tangan, kaki, dan mulut menggunakan lakban, korban baru menyadari rumahnya sedang dirampok.
3: Kemudian tersangka R itu langsung menodongkan senjata ke korban. Kemudian juga satu lagi sangka LP menodongkan senjata tajam berupa badik masuk ke dalam kamar. Kemudian dikasihkan tas si korban dan jumlah uang yang ada menurut si korban sekitar 10 juta. Setelah itu dia masuk, di mana disimpan perhiasannya. Kemudian dialihkan oleh si korban. Itu masih ada uang di saku celana saya 1 juta.
2: Tak sampai di situ, korban bersama istrinya juga disekap menggunakan lakban. Setelah korban dipastikan tidak berdaya, pelaku lalu mengambil laptop, notebook, serta HP dan segera meninggalkan lokasi. Kurang lebih seminggu setelah kejadian, unit gabungan Jatanras Polda Kaltim, Jatanras Polresta Samarinda, dan Opsenal Polsek Samarinda Seberang menangkap satu pelaku berinisial MY. Dari pengembangan kasus, polisi kembali menangkap 3 pelaku lainnya, yakni 2 orang pria berinisial RS dan LP, serta seorang perempuan berinisial MT. Usai keempatnya diperiksa, ternyata diketahui motif kasus ini bermuara dari masalah utang piutang tersangka LP dengan korban.
3: Asal utang piutang, karena utang piutangnya berbunga, sehingga si korban dengan pelaku ini kenal, dengan LP ini kenal, dengan tersangka LP itu kenal. Memang sering meminjam uang di. Yang menyerancangkan adalah tersangka R. Dia pun kenal dengan si korban. Dia merasa kesal kenapa temannya si LP ini hutangnya kok bunganya semakin besar.
2: Saat ini seluruh tersangka telah diamankan dan dijerat pasal 479 ayat 2 huruf D Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. RRI Samarinda, Cela Deva melaporkan.
1: Demikian informasi berita kriminal dari Samarinda sore ini, kami kembalikan kepada Anda Listia di Palangkaraya. Listia.
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sudah ada rekan saya Jubaidah. Selamat sore rekan Jube.
1: Ya, selamat sore Listia.
0: Bagaimana Tarakan sore hari ini? Apakah sama dengan Samarinda dan Palangkaraya cuacanya?
1: Wah, kalau di Tarakan cerah banget nih Listia, lagi panas di sini.
0: Nanti gantian ya, setelah panas kita kasih.
1: Iya. Baik.
0: Kalau tadi dari Samarinda ada berita kriminal, dari Tarakan hari ini informasinya terkait apa?
1: Iya, terkait dengan triwulan 1 2026, inflasi Kaltara terkendali, Listia.
0: Baik, informasi selengkapnya silakan.
1: Terima kasih Listia dari Palangkaraya, pemirsa dan pendengar. Inflasi Kalimantan Utara terkendali hingga triwulan 1. Bank Indonesia prediksi tetap terjaga sepanjang 2026, dan laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Rajabsyah.
2: Inflasi kita sampai dengan April adalah 1,16% secara year to date.
3: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara memastikan perkembangan harga di wilayah ini relatif terkendali. Inflasi hingga April 2026 tercatat 1,16% year to date dan 2,68% year on year, masih dalam rentang target nasional. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara, Hasyando Ginsar Manik, menyampaikan data tersebut dalam rilis Senin kemarin. Menurutnya, capaian 2,68% year on year masih berada di rentang target inflasi 2,5% plus minus 1%.
2: Kita rasa perkembangan harga di Kalimantan Utara relatif terkendali. Ya, inflasi kita sampai dengan April adalah 1,16% secara year to date. Jadi akumulasi dari inflasi di Januari, Februari, Maret, dan April 1,16%, di mana kalau secara year on year itu adalah 2,68%. Membanding year on year itu adalah membandingkan April tahun ini dengan April tahun lalu 2,68%, dan itu masih berada di range target kita, yaitu 2,5 plus minus 1%.
3: Hasyando menilai tantangan utama Kaltara adalah ketergantungan pangan dari daerah lain. Karena itu, kemandirian pangan harus terus didorong. Menurutnya, kerjasama antar daerah memang menjadi solusi jangka pendek, namun jangka panjang, produksi dan produktivitas pertanian lokal harus meningkat. Lebih lanjut, Hasyando menyampaikan bahwa Bank Indonesia Perwakilan Kaltara memperkirakan inflasi 2026 tetap terjaga meski ada risiko tekanan global. Di antaranya, tensi geopolitik, perang dagang, serta kebutuhan pangan yang meningkat akibat tumbuhnya industri dan realisasi program makan bergizi gratis atau MBG.
2: Tapi ini baru potensi. Potensi itu artinya kalau kita bisa penuhi kebutuhan konsumsi yang akan digunakan MBG, harusnya itu tidak menjadi sumber inflasi. Ya, ini resiko saja. Selama kita bisa memastikan kesediaan suplai dari makanan ataupun bahan komoditas suplai kebutuhan program pemerintah, itu akan menjadi lain.
3: Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Listia, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Jube dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar, saat ini di Nunukan sudah ada rekan saya Wina. Selamat sore rekan Wina.
1: Selamat sore juga Listia.
0: Apa kabar di hari ini?
1: Alhamdulillah dari Nunukan.

0: 35.000 penduduk. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan terus memacu capaian program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG yang kini ditargetkan menjangkau 55% atau sebanyak 129.406 jiwa dari total 235.000 penduduk. Kabid Kesmas Dinkes Nunukan, Haja Nurmadia, mengungkapkan saat ini realisasi yang terlayani masih berada di angka yang cukup rendah, yakni berkisar antara 5-6% dari total sasaran yang ditetapkan. Berdasarkan evaluasi triwulan, data bulanan yang masuk ke Dinas Kesehatan menunjukkan capaian sasaran baru menyentuh angka 9,60%. Untuk mengejar target 55% tersebut, idealnya setiap puskesmas harus mampu melayani minimal 2.000 sasaran setiap bulannya. Namun memasuki bulan keempat tahun 2026 ini, rata-rata capaian di lapangan baru menyentuh angka 1.000 sasaran. Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah kedisiplinan dalam penginputan data. Nurmadia mengingatkan jajaran puskesmas agar rajin menginput setiap pelayanan PKG yang telah terlaksana ke dalam sistem laporan. Tanpa penginputan data yang rutin, kerja keras petugas di lapangan tidak akan berpengaruh terhadap laporan capaian daerah, sehingga data yang tersaji di tingkat pusat akan tetap terlihat rendah.
2: Agar diupayakan untuk teman-teman bisa mengejar, mencapai, kalau karena ini hanya 50% dari jumlah penduduk, cobalah kita upayakan dengan segala sumber daya yang ada, dibagi, baik itu manusianya, baik itu alatnya, BMHP yang harus digunakan. Nah,
1: pemerintah daerah memberikan perhatian khusus kepada wilayah dengan populasi terbanyak di Pulau Nunukan, 4 puskesmas utama yakni Puskesmas Binusan, Puskesmas Nunukan, Puskesmas Nunukan Timur, dan Puskesmas Sedadap yang diharapkan menjadi motor penggerak utama. Keberhasilan di 4 wilayah tersebut dinilai akan menjadi pendongkrak signifikan bagi total persentase capaian di Kabupaten Nunukan secara keseluruhan. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Listiadi, Palangkaraya.
3: Baik, terima kasih rekan Wina dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, saat ini sudah ada rekan saya, Auliana. Selamat sore, Mbak Auliana.
1: Iya, selamat sore, Listia. Cerah nih kayaknya.
0: Apa kabar, Mbak?
1: Kabar bocara. Baik, iya dong. Kan kita tetanggaan ya.
0: Iya. Mbak Auliana, hari ini ada informasi apa ini?
1: Informasi terkait dengan percepatan pelaksanaan pembangunan bendungan Riam Kiwa, Listia.
0: Oke, baik, silakan.
1: Baik, terima kasih Listia di Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemkab Banjar bahas percepatan pelaksanaan pembangunan bendungan Riam Kiwa untuk reduksi banjir. Proyek ini ditargetkan selesai pada tahun 2029. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Proyek strategis pembangunan Riam Kiwa untuk mereduksi banjir tinggal selangkah lagi bakal terlaksana di Kabupaten Banjar. Hal itu mencuat dalam percepatan proyek yang digelar Pemprov Kalsel bersama Kabupaten Banjar di ruang rapat Haji Maksid Kantor Gubernur Kalsel Senin 11 Mei. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin mengatakan, kesepakatan yang dihasilkan dalam hal pentahapan dan pelaksanaan bisa mempercepat realisasi proyek strategis nasional tersebut. Dia menambahkan, pembebasan lahan telah mencapai 80% dan sudah mencapai kesepakatan dengan masyarakat terkait skema ganti rugi.
3: Percepatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan bendungan Riam Kiwa, alhamdulillah hari ini kita tim hadir, malah tadi dari Menteri Perhubungan juga hadir, camat, kemudian sampai Pak Bupati, camat, kemudian Pak Sekda, asisten, sama Pak BPSDO. Kemudian kita dari provinsi, itu ada BPSDO.
2: Senada hal itu, Bupati Banjar Saidi Mansur menyebut pembangunan bendungan Riam Kiwa berdampak positif bagi masyarakat, terutama untuk sektor pertanian dan penanganan banjir. Bupati Banjar menargetkan timeline yang dirumuskan dan dilampirkan bisa selesai dalam satu minggu ke depan.
4: Pertanyaannya, terutama pemerintah daerah dan atas nama masyarakat dan

0: sangat mengapresiasi itu tahapan-tahapan yang sudah berjalan selama ini, juga menuju hal yang memang kepastian. Jadi kami tadi sudah sepakat beberapa hal, baik di presiden maupun di resolusi terkait masalah lahan ini sudah dilakukan dengan kesepakatan.
1: Berdasarkan 7 poin yang dibahas dalam rapat, pemerintah Provinsi Kalsel dan pemerintah Kabupaten Banjar telah menyiapkan hukum, regulasi, perencanaan, dan penyiapan lahan guna mempercepat pembangunan bendungan Riam Kiwa.
2: Baik, Listia, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Listia, di Palangkaraya.
3: Baik, terima kasih untuk Mauliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan pendengar Lintas Banjar Nusantara yang kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Palangkaraya, terkait alih fungsi hutan untuk izin konsesi perusahaan eksploitasi sumber daya alam menjadi penyebab utama Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya
2: pihak Save Our Borneo menyoroti maraknya alih fungsi hutan untuk izin konsesi perusahaan eksploitasi sumber daya alam. Kondisi ini dinilai menjadi penyebab utama Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Berdasarkan rilis data terbaru dari Auriga Nusantara mengenai status deforestasi Indonesia 2025, angka kehilangan tutupan hutan di Kalimantan Tengah mencapai 56.900 hektar. Direktur Save Our Borneo Habibi menjelaskan angka ini melampaui Kalimantan Timur yang 47.135 hektar dan Aceh 38.157 hektar. Deforestasi terjadi cukup tinggi di wilayah Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Katingan.
1: Ya kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya ada informasi yang kami kami dapatkan dari berita narasi TV gitu ya, ternyata memang produk mereka itu sampai ke Eropa. Bahkan ada dua organisasi masyarakat sipil, salah satunya itu Auriga, sempat menyurati, dari suratnya itu mendistribusikan produk mereka sampai ke Eropa, dan sempat semacam ada klarifikasi dari Auriga. Ya ada klarifikasi mereka memang menanam produk yang kemungkinan besar dipasarkan ke Uni Eropa.
2: Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Sebangau, Ruswanto, mengungkapkan bahwa Taman Nasional Sebangau seluas 543.000 hektar memiliki peran penting dalam menjaga ekologi lahan gambut di Kalimantan Tengah. Menurut Ruswanto, upaya pengelolaan kawasan pelestarian alam Taman Nasional Sebangau telah berjalan baik, namun tetap berhati-hati terhadap aktivitas ilegal yang dapat mengganggu habitat dan bentang kawasan.
3: Expose bagaimana Taman Nasional, apa yang ada di Taman Nasional, apa yang berkesan di Taman Nasional Sebangau. Tapi jangan yang terlalu berat-berat hasil penelitian yang ini. Padahal di kita itu ada satwa endemik yang cukup menjadi umbrella spesies ya, dan key spesies yaitu orang hutan, mengenal Taman Nasional Sebangau.
2: Pengelolaan kawasan berbasis research based management, RBM, guna menanggulangi perambahan, illegal logging, poaching, kebakaran hutan, serta upaya pemulihan ekosistem di area terbuka dalam rangka mewujudkan Polu Net Zero 2030. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dan pendengar, informasi dari Aga Jaya Bijaksana tadi menjadi akhir jumpa kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

23 tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Sore, dan siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati dan ikuti melalui RRI Digital. Kata mungkin pendengar ini seringkali digunakan ya untuk menyatakan sesuatu yang belum pasti, tetapi ini adalah memiliki kemungkinan untuk terjadi atau benar. Ya, itulah definisi mungkin. Baik, kita tinggalkan Gita Trilia dan kami hadirkan informasi terbaru. Kali ini telah terjadi kebakaran ya di Gang Guntur, Kelurahan Mawar, yang menghanguskan 3 rumah sekaligus. Musibah kebakaran melanda kawasan permukiman padat di Jalan Jok Mentaya, Gang Guntur, Kelurahan Mawar, Banjarmasin Tengah pada hari ini, 12 Mei 2026. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 9.55 WITA ini menyebabkan sedikitnya 3 buah rumah warga terdampak. Salah seorang saksi mata mengungkapkan bahwa api pertama kali terlihat muncul dari sebuah tabung gas LPG yang terbakar. Meski sempat berupaya melakukan pemadaman mandiri, kobaran api justru kian membesar dan sulit dikendalikan. Kondisi bangunan yang didominasi material kayu membuat api menjalar dengan sangat cepat ke bangunan di sekitarnya. Setempat sempat mencoba memadamkan api, pendengar, sebelum akhirnya puluhan armada pemadam kebakaran tiba di lokasi. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

lagu yang dirilis pada tahun 99 bagai air di daun talas. Penyanyinya adalah penyanyi pop cantik Indonesia Kirei ya. Kalau kita berbicara terkait dengan apa yang dinyanyikan oleh Kirei bagai air di daun talas ini, sebuah ungkapan ya, berarti sesuatu yang tidak tetap, mudah berubah atau tidak bisa dipegang pendiriannya. Labil artinya ya. Air di atas daun talas mudah bergoyang dan jatuh karena permukaan daunnya yang licin. Karena itu, peribahasa ini sering digunakan untuk menggambarkan sikap yang pelin-pelan, hati yang mudah berubah, atau keputusan yang tidak konsisten ya. Baik, pendengar masih bersama dengan informasi di Banjarmasin sore dari Pemprov Kalsel. Pemerintah Provinsi Kalsel mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam upaya penghijauan dan rehabilitasi hutan melalui gerakan penanaman pohon yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prop Kalsel Galuh Tantri Narindra pada kegiatan penanaman pohon dalam rangka hari ulang tahun ke-43 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP bertempat di Taman Hutan Raya Sultan Adam, Senin 11 Mei 2026. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal RRI.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Waktu Indonesia Tengah, pendengar kita bersama di Cek Fakta Pro 1 RRI. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi mengklaim Presiden Prabowo Subianto diklaim mengaku bahwa janjinya kepada rakyat saat kampanye pemilihan Presiden 2024 merupakan sebuah kebohongan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Presiden Prabowo memang pernah membuat pernyataan tersebut. Namun video tidak memuat pernyataan utuh atau ditempatkan dalam konteks yang tepat. Video itu merupakan peristiwa yang terjadi pada 21 November 2018. Saat itu, Presiden Prabowo menyatakan bahwa dia tidak ingin membohongi rakyat dengan mengumbar janji politik. Presiden Prabowo membantah menjanjikan kenaikan gaji guru hingga 20 juta rupiah jika terpilih dalam Pilpres 2019. Sekian Cek Fakta Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Tengah dari Komdigi bersama saya, Auliana.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin

Persatukan Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore, Jona Petang, pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Siaran Pro 1 masih kami hadirkan dan Anda dapat menikmati melalui RRI Digital. Sebelum Anda bergegas melaksanakan ibadah sholat maghrib, yang mana insya Allah hari ini azan maghrib berkumandang pada pukul 18.20 menit waktu Indonesia Tengah, masih ada waktu untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakannya. Dan pendengar, menyapa Anda di Banjarmasin sore, informasi dari jemaah calon haji, yang mana pendengar, petugas penyelenggara haji Indonesia PPIH Arab Saudi menyoroti kelelahan jemaah haji selama menjalani aktivitas ibadah di Mekah. Kondisi fisik menurun dinilai meningkatkan resiko gangguan kesehatan dan menghambat rangkaian ibadah. Pengawasan kesehatan difokuskan kepada jemaah gelombang kedua yang tiba melalui Bandara Jeddah. Tim medis memantau hipertensi, diabetes serta gangguan jantung sejak kedatangan para calon jemaah. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Setiap orang pasti memiliki suatu permasalahan, namun tidak semuanya memiliki permasalahan yang sama. Dengan kata lain, permasalahannya beragam dari yang ringan hingga yang berat. Bahkan dalam menyelesaikan masalah pun, caranya berbeda-beda untuk setiap orang. Namun terkadang, rasa panik atau cemas itu selalu ada ketika kita menerima suatu permasalahan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebagai langkah awal, sebisa mungkin ambil waktu untuk berdiam sejenak agar bisa menenangkan diri. Setelah itu, cari tahu penyebab awal masalah tersebut dan beberapa solusi dari permasalahan itu. Setelah kedua cara itu dilakukan, pilihlah dari beberapa solusi yang sudah didapat secara bijak agar masalah tersebut cepat selesai. Segera lakukan tanpa menunda-nundanya, dengan begitu permasalahan yang kita hadapi dapat diselesaikan secara baik.
1: Pendengar kaum muslimin, muslimah rahimakumullah, sebelum azan maghrib berkumandang sore hari ini, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan dan meresapi pengajian ayat suci Al-Quran, Surah Al-Qasas ayat 1 dan seterusnya, dibacakan oleh M. Rais Muhlis.
2: A'udhu billahi minasy syaithanir rajim.

الله أكبر الله.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah atau menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.

Filosofi lebah. Lebah adalah binatang kecil yang sangat istimewa. Lebah diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa, banyak memberi manfaat bagi manusia. Di antaranya, manfaatnya adalah madu. Tak hanya itu, perilaku hewan kecil ini seharusnya menjadi cerminan akhlak bagi manusia sejati. Perhatikanlah kehidupannya. Ada banyak manfaat yang bisa diambil hikmahnya dari seekor lebah. Pertama, lebah hanya mengisap saripati bunga. Ia hanya mengambil yang inti dan membiarkan yang lain. Lebah tahu yang menjadi kebutuhannya adalah saripati, bukan yang lainnya. Ini mengajarkan bahwa setiap manusia harus mengambil sesuatu yang baik dan halal, sebab mengambil hak yang lain hukumnya adalah haram. Kedua, lebih menghasilkan madu. Ia memberi manfaat bagi manusia. Ini pelajaran bagi kita semua. Madu berasal dari saripati bunga yang baik, maka keluarnya pun baik. Sesuatu yang halal, keluarnya pun halal, dan ia banyak memberi manfaat bagi orang lain. Ketiga, lebih tidak merusak. Ketiga, lebah tidak merusak. Dimanapun dia hinggap, tak ada tangkai daun ataupun ranting pohon yang patah. Betapa santunnya hewan kecil ini, sehingga dalam bergaul, dia tidak menyakiti siapapun dan senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Lebah senantiasa memegang prinsip ketentraman dalam pergaulan. Keempat, lebah punya harga diri. Ia tidak akan pernah mengganggu orang lain selama kehormatan dan harga dirinya dihormati. Namun, bila harga dirinya dizalimi, ia akan siap menyengat pengganggunya. Karena itu, setiap manusia harus mampu menjaga kehormatan dirinya. Sudah sepatutnya kita belajar dari lebah. Bukan karena fisik dan pesonanya yang kurang menarik, tapi karena komitmennya dalam bersikap dan berbuat. Manusia memiliki kemuliaan dari makhluk lain. Namun, tingkah laku dan kehormatan manusia lebih hina dari binatang. Tuhan telah memberikan pelajaran bagi manusia untuk mengambil hikmah dari lebah. Ia makhluk kecil yang memberikan manfaat sangat besar bagi manusia.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih masih bersama kami di Banjarmasin sore. Pendengar, antivirus atau hantavirus merupakan kelompok virus zoonotik yang ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus. Virus ini dapat menyebabkan gangguan virus pada paru-paru dan ginjal manusia. Dalam dunia medis, infeksi hantavirus dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu hantavirus pulmonari syndrome HPS dan hemorrhagic fever with renal syndrome atau HVRS. Kedua jenis penyakit tersebut memiliki tingkat fatalitas yang cukup tinggi apabila tidak ditangani secara cepat. Kasus hantavirus mulai mendapat perhatian internasional sejak wabah di Amerika Serikat pada awal 90-an. Setelah peristiwa itu, berbagai negara meningkatkan kewaspadaan dan juga pengawasan terhadap penyakit yang berasal dari hewan pengerat. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertolak.

yang sedih-sedih tinggalkan ya. Bawa ceria aja, karena ceria itu menaikkan imunitas tubuh ya pendengar ya. Ya kalau sedih pastinya sesuatu yang negatif bakal mendekat gitu ya. Jadi kita buang-buang aura negatifnya, kita dekatkan aura yang positif. Ya Audi, Geisha, Jika Cinta Dia membawa kita di menit ke-48 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Terakhir informasi kebersamaan kita pendengar terkait dengan virus ya. Yang mana Menkes menegaskan varian hantavirus Indonesia tetap aman, walaupun aman tetap waspada ya Pak Menteri ya. Oke, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan varian hantavirus kapal pesiar luar negeri berbeda dengan virus yang terdeteksi di Indonesia. Karena itu pendengar, Kemenkes pun bergerak cepat melacak satu warga negara asing kontak erat yang diketahui sudah berada di Indonesia. Menurut Menkes, varian hantavirus yang muncul di luar negeri berbeda dengan yang ditemukan di Indonesia. Karena itu, pendengar, pemerintah memilih memperkuat sistem surveillance dan mempercepat penanganan bila ditemukan kasus tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
4: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Sore. Dan pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di Banjarmasin Sore akan segera usai dan akan berganti ke Banjarmasin Malam. Setelah ini ada Mada yang akan membersamai Anda di Banjarmasin Malam hingga pukul 24 malam nanti. Artinya saya Uliana pamit undur diri dari indra dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Mada kembali menjumpai Anda di Banjarmasin malam ini. Selepas tadi ada Mbak Auliana, saatnya nanti Mada temani hingga di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah untuk hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Tapi sebelum lebih jauh ya untuk Banjarmasin malam ini, ada informasi dulu untuk Anda pendengar, yang mana Bank Kalsel ini terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat dan nasabah agar lebih berhati-hati dalam menjaga data pribadi ataupun juga rekening perbankan. Nah, salah satu isu yang menjadi perhatian ini adalah praktik jual-beli pendengar, peminjaman, penyewaan, atau juga ada penggunaan rekening oleh pihak lain yang berpotensi disalahgunakan untuk aktivitas ilegal. Dalam hal ini, Bank Kalsel mengimbau seluruh nasabah agar tidak mudah tergiur iming-iming uang atau keuntungan tertentu untuk menyerahkan rekening kepada pihak lain. Rekening bank merupakan identitas keuangan pribadi yang melekat pada pemiliknya, sehingga setiap aktivitas transaksi yang terjadi pada rekening tersebut dapat berdampak langsung kepada pemilik rekening. Risiko dari penyalahgunaan rekening sangat besar ya pendengar, karena apabila rekening tersebut digunakan untuk aktivitas ilegal, maka permasalahan hukum dapat kembali kepada pemilik rekening yang namanya tercatat secara resmi pada bank. Demikian informasi yang disampaikan dari Bank Kalsel. Sesaat lagi juga kita hadir untuk Anda tablik udara malam hari ini. Tetap bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua, untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah Al-Quran, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Allah Al-Quran. Dan meskipun didatangkan tambahannya sebanyak itu lagi, tidaklah akan mencukupi. Begitu hebatnya kandungan Al-Quran. Andai kata kering lautan dan ditambah sebanyak itu lagi sebagai tinta untuk membahas dan menulis Al-Quran, belumlah cukup. Sering juga ditambahkan orang perumpamaannya dengan habis pula sekalian pohon kayu di hutan sebagai mata penanya, tidak akan cukup.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Kita sudah berada di program yang kita tunggu-tunggu setiap malamnya di jam 7 hingga di jam 8, yaitu adalah Tablik Udara. Dan malam hari ini untuk edisi Selasa 12 Mei 2026 kita juga kerjasama dengan Win Antasari yang insyaallah akan berbicara terkait dengan topik-topik yang tentunya hangat diperbincangkan di tengah masyarakat. Dan kali ini pendengar, kita akan berbicara terkait dengan tema yang tentunya bagi Gen Z gitu ya, itu generasi 97 atau 98 ya Mbak Deni, kalau nggak salah ya, sampai 2012 kalau Gen Z itu ya. Dan itu banyak sedikitnya, itu sedikit banyaknya pendengar takut untuk menikah, atau ada yang bilang marriage is scary gitu ya. Makanya malam hari ini kita akan bahas lebih mendalam gitu ya, dari fenomena tersebut, bagaimana agama kita gitu ya untuk menyikapinya, dengan tema pernikahan dan Gen Z. Sudah hadir bersama ada di studio ada Ustadz Dr. Abdul Hafiz Sairazi MHI. Assalamualaikum Ustadz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pian?
7: Alhamdulillah baik.
1: Sehatlah.
7: Alhamdulillah.
1: Lalu terima kasih banyak Pian sudah hadir langsung ke studio Pak Ustadz.
7: Sama-sama.
1: Inggih. Dan ini bujurkah jar ulun tadi Pak Ustadz, marriage is scary jar orang-orang, termasuk Mada sendiri kadang ngelihat gitu ya. Karena tuh macam-macam Pak Ustadz lah.
7: Betul.
1: Ada nang maulah takutan seorang tuh nah.
7: Betul.
1: Adakah masih orang baik di dunia nih, pasangan seorang kayak itu? Nah, di mana terdapatnya kayak itulah. Jadi baik. Bertanya juga gitu ya. Baiklah Pak Ustadz ya, ini mungkin tanpa panjang waktu lagi kita dengarkan dulu mungkin mukadimah Pian. Silakan Pak Ustadz.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Terima kasih kepada Mbak Mada yang sudah memberikan waktu kepada saya, juga kepada RRI, untuk bisa menyampaikan materi pada Tablik Udara edisi hari ini atau malam ini ya. Temanya tentang pernikahan dan Gen Z ya, atau Gen Z ya. Ini berawal dari beberapa bacaan saya ya, hasil-hasil penelitian tentang Gen Z itu sendiri dan juga tentang perkawinan atau pernikahan ya. Sebelum materi, saya ingin menyampaikan pantun dulu, boleh ya?
1: Boleh benar Pak Ustadz.
7: Baik. Cari mencari buah delima.
1: Bungas.
7: Lalu berangkat ke pasar lama.
1: Bungas.
7: Nikah bukan soal viral dan drama, ya, tapi ibadah yang paling lama.
1: Masya Allah, nah, menyempurnakan ya. Setengah ibadah kajar Ustaz lah.
7: Betul sekali, ya Allah. Paham benar sudah. Baik, fenomena Gen Z ini ada satu hal yang disebut oleh Mbak Mada tadi, yaitu ada scary, ada scary-nya. Bahwa ketakut, ya anggaplah kegalauan ya secara umumnya. Ada yang takut, ada yang khawatir atau apa ya. Nah itu ada di masyarakat kita, tidak hanya di seluruh Indonesia misalnya, tapi juga di Banjarmasin, tidak hanya di luar Kalsel, tapi juga di Kalsel dan di Banjarmasin seperti itu ya. Bahkan kalau kita bicara ke beberapa tahun yang lalu, ada fenomena yang di luar negeri seperti di Jepang, di Korea itu tidak mau menikah ya. Bahkan saking tidak mau menikah dengan manusia, mereka menikah dengan boneka.
1: Ada robot, ada AI juga.
7: Ada robot, ada AI dan macam-macam lah. Yeah. Jadi fenomena itu ada ya. Nah ternyata itu yang cukup mengagetkan itu ada di sekitar kita juga ya.
1: Betul.
7: Ada beberapa penelitian ya. Misalnya di skripsi mahasiswa dari Win Antasari ya, yang 2025 menyebutkan ada terbawa berita-berita atau tampilan-tampilan di TikTok. Lalu mereka
1: sosial.
7: Ya ada curhat tentang selingkuh, tentang pertikaian rumah tangga, ada KDRT dan lain-lain. Dan itu ternyata itu membekas, yang mempengaruhi di jiwanya Gen Z. Ya, Gen Z ini penting dibahas juga karena mereka akan menjadi apa? Dapat giliran menjadi pemimpin di masa depan. Ya, mereka akan jadi pemimpin daerah, akan jadi tokoh agama juga ya, dan tokoh masyarakat, sehingga perlu diperhatikan bagaimana mereka ini bisa tetap pada jalur yang kita harapkan. Ya memang mereka hidup pada masa yang kita sebut arus informasinya sangat deras. Kalau dulu ya waktu saya kecil itu di kampung itu ada TV umum, televisi umum yang satu kampung satu televisi, jadi yang nonton satu kampung penuh.
1: Satu tempat saja.
7: Ya. Nah itu saat itu informasi sangat terbatas. Ya. Tapi kalau sekarang itu informasi itu ada di mana-mana, tidak hanya dari televisi. Yang paling fenomenal kan dari HP. Semua berita bisa kita tahu, semua kejadian. Ada kecelakaan di mana kita tahu dari Instagram, dari Facebook atau dari yang lain-lain.
1: Hanya di genggaman,
7: hanya di ujung jari saja. Nah, hal-hal seperti itu membawa kepada kita itu terlalu banyak informasi yang kita terima. Seakan-akan yang dulu mungkin orang berpikir kalau

0: mau tidak mau ada di generasi kita, generasi kita.
1: Mempengaruhi ya. Mental seseorang juga, Pak.
0: Betul, mempengaruhi mental, ya. Nah, kemudian yang demikian itu perlu ini, perlu dicari penyebabnya apa kira-kira, ya. Ada beberapa penyebab yang bisa ditelusuri dari hasil penelitian tersebut, misalnya faktor ekonomi. Jadi takut menikah karena faktor ekonomi.
1: Betul.
0: Kalaunya menikah nanti tinggalnya sama siapa? Apakah sama orang tua ataukah sama mertua? Kalau punya rumah sendiri kira-kira bisa beli enggak ya? Atau kontrak terus? Sampai kapan misalnya mau ngontrak terus? Nah, itu pikiran dalam secara ekonomi ya.
1: Betul.
0: Nah, kemudian ada juga dari media sosial tadi, melihat apa yang muncul di TikTok, apa yang di Instagram, apa yang di berita yang di sosial media yang lain ya, sehingga ada ini, ada kekhawatiran. Tambah lagi ada satu temuan dari penelitian tersebut bahwa sebagiannya lagi itu sangat bagus kondisi rumah tangganya. Suaminya sangat kaya, istrinya punya banyak penghasilan. Kira-kira ada nggak ya yang sesempurna itu untuk jadi pasangan saya? Nah, jadi standar untuk mencari pasangan, mencari suami, mencari istri itu justru sangat tinggi.
1: Sangat tinggi, betul.
0: Sangat tinggi. Betul. Selalu mereka berpikiran maunya yang seperti itu, ya. Ya, itu masalah keinginan, yaitu wajar saja. Tapi kalau itu menjadi apa? Menjadi pada giliran menjadi menghambat mereka untuk menikah, itu yang jadi masalah. Ya. Dalam Islam itu kan pernikahan itu sesuatu yang mulia, ya, sesuatu yang mulia. Dalam surah Ar-Rum disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang berpikir. Ya. Terkait ada ekonomi tadi ya, ada satu ayat yang menarik. Surah An-Nur ayat 32 memerintahkan ya. Wa ankihul ayyama minkum masolihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Masih membujang berarti yang jomblo ya. Ya, dan juga orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu. Nah, jadi di sini tidak hanya orang yang jomblo yang disuruh untuk dinikahkan oleh walinya ya. Tapi juga yang hamba sahaya pun diperintahkan juga kepada tuannya untuk menikahkan. Padahal mereka sebenarnya tidak layak untuk apa? Menuh harta tidak ya, seperti karena sejarahnya seperti itu. Jadi ada muatan sejarah dalam masalah hamba ini. Baik laki-laki maupun perempuan ya, yang hamba tadi. Jika mereka miskin, nah ini poin yang ingin saya sampaikan. Jika mereka miskin, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Nah, maka Allah akan memampukan kepada mereka, memberikan mereka itu kemampuan dengan karunia-Nya. Nah, Allah Maha Luas pemberiannya dan lagi Maha Mengetahui. Nah, jadi ayat ini menyatakan bahwasanya kalau mau kaya, kalau mau banyak rezeki, menikahlah.
1: Bukan nunggu kaya
0: dulu baru menikah. Ayat ini silakan para pemirsa membaca sendiri ya, para pendengar membaca sendiri. Surah An-Nur ayat 32 merintahkan seperti itu ya. Jadi kalau ingin kaya, menikahlah, itu cara untuk kaya. Baik, kepada para pemuda di sini, Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Muslim menyampaikan kepada para pemuda yang sudah mampu untuk menikah. Ya, ma'asyarat sabab andisata'a minkumul ba'at fal yatazawaj. Barang siapa yang diantara kalian wahai pemuda yang mampu ya, mampu, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basari. Sesungguhnya menikah itu ya lebih memelihara kalian, lebih menundukkan pandangan. Ya, jadi kalau sudah punya istri, insyaallah tersalur. Fitrah sebagai seorang laki-laki yang suka kepada perempuan itu tersalur. Demikian juga perempuan sebenarnya. Wahsanul lil farji, dan lebih memelihara kehormatan. sebagai seorang manusia tentu kita dimuliakan oleh Allah

0: Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam, ya sudah. Sungguhnya manusia itu dimuliakan. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang hina karena hanya masalah syahwat ini. Nauzubillah min nauzubillah ya. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm, dan kalau tidak mampu maka hendaklah berpuasa ya. Berpuasa fa innahu lahu wijaun, karena sesungguhnya puasa itu adalah perisai, perisai dari berbuat maksiat. Kemudian mungkin ada yang rasa takut itu muncul dari karena mencari pasangan yang sempurna. Kira-kira ada tidak yang sesempurna, yang sangat kaya itu tadi, yang sangat baik misalnya. Ada
1: kriteria-kriterianya maksudnya.
0: Nah, kriteria yang sangat wah itu tadi. Nah, kira-kira ada tidak manusia yang sempurna? Itu pertanyaannya. Ya. Tidak ada kan, jawabannya adalah tidak ada kecuali Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling sempurna, bagus ya, paling sempurna ya. Nah, demikian juga diri kita ini apakah sudah sempurna sehingga mau mencari pasangan yang sempurna. Nah, kan seperti itu anunya pertanyaannya.
1: Betul.
0: Ya, sebenarnya tidak ada yang sempurna, juga tidak ada yang sama sekali sangat kurang, tidak ada juga. Yang ada adalah orang yang belum sempurna tetapi terus berupaya untuk menjadi lebih baik daripada kemarin. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dalam surah An-Nur ayat 26 ada apa namanya ini, semacam apa ya, semacam peringatan bagi orang yang mencari jodoh.
1: Apa itu?
0: Wattayyibatu lit-thayyibin wattayyibuna lit-thayyibat. Perempuan-perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Jadi kalau misalnya kita ingin cari jodoh, cari suami, cari istri yang baik, maka kita bisa merefleksikan diri kita. Apakah kita sudah baik? Apakah ada yang masih kekurangan? Kira-kira ukuran baik, ukuran kurang itu apa kira-kira? Nah, dalam syariat, dalam agama, ukurannya adalah melaksanakan kewajiban sudah ditunaikan atau belum.
1: Oke.
0: Nah, itu salah satu yang paling kuat.
1: Pondasinya itu dulu ya.
0: Pondasinya kita agama itu kuat, kewajiban tunai, sholatnya, puasanya, zakatnya ya, bagi yang sudah terpenuhi. Tapi kalau zakat fitrah kan semua orang wajib.
1: Wajib.
0: Nah, kemudian ditambah dengan yang sunnah ini sebenarnya pahalanya tidak sebanyak yang wajib. Tapi memiliki keutamaan. Kalau yang wajib itu semua orang memang harus melakukan. Kalau nya tidak melakukan dia berdosa. Tapi kalau yang sunnah dia akan menjadi media untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Mau yang lebih dekat itu harus dengan yang sunnah, misalnya salat qabliyah, salat ba'diyah. Nah, kemudian puasa sunnah ya. Kemudian bersedekah. Kemudian baca Al-Qur'an ya. Mungkin yang paling ringan yang mana kira-kira di antara yang saya sebutkan tadi, misalnya membaca Al-Qur'an ya. Nah, membaca Al-Qur'an itu pahalanya sangat banyak. Kerjaannya duduk ya dan membaca. Sama kira-kira kita membaca grup WA tiap hari misalnya. Membaca WA macam-macam, berapa
1: kawajaman scroll terus
0: kira-kira sehari itu berapa juz WA yang sudah kita baca mungkin ya.
1: Nah,
0: kalau kita baca Al-Quran itu disebutkan hadisnya bahwasanya satu huruf itu 10 kebaikan. Kalaunya alif lam mim itu tidak satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, itu menjadi 30 kebaikan. Nah, itu salah satu amalan yang harus kita lakukan sebagai pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi yang thayyibin dan thayyibat tadi ya.
1: Baik.
0: Nah, jadi kesiapan spiritual, keagamaan ya, dan emosional ya, kematangan emosi itu sebelum menikah itu memang diperlukan ya, tapi jangan sampai kita menunggu terlalu lama harus sempurna dulu, tidak juga ya. Anak muda sebaiknya memperbaiki keagamaan ya. Ada ibadah, ada akhlak, ada kemampuan komunikasi. Nah, ini penting juga, kemampuan komunikasi, berbicara kepada orang lain ya, tidak mudah tersinggung ya. Kemudian bisa memahami orang lain apabila ada kesalahan, bisa menyikapinya dengan bijak, itu contoh komunikasi yang baik ya. terbiasa sabar ya, kemudian jujur ya, kemudian menghormati orang lain, itu akan lebih siap untuk menikah ya, memiliki pasangan. Sebagai penutup untuk pembuka, penutup untuk pembuka sebagai bagian akhir dari pembuka ini, sebenarnya Gen Z itu sebenarnya bukan termasuk generasi yang membenci pernikahan, tidak. Ya, tapi mereka generasi yang hidup di tengah banyaknya arus informasi, ya ada ketakutan, ada tekanan yang bisa mereka membuat overthinking tadi.
1: Ya. Adanya overload informasi juga.
0: Overload, betul, informasinya terlalu banyak.
1: Baik.
0: Mereka ingin dicintai dan memiliki keluarga yang harmonis juga sebenarnya, ya. Namun takut gagal dan terluka dalam hubungan rumah tangga, ya wajar kan itu sebenarnya.
1: Betul.
0: Karena itu tugas kita bersama adalah memberikan pemahaman agama yang menenangkan, menenangkan, membuat mereka tenang.
1: Baik.
0: Realistis, ada contoh-contohnya, ada gambarnya seperti apa, dan penuh memberi harap, penuh harapan kepada Gen Z ini, ya.
1: Baik. Nah,
0: semoga anak muda kita mampu membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan landasan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, ya. Pak Ustadz, ini tentunya banyak sekali pelajaran yang bisa diambil untuk kita ya.
0: Amin.
1: Baru di awal doang, tapi banyak juga pertanyaan di benak saya ini gitu ya. Tapi karena kita juga harus berdiskusi dengan para pendengar dan pemirsa, kita undang juga Pak Ustadz lah izin yang mau untuk berdiskusi bersama dengan Ustadz di tablik udara kita 0511-3251562 dan juga di 0811-5111410 atau melalui pesan di YouTube juga boleh ya, di kolom komentar di kanal Pro 1 Banjarmasin. Baik, sudah terhubung di nomor WhatsApp, kita angkat dulu Pak Ustadz lah. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Enggih, baik Pak Idham, siapa kabar?
2: Alhamdulillah, baik-baik.
1: Alhamdulillah, enggih. Silakan Pak Idham, pertanyaan.
2: Ya, saya kirim salam lah, lawan abang dan mama.
1: Enggih, siap. Silakan Pak Idham.
2: Ano Ustad, kalau aku ini kan kelahiran ano generasi baby boomer. Kalau bini ini kira-kira kemudian anak-anak itu kelahirannya itu di atas pada ini ada Gen Z. Tapi yang Gen Z ini cucu-cucu nih. Jadi cucu-cucu ternyata kemarin cucu pertama ini kan anu nikah, menikah terus sudah nikah.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi nikah itu pilihannya itu pilih sendiri. Padahal banyak juga keluarga yang mau tapi nyari sendiri aja. Kemudian waktu ditanya sama kita sama ayahnya katanya mau nikah di mana, mau resepsinya di mana, jawabannya cuma ini aja, kami tetap nikah aja ya, paling mengundang 50 sampai 100 keluarga itu.
1: Intimate ya.
2: Habis itu duitnya itu anak ibu kesan umrah aja karena jadi dibin. Nah jadi ya ayahnya ya sudah itu, maksudnya ayah bantu untuk menambah nama, misalnya memberikan mesin cuci apa segala macam. Dan ternyata juga sama sederhana aja, undang keluarga inti, bagi nasi kotak. Nah setelah itu kita lihat sudah punya merencanakan apa, beli rumah.
0: Masyaallah.
2: Nah, kebetulan cucu kita ini kan sudah IP3K, DPO itu. Suaminya ini namanya di swasta, tapi juga punya usaha anu rental mobil. Jadi kayaknya itu masalah finansial itu sangat hati-hati benar. Dan waktu masih kuliah dulu sebenarnya ada juga kami sih punya anu marah-marahnya. Karena dia itu kaya soal pacarnya dan panggil sama satunya dulu. Ternyata yang dikatakan itu istilahnya pernikahan itu pada perlu yang mewah-mewah ya. Duitnya lebih baik dimanfaatkan untuk nolong muka rumah di mobil atau umrah. Nah itu aja kami alami saat ini. Baru satu dan yang dan sebelum keduanya akan menyusun
0: kan. Amin, amin.
1: Baik, siap.
2: Cuma ada yang belum menyusul, Pak Ustaz.
1: Enggih, madak kena-kena dulu lah.
2: Jadi jangan bunda aja nih. Kayak pengalaman. Jadi kalau kita ambil jadi menantu. Nah, itu cuma hal ini punya tugas nama kita ini kan keliling. Ini lagi di Surabaya nih. Jadi karena pindah ke Surabaya, mengingat dengan Surabaya, pindah pulang ke mana? Pindah pulang lah.
1: Baik.
2: Jadi itu terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tampung dulu Pak Ustadz lah. Kita beralih ke 562. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Mau Putri apa kabar?
3: Alhamdulillah, alhamdulillah, sehatnya.
1: Alhamdulillah. Inggi, silakan Mau Putri pertanyaannya lawan Pak Ustadz nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, selamat sehat, Pak Ustadz.
1: Amin.
3: Amin. Kalau di zaman sekarang nih, Pak Ustadz, remaja kita nih, kalau waktu dulu-dulu itu kan dijodohkan gitu. Kalau di zaman sekarang ini kadang mau dijodohkan, Pak Ustadz. Nujar. Oh, bisa aja main cari seorang ya. Akhirnya kalau kita tuh kan banyak ngasih orang ini atau lakian tuh orang ini lain aja atau tahu tatak sama sama orang tua kayak itu nah yang paling setuju kita tuh tapi kalau nya istilahnya nang kayak piyo kan orang tua merawat ada lagi itu anu lalala kayak itu nah yang kita pentingnya kan padahal kita ada satu jalan itu nah bagaimana kalau kita nih kadang kesulitan paham untuk anak-anak ini.
0: Iya betul.
3: Iya, benar. Nah itu tuh kalau kamu
1: jadi
3: ini dari orang tua ini kadang cara bersalah ditanggapi. Cara gue ini kan pulang kayak itu.
1: Iya betul.
3: Panjang benar tuh. Karena jadi panjang tuh lah kayaknya mbak enak kan. Maksudnya apa? Enggak, macam banyak tuh menurut gue kan panjang pikiran.
1: Iya betul, Inggi.
3: Kita banyak kan sekarang ini mada aja kayak itu pak kemauannya kayak itu nanti.
1: Inggi.
3: Atas keterangan kalau tadi. Inggi. Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi poster lah di 976 sudah berdering lagi nih. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Inggi, alhamdulillah. Dengan siapa di mana ini?
4: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam, Inggi. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tadi itu kan ada apa namanya poin pertama itu kalau mau kayak
1: menikah.
4: Katanya menikah.
1: Betul.
4: Sedangkan ayat yang kedua menyatakan kalau yang kada mampu ya puasa.
0: Hadis.
4: Pencerahannya itu gimana? Apa?
1: Ini dengan ini. Bapak siapa yang izin, Inggi? Bapak siapa ini?
4: Dari Pak Ahmad di
1: Empat Setengah. Pak Ahmad di Banjarmasin, Inggi. Terima kasih Pak Ahmad.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ustadz, ada satu lagi penelpon. Boleh empat lah, ulun lah.
0: Boleh.
1: Nanti kita sambil jawab barengan, Inggi. Assalamualaikum. Oke, nampaknya terputus ya. Baiklah, kalau begitu ini ada tiga pertanyaan Pak Ida Hamzah, Mau Putri dan juga Pak Ahmad. Tapi nanti kita izin untuk jawab setelah break lah Pak Ustadz lah. Karena tepat di jam 19.32 waktu Indonesia Tengah saat ini sudah berkumandang di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya adzan Isya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Banjarmasin.
5: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
6: nggak sih pedagang di sana itu katanya pakai formalin loh. Banyak yang bilang katanya dia.
7: Bentar, jujur, ini kita ngomongin yang nggak benar ya?
6: Enggak loh, aku dapat kabar dari orang lain.
7: Tapi itu benar apa enggak sih? Kalau nggak benar, nanti jadi gibah loh.
6: Nggak tahu sih.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, jangan saling mendengki, dan jangan saling membelakangi. Hadis riwayat Muslim.

0: Terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Tablik Udara ya. Baik, Pak Ustadz, sepertinya masih banyak juga dari pertanyaan di telepon gitu ya sama pendengar. Tapi nanti kita coba diskusikan setelah terjawab semua pertanyaan yang sudah masuk dulu ya. Pak Idhamsyah, mungkin ada yang mau ditanggapi dulu nih Pak Ustadz ya. Terkait dengan ini kan mungkin fenomena sekarang gitu ya. Pada juga mikirnya sih emang gitu ya, lebih enak tuh sebenarnya intimate ya, gitu ya, ya, ya. Uangnya tuh masih bisa ditabung buat keperluan-keperluan lainnya. Nah mungkin silahkan dari Pak Ustadz seperti apa memandang ini.
1: Baik, terima kasih Bapak Idhamsyah yang sudah bertanya, dan juga selamat kepada
0: cucu anak, beliau nih.
1: Oh, cucu ya. Cucu yang sudah menikah dan punya visi ya. Rumah tangga walaupun masih muda tapi sudah punya visi di rumah tangga ya. Baik, tentang walimah ya. Ada walimah itu kan artinya perayaan pernikahan. Kalau kita mungkin menyebutnya resepsi. Ya, resepsi. Ada hadis yang menyatakan aulim wala bisyatin. Memang kita dianjurkan untuk merayakan pernikahan itu. Adakanlah walimah walaupun dengan menyembelih satu ekor kambing saja. Nah, kalau dalam akikah kan untuk laki-laki sebenarnya dua ekor kambing, yeah, tapi untuk pernikahan itu satu ekor kambing pun sudah cukup. Nah, artinya tidak ada tuntutan kita harus mewah. Misalnya tempatnya sudah berapa puluh juta ya sewanya, kemudian konsumsinya ya. Nah, seperti itu yang misalnya di luar kemampuan kita misalnya ya, ataupun misalnya kita mampu tapi uangnya lebih baik kita jadikan untuk ibadah umrah misalnya, atau untuk modal usaha atau untuk keperluan primer lainnya ya, yang tentu saja itu diperlukan dalam rumah tangga, daripada nanti menjadi bermewah-mewah jadi mubazir jadinya. Itu jadi tidak apa, sudah benar itu saya kira. Nah, hanya saja mungkin kita terbiasa ada dua acara biasanya ya. Ada satu pernikahan, ada satu resepsi khusus. Nah, itu mungkin yang menjadi tradisi ya, menjadi tradisi di tempat kita. Nah, kalaunya tradisi itu tidak menjadi suatu kewajiban. Betul. Dalam agama. Misalnya apabila ditinggalkan apakah berdosa? Tentu saja tidak. Ya. Nah, itu saja. Tinggal lagi tujuan dari walimah itu sudah tercapai atau belum. Apa tujuan dari walimah? Salah satunya adalah syiar. Syiar dari pelaksanaan syariat menikah. Itu disiarkan bahwasanya ini ada perbuatan yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Tradisi Nabi Muhammad SAW atau yang dilakukan oleh Nabi, karena Nabi menikah. Kita menikah juga itu mengikuti perintah dari Nabi Muhammad SAW atau kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada yang menyaksikan. Nah, itu selain saksi ketika akad nikah, juga yang lain menjadi saksi bahwa pasangan si A dan si B ini sudah resmi
0: suami istri.
1: Sudah resmi sebagai suami istri. Jadi kemana-mana kalau dia berduaan itu jangan dilarang karena memang sudah halal.
0: Itu ya. Oh, ini menghindari fitnah itu.
1: Betul,
0: ya mungkin.
1: Betul, menghindari fitnah ya. Nah, mungkin itu ya.
0: Okay,
1: itu baik. Jawaban untuk Bapak Idhamsyah.
0: Idhamsyah. Nah, kalau dari Mama Putri di Anjir tadi tuh kayak apa Pak Ustadz? Hari dijodoh-jodohkan, wah ini hendak sorangan tapi kuitan tidak cocok gitu.
1: Ya. Memang ini orang tua dan anak ya, Ibu Putri ya. Itu saya juga punya anak ya. Saya juga sebagai orang tua merasakan hal yang seperti itu. Ada satu yang kesamaan, walaupun anak saya belum menikah ya, belum mau menikah juga, baru semester 2 kuliah. Kadang orang kita sebagai orang tua menganggap anak itu selamanya anak-anak. Itu maksud saya tuh seakan, kadang-kadang menganggap anak saya ini selamanya anak. Jadi kadang-kadang anak saya protes juga, ini apa namanya, ini kadang-kadang anak-anak lagi ya,
0: sebenarnya sudah ganal dong
1: ya, ini. Ya sudah ganal secara anunya seperti itu ya, secara lugasnya, tapi bahasanya agak ya bagus lah. Nah, dengan paradigma seperti itu bahwasanya kita perlu menyesuaikan. Jadi ada beberapa pandangan para pakar. Kalau usianya masih sekitar anak-anak itu sekitar berapa ya? SD misalnya itu memang anak yang perlu dibimbing ya. Kalau sudah SMP, nah itu perlu apa ada kiat lain yang betul. yang lebih tepat untuk mereka ya. Dibiarkan misalnya mereka mengerjakan sesuatu, tapi kalau ada kesalahan baru kita turun tangan. Ada juga yang tingkatan anak itu seharusnya hubungannya itu polanya hubungannya adalah kawan. Polanya adalah kawan. Kita menganggap anak itu anak kita itu sebagai kawan.
0: Makanya lebih nyaman
1: kan, lebih nyaman. Kan makanya kadang-kadang anak yang seusia seusia sudah di atas SMA ya sudah kuliah atau bahkan sudah selesai kuliah, itu dia lebih suka dengan kawannya daripada dengan orang tuanya. Karena dia menemukan istilahnya ya dunianya lah ibaratnya seperti itu. Kalau dengan orang tuanya ya dengan orang tua namanya akan tidak cocok. Nah, itu itu yang menjadi catatan kita ya. Kalaunya kita menemukan anak kita memilih jurusan sendiri dan tidak cocok dengan kita, nah mungkin ada cara yang perlu dilakukan ya. Misalnya kita ajak bicara, kita ajak bicara misalnya tentang apa yang dia lakukan, kerjaan dia apa, sedang melakukan apa. Nah, kita ajak bicara sebagai seorang kawan tadi, sehingga dia merasa kita itu tidak hanya menjadi orang yang memberi nasihat, orang yang sekedar menuduh-nuduh itu salah itu,
0: atau mengintimidasi, malah mengintimidasi anak gitu,
1: betul ya.
0: Ya
1: mereka merasa tidak nyaman kalau ada orang tua di samping mereka. Nah, betul. Itu, nah jadi membangun suasana itu dulu ya. Kalau suasana itu sudah terbangun, maka mudah mengarahkan, ibaratnya jalannya diiringi aja dulu. Kamananya hendak berjalan diiringi, nah sambil dipandiri, karena bilanya kita anggap ini salah jalan, kita mudah membelokkannya, karena sudah akur di jalan tadi. Nah, kalaunya posisinya sebagai orang yang dianggap oleh anak kita sekedar memberi nasihat tadi ya, itu menuduh ibaratnya bahasa banyak ya, menuduhi atau memberikan menyatakan ini salah macam-macam. Nah, itu susah jadinya, tidak terbangun chemistry antara kita dengan anak. Nah, kemudian kalau sudah terjadi misalnya memang salah anaknya, nah kita bisa mencari orang lain, siapa tokoh lain, siapa yang kira-kira oleh anak kita itu dia taat, misalnya kakeknya atau neneknya. Nah, bisa seperti itu. Kalau memang sudah jelas salah ya, dan kemudian kita tidak ditaatinya ibaratnya seperti itu, sampai ke situ misalnya ya, maka bisa kita cari orang lain yang bisa menjadi orang yang dipatuhi oleh si anak tadi. Itu ya. Mungkin mudah-mudahan bisa membantu kepada Ibu Putri ya.
0: Baik, ya ini yang pasti lebih ke prakteknya bagaimana gitu ya. Karena tiba-tiba juga pas anak, kenapa mama nijar tiba-tiba seperti ini berubah gitu ya. Jangan langsung juga berarti, maksudnya ada step by stepnya juga proses, ya. Ada prosesnya juga. Mudah-mudahan bisa terjawab Mama Putri ya. Nah, kalau Pak Ahmad tadi itu gimana tuh Pak Ustadz?
1: Jadi di Surah An-Nur tadi menyebut kalaunya
0: mau kaya
1: menikahlah ya, seperti itu ya Pak Ahmad ya. Kalaunya di hadis itu menyatakan kalaunya tidak mampu, wa ma lam yastati fa alaihi bisawm. Nah, berarti
0: puasa.
1: Ya, hendaklah dia berpuasa kalau dia tidak mampu. Berarti ada tidak mampu juga sebenarnya. Maka tadi disebutkan kalau mau kaya menikah. Baik. Nah, sebenarnya yang menjadi titik tekannya adalah kesiapan sebenarnya. Kalaunya dari segi fisik ya, fisik itu artinya sehat, mampu untuk punya usaha misalnya, punya pekerjaan, maka dia dibantu oleh keluarganya, dibantu oleh keluarganya untuk mencari penghasilan ya. Kita tahu usaha yang paling baik itu apa ya? Yang pertama itu usaha dengan tangan sendiri. Ya, dengan tangan sendiri misalnya membuat kerajinan, atau dengan pikiran ya, mampu berpikir. Ada beberapa orang misalnya yang punya kemampuan menerjemahkan bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, itu ada upah yang dari situ misalnya.
0: Jasa itu ya.
1: Jasa ya. Nah, yang kedua, waktu lubangin mabrurin, dan setiap jual beli yang mabrur. Jual beli yang mabrur itu artinya tidak ada kecurangan, tidak ada riba, tidak ada unsur judi di dalamnya ya, tidak ada unsur goror ya, yang tidak jelas, nah itu bersih dari semua itu, maka itu adalah jual beli yang mabrur namanya. Hmm. Nah, itu cara usaha yang paling bagus. Hmm.
0: Diridoi gitu ya.
1: Diridoi. Nah, kemudian seterusnya kalaunya dia belum mampu misalnya, ya ada keluarga yang memberikan kemampuan misalnya, maka itu termasuknya mampu. Mm-hmm. Bagaimana kalau keluarganya memang tidak mampu juga? Nah, mm-hmm. itu yang menjadi ini menjadi catatan ya, sehingga kalau itu dinikahkan mm-hmm. maka jadi beban mm-hmm. ya. Bisa baat itu tadi, kemampuan itu tadi, kemampuan nafkah mm-hmm. lahir dan batin. Kalau lahirnya misalnya masih bisa ya, mm-hmm. masih ada harapan misalnya yeah. keluarga yang memberikan modal usaha atau membantu okay. atau menghutangnya atau bagaimana ya. Nah, tapi kalau kemampuan batinnya mm-hmm. belum bisa memahami pasangan. Nah, mm. ya, ada ayatnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf itu berbeda dengan khair sebenarnya. Ma'ruf itu baik, terjemahannya biasanya. Khair itu baik juga, khair itu bagus juga, hanya biasanya terjemahkan.
0: Apa yang beda?
1: Tapi ma'ruf itu lebih kepada agak personal. Agak personal. Ada perempuan yang susah dimengerti. Kadang-kadang ada ya di meme atau lucu-lucuan itu mau makan apa terserah katanya. Nah, ya, tapi ya kalaunya tapi kalaunya dibawa makan nasi kuning kada mau. Nah, ya, ada santannya atau apa misalnya dia dibawa makan lontong apalagi kan ada kuahnya macam mana. Gitu. Tapi katanya terserah tadi. Nah, hal-hal yang seperti itu agak personal, itu ma'ruf namanya. Okay. Ya, jadi harus tahu. Misalnya juga ada jalan kita dengan istri atau dengan suami, suami nanya apakah mau makan singgah di warung mana misalnya atau mau di rumah, harinya jam 2 sudah. Terserah, ya kata istrinya okay. terserah. Padahal hari ini jam 2 sudah. Biasanya makan jam 12 atau jam 1 paling lambat. Nah, okay. ini ternyata sudah jam 2 tapi istrinya suaminya nanya. Ternyata istrinya menjawab terserah. Nah, padahal jam 2 sudah, padahal seharusnya kan memang yeah. kado sebetakun lagi.
0: Makan sudah
1: waktunya okay, makan. Baik. Ya, nah, okay. jadi sampai sampai seperti itu tadi kan memahami pasangan itu sangat diperlukan.
0: Kesiapan ya, itu berarti yang sangat
1: ada itu ya? Yang dibahas tadi. Nah, ketidakmampuan itu yang bisa kita bahas di mana tadi yang ditanyakan yang kedua tadi oleh Bapak Ahmad tadi, bahwasanya ketidakmampuannya ada pada nafkah batin. Ada pada nafkah batin, yaitu memahami pasangan ya.
0: Baik. Okay. Makanya tadi Pak Setia, kalau secara siap kesiapan kan ini ya, makanya kedua tadi berpuasalah, berarti menyiapkan dirinya itu yang paling penting
1: diri.
0: Gitu ya. Ya,
1: mengendalikan emosi
0: betul.
1: Itu dengan puasa sangat bagus. Ya. Betul.
0: Aduh, panjang juga ya kalau menikah tuh persiapannya luar biasa sebenarnya ya. Karena termasuk ini juga Pak Ustadz ya, ketika kita menyiapkan secara pribadi gitu. Kita tuh ada yang bilang kayak jangan mencari, tapi sebenarnya balik lagi ke diri sendiri gitu ya. Semakin kita memperbaiki diri tuh semakin yang datang juga akan bagus.
1: Betul, betul.
0: Tapi seperti apa Pak Ustadz dari yang kak mana jodohnya tuh sebenarnya kayak bertanya juga Pak Ustadz tuh seperti apa Pak Ustadz? Untuk kita memastikan bahwa oh ini benar nih jodohnya, itu sebenarnya kalau di dalam hati itu ada gretek atau kayak apa tuh Pak Ustadz?
1: Iya, kalaunya laki-laki mungkin ini ya, agak kalau dalam tradisi kita itu bisa memilih, oh nih saya mau menikah dengan si ini, mau saya lamar seperti itu kan tradisinya laki-laki yang mudah untuk memilih ya. Ya, itu ada dalam hadisnya juga kan bahwasanya tungkahul maratu liarba'in, perempuan itu dinikahi karena ada empat hal okay. yaitu li jamaliha ya, karena kecantikannya, wali hasabiha karena nasabnya, wali maliha karena hartanya, wali diniha, nah yang terakhir itu karena agamanya. Nah, kemudian fadzfar bidzatid din taribat yadak, maka pilihlah yang agamanya bagus. Yang memiliki agama dan agamanya bagus, artinya dia tahu ilmu agama dan dia melaksanakan itu tanda dia beragama yang bagus. Nah, seperti itu. Ada dua pemahaman tentang hadis ini ya. Ada ulama yang menyatakan kenapa agama itu diletakkan terakhir.
0: Betul.
1: Nah, karena kata beliau supaya yang dijadikan faktor penentu untuk dijadikan jodoh atau bukan itu adalah agama.
0: Di akhir gitu
1: di akhir.
0: Ya.
1: Itu yang jadi penentunya. Nah, bukan karena parasnya, bukan karena keturunan, nasab, bukan karena hartanya, tidak, tapi karena agamanya. Iya. Kalaunya kita memilih karena parasnya, karena fisiknya, kita tahu fisik itu akan berubah. Apakah nanti kalau dia tidak cantik lagi, tidak ganteng lagi, apakah kita akan berpindah ke orang lain? Nah, itu kan permasalahannya. Kemudian kalaunya karena dia anak orang terhormat, nah ilustrasinya seperti ini. Oke lah, dia bagus, misalnya agamanya bagus ya. Tapi kan bukan agamanya nih, karena dia terhormat, terpandang di masyarakat, ya seperti itu. Kalau kita orang biasa misalnya, ya kita orang biasa, lalu menikah dengan orang yang terpandang, yang mulia. Nah, misalnya berkumpul satu keluarga semuanya orang terpandang, kecuali kita. Nah, kira-kira bagaimana pandangan apa perasaan kita? Kita menjadi orang yang apa paling di bawah mungkin derajat kemuliaannya seperti itu. Sehingga ada mungkin di antara keluarganya itu yang memandang rendah kepada kita. Nah, itu risiko ya. Nah, satu lagi tentang harta. Nah, seperti itu juga harta ya. Kalaunya kita memilih harta misalnya, ada satu riwayat yang menyatakan maka akan miskin. Kalau kita memilih seseorang itu karena hartanya, maka kita akan miskin. Kenapa? Karena kalau kita memandang mencari yang lebih kaya dari kita, lalu misalnya ya berkumpul seluruh keluarganya, kira-kira yang paling miskin siapa? Kita.
0: Iya.
1: Kita, karena kan kita yang apa? Orang yang di bawah kekayaannya di bawah. Nah, seperti itu. Makanya itu apapun kondisinya, apakah dia parasnya cantik atau ganteng atau tidak ya, kemudian kaya atau tidak, kemudian keturunannya orang tokoh atau tidak ya, tapi kalau agamanya bagus, semuanya akan bagus. Nah, semuanya akan jadi bagus. Kalau dia tidak kaya, maka agamanya akan membawa dia bagus juga. Nah, seperti itu.
0: Agama itu adalah pondasi gitu,
1: fondasi,
0: ya, yang paling
1: ya.
0: Penting. Betul. Baik, Pak Ustadz, mungkin satu pertanyaan lagi ya kita terima nggih. Assalamualaikum. Waduh, terputus nampaknya ya. Pendengar juga pemirsa mungkin yang masih mau gabung lagi, masih ada waktunya, silahkan di 0511 3251562. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nggih, Abang Masri di Jorong, silahkan pertanyaannya langsung singkat. Apa tuh?
2: Langsung.
0: Di penghujung waktu kalau kita ada sound pin jawabannya.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustaz tadi kan memberi pantun.
0: Nggih. Oh, anak-anak pin balas kah?
2: Nggih, masih.
1: Ah, mantap.
2: Bertanya lawan pantun juga sama Ustaz.
0: Oh, iya boleh.
1: Oke, siap.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wahai Pak Ustaz, ulun bertanya.
0: Ibu Ngas.
1: Cakap.
2: Istri Solehah apa cirinya? Apakah berjilbab dan berakhlak mulia? Seperti lagunya Bang Haji Rumaira. Nah,
1: Masya Allah.
0: Oke, okay, ya, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pujuran singkat langsung, Pak Ustadz.
1: Baik. Luar biasa kreatifnya Bapak
0: Masri.
1: Bapak Masri ya. Pertanyaan ini berpantun juga. Ya, hebat. Jadi apa kriteria wanita solehah, istri solehah? Ini tadi istri atau calon istri atau bagaimana tadi?
0: Jadi sidin tadi wanita panglon.
1: Wanita ya, oh ya. Jadi umum ya. Baik, wanita yang solehah itu adalah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kewajiban dia sebagai seorang Muslim itu sudah dia tunaikan. Nah, jadi begini, orang yang soleh atau solehah itu adalah orang yang selesai dengan dirinya sendiri. Nah, itu istilah yang mungkin sering disebut ya, selesai dengan dirinya sendiri. Artinya dia tidak bermasalah dalam kehidupan individunya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang dia tunaikan dan kepada apa kepada orang tuanya juga termasuk kewajiban sebenarnya kan. Okay. Nah, dia juga taat ya. Nah, kemudian kepada suami dia taat juga. Nah, jadi semuanya dia taati ya. Tadi disinggung wanita berjilbab ya. Wanita berjilbabnya itu okay. Itu salah satu akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Menaati gitu ya.
1: Iya, mentaati ya. Kalau dia berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, nah berarti itu ada satu tanda sudah yang dia miliki ya, okay. Dari fisik, dari tampilan. Sehingga kita tinggal melihat tanda atau indikator yang lain lagi ya.
0: Akhlak juga tadi Jarsidin disinggung ya.
1: Betul, akhlak ya. Apa dengan orang tua, dengan kawan, dengan orang yang lebih muda, okay. Ya bagaimana dia bersikap itu menjadi tentu saja bisa kelihatan ya. Baik. Dari pandangan mata bisa kita melihat semuanya itu.
0: Oke. Okay. Baik. Mudah-mudahan itu bisa menjawab dari Pak Masri ya.
1: Amin.
0: Dan juga nih Pak Ustadz, ternyata dari penghujung waktu, mungkin ini tambahan dari Pak Idham. Katanya kalau laki-lakinya kadang mau balik dari rumah biniannya biasanya ada jodohnya pang. Nah, kayak apa tuh Pak?
1: Bagaimana?
0: Ada kalau lakinya kadang mau balik dari rumah biniannya mungkin pas berkunjung ngalalah kayak itulah. Biasanya ada jodohnya pang Jarsidin. Ini Pak? Adakah salah
1: maksudnya
0: satunya?
1: Maksudnya yang belum menikah ya? Belum menikah ada laki-laki berkunjung ke rumah perempuannya ya. Memang ada anu begini Pak Idham saya. Ada anjuran bahwa kalau sudah ada anak perempuan, maka itu diperintahkan untuk segera dinikahkan. Jadi diperintahkan kepada orang tuanya untuk segera menikahkan anak perempuan. Ada tiga hal yang diperintahkan segera. Dua diantaranya saya lupa satunya. Dua diantaranya adalah yang menguburkan mayit yang sudah meninggal. Nah, dan satu lagi itu ya itu tadi menikahkan anak perempuan. Nah, apalagi yang sudah ada calonnya. Nah, itu diperintahkan untuk segera dinikahkan juga. Ya. Jadi kalau dibandingkan mayit itu diperintahkan untuk segera dikuburkan. Nah, seperti itulah. Kira-kira derajatnya sama perintah supaya segeranya itu sama seperti itu.
0: Oke, mudah-mudahan bisa ini juga ya menambah insight baru lagi. Ternyata harus segera kalau ada jodohnya catatannya gitu ya. Tapi kan ada juga tuh uzur-uzur mungkin kayak belum ada, belum terdapat gitu ya, masih memperbaiki diri segala macam.
1: Mudah-mudahan segera dapat.
0: Amin. Untuk kita-kita yang belum gitu ya. Ustaz, di penghujung kebersamaan kita di topik hari ini pernikahan dan juga Gen Z, sedikit closing statement kesimpulan kita malam hari ini. Silakan.
1: Ya, kita berharap ya. Gen Z ini adalah sebenarnya berada di tengah-tengah. Ada anak-anak di bawahnya, ada orang tua di atasnya. Nah, sehingga kita ya, yang kalau saya maksudnya saya ya, yang usianya sudah bapak-bapak ini bisa, dan yang seumuran dengan saya bisa memberikan ruang kepada Gen Z ini untuk mendapat pemahaman yang benar tentang pernikahan, bahwasanya itu adalah perintah, bahwasanya itu adalah syariat. Nah, tinggal lagi kita para orang tua bisa memberikan bimbingan, memberikan arahan dengan komunikasi yang bagus dengan anak itu yang sudah usia menikah ini tadi. Ya, mungkin bisa terakhir saya pantun.
0: Oh, boleh dibuka dengan pantun, ditutup dengan pantun. Silakan ya. Pak Ustadz.
1: Membawa kasturi lawan rambutan.
0: Bungas.
1: Makan lawan pian ada di higa.
0: Oh, bungas.
1: Jangan takutan bersanding di pelaminan.
0: Apa jar?
1: Asal iman lawan akhlak dijaga.
0: Masya Allah.
1: Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi ya. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan ini Ustadz Hafiz juga selalu diberikan kesehatan.
1: Amin.
0: Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini jadi amal jariah untuk
1: pian. Amin.
0: Untuk pendengar dan juga pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan berjumpa lagi nanti di Tablik Udara edisi berikutnya. Mada izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Dan tentunya nih jam 20 waktu Indonesia Tengah, kita segera bergabung menuju Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak uang anggur, kita intervensi bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi, artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi, walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya, di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40 ribu ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldu Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ya, sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tapi pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antaranya ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh Munyawatur Republika Masjidil Haram di ruang penerima kamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, media center haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di

0: Silola AMD. Assalamualaikum Mbak Yasi.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
1: Kabar.
0: Sehat ya? Kalau nanya kabar pada sehat juga. Mbak Yasi, ini makasih banyak juga udah ke studio gitu ya. Ini terkait dengan apa parenting juga kita malam hari ini gitu ya. Ini berkaitan juga dengan mungkin nanti info-info terkait dengan menyusui gitu ya, MPASI yang mungkin banyak sekali di luar sana gitu Mbak Yasi. Ya, betul. Ada satu lagi, kita kenalan juga di Zoom meeting terhubung sama Mada, anggota Divisi Komunikasi AIMI Daerah Kalsel, konselor menyusui juga, ada Mbak Anissa Tri Mirasti. Ya betul. Iya, assalamualaikum Mbak Rasti.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar? Sehat ya malam hari ini ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat juga ya.
0: Sehat juga. Makasih banyak Mbak Rasti udah gabung melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita malam hari ini untuk berbagi informasi ya.
2: Ya.
0: Oke, cuaca di Banjarbaru aman ya Mbak malam ini Mbak?
2: Aman,
0: cerah. Okay. Cerah, secerah kita semua hari ini bersinar semuanya. Mau dengerin terkait dengan overload informasi nih, harus ngapain ya. Baik, Mbak Rasti dan juga Mbak Yasi, nanti kita undang juga bagi para pendengar ataupun juga pemirsa yang ingin bergabung. Silahkan ya di 0511-325-1562 atau juga di nomor WhatsApp kita 0811-5111-410 atau hotline Halo RRI juga bisa 0811-40.976. Selamat menyaksikan juga di kanal YouTube kita Prasetyo Banjarmasin atau juga melalui RRI Digital. Banyak sekarang ya multi platform, sama halnya juga multi platform banget ya Mbak Yasi ya. Mengetahui informasi-informasi mungkin kalau dulu kayaknya beda sama sekarang ya. Dulu mungkin cari di koran, cari di majalah gitu ya untuk informasi-informasi, atau langsung ke bidannya mungkin. Mungkin ya Mbak Yasi ya. Saya juga bukan orang dulu nih, maksudnya gak pernah parenting dulu. Tapi kan kalau sekarang ada yang ibaratnya belum berkeluarga, belum punya anak gitu ya, sering juga lewat di FYP kita, media sosial. Parenting, cara mengasuh anak seperti apa. Ada nanti yang tiba-tiba, kok anaknya tiba-tiba diangkat dari bawah gitu ya, ternyata baikin postur bayi katanya. Padahal ngeliatnya kayak, oh banyak sekali ternyata ilmunya yang harus diserap juga. Sebelum kita ke Mbak Rasti, kita ke Mbak Yasi dulu mungkin gitu ya. Ini seperti apa gitu ya untuk kita melihat fenomena ini? Apakah sebuah hal yang positif atau malahan ini kan menjadi hal yang was-was juga gitu? Itu bagaimana Mbak Yasi?
1: Kalau dibanding dengan zaman dulu ya, maksudnya tuh zaman milenial nih, kebetulan gitu. Saya gennya gen milenial. Itu tuh beneran berasa banget, berasa banget arus informasi, kecanggihan teknologi. Habis itu juga berita pun itu kayak apa ya, semakin sehari dua hari itu makin banyak.
0: Betul.
1: Kayak banjir informasi nggak sih jadinya? Nah, jadi kalau dibanding zaman dulu, jadi ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga sih ininya. Jadi kalau sekarang itu apa-apa, kalau sekarang nih orang gak usah tentang bayi atau anak, kalau enggak dikit sakit kepala aja buka Google, oh kanker nih gitu.
0: Iya. Sekarang bukan Google doang juga ternyata. Misalnya salah satu contoh buka TikTok.
1: Iya,
0: nah. Pada sering banget tuh cara ini gitu ya. Langsung ke TikTok aja gitu.
1: Langsung ya cari
0: langsung,
1: ininya.
0: Dan jawabannya keluar. Ada gitu,
1: iya,
0: semuanya.
1: Beneran, dan benar-benar ada gitu jawabannya.
0: Iya.
1: Jadi kalau sekarang tuh, kalau kembali tadi ke masalah parenting, makanya kalau sekarang jadinya oh harusnya kayak gini. Kalau ngikutin TikTok ya maksudnya, oh ternyata salah ya.
0: Standar TikTok
1: ya,
0: banget
1: standar TikTok. Abis itu lihat IG lagi, oh ternyata beda. Ini lagi. Nah, itu beda-beda kan setiap apalagi setiap sosmed itu juga beda-beda pembawaannya gitu. Misalkan FB, TikTok, Instagram, itu beda-beda gitu ininya. Jadi sangat banyak sekali sih ininya apa kemajuannya, semakin kalau kita tidak bisa menghalau informasi yang banjir ini, yaitu jadinya kita kewalahan, capek sendiri gak sih jadinya.
0: Jadi ya tadi tuh overwhelm gitu ya. Sebagai orang tua ini sebenarnya kalau kita ngomongin tentang ini, apakah biasanya nih mungkin dari sudut pandang Mbak Yasi gitu ya, hanya orang-orang tua yang cakap digital kah yang akan overwhelm gitu ya, atau kan orang tua sekarang ibaratnya banyak yang muda-muda juga gitu ya, atau juga berpengaruh pada orang tua yang mungkin sudah terdahulu lah di atas generasi pian gitu, itu gimana?
1: Kalau menurut saya ikut berimbas sih, berimbas walaupun juga. Walaupun tidak seperti kita, tapi pastinya kita akan membawa informasi yang kita punya kepada orang tua. Bu, itu salah loh kayak gitu. Ini harusnya kayak gini gitu ininya.
0: Lagi buat ibaratnya nih

0: neneknya atau masih
1: nah,
0: hidup
1: itu,
0: gitu ya.
1: Biasanya kan pasti ada nih informasi, misalkan kalau dulu bayinya suka dikasih kopi. Sekarang kan udah enggak boleh tuh. Termasuk saya juga jadi korban kopi kan zaman-zaman dulu gitu. Jadi kopi itu tujuannya biar enggak step katanya.
0: Yeah.
1: Nah, sekarang kan udah berimbas nih, informasinya sudah ada. Kenapa kopi itu enggak boleh dikasih, apalagi kasih di sama bayi baru lahir gitu. Nah, makanya kalau sekarang kan jadinya kita ngasih tahu yang benar seperti apa gitu.
0: Oke, ada dampak juga gitu
1: ada.
0: Ya, Mbak Yasi. Ya. Oke. Nah, kalau dari Mbak Rasti nih, gimana Mbak Rasti? Apakah ini termasuk ketika kita di internet kan semuanya orang jadi pada ahli gitu ya. Apalagi konten kreator kan jadi salah satu pekerjaan yang orang-orang kayak gampang banget semua orang tuh bisa jadi konten kreator gitu ya. Iya, bacaannya cuma dari Google atau ngambil dari AI gitu ya. Itu gimana kalau dari Mbak Rasti sendiri menghadapi arus informasi yang begitu cepat saat ini, Mbak Rasti?
2: Iya, tadi benar kata kayak sih kan, sebenarnya baik karena kita jadi dapat banyak informasi, tapi ternyata kebanyakan informasi ngebuat kita bingung milih yang mana. Milih yang mana. Jadi kalau menghadapi banyaknya informasi itu ya artinya pinter-pinter nyaring informasi mana yang kita terima atau kita skip. Nah, jadi gimana nih ya, paling gampang sih dari siapa yang ngomong dan sumber informasinya dari mana gitu. Kalau misalnya mungkin tentang menyusui ya mungkin konselor menyusui atau dokter yang apa sudah tersertifikasi kayak IBCLC belakangnya artinya kan udah praktisi lah, praktisi ahli dibilang tersebut. Jadi bisa kita pegang dan ngebuat kita tuh sama dari sumber-sumber terpercaya, misalnya kayak dari jurnal, dari apa WHO, apalagi Kemenkes atau apa yang kalau kesehatan ya. Jadi nah itu juga membuat kita jadi lebih gampang ya, karena kalau kebanyakan tadi kata kayak sih apa overwhelm ya, cemas, overthinking sendiri. Jadi dengan memilih itu membuat kita juga jadi tenang gitu. Jadi ini aja yang kita ikuti gitu jalurnya. Jadi nggak kebanyakan bisikan.
0: Ini bisikan bukan lagi dari yang tidak terlihat Mbak Rasti sama Mbak Yesi ya, terlihat yang bisik-bisikannya nyaring lagi gitu ya. Tapi yang kita jadi penasaran kan sebenarnya algoritma tuh sebenarnya kenceng gitu ya, dan itu sebenarnya hidup berdampingan dengan kita. Ketika kita buka apa dan itu setiap hari akan mengikuti dengan ini kita gitu ya, pencarian dan segala macam. Kalau dari Mbak Rasti sendiri gitu, adakah mungkin ini salah satu langkah untuk memfilter, itu bilangnya apa ya, memfilter gitu ya, karena algoritma kan kita yang membentuk, untuk membentuk algoritma itu mulai dari mana, apakah pencarian dulu nih kita untuk sumber-sumbernya yang ditentukan atau seperti apa?
2: Iya, misalnya sebenarnya kan sebenarnya algoritma tuh gak peduli kita cemas atau enggak ya, kalau kita cuma nyari sekali kasih seret ya atau apa, terus setiap hari tuh muncul. Jadi sebenarnya masalah yang kecil karena dipaparin terus setiap hari jadi besar. Jadi padahal tuh sebenarnya jangan-jangan kita nggak ada masalah karena keseringan nyari itu, jadi kita merasa diri kita bermasalah, bisa juga kayak gitu. Jadi itu dia maksudnya, kalau misalnya kita lihat influencer atau apa gitu ya, mungkin dia cuma kayak karena pengalaman pribadi, kalau di anak saya ternyata berhasil trik makan lahap
0: atau apalah
2: yang kayak gitu. Nah terus habis itu, tapi kan ternyata itu nggak bisa diberlakukan sama semua orang ya. Nggak bisa, misalnya karena di anak satu berhasil belum tentu di anak lain berhasil juga gitu.
0: Betul.
2: Terus itu cuma kayak dia dari pengalaman dia nih, dari entah dia juga dapetnya dari mana kita nggak tahu. Makanya tadi kan kalau misalnya ada yang kita follow, misalnya dari kita yang follow terus habis itu ngebuat kita malah makin stres tiap hari, makin cemas, terus kita malah jadi kecil ya. Gimana ya, kan ada emang konten-konten kreator tuh yang fokusnya tuh buat pamer gitu loh. Jadi jadi kita
0: pamer parentingnya gitu,
2: kan?
0: Ya
2: iya. Nah terus jadi kita ya nggak apa-apa kalau misalnya kita di mute dulu atau di unfollow kita, yang penting tuh malah ibunya tuh waras gitu. Kita harus mementingkan kewarasan kita, karena itu juga ngaruh ke anak gitu kan. Kalau kita stres, wah bisa apa efek domino nanti, mungkin asinya seret, anaknya tidak terperhatikan, bla bla, wah banyak. Jadi kita kita harus pintar-pintar emang mengelola apa yang kita terima dan kendalikan gitu ya di media sosial kita.
0: Betul.
2: Jadi,
0: sih.
2: Jadi apa follow seperlunya sih, dan nggak usah terus menerus kali ya, mungkin bisa juga besok nyarinya mungkin makanan enak gitu ya. Jadi nggak bervariasi ya.
0: Iya iya iya. Untuk ini ya kita mengecoh algoritma juga gitu ya. Kalau Mbak Yasim ada mau tahu nih itu gimana untuk apa namanya ya, saat ini kan juga tadi orang tuanya cemas dan segala macam. Ternyata tuh dampaknya ketika kebanjiran informasi itu seperti itu. Nah ini kan tentu bagi orang tua udah capek gitu ya, mungkin ya kerja iya, ngurus rumah iya, ngurus anak juga dengan segala banyaknya informasi tadi. Mbak Yasi ini seperti apa kita sebagai untuk orang tua menyikapi hal tersebut ya, selain dari algoritma tentunya?
1: Pastinya kalau kita melihat apa algoritma tadi ya, maksudnya apalagi medsos gitu, kita pasti ada merasa kadang gak percaya diri.
0: Iya betul.
1: Habis itu membandingkan diri kita dengan orang lain. Gak usah itu, kadang kalau masalah kayak edukasi tentang menyusui juga, misalkan nih ada influencer yang ASI-nya banjir, jadi dia pamer tuh untuk kadang dengan foto
0: stoknya.
1: Ya stoknya satu kulkas. Sedangkan kita lagi proses nih untuk menyusuinya. Bagaimana, kadang tuh kan jadi minder gitu. Nah jadi untuk proses penerimaan itu sendiri, itu tadi berarti kita harus sadar dulu kalau memang sampai informasi itu sudah mengganggu ke diri kita, ke ketenangan kita, apalagi tadi membuat overthinking, gak percaya diri. Kita rehat dulu. Jangan buka apa, jangan buka sosmed. Kalau bisa ya, maksudnya tuh jangan terlalu terpatok gitu dengan informasi tadi. Karena akan menambah, bukannya menambah semangat, kadang mungkin ada orang bisa nambah semangat, tapi juga ada yang mungkin beberapa orang yang bisa jadi tadi gak percaya dirinya. Jadi kita stop dulu. Habis itu tadi ada kata ibu juga harus sabar ya, ininya sekali-kali bisa kok juga jadi ibu nggak jadi sabar kan, manusia juga ya, maksudnya
0: harus meluapkan emosi kita ya, karena
1: harus mengeluarkan isi perasaan kita juga gitu. Jadi maksudnya kalau kita lagi capek ya udah bilang aja capek gitu, ini nggak apa-apa gitu. Jadi segera aja, maksudnya tuh kita perlunya apa sih gini. Misalkan kita nggak dapat di sosial media, kita harus segera cari tadi bantuan. Jadi jangan takut untuk segera minta tolong gitu. Ibaratnya jangan sampai kita kebawa arus di informasi yang banjir tadi. Kita sudah nggak percaya diri, habis itu kayak udah jadinya kayak apa ya, maksudnya udah kayak pasrah gitu. Jadi harus segera cari bantuan ke tenaga ahlinya gitu ininya.
0: Tapi kalau di fakta di lapangan mungkin gitu ya, apakah ada yang pernah curhat masalah seperti ini Mbak Yasi, yang sampai kelelahan karena terlalu banyak informasi, lalu akhirnya datangkan Buhan Pian ibaratnya konselor gitu ya. Adakah cerita nyatanya di lapangan?
1: Hampir, kayaknya hampir 90% ya sekarang.
0: Seperti
1: karena
0: itu.
1: Pasti orang, oh ternyata nggak kayak di TikTok ya. Oh ternyata harus nggak di Blender ya, kayak di Instagram gitu. Terus kadang, oh ASI-nya berarti nggak perlu apa stok ASI yang satu kulkas, satu freezer gitu. Karena itu orang kan berarti sebelumnya itu udah melihat, mencari. Pastinya tadi algoritma itu pun kalau misalkan kita mencari tadi misalkan ASI seret, pasti dia akan beserta dengan iklan-iklannya. Pompa ASI
0: atau ada obat
1: booster ASI. Nah, itu malah tambah tuh, tambah banyak tuh informasinya. Ininya.
0: Ngerti, Mada.
1: Nah, kayaknya kita kayaknya di ini enggak sih, maksudnya di apa,
0: dijejali gitu ya.
1: Iya, dijejali. Habis itu kita tuh kayak dibayang-bayangi, kayak di mata-matain gak sih sama HP.
0: Iya.
1: Jadi
0: lagi
1: kayak habis kita ngomong apa gak
0: ada
1: lama
0: lagi
1: keluar.
0: Betul, nah, betul, gitu. Betul, betul, betul. Termasuk itu sebenarnya mungkin dari ada marketingnya juga kali ya. Nah berarti emang ada mau tanyain mungkin sama Mbak Rasti juga nih ya, kita diskusi apa yang fakta dan juga mitos sebenarnya yang terjadi di lapangan ini ini menarik ya untuk kita bahas sama-sama. Apa Mbak Rasti yang mungkin kebanyakan tadi ada beberapa yang terkait dengan ASI dan segala macam yang ini kayaknya orang-orang harus tahu sekarang karena di media sosial kebanyakannya ada kekeliruan. Apa Mbak Rasti?
2: Oh, yang banyak beredar tapi ternyata gak benar gitu.
0: Iya.
2: Ya maksudnya kayak tadi yang stok ASI yang sekulkas itu. apakah hasil pumping itu artinya asinya banyak, maksudnya apakah orang yang nggak sekulkas asinya
0: sekulkas, ya.
2: Oke gitu kan. Ya terus maksudnya itu kan sebenarnya tuh bukan dipatokan ya, karena kan payudara kita kan nggak kelihatan tuh kayak botol gitu ya, transparan gitu kan nggak kelihatan kan. Betul. Dan sebenarnya kan nggak full pumping ya, maksudnya ada apa namanya, ada bayinya dihisap, terus habis itu jadi nggak bisa kita tahu nih sebenarnya, nggak bisa jadi standar gitu pumping apa jumlah asip itu, jumlah asip tuh nggak bisa jadi standar apakah asi itu cukup atau enggak kayak gitu. Yang bisa jadi standar ya berat badan, pasti kenaikan berat badan bayi, terus pipis pipisnya bayi, pipis bayi per hari kan 6, setelah udah 6 hari ya, 6, lebih dari 6 kali per hari, atau minimal 6 kali lah, itu sudah cukup asinya gitu.
0: Okay.
2: Jadi kita tuh pakai, maksudnya standarnya itu ya pakai yang dari buku Pink gitu aja. Jadi ketika kita punya apa ya, punya patokan yang jelas, itu bakal nggak tersesat, terseret arus
0: arus informasi
2: ya, ya makanya dengan kayak, dan itu banyak banget sih soal asi seret itu yang terutama pumping ya, itu luar, itu emang bayangin kalau misalnya baru melahirkan terus lihat story ibu asi seret itu mau nggak mau pasti mentalnya down ya. Tak terhindarkan gitu ya. Nah tapi ya itu maksudnya dengan ilmu pengetahuan tadi kan, dengan dengan apa namanya nih, dengan udah tahu misalnya kalau misalnya baru lahir kan memang asinya sedikit karena lambung bayinya emang kecil gitu, jadi kita udah membekali diri kita, tameng gitu loh sebenarnya ilmu itu, tameng untuk kita menghadapi itu di lautan informasi ini, kita harus punya yang memilih kapal yang tepat ya. Terus tadi setuju banget sama Kak Yesi yang iklan, artinya tuh memilih apa namanya sumber informasi yang sesedikit mungkin apa ya.
0: Oh, di tengah derasnya arus informasi memilih sesedikit mungkin gitu
2: maksudnya
0: ya?
2: Maksudnya sesedikit mungkin yang apa disisipi oleh iklan gitu loh.
0: Oh iya.
2: Jadi benar-benar kayak ya mungkin emang sponsor itu diperlukan ya, tapi maksudnya kan banyak sebenarnya itu cuma jualan gitu loh. Sebenarnya dia ngasih informasi terus ujungnya mau jualan gitu. Nah itu tuh harus pintar tuh nyarinya, maksudnya jangan-jangan dia memihak gitu loh. Jadi nggak secara, jadi misalnya ada informasi tapi sebagian ditutupi karena ingin menjual produk tertentu. Nah itu harus pintar-pintar tuh mencarinya.
0: Oke, itu berarti salah satu hal yang mungkin ada satu pegangan tadi ya, yang hari ini gitu ya, walaupun di luar begitu mudah informasi, berarti harus ada satu pegangan begitu kayak sih ya. Buku Pink salah satunya tadi tuh ya.
1: Tahu nggak buku Pink?
0: Buku Pink itu apa?
1: Emang buku KIA. Buku KIA. Biasanya kita dapat buku KIA yang biasanya didapat di puskesmas. Jadi ketika kita hamil, kita bilang aja, maksudnya itu kita mau periksa kan. Biasanya kita udah dikasih tuh untuk buku KIA. Itu sudah disediakan sama pemerintah.
0: Dan itu standarnya udah standar.
1: Sudah standar pemerintah, standar
0: global juga.
1: Iya. Untuk KIA-nya itu sudah semua, kayak misalkan ada growchart, ada pemantauan ibu hamil sampai kita melahirkan. Malah kalau sekarang itu tambah lengkap karena agak lebih tebal kalau dari yang zaman dulu.
0: Oh, itu penting berarti itu ya. Supaya nggak kemakan iklan pendengar ya. Okay. Nah mungkin Mbak Yesi, ini kan kadang juga ada yang ibaratnya orang tua gonta-ganti metode karena saking banyaknya gitu ya. Apalagi kita bicara orang tua zaman sekarang gitu ya, yang umuran milenial, Gen Z yang berpunya anak pertama lah ya, anak kedua, kan pasti ada metode-metode yang diterapkan juga. Nah ketika hal itu terjadi, apa yang berpengaruh gitu ya, karena tadi banyak informasi, akhirnya A ikut A, B ikut B, trennya lagi ini ikutan, itu apa, seperti apa?
1: Tadi jadinya harus dibekali sih, tadi
0: tetap
1: kita
0: harus dibekali,
1: harus punya sesuatu ilmu ya, maksudnya apakah misalkan kita pernah ikut kelas edukasi, apakah kita pernah mendapatkan informasi yang tepat dari ahlinya gitu. Misalkan tadi kayak asi seret, kita kan udah pusing nih dengan asi kita sendiri, terus kita cuma lihat di scroll di Instagram gitu, tapi kita nggak cari bantuan. Nah itu kan akhirnya akan menambah permasalahan menyusui ke depannya. Jadi makanya alangkah bebeknya kalau sudah ini nih udah nggak bener nih, misalkan udah terintimidasi tadi dengan stok asip yang banyak satu kulkas gitu, terus kita merasa asi kita seret, artinya kita udah harus cari bantuan, misalkan tadi ke konselor menyusui atau dokter laktasi. Nah, gimana caranya kita supaya tahu ilmu yang benar seperti apa tadi? Apakah memang ASI kita yang sedikit atau tadi cuma kita melihat punya orang lain karena kita akhirnya membandingkan.
0: Betul. Nah, ini tadi ada juga sedikit mencari kegelisahan orang tua gitu ya, di media sosial juga ada yang bilang ketika tuh nggak pede jadi orang tua, ada ya gitu yang merasa kurang gitu ya, tidak seperti orang tadi ya, karena setiap di atas langit pasti ada langit. Ketika melihat media sosial, oh ada yang lebih bagus lagi, jadi nggak pede katanya jadi orang tua. Terus kecenderungannya adalah untuk lebih mencari dan terus mencari secara online. Nah, itu tanggapan Mbak Yesi gimana dulu nih?
1: Sebenarnya kalau kita pernah melakukan kesalahan ya sebagai orang tua nggak apa-apa sih. Maksudnya karena kan anak nggak perlu orang tua yang sempurna ya. Perlu orang tua yang terus belajar. Maksudnya saya pun berada di sini pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang ibaratnya yang dulunya saya tidak tahu, tapi ketika saya sudah tahu informasi yang benar, makanya akhirnya saya duduk sini untuk memberi informasi yang benar seperti itu. Jadi biar kedepannya tidak ada lagi ya, maksudnya itu orang tua atau calon orang tua di luar sana akhirnya tadi merasa bersalah, merasa tidak pede gitu ininya.
0: Oke, kalau dari Mbak Rasti gimana? Mbak Rasti ada tanggapan nggak nih terkait dengan orang tua yang seperti Mbak ada sampaikan tadi?
2: Apa overthinking lah dia?
0: Iya, itu nggak pede katanya jadi orang tua. Jadi akhirnya ketika nggak kepedeannya itu malah lebih cenderung untuk mencari secara online tadi.
2: Iya, tadi benar kata Kak Yesi kan, mencari ilmu, dan kalau bisa punya komunitas sebenarnya tuh nggak apa-apa. Okay. Punya komunitas tapi yang suportif, bukan si paling atau kayak jadi komunitas yang suportif, jadi nggak masalah misalnya curhat sama beberapa ibu yang maksudnya sama-sama jadi berbagi pengalaman tuh nggak apa-apa. Jadi sharing kesalahan-kesalahan yang tadi kata kayak sih, misalnya dia udah salah di masa lalu, maka temannya jangan mengulangi kesalahan yang sama. Terus ya tadi membekali diri dengan ilmu yang berbasis apa namanya, science ya, berbasis ya. Nah, dan itu dia kalau menurunkan ekspektasi sih, kita nggak bisa jadi sempurna ya. Jadi hari ini gagal bukan berarti seluruh perjalanan kita gagal gitu.
0: Ada ekspektasi jadi orang tua juga gitu ya.
2: Ya, ada ekspektasi jadi orang tua. Gak usah harus 100 setiap hari tuh nggak perlu. Jadi nggak apa-apa lah, hari ini mungkin 50, besok 70, ya nggak apa-apa. Hari ini makannya nggak habis, nggak apa-apa, masih ada hari esok. Positive thinking. Nah, itu juga mungkin dengan punya me time ya, agar ibunya tetap terus positif.
0: Punya
2: waktu supportive ya artinya.
0: Itu sih yang menarik gitu ya, karena jadi ibu ini PR-nya banyak gitu ya, ketika untuk memilih, kan menjadi ibu tuh termasuk ada yang pilihan dan juga maksudnya amanah gitu ya. Itu salah satu hal yang perlu sangat dipersiapkan untuk kesana juga. Nanti kita mau ngomongin juga mungkin bagaimana untuk para orang tua ini di tengah arus informasi, selain dibekali, adakah yang ibaratnya tips and trick-nya kita memilih konten, atau ada mungkin ya saran-saran konten-konten yang bisa untuk kita tonton gitu ya dari teman-teman Aimi. Tapi kita mau izin untuk break sejenak. Mbak Rasti jangan kemana-mana, kita akan kembali juga ya bersama dengan Mbak Yesi tentunya, pendengar dan pemirsa. Tetap bersama kami di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Istilah FOMO atau Fear of Missing Out pertama kali dipopulerkan oleh Patrick James McGinnis pada tahun 2004 melalui artikel di koran mahasiswa Harvard Business School, The Harbus. Awalnya, McGinnis merumuskan fenomena ini sebagai ketakutan akan kehilangan pengalaman yang lebih baik atau Fear of Better Options, FOBO, yang kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah fear of missing out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.
0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Ngobras Ngobrol bareng komunitas bareng sama Mada, dan juga ada Mbak Yesi, Mbak Rasti juga. Silakan pendengar, kita undang Anda yang mau bergabung di 0511-325-1562 sudah berdering. Kita izin untuk angkat dulu ya. Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Waduh, salah nih, Mada yang mana nih. Halo, Assalamualaikum.
7: Ya, Waalaikumsalam.
0: Oh inggi, Abang Yusuf kan nih.
7: Ya, Bang Yusuf.
0: Inggi di Amuntai. Silakan Bang Yusuf, hari ini topik kita di Ngobras overload informasi parenting harus ngapain gitu. Kira-kira kalau Bang Yusuf pernah enggak ngerasa kebanyakan arus informasi gitu, apalagi terkait dengan parenting nih?
7: Ya. Hmm. Karena masalah ya, informasi.
0: Heeh. Inggi.
7: Dengan ilmu pengetahuan
0: tadi ya, benar, berbekal juga. Oke, ya. Ada yang mau ditanyakan atau sekedar komentar malam hari ini?
7: Ya, mau ditanyakan.
0: Apa tuh Bang? Halo?
7: Bagaimana cara mengambil manfaatnya banyak informasi?
0: Oke, cara mengambil manfaatnya walaupun dari banyak informasi gitu ya. Oke, siap. Enggih, makasih Bang Yusuf, itu aja ya.
7: Ya, makasih.
0: Enggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik nih, mengambil POV dengan berbeda. Tadi kayaknya kebanyakannya kita ngomongin adalah overwhelm, terus kayak overthinking. Ada nggak sih cara mengambil manfaatnya gitu ya? Mungkin dari Mbak Yasi dulu, nanti boleh ditambahkan sama Mbak Rasti ya. Mbak Rasti ya, masih terhubung sama Mada, Mbak Rasti? Halo, Mbak Rasti masih terhubung kayaknya. Masih. Oke, kita ke Mbak Yasi dulu. Silakan Mbak Yasi.
1: Tentu dengan adanya sumber informasi yang banyak juga ada manfaatnya. Yang pasti kadang kita, misal nih, kita nggak pernah jalan-jalan kemana gitu, tapi kita ketika melihat HP kita, oh ternyata negeri Cina, negeri Jepang seperti itu gitu. Oh ternyata pola asuh di sana seperti gitu. Lagi di Cina kan, di Cina itu kan pola parenting sama didiknya kan itu luar biasa banget, betul. Tuh anak-anaknya benar-benar diajarin tuh dari mengenal anggota tubuh itu udah menjadi dasar. Apalagi juga ada di sekolah itu diajarkan bukan matematika, bahasa Indonesia itu enggak, tapi apa, pelajaran tentang menyetrika. Jadi pelajaran yang memang itu parenting banget gitu. Mau itu cowok, mau itu cewek, itu semua udah
0: menyetrika dia.
1: Iya, dia udah nyetrika dari kecil. Kayaknya itu TK deh. Jadi udah diajarin gitu, udah tahu. Habis itu cara ini apa, anggota badan yang tidak boleh disentuh misalkan perempuan, itu juga diajarin. Karena itu agak berbanding terbalik ya, maksudnya di kitanya masih itu
0: agak
1: kan
0: tabu,
1: iya agak tabu macam. Habis itu juga di sekolah juga banyak kita langsung ke masalah edukasi masalah ilmu pengetahuan ya maksudnya tentang basic-basic kayak memasak kan itu cuma skill, memang basic skill, mau itu cewek mau itu cowok kan tuh harus memang semua harus masak gitu.
0: Iya, betul.
1: Makanya nanti kalau udah nikah misalkan istrinya lagi capek kan nggak apa-apa tuh suaminya yang masak gitu.
0: Nah itu sih ya, itu ada salah satu kebermanfaatan juga untuk melihat lebih jauh bagaimana
1: ya, dunia itu memang luas gitu. Habis itu juga kadang bisa juga kita membuat kita pede membuat kita pede misalkan oh ternyata ada kok orang yang bisa gitu. Ternyata maksudnya dengan keterbatasan dia seperti itu apalagi yang kita ibaratnya masih sempurna, masih memiliki ada misalkan orang tua dan lainnya kita ternyata kita masih banyak ngeluhnya ternyata ya gitu. Kadang jadi bersyukur gak sih maksudnya melihat oh maksudnya orang itu ternyata bisa sampai di titik itu. Harusnya aku juga bisa kok kayak gini.
0: Tambahan motivasi.
1: Motivasi jadinya. Iya.
0: Okay. Baik Mbak Rasti, apalagi yang mungkin bisa ditambahkan terkait dengan kebermanfaatannya nih. Silahkan Mbak Rasti.
2: Banyaknya informasi. Banyak apa manfaat dari banyaknya informasi ya? Ya tadi apa namanya kita mungkin dari kecil taunya ini kan. Terus kita jadi punya. Jadi hadir ada orang dari sudut pandang yang berbeda gitu loh. Okay. Jadi kita nggak selalu jadi ternyata jadi lebih luas sudut pandangnya. Nah, ternyata mungkin karena banyak sudut pandang kan kalau di internet, jadi kita bisa ngeliat sesuatu jadi lebih luas ya, lebih dari banyak sudut pandang. Jadi nggak gampang menghakimi mungkin kalau bijak ya.
0: Yeah.
2: Terus habis itu kita sebenarnya jadi bisa banyak belajar sendiri misalnya apa namanya misalnya turun temurun di keluarga itu. Katanya nggak bisa nyusuin, terus kita bisa belajar mungkin dari video-video atau apa, atau kita bisa nyusuin gitu, kita bisa belajar mandiri otodidak gitu, tentang banyak hal, kita jadi bisa belajar sendiri, bisa belajar tanpa bisikan, bisa keluar gitu dari cangkang kita selama ini gitu kan, terus abis itu apalagi ya?
0: Apalagi ya?
2: Ya itu apa namanya bisa belajar mandiri, bisa melihat sesuatu lebih baik dan cepat ya, bisa cepat informasinya. Betul. Bisa cepat juga, cepat maksudnya selalu terbaru gitu, jadi update sebenarnya ilmu kita tuh jadi lebih update, jadi sebenarnya ini tuh positif banget keberadaan informasi ini. Jadi kita kalau misalnya ternyata sudah ada penelitian terbaru, ternyata itu udah nggak bisa, kita bisa cari yang lebih baik. Ternyata kan kalau dinamis selalu berubah.
0: Betul. Lagi kehidupan yang terkait dengan parenting, pola pengasuhan aja yang dulu ibaratnya sampai sekarang udah banyak perubahannya gitu ya. Yang menarik tadi yang kopi itu ya.
2: Iya. Dan katanya kan perlakuan pada tiap gen misalkan beda-beda tuh, kita jadi bisa langsung update nih gen beta sekarang gimana nih karakteristiknya sehingga orang tua harusnya sebaiknya bersikap gimana gitu.
0: Iya. Itu salah satu hal yang menarik juga sih ya, itu kebermanfaatan dari arus informasi. Nah ini kan terkait dengan topik hari ini, harus ngapain. Nah ini kita harus jawab nih di perjumpaan kita nih, mumpung masih ada waktu juga. Mbak Rasti, apa yang mungkin harus dilakukan sama orang tua dulu pertama kalinya nih ya, mungkin ini adalah sedikit nasehat untuk madalah ibaratnya gitu ya, belum punya anak tapi nanti kan ada persiapan dan segala macam, apa yang harus kita siapkan dan juga dilakukan
2: di masa apa lautan informasi ini ya. Betul. Jadi itu tadi kan pilih terbatas ya sebenarnya. Okay. Ini sebenarnya kebanyakan nggak bagus, jadi pilih terbatas yang benar-benar tuh menyampaikan informasinya tuh bukan cuma clickbait ya. Okay. Jadi clickbait tuh kalau misalnya kita marah banget, cemas banget atau selalu kayak gitu tuh artinya judulnya atau emang dia punya jualnya seperti clickbait. Supaya kita nggak klik terus kan. Terus abis itu ya cari banget yang siapa dan dari mana informasi itu berasal. Jadi saring sebelum sharing.
0: Okay,
2: jadi disaring dulu, cari dulu secara mau membaca gitu loh. Jangan cuma judulnya doang, baca. Baca mau jadi nggak cuma scroll yang 10 detik tapi mau membaca. Terus abis itu karena sebenarnya masa ini sebentar ya, jadi kita fokus ke anak. Jadi sebenarnya di masa menyusui atau masa empati ini tuh ada namanya kan responsif feeding ya, maksudnya menyusui sesuai kemauan bayi dan makannya juga. Jadi sebenarnya tuh yang harus kita lakukan tuh adalah jangan sampai kita kehilangan yang nyata untuk yang maya gitu loh. Jadi jangan sampai anak ini project, wah belum ini gitu. Sampai tuh yang nyata nih anaknya gak kelihatan, yang dibutuhin sama anaknya tuh gak kelihatan, yang kelihatan kekurangannya terus. Karena kelihatan di media sosial gitu. Jadi anaknya gak kelihatan lagi nih gitu. Jadi jadi jangan sampai yang maya menggantikan yang nyata. Itu penting banget sih buat orang tua zaman sekarang, di kehidupan kita sehari-hari bahkan. Berarti, di diri kita sendiri bahkan
0: Fokus pada anak itu lebih penting ya sebenarnya ya. Karena kan kadang
2: rumput tetangga selalu lebih hijau.
0: Iya lagi, tapi tetangga saya gak ada rumputnya sih, semen dah ya. Tapi ini juga biasanya ya, apa namanya ya, karena kebanyakan tadi ya setiap hari ada bersama dengan gadget gitu ya. Itu harus dikurangin, berarti mungkin ada detox juga mungkin ya. Dan lebih fokus
2: mungkin
0: kepada
2: pakai jam
0: anak
2: kali ya.
0: Iya sih, itu
2: benar. Apa diatur
0: ada
2: gitu
0: waktunya
2: kan. Jadi kan biar waktu sama anak kan, biasanya sekarang tuh banyak orang tua gak punya waktu sama anak kan, karena dia terlalu banyak sama gadget atau udah habis waktu untuk bekerja. Jadi emang ya mungkin kalau misalnya makan ditaruh dulu tuh gadgetnya. Jadi benar-benar tuh ada hadir seluruhnya, bukan separo ada dirinya tapi jiwanya di mana gitu kan.
0: Satu ruangan ternyata mencet handphone semua gitu ya. Aduh, gak fokus lagi. Oke, mungkin dari Mbak Yasi ada tambahan kah?
1: Iya, yang pasti tadi batasi ya, batasi kita untuk menggunakan HP. Karena kan semakin ya HP ini memang hadirnya sekarang mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat.
0: Iya, ya, betul. Iya. Tapi keuntungannya bisa ketemu sama Mbak Rasti.
1: Iya, nah itu keuntungannya. Jadi itu tadi batasi apa sih? Batasi konten yang kita harus tonton tadi. Habis itu juga belajar parenting atau mencari informasinya nggak harus langsung di hari itu. Maksudnya ada batasan tadi, misalkan kita jeda habis itu istirahat gitu. Jadi jangan terus menerus gitu untuk kita scroll. Kadang kita misalkan lagi mau mandi nih, ya udah scroll dulu sebentar. Tapi ternyata nggak kerasa itu udah 1 jam, 2 jam gitu. Nah, betul. Scroll sebentar tapi pastinya itu pasti bakal lewat gitu. Nah, itu tadi mungkin batasi aja kapan kita perlunya untuk tidak mencari konten atau mencari informasi yang lain untuk memberi jeda ke diri kita sendiri gitu. Misalkan mungkin masing-masing orang beda-beda ya. Misalkan ada yang tipenya tiap weekend, ada yang mungkin ada yang pakai waktu gitu. Jadi disesuaikan dengan masing-masing diri kita atau keluarga kita masing-masing gitu.
0: Itu adalah salah satu hal yang paling mendasar ya. Karena nggak semua hal itu sama. Maksudnya kayak Mada nanti sama Mbak Yasi sama Mbak Rasi pasti beda juga. Beda-beda. Terus pola terhadap anak pun juga beda. Anak mungkin ada 3 anaknya, pasti setiap perlakuan kepada anaknya beda. Ya. Pengasuhannya termasuk ada apa namanya, bilang revisi kali ya apa ya. Kayak anak pertama ada salah, nanti di anak kedua pasti akan lebih ngerti gitu ya. Segala, aduh kayak saya ngerti aja sih. Oke, tapi kalau dari Aimi adakah mungkin tontonan atau juga kayak selain buku Pink tadi ya, yang mungkin ini orang tua juga harus tahu dulu fondasi-fondasi awal dasarnya, ada dari Mbak Yasi?
1: Kalau jadi Aimi, kebetulan kita ada di divisi komunikasi ya, yang sekarang ada di divisinya Mbak Rasti. Itu di Instagramnya Aimi itu bisa kami menghadirkan sebuah konten. Ibaratnya yang pasti itu terpercaya.
0: Konten edukasi berarti ini ya?
1: Iya, edukasi. Kadang juga ada jedanya juga sih. Kadang kami juga ada jedanya gitu. Kadang TikTokan. Jadi edukasi yang terpercaya, tidak tidak mengandung unsur untuk membuat ibu jadi bingung tadi. Misalkan ada konten tentang edukasi menyusui tapi di belakangnya ada jualan nih, ternyata kayak gitu. Nah, di AIM sendiri tuh enggak ada. Jadi kita memang berdiri pure sendiri. Pure memang untuk mengedukasi biar ibu-ibu itu paham gitu, untuk tadi membekali dirinya gitu ya, biar enggak kemakan tadi sama booster ASI, mm-hmm, sama yang maksudnya itu yang nggak perlu dibeli atau yang nggak perlu yang harusnya dikonsumsi dan lainnya gitu.
0: Oke, okay. Apa nama Instagramnya nih, Aimi?
1: Aimi underscore Kalsel.
0: Aimi underscore Kalsel, mm-hmm, di Instagram ya?
1: Iya, di FB juga ada. Cuma sekarang kan memang eranya lagi di Instagram nih, mm-hmm, jadi kita lebih ke Instagram.
0: Oke, okay, berarti aktif, mm-hmm, gitu ya? Boleh, mm-hmm, di follow, boleh dicek juga gitu ya konten-kontennya. Insya Allah tuh mengedukasi untuk kita semua. Dan mungkin terakhir lagi, terakhirnya banyak banget sih Mada gitu ya, karena masih ada waktu juga sedikit. Kesimpulan, closing statement, pesan buat kita semua, Mbak Rasti, singkat pesannya ya, silahkan.
2: Iya, singkat pesannya ya, memfollow apa namanya akun-akun terpercaya ya, seperti Aimi Kalsel. Aimi Kalsel ini berusaha pokoknya memberi informasi tuh ya lengkap gitu. Mm-hmm. Jadi sebenarnya keputusan itu ada di ibu. Jadi kita nggak menutupi informasi. Jadi benar-benar berbasis apa namanya, berbasis ilmu pengetahuan, berbasis WHO, berbasis Menkes, dan nggak menghakimi. Jadi segala keputusan dalam parenting itu sebenarnya di orang tua. Dan kita nggak itu setengah. Jadi sepenuhnya dan orang tua memutuskan. Jadi orang ketika mengetahui informasi dengan lengkap, kita dapat memutuskan dengan bijak.
0: Itu salah satu hal poin penting tuh, harus informasi semakin tahu, bukan jadi overwhelm ya, tapi malah harus semakin bijak nyaring juga sendiri. Terakhir dari Mbak Yasi, ada tambahan mungkin pesan buat para pendengar malam hari ini, khususnya para ibu-ibu, bapak-bapak ya, karena ibu-ibu nggak berdiri sendiri, keluarga tentunya dalam support pun ada juga bapaknya gitu ya, silakan.
1: Pokoknya jangan lupa, walaupun tadi di tengah informasi yang banyak, jangan lupa untuk kita mendengar diri kita sendiri. Atau tadi mendengar misalkan ibu lagi capek, atau misalkan bapaknya juga lagi capek, gak apa-apa maksudnya tuh, tapi dikomunikasikan gitu, dibicarakan. Kan kadang kalau kita gak bicara kan orang gak tahu gitu. Nah makanya jadi saling dikomunikasikan aja gitu. Jadi di tengah informasi yang banyak, pastinya kita harus mendengarkan juga apa yang ada di diri kita gitu. Biar apa maksudnya gak terlalu dibebani tadi dengan ekspektasi oleh sosial media.
0: Baik, ya Allah, sosial media ini kadang ya tadi seperti pisau juga gitu. Kita bagaimana memanfaatkannya. Dan mudah-mudahan sedikit banyaknya malam hari ini menginspirasi tentunya untuk para pendengar dan juga pemirsa, bahwasannya informasi itu sangat deras, tapi mudah-mudahan manfaatnya lah yang bisa kita ambil. Dan tentunya banyak-banyak berbekal ilmu dulu sebelum untuk menelan semua informasinya ya. Oke, sekali lagi Mbak Yasi, terima kasih banyak atas waktunya. Mbak Rasti juga terima kasih sudah hadir di Zoom Meeting malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para pendengar dan juga pemirsa kita ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita akhiri ya, demikian sudah ngobras malam hari ini. Mada pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
6: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 51 11.

0: Malam pendengar, alhamdulillah kita berjumpa kembali di jamnya yang paling ditunggu-tunggu sama Mada. Sama Anda juga pendengar ya, silahkan di Melody Memory malam hari ini, lagu-lagu tembang kenangan siap menemani malam hari Anda. Edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat, pada baik semua ya. Yang lagi mungkin gak enak badan, yang lagi sakit gitu ya, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Terus juga yang lagi sehat malam hari ini, semoga selalu diberikan kesehatan. Malam ini silahkan gabung di 3 line telepon 0511 3251562, terus juga ada di 0811 5111410, nomor WhatsApp kita, atau juga di hotline Halo RRI 0811 40976. Silahkan gabung juga ya. Mada udah live TikTok nih dari tadi, alias baru banget. Jadi silahkan buat gabung, buat yang mau nyapa-nyapa Mada di sana silahkan juga ya. Kita hadirkan dulu satu telepon, ada siapa di 562. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Inggi, dengan siapa di mana nih?
1: Abang Ali.
0: Abang Ali, Abang Ali. Bang Ali ini di mana? Tanjung kan rasanya Bang Ali?
1: Di Alu-Aluh.
0: Oh, di Alu-Aluh Bang Ali inilah. Ya Allah, ingat Madana, minta ampun loh nah. Dari Alu-Aluh. Habar Alu-Aluh kayak malam hari ini Bang Ali.
1: Parak Masin banyak.
0: Waduh, berarti apa tuh Parak Masin tuh?
1: Daun
0: dinung. Aduh. Ai, Masin dibuat di gula Bang, kawalan dibuat di gula.
1: Manis-manis.
0: Ada nyaman pulang diminum lah. Ayu Jabang Aliaina. Lagunya malam hari ini ada Tantowi Yahya, judulnya Ariati. Ada Smile dari The Supernaturals. Ada Menghitung Hari Melly Goeslaw, Ku Coba Untuk Bertahan Pance F Pondang. Ada
1: ya, untuk bertahan aja.
0: Aduh, bertahan aja ya. Dari Banyumasin ya. Lah ya, Bang Ali, lagunya segan siapa atau salam-salam nih?
1: Nano yang nambah dan aja.
0: Oke, siap. Ayo cak, mudah-mudahan Bang Ali sehat selalu ya. Ya. Makasih Bang Ali.
1: Bininya banyak menara.
0: Ayo cak, salam segan seberatan ulun lah.
1: Ya, itu ya, beratan aja.
0: Oke, siap. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan jersidin bini kayak apalah. Jadi berataan naik inggi bujur banar. Gabung mbak dari Zuna di Kabupaten Tanah Bumbu. Siap, terima kasih rekan di TikTok kita ya. 976, halo, selamat malam, assalamualaikum. Halo, suaranya kok kecil banget ini. Oh, terputus loh Mada. Kamu teh gimana sih? Kita mau ke WhatsApp. Ada, waduh. Di WhatsApp ternyata persaingannya sengit. Yuk, telepon sekali lagi. Yang di WhatsApp ada yang mau telepon. Kita ke 562 dulu kalau gitu. Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah diangkatnya. Iya Bang Ojan, soalnya di WhatsApp ngeri banget persaingan orang lagi besikut. Besikutan gitu ya. Bang Ojan, apa kabar malam ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ya Martapura cuaca aman ya, enggak hujan ya. Cerah. Malam nih alhamdulillah.
2: Kampungnya benar enak muntah nah.
0: Kenapa jadi enak muntah? Garing enggak pian?
2: Kadang-kadang.
0: Iya Allah, jangan maka itu namunnya muntah-muntah nih, kalau pindah sakit parut kah atau salah makan kah? Allahu Akbar. Babila si Din. Anu Bapak Dawo yang tadi lah. Bagus say si Din.
2: Bisa Bapak pantun si Din.
0: Pantunnya mantap kalau lah. Langsung betakun pantunnya tuh langsung ada pertanyaannya. Aduh. Ngeri juga si Din lah.
2: Lagunya itu gimana?
0: Apa tuh?
2: Lagu apa tadi?
0: Ariati dari Tantowi Yahya.
2: Bagus tuh lagunya
0: lah yuk. Nanti kita cek deh ya.
2: Lagu pancenya emang apa Mada?
0: Ada Smile dari The Supernaturals. Terus juga Dancing in the Moonlight darinya Top Loader. Mau yang mana? Dah, yang mana?
2: Nomor 2 tadi
0: Mada. Dancing in the Moonlight ya. Oke deh. Salam-salam Bang. Buat siapa Bang malam hari ini Bang?
2: Buat Bapina di jam 20 atau?
0: Inggi. Setoyo.
2: Kakak Pina.
0: Iya Kakak Pina. Siapa lagi?
2: Aku pernah berkawatan di sana Mada.
0: Iya kak. Orang Banjar nah, juga pianin lah.
2: Apanya Mada?
0: Orang Banjar juga.
2: Iya
0: lah. Orang Banjar, Kabupaten Banjar, Martapura, Kabupaten Banjar.
2: satu sungai juga.
0: Herman
2: mana nih Herman?
0: Ada tahu nah Herman kemana nah? Herman lagi mantri Herman.
2: Jujuran.
0: Ayuja. Engge, siapa lagi? Seberatan jekin lah.
2: Bang Paloy.
0: Bang Paloy siapa? Bang Paloy?
2: Andy.
0: Andy, oh iya bujur sudah terduga, Pang. Siapa lagi? Ya,
2: semuanya
0: oke. Makasih Bang Ocen ya. Tinggi, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dong yang di WhatsApp ya. Ini ada Abang Herman, ada Biani, ada Abah Kalbi, ada Bang Mihat, ada Bang Udin, ada Bang Abica, ada Eza. Banyak banget. Tapi gak ada satupun yang bisa ada pencet accept-nya. Gantian dong. Ya udah deh kalau gitu pendengar. Kita langsung aja puterin dua lagu dulu. Habis ini langsung Mada mau angkat telepon lagi ya. Dan juga teman-teman di TikTok, selamat bergabung semuanya di RRI Prosto Banjarmasin. Lagi request-request lagu Tembang Kenangan. Yang mau request silahkan bilang aja nanti biar Mada bacain habis ini ya. Langsung ada Panca F Pondang menemani kita. Ku coba untuk bertahan dan juga top loader dan sing in the moonlight.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Top Leader mendengar Dancing in the Moonlight. Asik, kayaknya bakal ngasih energi yang lebih nih buat malam hari ini ya. Apalagi khususnya biar kita gak pada ngantuk. Tapi kalau mau istirahat, selamat beristirahat ya buat Anda semua. Sembari juga dengerin lagu-lagu yang udah di request sama teman-teman kita di TikTok juga ada. Ntar ya, Mada ke WhatsApp bentar. Langsung Mada bacain, Mada angkat dulu, nanti Mada bacain pesan-pesan Anda yang masuk ya. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Ada Bang Herman, apa kabar Bang Herman?
1: Malam ada.
0: Tinggi, sehat. Masih di pondok kabian?
1: Di pondok Madaina.
0: Iya, alhamdulillah, santai. Lagi santai-santai. Amankah cuaca di sana, Bang?
1: Sini kah tadi? Aman harinya,
0: nggak jadi
1: hujan.
0: Nggak jadi hujan ya, padahal panas banget harinya kak di sana.
1: Panas tadi mah deh.
0: Kemarin ada tuh nanya pas di Banjar, lintas Banjar Nusantara ya, katanya kayak panas banget mataharinya satu-satu gitu.
1: Mataharinya anu kalau
0: Beganal lah. Beganal kalau lah diwadapian tuh, tapi mudah-mudahan ya ada kena esok kalah atau malam ini lah hujan mending ini barang sedikit ya, Bang ya. Lagunya mau apa Bang Herman? Ada Ariati, Tantowi Yahya, ada Smile dari The Supernaturals, Menghitung Hari, Melly Goeslaw, ada juga Ini Rindu, Farid Harja dan Lucky Reisha, ada Biar Cinta, Anang dan Krisdayanti, ada juga Rano Karno Beta Kawan Sutia.
1: Nah, itu Mada, yang Ini Rindu itu Mada.
0: Ini Rindu ya, Farid Harja. Rindu keluarga ya Bang Herman ya.
1: Iya. Masa sudah Kak Hendi?
0: Oke, ini belum masuk ya. Masuk sih baru Abang Ojan tadi sama Abang Ali dari Alo Alo.
1: Iya, ditungguin Kak Hendi nanti telepora ya lo.
0: Oke, siap. Siapa lagi yang ditungguin?
1: Siapa aja? Siapa tuh si Abah Kalbi juga ya lo.
0: Abah Kalbi juga. Tadi lagi bagai pakan pinan Abah Kalbi.
1: Anu Mbak Mawar juga ya lo.
0: Iya, nggih. Siapa lagi?
1: Ya semuanya dah Mada
0: yang menang. Oke, siap. Makasih banyak ya.

0: sehat-sehat. Bang Herman ya, amin. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat dan terus Bang Herman kerjanya.
1: Semangat harus madainah. Yang penting mada sehat madailona.
0: Betul, betul, betul. Titip salam buat rekan-rekan di sana ya. Makasih Bang Herman. Assalamualaikum.
1: Iya, assalamualaikum mada.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 976. Halo, selamat malam. Waduh, 976 ini banyak banget yang putus tadi ya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Melody Memory.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Abaica mada.
0: Waduh, Abaica.
2: Dapat pulang Madena.
0: Abaica dapat di dapat datang dari jendela mana pian?
2: Iya tuh di WA persaingan semakin ketat.
0: Semakin ketat pian ngali banner.
2: Iya makanya itu. Jadi lewat jalan pintas saja.
0: Jalan pintas saja ya Ayuja. Sehat aja kalau kabar pian bah.
2: Alhamdulillah Madena.
0: Iya alhamdulillah. Dapat pulang kita lah. Abaica lagunya enak apa pian?
2: Apa pilihannya Mada?
0: Ini Rindu tadi dari Farid Harja, ada Ariati Tantowi Yahya, The Supernatural Smile, Menghitung Hari Melly Goeslaw, Anang dan Chris Dayanti Biar Cinta, atau ada dari Dul Sumbang Beginilah Aku Sekarang.
2: Dul Sumbang.
0: Dul Sumbang. Yang itu mau Dul Sumbang ya?
2: Iya.
0: Beginilah Aku Sekarang.
2: Oh iya itu aja Mada.
0: Iya, kalau beginilah saya nanti besok-besok sekarang aja dulu ya.
2: Iya Mada.
0: Oke, salam-salam Baica buat siapa?
2: Salamnya buat Mawar Mada. Iya juga.
0: Oke.
2: Ibu Putri lawas sudah masuk Mada lah.
0: Iya kah?
2: Iya, lawas pernah ada menang soal Putri Mada.
0: Lawan Abang Patri biasanya masuk sih Dinada.
2: Oke, lawas lah kalau bilang arah suaranya malam-malam tadi rasanya Mawar belum ada masuk.
0: Oh iya, iya jadi kita panggil akan mudah-mudahan karena Mbak Putri masuk lah nggih. Siapa lagi?
2: Tadi bergabung sampai kehabisan baterai Madai apalah pada. Eh pas masuk udah angkat tadi kalau malam tadi. Kayaknya habis baterai.
0: Baik. Beli
2: iya, lagi.
0: Aduh.
2: Iya tuh. Apalagi monitornya lagi.
0: Aja. Makanya tuh dices dulu nah, pian lah hari ini.
2: Iya, tuh, ini sambil power bank Madai.
0: Ayo aja. Aja. Langsung aja kita nakin putar akan lagunya.
2: Itu nama telepon lah ya saya gawalan aja tuh.
0: Saya gabung juga.
2: Kalau,
0: betul.
2: Nggih. Aja itu aja Mada semua.
0: Makasih
2: buat Mada
0: juga. Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 976. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Waduh 976 nih gak tahu ya, tapi kayak tut-tut-tut-tut terus, kenapa dia ya. Kita mau ke WhatsApp dulu deh kalau gitu, persaingan kurang ketat. Tidak terlalu ketat, jadi masih kita bisa angkat nih. Halo, assalamualaikum, Mbah Kalbi.
3: Waalaikumsalam, Pak Dek.
0: Alhamdulillah, Mbah, apa kabar, Mbah?
3: Baik-baik aja,
0: kita alhamdulillah, cuaca bang, sehatkah di sana, cuaca aman?
3: Cuaca aman aja, cuma suara.
0: Bah iya pang, sudahkah jua diminumi nang hangat-hangat kah, panas-panas kah?
3: Lagunya ikutan aja.
0: Lagunya ikutan aja kah? Siap, salam-salam dulu pian lah, segan siapa salam malam nih?
3: Salam-salamnya sama Bang. Nah udah masak purita.
0: Dan
3: munah. Allah lompat kanah.
0: Nengke. Itu aja lah. Ayo aja. Mudah-mudahan sehat semakin sehat lah kas wigas pian lah bah lah.
3: Amin.
0: Amin. Berelaan madalah. Assalamualaikum. Oke deh kalau gitu mendengar. Mada mau bacain juga ada yang di WhatsApp, ada yang masuk pesannya, ada Bang Mihat. Apa Bang Mihat? Telepon lagi Bang Mihat. Oke, terus juga ada Bapak Pauji, lu minta putarkan lagu Biar Cinta Jagin sambil menunggu seseorang malam ini. Kak Mada terima kasih banyak. Oke, kita naikin Biar Cintanya Anang dan juga Chris Dayanti ya. Ada Bang Udin di AKT. Malam ada dari Bang Udin, baru orang baru stok lama katanya ya. Salam buat pendengar Melody Memory dimanapun berada. Yang udah kenal salam di akrab, yang belum kenal salam kenal. Buat Mada tiada kata berpisah, terima kasih banyak. Asal hadir ja malam sin malam inilah. Inggi terima kasih yang udah hadir. Di kita juga ada Eza, lagu Dul Sumbang aja katanya, kata Eza. Iya Ate, kalau gitu bati-bati hadir Mada. Jalur padat merayap kada kau masuk. Nah salam aja buat abahnya Ica, Herman, Mbak Vina, Pak Picoy. Oke deh kalau gitu biar langsung aja nanti kita kembali angkat telepon Anda. Ada Tantu Yahya Ariati dan juga lagu Ini Rindu untuk Anda semua darinya Farid Harja dan Lucky Reza.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Waduh, pas banget ya. Lagu ini membangkitkan semangat saya untuk lebih tidak mengantuk lagi malam hari ini ya. Ini rindu dan juga tentunya rindu buat siapa tuh ya. Sampaikan dong rindu-rindu Anda di Melodi Memori malam hari ini buat siapa aja. Tadi ada yang request di TikTok ya, katanya lagu BCL, Aku Tak Mau Sendiri. Nanti pada puterin juga ya. Katanya sih salamnya dari Gabin Baculup 895. Requestnya buat adik dia, katanya Hestiani aja di gambut, semoga sehat sekeluarga, amin ya. Baiklah kalau begitu pendengar, kita langsung ke 562. Halo, selamat malam Melodi Memori.
1: Halo, selamat malam juga Melodi Memori.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Bang?
1: Mas Randi Bahaur.
0: Bang Mas Ran di Bahaur ya tadi Bang?
1: Iya.
0: Iya, apa kabar Bian, sehat kah?
1: Alhamdulillah, sehat aja. Mbak Madam ya, apa juga sehat aja kalau lah.
0: Waduh, sehat banar. Suara Madam masih terdengar gagah loh.
1: Iya, terdengar lebih manis lagi.
0: Wah, mantep banget Pian lah. Bisa banar Pian. Lagunya malam hari ini mau apa, Bang Mas Ran? Ini ada masih ngantri sih ya. Ada Dul Sumbang, Beginilah Aku Sekarang, Biar Cinta, Anang dan Kris Dayanti. Terus juga ada di TikTok tadi yang request Tommy J Pisa di sini batas kota ini, sama BCL Aku Tak Mau Sendiri. Ada yang biar, di situ?
1: Biar ada cinta terija.
0: Oh ya udah, Biar Cinta ya. Siap Bang, salam-salam buat siapa?
1: Salam kenal Mbak Madela.
0: Iya, salam kenal juga Bang Mas Ran.
1: Ya, salam untuk semuanya aja lah.
0: Oke, okay, siap, terima
1: dari
0: kasih
1: sampai, dari A sampai J untuk okay. Mbak Mada dan selalu.
0: Amin, amin Allah. Amin Allah.
1: Ya, Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan doa baik juga kembali ke pian pendengar ya. 976, Assalamualaikum, selamat malam Melody Memory.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nang mencari Sidin? Orang datang.
2: Tadi siapa yang muntah-muntah?
0: Pian Jar, kayak apa kisahnya? Maka Pian Jar.
2: Ojan kan?
0: Ojan, kata dia Mbak Ojan. Maka kisah Pian Jar tadi.
2: Ada hujan tuh amel-amel muda.
0: Anu, ujar Papa Uji tadi mengomen di TikTok, anu jah ngidam laki jar.
2: Nah.
0: Aduh, hai. Kayak apa tuh Bang Hendy? Tolong disamburakan Bang Hendy.
2: Minyak yang cadangan oli samping.
0: Aduh, hailah, bisa benar pian nih bergaya terus Bang Hendy nih.
2: Anu kehendakan kawin gak?
0: Pian anunya tolong tetambayakan gini lah.
2: Iya kak, kenapa kan, aku disambat paloi pulang.
0: Pian bos paloi, pian ini bos paloi.
2: Iya kak.
0: Iya, nah kayak apa lagi dah.
2: Ujar buannya Pak Eko.
0: Aduh Pak Eko, Pak Eko aja lah, terserah Pak Eko. Nah lagu ini malam hari ini enak apa Pak Eko? Empat tenurang kah? Enak enak kayak apa nih?
2: Apa yang masih ada yang belum?
0: Yang belum di request ada Meli Guslo, Menghitung Hari, Melayang 2D, Maya Romantir, Kau Yang Di Sana, Rano Karno, Beta Kawan Setia, dan juga The Smile, The Supernatural. Semua yang mana?
2: Iya, Tommy J Pisa kah?
0: Tommy J Pisa ada, di sini di batas kota ini.
2: Iya, di gitu batas aja. Kota tuh di Park mana ya?
0: Di batas kota, ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah. Ada di mana batas kota kita ya?
2: Di PAL 6
0: di sama PAL, di PAL 17 ada juga tulisannya di PAL 17.
2: Gak ditangi juga.
0: Enggak, ada juga. Di Higa Rumah...
2: Kena ada mana madangnya?
0: Ada madang di Higa Terminal lah.
2: Terminal mana banyak?
0: Terminal mana? Terserah lu, Nay.
2: Ada di bos kah?
0: Nggih, ayo jahadangi lah kena lah. Di titik besok penjemputan terakhir.
2: Besok sore kah?
0: Besok sore kah? Boleh deh, sekarapnya dewe.
2: Kan bukan bunga.
0: Nggih, bunga apa? Bunga apa
2: bunga
0: tuh?
2: Bunga terakhir.
0: Ayo jalan. Oke deh kalau gitu. Masih banyak yang ngantri di belakang pian nah.
2: Habis akan aja sih.
0: Ada mau lah. Belum tutup lah. Makasih banyak.
2: Salam balok.
0: Lah kasih salam segan siapa?
2: Ya, saya kan Odin Ojan.
0: Nah, Odin Ojan. Siapa lagi?
2: Masa Power Ranger muntah-muntah.
0: Ayo jalan nah. Lah kasih nah pian nih nah.
2: Mawar gimana?
0: Iyon.
2: Semoga bahagia selalu. Ada yang putri lah, ada yang putri itu cabar di kolam kira-kira.
0: Tolong selamatkan lah.
2: Ini aku pahitakan namanya kakinya. Ayo,
0: assalamualaikum. Oke, oke. Makasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mawar, sudah langsung disambut Mbak Mawar di sini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Mbak Mawar, dah lama juga kita tidak bersua. Sehat kabar?
3: Kabarnya alhamdulillah.
0: Tadi sudah anak sedih dah Mada. Anu jam memonitor aja jarmaja dulu kan ditelepon lagi Kak Ulun. Anu,
3: ada di WhatsApp-nya kayaknya jalur padat merayap. Jadi anu jadi tadi anak anu jalur anu Gunung Rongge. Sama Ulun aja lah.
0: Gunung Rongge.
3: Padat merayap. Ya anak lewat Gunung Rongge.
0: Ayo, coba tiba-tiba malam nih kayak apa cuaca kan hujan
3: kalau
0: ada mayem alhamdulillah.
3: Aman terkendali.
0: Aman terkendali luar biasa. Biasa di luar.
3: Lagunya apa? Pian di sana, Ulun di sini.
0: Aduh, kau yang di sana Mayer Mantir ya.
3: Iya. Mada di situ, aku di sini.
0: Asik. Ada pantunnya enggak sih? Harusnya ada pantunnya dong.
3: Ada juga pantun di sini. Kira panas. Apa yo? Aduh, apa sih?
0: Bantui, Bang Masri bantui. ada enggak?
3: Tapi lah, ada bisa lah. Kukira panas sampai ke petang, kiranya hujan di tengah hari. Kalau lagi nonton lagi.
0: Ayo jaket tercarian sambungannya okay. Kenal lah.
3: Salamnya tadi lah buat Bang Hendy, selamat malam, Herman, Mbak Ica kata tadi juga.
0: Iya ada Mbak Ica juga.
3: Ih Putri kemana, Raib kemana, Putri.
0: Siap.
3: Ini loh, senang ada Abang Ojan tadi juga lah. Itu Pak Pico, Mbak Pina juga nah, Mbak Mihak tadi, Mbak Maimunah juga, Ibu Osin. Banyak malamnya nah. Itu Mbak Rika juga, Ibu Bambang juga sudah gini kan, Sarkiornya lah.
0: Siap.
3: Ya buat Nyamada, makasih, sokti samiko.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 976. Assalamualaikum, selamat malam. Halo. Nah tuh kan 976 tuh kebiasaan banget ya. Teleponnya masuk tapi langsung tut. Jadi kita coba lagi di 562 nih. Kesempatan berikutnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waduh, siapa di mana nih?
4: Iwan kayak Padil di Sungai Dua nah.
0: Hai Padil, apa kabar?
4: Hai, bagus aja kabarnya. Di sini
0: aman, terkendali, sehat walafiat, semangat banget mendengar suara pian. Nah, sehatan aja kalau pilihnya nih.
4: Benar juga pertemuan juga.
0: Terus ada teleponnya iya ulun nih hanya mendengar suara pian kayak Padil nah.
4: Namun dia kada mau masuk di tengah 40 kada mau masuk juga.
0: Saking anulah bahasa sikutan berpe teleponan lah.
4: Iya, baik. Tekanan juga ya kalau.
0: Kayak Padil, lagunya langsung pengen anak apa kayak Padil?
4: Lagu apa lagi yang ada kak?
0: Ini ada Dul Sumbang, Beginilah Aku Sekarang, Biar Cinta Anang dan Kris Dayanti, Tommy J. Pisa di sini di batas kota ini, Aku Tak Mau Sendiri, BCL, Kau Yang di Sana, Mayer Mantir.
4: Amunnya sawat mutarakan anu aja lah, Kris Dayanti kaya tete.
0: Anu Biar Cinta?
4: Iya, bareng aja ya. Itu aja yang...
0: Oke. Salam-salam, Pak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, syukur sawat kayak Padil menelpon kita lah. Kalau gitu satu lagi pendengar ya. Wadah biar sekalian aja. Tapi mungkin lagu-lagunya yang sudah di-request pada ngantri ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kita pilihin cuma itu dulu ya. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya, ini kembali tidak bernama nomor ini nih.
5: Rusli dari Malaysia.
0: Oh Bang Rusli, ya Allah alhamdulillah. Apa kabar Bang?
5: Kabar baik saja saya sini.
0: Ya Allah, Selangor ya? Kalau nggak salah Bang Rusli Selangor ya?
5: Ya bujur.
0: Iya bujur. Nah orang-orang Selangor bisa berbujur-bujur sidin lah.
5: Keluar juga.
0: Orang keluar juga. Nanti mana izin save ya nomornya di WhatsApp ya Bang Rusli ya? Oke. Lagunya Bang Rusli ini nggak bisa request lagi soalnya pada masih banyak ngantri, nggak apa-apa ya Bang Rusli ya?
5: Kabah ikut aja
0: apa aja kita putar. Apa aja kita puterin yang pasti nih Bang Rusli udah masuk dulu. Salam-salam buat siapa Bang?
5: Untuk seluruh keluarga kita sajalah.
0: Iya. Keluarga Abang banyak di mana Bang? Di Kalsel Bang?
5: Ya.
0: Keluarga di Kalsel ada di mana?
5: Ada di Amuntai saja.
0: Oh di Amuntai, Anggi. Oke, di keluarga di Amuntai ya. Siap.
5: Itu aja.
0: Terima kasih banyak Bang Rusli ya. Sehat selalu Bang.
5: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rusli, pendengar saya kita di Malaysia juga. Oke, kalau gitu pendengar langsung aja ya. Tanpa berlama-lama lagi, nanti Mada akan kembali mungkin di sesi terakhir ya. Dul Sumbang dan juga Anang Krisdayanti menemani Anda.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami tentunya di bukan Blat 3 tapi Melody Memory ya. Ini lagi malam ada. Tadi lagunya Anang Chris Dayanti yang banyak banget kayaknya di request sama teman-teman pendengar juga yang di TikTok ada, yang didengerin di radio terestrial ada juga. Lagu Biar Cinta ini rilisan tahun 1997 pendengar ya. Yang pada masanya juga mungkin booming juga, hits juga gitu ya. Kalau gitu kita langsung aja dulu ya penerima di 562 nih, ada siapa? Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo, Abang Yusuf dari Amuntai ya, Bang Yusuf. Inggi, silahkan Abang Yusuf. Mungkin malam hari ini salam-salam aja ya. Lagunya nih sudah full banget requestnya. Salam buat siapa, Bang Yusuf?
1: Ya, salam buat Bang Yusuf.
0: Inggi.
1: Gantong hemat buat malam-malam dulu. Ya, buat semuanya.
0: Oke. Oke, makasih banyak ya Bang Yusuf ya. Cuaca Amuntai aman ya Bang ya?
1: Ya aman.
0: Oke, siap. Makasih Bang Yusuf.
1: Ya, Bapak nomor yang angkatnya itu apa?
0: Pun?
1: Nomor radio yang angkatnya itu Bapak nomor.
0: Oh, nomor WhatsAppnya RRI Pro 1 ya?
1: Iya.
0: 0811-5111-410.
1: 0811.
0: 5111.
1: 5111
0: 410. Itulah itu nomor WhatsApp kita ya. Oke, Bang Yusuf dari catat ya.
1: Iya.
0: Makasih Bang Yusuf, sehat selalu. Assalamualaikum. Baik, terima kasih pendengar yang udah gabung sama Mada malam hari ini. Seru banget. Mudah-mudahan bisa terhibur juga buat Anda gitu ya, yang mau beristirahat malam ini juga selamat beristirahat. Kita siap menemani dengan lagu-lagu ya di Just Music nanti di jam 11 sampai di jam 12 malam. Ada 3 lagu yang nungguin, tapi insya Allah tetap akan Mada puterin. Ada Tommy J Pisa di sini di batas kota ini. Terus juga ada BCL, Aku Tak Mau Sendiri. Sama juga ada Maya Romantir, Kau Yang Di Sana. Tetap bersama kami ya pendengar ya, dengerin di RRI FM 97,6 MHz dan juga di RRI Digital. Mada pamit di Melody Memory malam hari ini. Saya bertemu di Melody Memory besok hari jam 10 sampai di jam 11 malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Teh, aku masih bingung dengan masa depan kaum disabilitas kayak kita. Ya, meskipun aku sempat kuliah, tapi kan kondisi fisikku tidak sempurna.
2: Nasib, nasib. Apalagi saya, tidak pernah kuliah. Kerja apa?
3: Di sekitar kita ada saudara, teman, dan tetangga yang hidup dengan disabilitas. Mereka bukan berbeda, mereka sama seperti kita. Punya mimpi, punya kemampuan, dan punya hak yang sama.
4: Namun seringkali mereka masih terbatas. Bukan karena kondisi mereka, tapi karena sikap kita yang belum memahami. Mari mulai dari hal kecil. Memberi ruang, bukan belas kasihan. Memberi kesempatan, bukan penghalang. Menghargai kemampuan, bukan hanya melihat kekurangan.
3: Ingat, disabilitas bukan hambatan untuk berkarya. Dengan akses yang ramah, sikap yang peduli, dan lingkungan yang inklusif, kita bisa membuat hidup mereka dan hidup kita jauh lebih berarti.
4: Hargai, dukung, dan rangkul penyandang disabilitas. Karena semua orang berhak hidup setara.
5: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Volkalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan.

0: Di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI dengan esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budak. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Daddy, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Daddy Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Daddy kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budak, dari RRI untuk Indonesia.

Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang.

mengurangi gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.

0: terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya? Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng?
1: Itu siapa? Teman kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
2: Ih, gak kenal loh aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
3: Siapa lagi itu? Kamu kenal?
2: Gak tahu Sil, gak tahu juga siapa.
4: Selamat datang di toko baju kami, selamat berbelanja.
5: Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
6: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
8: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Renungan Malam. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Alkisah, seorang ayah dan anak sedang berjalan jauh sambil menuntun onta yang terlihat beberapa barang diletakkan di atas onta tersebut. Sampai mereka berpapasan dengan seorang pedagang pertama. Dia berkata, "Dasar bodoh kalian, onta yang kuat dan kekar itu kok tidak dinaiki oleh salah satu dari kalian? Dasar bodoh!" Sang ayah kaget dan menyuruh sang anak untuk naik onta tersebut. Tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan pedagang kedua. Dia berkata, "Emang anak tak tahu diri? Masa ayahnya dibiarkan berjalan menuntun onta yang dinaiki anaknya?" Sang anak kaget. Dia mempersilahkan ayahnya untuk naik onta. Tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan pedagang ketiga. Dia berkata, "Wah, wah, tega nian ini sang ayah. Masa anak yang belum besar ini disuruh menuntun onta, sedangkan ayahnya bersantai di atas onta." Sang ayah kaget. Kemudian mengajak anaknya untuk naik bersama-sama ke atas onta. Hingga mereka bertemu dengan pedagang keempat. Dia berkata, "Dasar manusia-manusia tidak berperi kehewanan. Onta kok dinaiki oleh dua orang dan barang-barang. Kasihanilah onta tersebut." Kemudian sang ayah berkata kepada anaknya, "Anakku, memang ketika kita mengharap nilai dari manusia, maka akan seperti ini, tidak jelas. Maka biarlah Tuhan yang menilai kita." Apabila kita berbuat baik, orang lain mungkin akan berprasangka bahwa ada maksud-maksud buruk di balik perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi, tetaplah berbuat baik. Terkadang, orang berpikir secara tidak masuk akal dan bersikap egois. Tetapi, bagaimanapun juga, terimalah mereka dengan apa adanya. Apabila kita sukses, kita mungkin akan mempunyai musuh dan juga teman yang iri hati atau cemburu. Tetapi, teruskanlah kesuksesan kita itu. Apabila kita jujur dan terbuka, orang lain mungkin akan menipu kita. Tetapi, tetaplah bersikap jujur dan terbuka. Apa yang telah kita bangun bertahun-tahun lamanya dapat dihancurkan orang dalam satu malam saja. Tetapi, janganlah berhenti dan tetaplah membangun. Apabila kita menemukan kedamaian dan kebahagiaan di dalam hati, orang lain mungkin akan iri hati. Tetapi, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin besok dilupakan orang. Tetapi, teruslah berbuat baik. Berikan yang terbaik dari apa yang kita miliki, dan itu mungkin tidak akan pernah cukup. Tetapi, tetap berikanlah yang terbaik. Sadarilah bahwa semuanya itu ada di antara kita dan Tuhan. Tidak akan pernah ada antara kita dan orang lain. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikir atas perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi, percayalah bahwa mata Tuhan tertuju pada orang-orang jujur dan Dia sanggup melihat ketulusan hati kita.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz dan streaming di RRI Digital. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin. Radio Publik Unik Bangsa kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 13 Mei 2025, melalui frekuensi FM 97,6 MHz dari Banjarmasin. Kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami dan Merdeka!

0: 101 Banjarmasin.
1: Pendengar kaum muslimin muslimah rahimakumullah, saatnya ajan subuh berkumandang untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya.
2: Allah.

0: berkata,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan."
2: Baik, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Pagi, dan siaran Pro 1 dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Saatnya kaum muslimin muslimah rahimakumullah, kami akan mengajak Anda bersama untuk mendengarkan dan meresapi pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 sampai dengan 172, dibacakan M. Nur Fuad dan Sari Tilawah Hajah Siti Aisyah.
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan apabila dikatakan kepada mereka,

0: Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Dan perumpamaan bagi orang yang menyeru, orang-orang kafir adalah seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, buta, maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, semangat pagi. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Semoga pagi hari ini yang penuh dengan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar tetap selalu bersyukur karena telah diberikan nikmat hidup dan dapat menghirup udara pagi. Pro 1 RRI Banjarmasin mengudara untuk Indonesia dengan beragam acara dan hiburan menemani Anda. Kebersamaan kita hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah bersama saya Auliana di Banjarmasin pagi. Dan pendengar, sebelum kami hadirkan kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin, satu pembuka informasi mengawali pagi Anda yang ceria hari ini. PPIH Arab Saudi meminta jemaah haji menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Himbauan itu disampaikan untuk mencegah gangguan kesehatan akibat komorbid dan kelelahan. Kepala Seksi Kesehatan Daker Mekah Edi Supriyatna meminta jemaah menyesuaikan aktivitas dengan kondisi fisik. Ia juga mengingatkan jemaah tidak memaksakan tenaga selama berada di Mekah. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang

0: Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
2: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
3: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
4: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'inda Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
5: kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Banjarmasin dan juga menyapa Anda pendengar setia program acara Kuliah Subuh. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, tentunya pagi ini kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta junjungannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana yang mana pagi ini kita diberikan kesehatan untuk dapat bersua kembali di program acara Kuliah Subuh edisi Rabu 13 Mei 2020. Kami juga mengajak Anda bersama untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811511410 dan juga 0513251562 serta WhatsApp Pro 1. Nanti siaran Kuliah Subuh pagi ini juga dapat Anda ikuti melalui kanal YouTube Pro 1 RRI dengan tema merawat harmoni suami istri di tengah tekanan ekonomi. Nah, apalagi kita saat ini ya, kita tahu sendiri karena mungkin imbas dari perang dunia di Timur Tengah, tentunya semua negara pastinya berimbas terhadap perekonomian ya. Nah, bagaimana cara menyikapinya dan mungkin ada kiat-kiatnya, nanti kita sudah bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banjarmasin. Ada Ustazah Hajah Mariatul Nur Hidayati Rahmah SAG MSI. Ya, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Ustazah?
1: Alhamdulillah ya.
0: Ya. Ini temanya menarik Ustazah. Ya, tekanan ekonomi. Iya, karena mungkin di zaman sekarang katanya serba mahal ya.
1: Serba mahal.
0: Serba mahal. Oke, baik pendengar, sebelum nanti kami ajak Anda untuk bergabung, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengantar tema kita pagi ini bersama Ustazah Mariatul Nur Hidayati. Silakan Ustazah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangkaian acara dan tujuan yang sama, yaitu berbincang-bincang ya dalam Kuliah Subuh. Mudah-mudahan kita semua berada dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa berada dalam petunjuk serta rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan rumah tangga kita adalah rumah tangga yang baiti jannati, bisa menjaga keharmoniannya bersama suami istri, terutama meskipun kita berada di tengah tekanan ekonomi yang hari ini terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan ya. Tekanan ekonomi di sini bisa berarti ekonomi semakin sejahtera ya. Ada orang yang hari ini ekonominya justru naik ya, semakin sejahtera. Tetapi ada pula yang ekonominya menurun ya. Dan kedua-duanya ini bisa terjadi simbolik-simbolik tekanan di dalamnya ya, meskipun tidak semuanya begitu. Nah, mari sejenak kita merenung ya, berapa banyak rumah tangga yang runtuh bukan karena hilangnya cinta ya, masih saling mencintai katanya, tetapi karena beratnya tekanan ekonomi ini. Kemudian timbul pula pertanyaan, apakah benar ya uang, nah ekonomi ini kan menyangkut uang misalnya, menjadi penentu kebahagiaan rumah tangga itu sendiri, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang mampu menjaga keutuhan keluarga meski keuangan ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 2 dan 3 ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, apakah kita yakin bahwa rezeki hanya sebatas angka di slip gaji misalnya, atau di kantong suami, di dalam dompetnya, atau seperti apa? Atau sebenarnya keberkahanlah yang membuat sedikit terasa cukup dan ketika banyak terasa lapang. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika suami pulang misalnya dengan wajah letih, apa yang lebih ia butuhkan? Apakah uang tambahan misalnya, atau senyum tulus dari istrinya? Nah, kita bisa bayangkan itu. Ketika istri merasa lelah mengatur rumah tangga dengan keterbatasan ekonomi yang katakanlah serba tidak cukup, sebenarnya apa yang lebih ia harapkan? Apakah dia berpikir atau berhayal belanja sesuatu yang mewah, yang banyak, atau pelukan hangat dari suaminya? Nah, tekanan ekonomi ini memang nyata. Harga kebutuhan hari ini semakin naik ya. Pekerjaan juga tidak selalu stabil. Penghasilan tetap, tetapi kebutuhan meningkat. Namun, apakah kita akan membiarkan ya angka-angka itu akan meruntuhkan cinta yang telah kita ikrarkan di hadapan Allah dalam bentuk pernikahan ketika rumah tangga ini kita bangun ya? Bukankah rumah tangga adalah ladang kesabaran dan juga rasa syukur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku," kata Nabi, "adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Nah, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadi yang terbaik bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita, meski dalam keterbatasan atau meski dalam keadaan ekonomi yang sedang menumpuk? Pemirsa yang dirahmati Allah, ada beberapa kunci menjaga harmoni di tengah tekanan ekonomi. Ini hanya tawaran. Yang pertama, bisa kita mulai dengan komunikasi jujur dan terbuka. Jangan kita membiarkan masalah keuangan ini menjadi rahasia yang memisahkan hati kita berdua, terutama suami istri ya, dan juga tentu anak-anak nanti yang mungkin dia mengeluh karena terlahir dari keluarga miskin, atau dia mengeluh merasa kesepian karena terlahir dari keluarga kaya yang kemudian karena kekayaan itu orang tuanya sibuk dengan bisnisnya, dengan kolega-koleganya, dengan kehidupan sosialnya, sehingga komunikasi itu tidak lagi terbentuk antar keluarga. Nah, ini perlu dibangun bersama agar komunikasi itu bisa tetap terjalin dalam tekanan ekonomi yang berat karena kemiskinan, atau dalam tekanan ekonomi yang karena kekayaan yang meningkat. Nah, kemudian berikutnya adalah saling menguatkan. Ini penting sekali. Bukan menyalahkan. Bukankah lebih indah jika kita berkata, "Kita hadapi masalah ini bersama," daripada, "Ini kan salahmu. Kenapa kamu tidak bekerja? Kenapa kamu ini? Kenapa kamu boros?" dan lain sebagainya. Nah, jadi saling menguatkan, bukan saling menyalahkan, penting sekali dalam kehidupan berkeluarga dalam tekanan ekonomi ini. Kemudian kesederhanaan, dan dalam istilah agama itu disebut dengan qanaah. Apakah kebahagiaan harus diukur dengan barang yang mewah, atau cukup dengan hati yang tenang dan rumah yang penuh dengan doa? Kita bisa rasakan itu ketika dulu mungkin rezeki kita tidak sebanyak saat ini. Apakah doa kita mengalir tetap seperti kemarin? Atau apakah ketika dulu kita sederhana, ketika dulu kita belum terlalu tercukupi, kita lebih akrab dibandingkan hari ini yang kita sibuk men-scroll Shopee misalnya di handphone kita? Atau ketika dulu kita berkecukupan dan sekarang kita mulai menurun ekonomi karena tekanan harga-harga yang semakin naik, kita malah semakin bertambah semakin banyak kebutuhan ya, semakin banyak tuntutan kepada pasangan-pasangan kita, sehingga kita tidak lagi menjalankan kesederhanaan dalam berpikir, dalam bersikap, dan dalam berempati. Dan kemudian yang perlu ditancapkan dalam kehidupan berkeluarga dengan tekanan ekonomi sekarang adalah kita berusaha untuk terus berdoa dan tawakal. Tawakal ini adalah kita mendahulukan ikhtiar dulu, berusaha dulu, baru kemudian berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah semuanya kita proses dengan baik dalam kehidupan berkeluarga. Berat sama dipikul, ringan pun sama kita jinjing. Bukankah Allah yang Maha Pemberi rezeki? Kita harus yakin itu. Mengapa kita tidak lebih banyak memohon kepadanya? Dan doa itu juga bagian dari motivasi kehidupan kita. Nah, mari kita ambil pelajaran misalnya dari kisah seorang suami kehilangan pekerjaan, namun istrinya tetap mendukung dengan doa dan kesabaran. Akhirnya Allah bukakan pintu rezeki baru yang lebih baik. Insya Allah itu akan terjadi. Bukankah ini bukti bahwa kesetiaan dan sabar lebih kuat daripada angka-angka ekonomi? Kemudian, mari kita renungkan, apakah kita ingin rumah tangga kita runtuh hanya karena dunia? Atau kita ingin rumah tangga kita kokoh karena iman kita? Tekanan ekonomi itu adalah ujian, bukan alasan untuk kita berpisah. Dan tekanan ekonomi seharusnya akan menjadikan rumah tangga akan semakin kuat, bukan malah sebaliknya akan meruntuhkan rumah tangga yang kita bangun berdasarkan kekuatan, mungkin kekuatan cinta, kekuatan kepercayaan, kekuatan harapan, dan kekuatan kita untuk menyambung kehidupan kita selanjutnya. Pendengar yang dirahmati Allah, inilah mungkin pemantik kita pada pagi hari ini ya, bagaimana kita menyikapi tekanan hari ini terkait dengan ekonomi ini agar menjadikan rumah tangga kita tetap harmoni. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Saja ini tidak hanya tekanan ekonomi, tapi tekanan batin, tekanan mental juga Bu ya, berimbas semua ya.
1: Kalau banyak tekanan kali
0: banyak
1: ya.
0: Banyak tekanan ya. Tekanan darah juga.
1: Tekanan darah. Iya.
0: Baik.
1: Ada yang rendah, ada yang tinggi ya.
0: Betul
1: tekanan
0: sekali
1: darah
0: Bu.
1: Itu.
0: Apalagi sudah ada komorbidnya Bu ya.
1: Iya.
0: Baik, silahkan kami ajak Anda bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, Bu Hajah Salasiah. Apa kabar, Pian?
2: Alhamdulillah.
0: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Gih, silahkan.
2: Assalamualaikum, Bu Hajah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, Bu Hajah. Sangat jurang tuh panjang dan lebar penjelasan Bu Hajah. Zaman sekarang ini macam-macam lah Bu Hajah. Kalau bisa lah laki bini itulah saling mengerti gitu nah. Oh laki nang kayak keadaannya. Oh nang laki pulang warna bini kayak ini. Jangan ujar sudah mencari udah aku ngejar. Kayak jelek masak apa kayak ini ujar. Ah ada juga yang kayak itu tuh. Mungkin bini ini mak irit gitu atau mak ingat gitu nah. Karena kalau punya ada anak dijemput. Ada juga yang bini anak banyak. Kakak ini terus tidak boleh jahat. Ada juga aduh, pokoknya lah. Pokoknya belajar hanya kedatang di anu nih. Pasti perceraian tuh banyaknya. Tadilah aku mendengar nih anak-anak tuh. Jadi kenapa jar gue internet? Kata bercerai sudah dua anak tuh. Anu selingkuh lah turun ya. Untuk lagi. Dari pengertian yang baik ini tuh, apa lagi yang dicari? Kita sudah punya anak itu nanti. Yang dicari lagi mencari anak. Tidak ada anak apa lagi. Cari suami kalau saja. Yang penting bahagia, nah itu jakanya tuh. Jadilah anu-anu berpisahan, aduh jago banyaknya, berlima-berenam, tapi di belakang, di belakang ada yang lagi. Kan saling anunya telah mudahnya nah anu-anunya cerai. Jadi bagaimana belajar mengatasi di zaman sekarang ini? Karena lah di zaman sekarang ini, berhubungi orang, apa saraba naik. Tapi pulang kadang di biasa. Tunggu-tunggu cerai, kakak itu cerai kan. Cerai. Anu nih istilah kebahagiaan, bagaimana mengatasi itu nafas kebahagiaan. Terima kasih,
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Pak Idham, mungkin volume radionya mungkin bisa dikecilkan dulu, Pak Idham.
3: Sudah halus semua. Oh,
0: alhamdulillah. Apa kabar Bian?
3: Alhamdulillah, baik-baik dan sehat-sehat saja. Semua, mudah-mudahan semua sehat walafiat.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Silakan Pak Idham.
3: Anu ustazah, kalau kada salah tuh ada ungkapan entah Al-Qur'an atau hadis itu yang menyatakan bahwa kemiskinan itu menuju kekufuran, lebih dekat kepada kekufuran itu.
1: Hadis ya.
3: Hadis lah, jadi itu istilahnya kan kalau orang miskin itu akhirnya serba susah, apalagi zaman wahini kan tekanannya macam-macam. Nah cuma yang jadi pertanyaan itu ada juga orang itu orang sedih, orang kaya tapi menuju kekufuran juga, kadingat laginya Allah Ta'ala.
1: Yeah.
3: Adakah ya hadisnya yang menyatakan kalau orang sugih itu bisa menuju kekufuran gitu. Jadi anu ustazah, kami pernah juga ada di suatu daerah, karena tugasnya ini kan dulu kan lagi anu kan hampir seluruh keliling seluruh Indonesia. Jadi ada satu daerah di Indonesia ini kalau musim panen ini musim kawin. Tapi begitu musim paceklik, tetapi banyak lagi bani habisan musim cerai.
1: Musim cerai.
3: Nah, jadi ini apa itu adat itu, apakah itu mereka tidak memahami tentang syariat perkawinan kah atau kayak apa ya? Kan itu bilang hampir setiap tahun kan terjadi di daerah itu. Jadi anu saja, kami ini pengalaman lah. 20 tahun jadi pegawai negeri sipil ASN itu pada pernah diberi orang jabatan. 20 tahun, mulai tahun 74 sampai 94. Tapi bersabar aja bang, bersabar aja, tetap aja menjalankan tugas seperti biasa. Padahal yang ditanggung banyak itu bini saikung, anak 4, datu mintuha lawan anak-anak sidin pulang. Jadi jumlahnya tuh 10 di rumah itu. Nah cuma kita ini tetap berdoa, bersabar, tetap berusaha. Jadi bersabar dalam arti itu kada pasrah, kada pang. Mencari ya pulang kalau bina ada yang lain-lain gitu. Jadi sempat jokang jadi dosen apa segala macam, dosen terbang kan untuk nambah penghasilan. Nah jadi rupanya doa, ikhtiar dan tawakal ini kunci utama itu dalam membina harmoni rumah tangga, kira-kira gitu aja bang, pendapatlah membujur. Syukur pun salah, ya itulah kesalahan dari kita. Itu aja ustazah, terima kasih banyak, salah hilang mohon maaf. Terima kasih ya Auliana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idham Sahdi Sultan Adam. Baik, 0811511410 dan juga 0511325162. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulia.
0: Alhamdulillah, sehat juga Kapian.
1: Hilang ya.
0: Iya, Pak Muas.
4: Terima kasih.
0: Enggi sehat Kapian?
4: Sehat,
0: oh,
4: insyaallah.
0: Oh, sehat. Mantap, Pak.
4: Pokoknya bilanya ada suara Aulia tuh sehat.
1: Nah, ini baru semangat ya, ini.
0: Semangat.
4: Iya, semangat terus kita biar Tuha jurang. Ketulun hanya 15 tahun aja, Pak.
0: Mantap, Enggi. Mantap.
4: Kurang pada 100.
0: Mantap, Spider. Enggi.
4: Terima kasih.
0: Enggi silakan.
4: Assalamualaikum Saudara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mohon izin mengangkat pengalaman aja pang laulun selama berkedudukan sejak tahun 1972 pernikahan ulun sampai sekarang. Nah, alhamdulillah kadada nang istilahnya celah-celah untuk perpecahan dalam keluarga tuh saja. Nah, ulun bersyukur banar gitu nah.
1: Ekonomi stabil.
4: Jadi masalah ekonomi rumah tangga tuh anu di pihak bini yang bisa. Ada bini ulun tuh mohon maaf anu banar waktu itu waktu ulun kawin tuh nikah tuh umur siapa ya lah, SMP kelas 1 kayaknya. Jadi di sana beliau memiliki matematika sendiri. Nah, jadi waktu itu kan sebelum ulun jadi apa, dengan qadarullah ulun wah ini kan sebagai pensiunan PNS. Sebelumnya ulun tukang. Jadi habis gajian tuh nah, hari Kamis, Jumat libur. Nah, di julungan inya bisa membagi anu duit tuh. Lawan inya kalau seandainya ulun mohon izin umpamanya hari ini dapat 100 untuk belanja rumah tangga, 80 umpamanya. Nah, 20 disimpannya. Tapi besok dapat lebih dari itu, tetap aja pengeluaran tuh ustazah. Jadi 82 ke sana. Jadi kan lebih banyak lagi yang disimpan tuh. Nah, itu pang untuk menutupi. Karena pada saat itu sampai sekarang pun yang namanya tukang itu masya Allah, kasihan mereka itu. Kadang-kadang begawi seminggu, begawi setengah bulan perai. Nah, di situ lalu kau menutupi. Jadi alhamdulillah kami masalah ekonomi kada-kada di masalah dalam keluarga. Alhamdulillah kan sekarang sudah mencapai anak buah. Kayak orang juga tahu yang insyaallah.
0: Alhamdulillah.
4: Anu apa, anak 4, cucu 10 sudah. Yang kuliah ada 5. Nah, itu pang alhamdulillah, makasih. Makasih saja pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum Dinda Ulia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
5: Terima kasih. Dari Waalaikumsalam.
0: Bunda Hani ya.
5: Iya.
0: Bunda Hani.
5: Kecil suaranya Dinda.
0: Iya, Inggi.
5: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Bunda Hani di Sulawesi. Selalu
5: Dinda Ulia menjalankan tugasmu ya. Semangat terus Dinda.
0: Amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum, sehat selalu Ustazah.
1: Amin.
5: Panjang selalu, panjang umur. Bahagia selalu ya Pak Ustazah, memberikan kita kuliah subuh ini. Ini sama curhat pengalaman saya Ustazah ya.
1: Iya.
5: Saya dulu itu Pak Ustazah, saya dijodohkan oleh orang tua. Dan saya memiliki anak 4, yang duanya meninggal, bisa 2. Ini anak pertama saya Ustazah. Saya memberikan dia tip-tip. Tapi dia ini, saya sekarang ini Ustazah single parent, orang tua tunggal. Saya tanamkan dalam hidup saya sabar dan ikhlas menjalankan apa yang disyariatkan oleh agama kita ini, saya tanamkan. Saya sampaikan kepada anak saya, jangan lakukan bekerja apa yang kita lakukan, insya Allah Allah akan berikan kita. Nah, dia itu saja berusaha, tetapi dia tidak mendengar apa yang saya punya pengalaman. Sampai sekarang alhamdulillah saya masih diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bersuami karena saya berpikir satu kali suami itu, kita kan dilahirkan hanya sekali. Tetapi kita tidak menolak apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan, saya berterima kasih, saya bersyukur. Tapi yang penting saya masih diberi kesehatan, kesehatan panjang umur. Saya memberikan, saya tunjukkan kepada anak-anak saya yang ada disyariatkan dalam agama Islam, jangan kita lakukan, harus kita lakukan niat tulus untuk bekerja. Mudah-mudahan Allah dia berikan kita rezeki. Tapi dia tidak mendengar apa yang saya sampaikan Ustazah. Dia itu sudah 2 kali bersuami. Saya bilang apa, gagal lagi toh, karena kau tidak mendengar nasihat saya, tidak memetik pengalaman dari saya. Alhamdulillah saya ini sehat panjang umur, dan saya mendoa-doakan orang-orang yang ikhlas mau bersilaturahim sama saya. Ya, seperti itu saja. Apa saya salah itu memberikan mereka itu pengalaman yang saya dapatkan. Alhamdulillah saya penting saya masih sehat. Dan saya selalu itu tanamkan dalam hati saya itu basmalah, dan itu membaca Al-Fatihah dan berzikir, bersalawat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya masih diberi kesehatan, kekuatan menjalankan aktivitas sehari-hari, walaupun kita bilang, saya bilang miskin, Yang penting jangan miskin agama kita. Seperti pengalaman saya saja. Wadin Daulia, terima kasih Alalia, semangat terus ya selalu apabila salah pertanyaan saya buat bapak-bapak yang protes sama saya sabar, saya ikhlas karena saya jalani bisa lihat agama Islam kita. Terima kasih Ustazah, sasasianya sehat selalu panjang umur Ustazah memberikan kita kuliah subuh ini. Alhamdulillah. Terima kasih Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah untuk dijawab.
1: Iya.
0: Beragam ya, kompleks.
1: Kompleksitasnya ternyata tinggi juga ya.
0: Iya.
1: Nah, Ibu Salasiah ya. Memang dalam kenyataan yang seringkali kita temukan ya, ada rumah tangga yang secara ekonomi itu katakanlah pas-pasan atau bahkan kurang ya. Di sini istri sudah, istilah orang Banjar tuh maimit ya, beimit banar gitu. Sudah sangat hemat, sudah sangat berhemat ya. Nah, pada saat istri melakukan penghematan itu, kemudian menjalankan aktivitas rumah tangga dengan segala keterbatasan, maka yang paling diharapkan itu adalah perhatian dan pengertian dari suami.
0: Pasangan ya.
1: Pasangan. Nah, ketika pasangan itu mengerti, memahami, dan memberikan apresiasi, yang kita harapkan kan begitu. Apresiasi dalam bentuk dia ya tadi memperhatikan tadi, tidak menuntut macam-macam misalnya dan lain-lain ya, tetapi memberikan perhatian. Uang kurang itu tidak menjadi persoalan yang paling utama ketika perhatian yang diberikan suami dalam bentuk kasih sayang, membantu juga kegiatan-kegiatan di rumah gitu ya.
0: Artinya
1: menjaga
0: membuat,
1: kenyamanannya.
0: Artinya membuat pasangan nyaman ya Ustaz.
1: Iya, membuat pasangan nyaman meskipun dengan segala keterbatasan itu penting sekali. Dari seorang suami kepada istri. Begitu pula sebaliknya sebenarnya. Sebaliknya, ketika suami memberikan penghasilannya memang segitu ya, dan istri juga harus memahami, dan insya Allah biasanya perempuan memahami, dia tahu persis misalnya kan dengan keuangan suami, maka dia akan menyadari bahwa itulah rezekinya gitu, sehingga dia tidak menuntut banyak kalau dia memahami ya. Yang jadi persoalan kadang-kadang sebagian rumah tangga itu suami ini merasa sudah memberikan banyak padahal cuma sedikit gitu ya, dalam ukuran sekarang 1 juta, 2 juta itu sangat berat sekali kita untuk memilah ya mana yang harus dibeli gitu. Keperluan banyak, dan banyak kadang-kadang keperluan rumah tangga itu yang suami tidak berhitung. Misalnya suami berhitung keperluan rumah tangga itu kan beli ikan, beli beras, ini, beli itu gitu kan. Beli-beli yang setiap hari dimakan itu kan cuma yang dimakan.
0: Kebutuhan pokok.
1: Iya, kebutuhan pokok. Suami lupa kadang-kadang bahwa yang harus dibeli itu kan ada sabun cuci, kadang-kadang juga betul. Hari ini habis sabun cuci, hari
0: minyak
1: ini
0: goreng.
1: Besok habis apa gitu. Bukan sekedar ikan dan nasi itu aja.
0: Kalau ada keperluan lain
1: iya,
0: juga.
1: Kalau berhitung misalnya kan hari ini beli ikan kan cuma cukup 50.000 juga cukup beli ikan kan sama ini. Tapi 50.000 itu kan cuman ikannya misalnya. Nah,
0: belum lagi yang lain ya.
1: Ya.
0: Sekarang 1 kilo ikan aja sudah 50.000.
1: Ya.
0: Kalau mungkin dikasih uang jajan 100.000 untuk beli bahan-bahan kebutuhan pokok kayaknya saat ini hampir
1: yang pokok itu ya justru seperti minyak sabun
0: betul.
1: Yang tidak dimakan dan lain-lain itu cukup banyak.
0: Iya.
1: Garam aja habis kita udah ini kan.
0: Kelimpungan
1: oh,
0: ya.
1: Iya.
0: Mau beli gimana masakan kurang garam ya
1: iya,
0: saja ya.
1: Enggak bisa itu ya. Garam dan lain-lainnya itu.
0: Artinya nah, jangan diperhitungkan gitu ya kalau semisal kurang atau mungkin jangan dibilang boros gitu ya, tapi melihat kondisi saat ini perekonomian ya Ustazah.
1: Kalau
0: ya.
1: Perlu minta maaf kan. Maaf ya duitnya segini bikin kamu susah gitu kan. Nah, itu akan membesarkan hati seorang istri ya yang sudah begitu berhematnya gitu. Nah, itu yang jadi persoalan-persoalan perhatian ini gitu ya. Ya keinginan suami yang tidak memahami bahwa uang itu habisnya kemana gitu. Istri kan akan sangat sulit ketika dia ingin menjelaskan, berarti tuntutan akan keluar ya. Jadi kadang-kadang menahani diri untuk tidak mengeluarkan tuntutan itulah dia diam misalnya, atau tidak menjelaskan kemana habisnya uang. Nah jadi benar-benar ya, penguatan dari segi apresiasi, perhatian dan lain-lain itu sangat diperlukan ya, bagi seorang istri dan juga sama bagi seorang suami. Yang jadi persoalan kan saat ini ya, fenomenanya sebagaimana saya dengar ada satu kalimat yang sangat menggelitik ya, dari ibu, katanya ibu cinta katanya. Nah suami katanya makan itu kalau sudah punya uang, suami sudah punya uang ya, yang tadinya tidak punya uang kemudian ekonominya meningkat, seorang suami itu akan makan bersama wanita lain yang tidak pernah merasakan lapar bersamanya. Nah ini kan, ini yang terjadi, sangat ironi ya. Laki-laki yang mengalami ekonomi meningkat itu melakukan itu. Nah ini yang sangat disayangkan. Jadi dia makan bersama wanita lain yang tidak pernah merasakan lapar bersamanya. Nah ini kan sangat menyakitkan ya, sangat menyakitkan. Jadi tadi makanya tekanan ekonomi itu bukan hanya karena kurangnya atau ketidakcukupan, tapi kelebihan dari ekonomi juga bisa menjadi bencana ketika itu tidak dijalankan dengan baik oleh pasangannya ya. Kemudian Pak Idham ya, ada satu fenomena dan ini terjadi mungkin dari dulu ya, dari dulu ketika musim panen itu berarti musim kawin, dan ketika musim paceklik itu berarti musim cerai ya, sehingga banyak sekali orang di kampung-kampung itu kawin cerai gitu ya, sehingga rumah tangganya pun tidak harmoni. Nah, dan apakah benar ya kemiskinan itu menyebabkan kekufuran? Dan mungkin aja ya ketika kita yang tadi tidak berkecukupan kemudian mengeluh, kemudian menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki ya, mencari ekonomi ini. Dalam sebuah hadis disebutkan kadal fakru walau kana murannya, bahwa kemiskinan itu akan mendekati kepada kekufuran. Nah ini sebuah peringatan sebenarnya, sebuah peringatan, jangan sampai misalnya sudah miskin kufur pula. Nah yang diharapkan itu kan kita berkecukupan dan kita memiliki iman yang kuat ya, stabil, terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sudah kita tidak berkecukupan, iman pula semakin berkurang atau bahkan melayang ya. Yang jadi persoalan ini yaitu sudah kurang ekonomi, kemudian kita tidak saling menguatkan, apa yang terjadi ya tentu rumah tangga tidak akan harmoni. Nah, kalau misalnya ekonomi meningkat, kemudian kita justru menjadi kufur nikmat, nah ini juga sebuah bencana. Jadi apapun ekonomi kita itu, selama kita masih bertahan dengan penguatan-penguatan bersama keluarga ini, insya Allah akan menjadikan rumah tangga kita itu harmoni. Jadi bukan karena rumah tangga yang miskin saja yang bisa tidak harmoni, bisa juga rumah tangga yang justru semakin meningkat ekonominya justru semakin tidak harmoni. Karena apa? Misalnya ketika pas-pasan suami begitu memperhatikan istri gitu, ketika misalnya sudah meningkat ekonomi jadi lupa dah gitu kan, perhatiannya jadi berkurang. Nah ini menjadi sesuatu yang juga ironi dalam kehidupan berkeluarga hari ini. Nah ASN bagaimana kehidupannya sekarang? ASN itu meskipun tidak banyak ya, kecuali dia pejabat misalnya, mungkin ada kelebihan dari ekonomi dari jabatannya itu gitu ya, ada tunjangan-tunjangan. Nah sebenarnya ASN ini boleh kita katakan paling stabil sebenarnya. Jadi kan ASN itu kan dia sudah tahu penghasilannya itu berapa, sehingga kesederhanaan itu sudah pasti harus dilakukan ya, sudah pasti harus dilakukan. Selama dia sederhana dalam menjalankan kehidupan berkeluarga, kalau misalnya ingin berlibur dan lain sebagainya, harus berhitung bagaimana liburan yang cocok untuk keluarga kita dengan keuangan yang kita punya ya. Jadi perhitungan-perhitungan untuk ASN itu seharusnya menjadikan rumah tangganya itu semakin harmoni, karena dia lebih stabil dari segi keuangan. Meskipun tidak banyak, tetapi itu cukup dan bisa diperhitungkan sudah baik pendapatan maupun pengeluarannya. Jadi seharusnya itu lebih stabil, dan itu harus disyukuri ya, sebagai suatu bentuk bagaimana rumah tangga kita ini memiliki rezeki. Karena Allah berfirman, la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum in ajabila sadid ya. Kalau kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan ya, terutama untuk ASN-ASN ini. Ini benar-benar rezeki yang sudah nyata yang diberikan setiap bulannya atas profesi kita sebagai ASN itu misalnya kan, sehingga kita benar-benar bersyukur dengan menghemat, dengan hidup sederhana dengan segala yang kita punya. Dan kita yakin bahwa Allah berjanji akan memberikan nikmat atas rezeki yang Allah berikan kepada kita ketika kita bersyukur itu. Sehingga nikmat itu bisa berupa tambahan rezeki ya, bisa pula berupa keberkahan dari rezeki itu sendiri. Karena yang namanya rezeki itu tidak selalu berbentuk benda. Rezeki itu bisa berbentuk kesehatan tubuh gitu ya, bisa berarti orang-orang yang ada di sekeliling kita yang selalu tersenyum, yang selalu menguatkan gitu, yang selalu menyelimuti kita, yang selalu melindungi dan lain sebagainya. Nah, itulah bagi orang-orang yang memiliki kesederhanaan meskipun tidak berlebihan tetapi cukup, itu menjadikan hidupnya berkah insyaallah. Kemudian Pak Muas ya, alhamdulillah pernikahan langgeng ya, banyak orang-orang tua kita yang memiliki pernikahan bahkan sampai pada ukuran pernikahan emas katanya ya, ulang tahun emas, sekian tahun masih hidup bersama. Itu karena kepandaian, rata-rata itu karena kepandaian seorang istri bersyukur atas rezeki yang dihasilkan oleh suami, dan juga atas penghargaan suami terhadap kemampuan istri ini mengelola keuangan itu sendiri. Jadi ada kepercayaan dari suami, misalnya memberikan berapa gitu kan, dalam bentuk yang layak dan tidak menuntut apa-apa yang berlebihan dari pendapatan yang dia berikan itu sendiri. Kemudian Bunda Hani ya, dari Sulawesi, ini lumayan jauh ya, meskipun dijodohkan orang-orang Bahari itu dan kemudian memiliki banyak anak, meskipun kemudian meninggal dan lain sebagainya, dan suami meninggal di tengah-tengah perjuangan rumah tangga yang sedang dibangun misalnya, orang-orang tua dulu itu ketika suaminya meninggal jarang sekali ya, cukup jarang untuk menikah lagi yang kedua kalinya ya. Jadi kalau perempuan itu janda karena meninggalnya suami, itu memang jarang untuk menikah lagi. Nah, perempuan itu akan menikah lagi kalau dia bercerai biasanya. Jadi sebagaimana anak beliau ini ya, kawin cerai gitu ya. Jadi dalam usia muda sudah dua kali misalnya menikah. Nah, itu orang Bahari memang begitu ya. Sekarang terjadi kawin cerai karena memang dia menjanda atau menduda, bukan karena kematian istri tapi memang karena berpisah ya. Jadi kebiasaan untuk bongkar pasang ini menjadi tren juga hari ini ya. Oh, aku sih tidak takut kamu tinggalkan, sebentar lagi aku akan mendapatkannya. Jadi ya, mereka seringkali menjadikan rumah tangga sebagai percobaannya,
6: permainan gitu
1: ya, permainan mudah sekali. Dan orang-orang seperti ini biasanya juga akan berimbas pada anak-anaknya yang tidak terurus ya, yang tidak terurus, karena anak-anak yang berpisah itu akan mengalami satu keadaan di mana dia jomblang ya, tidak ada ayah, tidak ada ibu yang sesungguhnya berasal dari darah dagingnya yang akan menjaganya dengan baik ya. Nah ini sangat disayangkan ya, ironi sebenarnya, karena perceraian itu tentu tidak dilakukan dengan baik-baik. Bagaimanapun perceraian itu pasti meninggalkan luka, meninggalkan luka. Dan sebenarnya mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak harmoni lagi juga sesuatu yang sangat menyakitkan. Jadi bagaimana kita menjaga agar luka itu tidak kita torehkan kepada pasangan kita. Dan ketika pasangan kita menanamkan luka, bagaimana luka itu tidak kita biarkan menganga begitu saja dan harus kita sembuhkan ya. Yang susah itu sekarang adalah ketika kebosanan itu terjadi pada diri kita ya. Ketika kebosanan itu terjadi misalnya pada diri pasangan, mungkin kita akan bisa meraihnya. Tapi ketika kebosanan itu misalnya dan rasa tidak bersyukur itu, terutama dalam bentuk rezeki ini, terjadi pada diri kita, itu yang susah ya. Karena kita akan memupuk misalnya rasa kesal, rasa tidak menerima, dendam, rasa diabaikan dan lain sebagainya. Nah jadi penguatan kepada hati bagi pasangan-pasangan muda ini, bagaimana caranya agar tuntutan itu dikendalikannya. Jadi mengendalikan tuntutan, mengendalikan ekspektasi, istilah orang sekarang, harapan yang terlalu tinggi itu diturunkan ya, turunkan
6: ego
1: ya, karena kita tidak bisa menjadikan orang lain atau pasangan kita itu sebagaimana yang kita inginkan, karena keinginan kita yang pastilah sangat banyak ini. Jadi turunkan ekspektasi, sesuaikan dengan kondisi.
6: Wah luar biasa ini, bisa jadi status WhatsApp nanti ya Bu ya. Baik, Bu Maria tuh, ini karena waktunya juga terbatas kita ya di kesempatan pagi hari ini, sangat menarik tema yang dibahas terkait dengan pernikahan dan apa ya, keterkaitannya juga dengan perekonomian, karena mungkin saat ini hasil dari survei di Pengadilan Agama pun ya, perceraian lebih banyak karena faktor ekonomi, ya Bu ya. Selain itu juga ada ketidakcocokan gitu ya antara kedua belah pasangan. Mungkin nanti kita bisa bahas lagi di lain waktu Bu. Sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan sebagai penutup kita, kesimpulan dari tema pagi ini, silahkan.
1: Oke, kepada ibu-ibu, bapak-bapak muda terutama ya, kalau yang sudah tua ini insya Allah sudah bisa memahami bagaimana rumah tangga ini harus dijalankan. Tapi tidak juga begitu, banyak juga orang yang semakin tua misalnya malah semakin tua-tua keladi, katanya makin tua makin menjadi ya. Ada juga yang tadinya harmoni, belum sempat ketika masa muda itu berbuat macam-macam, akhirnya setelah tua justru mau bermain-main ya. Jadi jangan lakukan itu. Rumah tangga kita dibangun atas dasar, meskipun pada awalnya mungkin bukan atas dasar cinta, tapi dengan keimanan, ketakwaan, dan juga keinginan untuk menjadikan hidup ini berwarna, yang baik dan bertakwa ya, maka kita tidak akan melakukan sesuatu yang dalam istilah orang sekarang itu ya bermain-main di luar sana. Yang penting katanya pulang ke rumah, tidak seperti itu, karena apalah artinya Anda pulang ke rumah kalau hanya membawa luka ya. Jadi hentikan keinginan untuk bermain-main, saling curhat atau menerima curhatan dari pasangan lain ya, dari orang lain yang ada di luar sana. Yang berhak menerima curhatan itu adalah pasangan kita sendiri. Jadi marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, berkahilah rezeki kami, kuatkan cinta kami, jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Itu yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
6: Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga semua pasangan yang mendengarkan juga diberikan kelanggengan Bu ya.
1: Amin.
6: Dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu dalam program acara Kuliah Subuh. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Yang belum sempat, insya Allah ya, Kuliah Subuh tetap kami hadirkan setiap hari di ruang dengar Anda. mungkin Anda bisa dapat bergabung lagi besok. Dan semoga apa yang disampaikan tadi ini juga mudah-mudahan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa. Terima kasih Ustazah, sehat selalu. Assalamualaikum. Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, dengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Kuliah Subuh. Dan semoga yang disampaikan tadi juga ini dapat kita terapkan. Dan mudah-mudahan keluarga sakinah mawadah selalu menyertai Anda, amin ya robbal alamin. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 sekaligus mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelajar, Bank Kalsel melalui program Bank Kalsel Mengajar yang dilaksanakan serentak oleh 18 kantor cabang Bank Kalsel. Program yang sudah terlaksana ini berlangsung pada tanggal 4 sampai dengan 13 Mei 2026 dengan menyasar sekolah tingkat SD, SMP, SMA atau SMK sederajat di wilayah kerja masing-masing cabang. Melalui kegiatan tersebut, pimpinan cabang Bank Kalsel akan hadir langsung ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan sejak dini, pentingnya budaya menabung serta pengenalan layanan perbankan secara edukatif dan interaktif. Kegiatan Bank Kalsel Mengajar merupakan bentuk komitmen Bank Kalsel sebagai bank pembangunan daerah yang tidak hanya berfokus pada layanan keuangan namun juga berperan aktif dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan literasi keuangan masyarakat sejak dini. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Pagi. Dan siaran Pro 1 masih dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Ya pendengar, menyapa Anda dengan senyum, bahagia, semangat. Tentunya semoga pagi Anda menyenangkan, aktivitas Anda juga berjalan dengan lancar. Dan tidak terasa besok juga ya, ini pada bisa menikmati libur ya bersama keluarga, long weekend ya Bayu ya. Dan mudah-mudahan long weekend ini juga menjadikan hubungan keluarga semakin erat tentunya ya. Anda dapat bersama, membersamai buah hati Anda dengan waktu yang cukup panjang. Baik, tapi dengan syarat hari ini harus menyelesaikan tugas-tugas terlebih dahulu yang mungkin sempat tertunda kemarin ya. Baik, sambil Anda menyelesaikan atau Anda yang mempersiapkan diri untuk berangkat ke tempat aktivitas, kami hadirkan informasi dari portal rri.co.id. Dan nanti juga kami akan hadirkan Lintas Banua Pagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, puluhan agenda besar disiapkan untuk menyambut usia 5 abad kota Banjarmasin. Mulai dari kompetisi olahraga, festival budaya hingga penguatan sektor pariwisata. Pemko ingin menjadikan momentum 500 tahun Banjarmasin sebagai panggung kebangkitan kota, sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata disebut Porapar Kota Banjarmasin Ibnu Sabil mengungkapkan sedikitnya 54 cabang olahraga bakal dipertandingkan dalam rangkaian perayaan hari jadi tahun ini. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Selanjutnya kami masih mohon perhatian Anda pendengar. Kali ini ada berita panggilan berasal dari Anggraini Puspitasari, alamat Komplek Batola Residen nomor 79 RT33 RW01 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Ditujukan kepada Haryono yang sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI, bahwa Anggraini Puspitasari akan melaksanakan pernikahan bertempat di KUA Kecamatan Alalak pada hari Jumat 5 Juni 2026. Kepada Haryono dimohon untuk datang dan hadir sebagai wali nikah Anggraini Puspitasari binti Haryono. Jika Haryono berhalangan datang dan hadir, maka wali nikah dapat diwakilkan kepada wali hakim kantor KUA Kecamatan Alalak. Untuk informasi kehadirannya dapat menghubungi Anggraini Puspitasari dengan nomor telepon atau WA 0895705571527. Demikian berita panggilan ini disiarkan untuk dapat diketahui dan terima kasih atas perhatian Anda.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air, tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar ada Naura Ayu, CINTA, cinta. Pasti Anda tahu siapa penyanyinya, ya kan? Iya, dan pendengar membawa kita di menit ke-56, tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, informasi terakhir ya, pukul 6 terkait dengan Kemendagri yang meminta Pemda perkuat pengendalian harga cabai merah. Sekjen Kementerian Dalam Negeri RI, Tom Sitohir, meminta pemerintah daerah memperkuat langkah pengendalian harga cabai merah yang mengalami kenaikan di sejumlah wilayah. Menurut data Kemendagri, per 11 Mei 2026, terdapat 242 daerah yang mengalami kenaikan harga cabai merah pada pekan pertama Mei 2026. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id, dan sesaat lagi kami akan ajak Anda pendengar dan pemirsa untuk mengikuti Lintas Banua Pagi pukul 7. Waktu Indonesia Tengah.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: Gizi Gratis?
1: Sektor unggulan yang paling depan diutamakan adalah kriya sasirana.
2: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
4: Banjarmasin mulai

0: Rangkum dalam Lintas Banua Pagi, edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Perhatian akan kesehatan akar gigi menjadi hal penting sebelum menimbulkan gangguan kesehatan. Puluhan perguruan tinggi di Kalimantan Selatan menandatangani PKS serentak bersama Menteri Hukum RI. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Auliana.
1: Lintas Banua Pagi.
0: Pendengar dan pemirsa, sebanyak 47 perguruan tinggi di Kalimantan Selatan mengikuti penandatanganan PKS serentak bersama Menteri Hukum RI. Langkah ini sebagai upaya peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat di seluruh daerah melalui keterlibatan akademisi dan mahasiswa. Informasi selengkapnya Diki Munadi.
2: Sebanyak 47 perguruan tinggi di Kalimantan Selatan menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS penguatan sentra kekayaan intelektual dan program pemagangan mahasiswa pada pos bantuan hukum atau pos bankum bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Selasa 12 Mei di Banjarbaru. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan agenda nasional penandatanganan perjanjian kerja sama perguruan tinggi serentak se-Indonesia yang digelar secara virtual dan dihadiri langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas. Penandatanganan kerjasama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Kementerian Hukum dan Perguruan Tinggi dalam pengembangan kekayaan intelektual serta peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat melalui keterlibatan akademisi dan mahasiswa. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alek Kosmas Pinem, menyampaikan bahwa kolaborasi bersama perguruan tinggi menjadi langkah strategis dalam program pemagangan pos bankum. Mahasiswa juga dapat berkontribusi langsung dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.
3: Wah, kerjasama ini dengan perguruan tinggi, seperti yang sampaikan Bu Asisten tadi, bisa meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat, khususnya di bidang bantuan hukum. Sekaligus juga kerjasama ini diharapkan bisa lebih mengembangkan kreativitas mahasiswa-mahasiswa atau kreativitas akademik di perguruan tinggi dalam rangka membangun sistem kekayaan intelektual di karena memang perguruan tinggi ini kan punya tiga tindakan dari pembelajaran, kemudian ada penelitian pengembangan.
2: Sementara Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prof. Kalsel Galuh Tantri Narindra menyampaikan apresiasi. Menurutnya program penempatan mahasiswa untuk pos bankum sangat bagus dan mewujudkan ide atau gagasan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin.
4: Saya ingin sampaikan bahwa Pak Gubernur punya ide untuk kerjasama antara Kemenkumham dengan perguruan tinggi yang mana salah satu dan Pemkot Kalsel ya Pak ya, yang mana salah satu poinnya menempatkan anak-anak magang nanti di pos bantuan hukum di desa. Nah itu menurut saya itu hal yang luar biasa, itu yang pertama.
2: Dalam kegiatan itu, Kemenkumham Kalsel menyerahkan 5 sertifikat kekayaan intelektual komunal atau KIKA sebagai bentuk perlindungan terhadap warisan budaya tradisional Kalimantan Selatan. Di antaranya, musik panting, gamalan banjar, dan kuriding dari Kalimantan Selatan, musik kitung dari Kabupaten Banjar, serta kurung-kurung hantak dari Kabupaten Tanah Laut. Sertifikat itu merupakan bagian komitmen Kanwil Kemenkumham Kalsel untuk mendorong pelestarian budaya daerah melalui perlindungan kekayaan intelektual komunal agar tetap terjaga dan memiliki kepastian hukum.
0: Mahasiswa gabungan BEM Sekalsel menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kalimantan Selatan. Persoalan pendidikan dan program makan bergizi gratis menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut. Berikut laporan Fitriana Rahma.
5: Ratusan mahasiswa gabungan BEM Sekalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kalsel, Kota Banjarmasin kemarin. Dalam aksi tersebut, persoalan pendidikan dan program makan bergizi gratis atau MBG menjadi sorotan utama para demonstran. Mahasiswa menilai masih banyak persoalan pendidikan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pusat. Mereka juga meminta adanya keterbukaan terkait pelaksanaan program MBG hingga ke tingkat sekolah. Selain itu, masa aksi menuntut pemerintah segera mempercepat pengangkatan guru honorer menjadi ASN maupun P3K. Mahasiswa juga mendesak dilakukan

0: audit menyeluruh terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kalimantan Selatan. Mereka menilai fasilitas pendidikan yang layak menjadi faktor penting dalam mendukung proses belajar mengajar. Dalam tuntutan lainnya, mahasiswa meminta kementerian terkait membuka secara publik rincian anggaran serta mekanisme distribusi program MBK. Mereka juga meminta pemerintah daerah mempublikasikan laporan realisasi anggaran pendidikan secara berkala dan mudah diakses masyarakat. Aksi tersebut turut menyoroti pentingnya pembentukan tim pengawas independen kualitas pendidikan di tingkat daerah. Masa aksi juga menolak perubahan kurikulum yang dinilai tidak berbasis evaluasi menyeluruh, serta menolak penghapusan program studi tanpa kajian akademik. Usai menemui masa aksi, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah menegaskan, pemerintah provinsi terus menjaga mandatory spending sektor pendidikan sebesar 20% tetap terpenuhi. Yang menjelaskan tanggung jawab pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB sejauh ini terus berjalan secara bertahap.
1: Tadi kita sampaikan ke adik-adik mahasiswa, menyangkut soal pendidikan yang dikeluh kesahkan, yang disampaikan aspirasinya kan kita jawab juga. Bahwasanya Kalimantan Selatan itu, khususnya di PRD Provinsi itu selalu menjaga yang namanya mandatory spending. 20% itu selalu terpenuhi. Kemudian kemarin peningkatan honor guru, itu juga kita penuhi standar UMP. Nah, hari ini tanggung jawab provinsi itu sudah hampir terpenuhi. Nah, kemudian fasilitas-fasilitas pendidikan itu juga secara bertahap harus dipenuhi berdasarkan standar pelayanan minimum tadi. Karena di Kalimantan Selatan ini kalau dari catatan yang saya dapat, jumlah SMA dan SMK itu ada 200 lebih. Sedangkan ada 215. Jadi cukup besar gitu.
0: Sementara itu, PLH Sekretaris Dinas Pendidikan Kalsel, Mas Rani, mengatakan gaji guru kini telah naik menjadi 3,4 juta rupiah. Ia juga membenarkan jumlah anak tidak sekolah di Kalsel mencapai sekitar 60 hingga 70 ribu orang, namun angka tersebut merupakan akumulasi seluruh jenjang pendidikan. Mas Rani menegaskan bahwa saat ini pemerintah fokus melakukan verifikasi serta pengembalian anak ke sekolah melalui program pembelajaran jarak jauh.
2: Berkaitan dengan gaji guru, kita udah naik 3,4 sekarang, itu yang pertama. Kemudian anak tidak sekolah. Nah, anak tidak sekolah memang kalau di yang media kita baca antara 70 ribu sampai 60 ribu. Itu benar adanya, tapi akumulasi itu. Akumulasi jenjang SD, SMP, SMA, SMK, MA, MI, semua jenjang. Hasil verifikasi banyak anak-anak yang tidak sekolah adalah karena bekerja satu, karena menikah, karena sudah tidak ada kemauan untuk bersekolah. Makanya kita melaksanakan dengan namanya pendidikan jarak jauh, PJJ. Kita sedikan dari KBGTK sudah melakukan pemetaannya berapa kebutuhan guru untuk mengantisipasi guru-guru yang menjelang pensiun juga. Karena ada undang-undang ASN dilarang mengangkat tenaga non-ASN. Ini yang lagi diperjuangkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan akan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan tenaga pendidik, perbaikan fasilitas, serta program penanganan anak tidak sekolah. Sementara itu, mahasiswa juga berharap seluruh tuntutan yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti demi tercapainya pendidikan yang lebih merata dan transparan di Kalimantan Selatan. Fitriana Rahma melaporkan.
3: Lintas Banua Pagi.
4: Pendengar dan pemirsa, perhatian akan kesehatan akar gigi menjadi hal penting sebelum menimbulkan gangguan kesehatan. Hal ini mengingat akar gigi dapat menjadi sumber infeksi berbahaya, bahkan dapat menimbulkan komplikasi serius. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
5: Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya sisa akar gigi terus disosialisasikan oleh tenaga kesehatan gigi. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius karena dapat berdampak pada kesehatan tubuh secara menyeluruh. Sisa akar gigi merupakan kondisi gigi yang sudah mati dan tidak lagi memiliki fungsi. Jika dibiarkan, kondisi tersebut dapat menjadi sumber infeksi yang akan berbahaya bagi kesehatan mulut maupun tubuh. Dokter gigi umum, Dokter Gigi Hanifah Mulyani, menjelaskan bahwa sisa akar gigi yang tidak ditangani dapat berkembang menjadi abses atau penumpukan nanah. Kondisi ini tidak hanya menyerang area gigi, tetapi juga berpotensi menyebarkan infeksi ke bagian tubuh lainnya.
6: Kalau gigi yang sudah mati itu berarti sudah tidak ada fungsinya. Nah, jadi apabila sisa akar gigi ini dibiarkan terus-menerus lama-kelamaan, dia akan menjadi sumber infeksi. Yang dimana sumber infeksi ini akan menyebabkan abses namanya. abses itu adalah nanah. Nah, terus juga apabila kita ada penyakit, misal penyakit jantung, terus itu juga ada hipertensi yang tidak terkontrol, nah itu akan mempengaruhi kak, karena dia sudah infeksinya meluaskan sampai terjadinya abses itu.
5: Hanifah juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk tidak menunggu keluhan muncul. Yang mana bahwa sebagian besar pasien baru datang ke dokter gigi setelah kondisi gigi sudah mengalami kerusakan cukup parah. Ia menambahkan, banyak masyarakat yang menganggap sisa akar gigi aman selama tidak menimbulkan rasa sakit atau bengkak, padahal kondisi tersebut justru menjadi sarang bakteri yang berpotensi menimbulkan infeksi serius di kemudian hari. Sementara itu, salah seorang masyarakat, Ririn, mengaku rutin melakukan pemeriksaan gigi sebagai upaya pencegahan. Ia menilai kesehatan gigi perlu dijaga sejak dini agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar.
3: Setiap beberapa bulan sekali itu saya melakukan pemeriksaan gigi ya, mulai dari pembersihan karang gigi hingga pengecekan kondisi gigi secara menyeluruh. Kalau karang gigi mungkin sekitar 6 bulan sekali. Hal ini tuh untuk mencegah gigi berlubang sudah pasti dan sakit gigi, karena sebelumnya saya sudah pernah operasi gigi bungsu gitu kan, dan harus sampai menjalani operasi. Jadi untuk kesehatan gigi tuh saya lebih aware lah sekarang dari kesehatan rutin ataupun yang lainnya gitu.
5: Pihaknya mengharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan gigi dan tidak mengabaikan sisa akar gigi. Edukasi berkelanjutan dinilai menjadi kunci untuk menekan angka kasus infeksi gigi di masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.
4: Berikut tanggapan masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan gigi.
7: Saya Ninda dari Banjarmasin. Saya melihat kesehatan gigi itu sangat penting ya, karena berpengaruh langsung ke kualitas hidup kita. Mulai dari makan, terus berbicara, berpengaruh juga terhadap rasa percaya diri yang kita miliki. Dengan gigi yang sehat, aktivitas sehari-hari juga jadi lebih nyaman, lebih produktif, dan rasa percaya diri itu semakin kuat dari dalam diri kita. Mungkin harapannya masyarakat bisa semakin sadar untuk rutin merawat gigi, memeriksakan gigi juga, karena gigi yang sehat adalah bagian dari hidup yang lebih berkualitas.
8: Nama saya Samuel, ya menurut saya menjaga kesehatan gigi itu sangat penting, apalagi karena kalau sakit gigi kan berambat kemana-mana, ke saraf, ke otak, sakit semua, dan juga makan jadi nggak bisa, padahal makan itu salah satu hal yang sangat penting bagi kita. Ya, itu saja sih menurutku.
9: Lintas Benua Pagi.
4: Dapat memangkas jarak dan biaya transportasi, kehadiran jembatan Cemara Ujung, Sungai Andai atau jembatan Cusa sangat dinantikan masyarakat. Meski konstruksi fisik telah terhubung, namun operasional resmi jembatan ini masih terkendala masalah teknis. Laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
10: Meskipun konstruksi utama jembatan Cusa sudah menghubungkan dua wilayah, Cemara Ujung dan Sungai Andai, namun hingga kini akses tersebut belum bisa digunakan sepenuhnya. Jembatan sepanjang 260 meter ini masih belum memiliki operit atau penghubung jalan yang sempurna dari arah Sungai Andai. Pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah masyarakat nekat menggunakan akses ini demi memangkas waktu perjalanan. Seorang pesepeda, Mail, memilih melewati jembatan Cusa dibandingkan harus menempuh jalur memutar yang jauh lebih lama. Ia bahkan rela mengangkut sepedanya secara manual melewati jalur proyek yang belum rampung sepenuhnya.
11: Mengkawal kan cepat banget sebelum selesai kan, supaya alternatifnya nyaman jalan di sini. Jadi kan kada, kalau memutar kan jauh. Jadi kalau untuk kesini kan enak pakai jembatan sini kan. Itu aja, Bang.
12: Berapa jauh ya biasanya kalau mutar dengan di sini, Bang?
11: Kalau jalan sana sekitar setengah jam kalau pakai ini. Tapi kalau lewat sini kan hampir 5 menit lah. Sampai di sini kan dekat sini aja.
10: Tidak hanya pesepeda, para pejalan kaki seperti Sadam juga memanfaatkan jalur ini untuk menuju lokasi tujuan dengan lebih cepat. Selain menghemat waktu, Sadam mengincar efisiensi biaya ojek online yang terpangkas hingga setengah harga jika melintas lewat jalur ini. Ia mengaku tarif transportasi ojek online menjadi jauh lebih murah karena titik jemput yang lebih dekat dengan kawasan Cemara Ujung.
13: Untuk akses jalan dari apa namanya ini Jalan Cemara ke Sungai Andai. Nah, lebih parah sedikit daripada lewat sana mutarnya. Jalan kaki.
14: Sering lewat sini, Pak?
13: Sering dah.
12: Jadi harapan dipin kayak nih?
13: Harapannya dia agak dipercepat aja. Nah, soalnya itu jalannya kan baru sebelah aja, sebelah sini belum. Nah, agak dipercepat apanya nih, pembangunannya lagi.
10: Sementara itu, Audit Inspektorat Kota Banjarmasin mengungkapkan bahwa saat ini proyek tengah masuk tahap revisi perencanaan akibat kondisi force major arus bawah air yang kuat di sisi Sungai Andai. Penyesuaian desain harus dilakukan karena arus tersebut berpotensi menggerus material operit dan mengancam keamanan konstruksi sebelum resmi dioperasikan. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, ratusan pelajar di SDN Queen Curucuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan Corporate Social Responsibility CSR yang difasilitasi pemerintah Kota Banjarmasin. Laporan selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
15: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Curucuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan Corporate Social Responsibility CSR yang difasilitasi pemerintah Kota Banjarmasin. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa penerima bantuan, Dava, mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
16: Anak dipakai jasa apa biasanya kalau ini sekolah? Kalau senang dari alat-alat ini apa yang sering dipakai?
17: Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli gak? Dibelikan orang tua kah atau kayak apa?
18: Beli.
17: Biasanya beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah, senang lah?
18: Senang.
17: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini, belajar yang rajin kah atau bagaimana?
15: Program bantuan ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah Kota Banjarmasin bersama salah satu perusahaan melalui program CSR yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan pelajar. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR berharap bantuan tersebut mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak termasuk perusahaan melalui program sosial yang tepat sasaran.
19: Depan kita berharap dan mengimbau mungkin beberapa usaha ataupun instansi terkait yang ingin menyalurkan bantuannya, nanti kita bisa berikan bantuan fasilitas kepada anak-anak sekolah. Ya. Tentunya dengan berita fasilitas ini, kita berharap anak juga termotivasi untuk belajar, motivasi dengan setidaknya ini juga menjadi bagian daripada satu visi dan misi dari Kota Banjarmasin.
15: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan di Kota Banjarmasin, Rian Utama, menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Juma Muhammad melaporkan.
9: Berita olahraga.
4: Beralih ke berita olahraga, pendaftaran bakal calon ketua DPD Perbasi Kalimantan Selatan resmi ditutup Sabtu 9 Mei 2026 lalu dengan satu nama bakal tercantum mendaftarkan diri di akhir waktu pendaftaran. Tim penjaringan kemudian akan melakukan verifikasi data terhadap calon tunggal untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen. Berikut laporan Robi Angga.
20: Tim penjaringan Dewan Pengurus Daerah DPD Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, Perbasi Kalimantan Selatan resmi menutup pendaftaran bakal calon ketua umum periode 2026-2030. Waktu pendaftaran sebelumnya dibuka mulai 4 Mei dan ditutup pada Sabtu 9 Mei 2026 pukul 18 waktu Indonesia Tengah di Ruang Sekretariat DPD Perbasi Kota Banjarmasin. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah di Ruang Sekretariat DPD Perbasi Kota Banjarmasin. Ketua Tim Penjaringan Arif Rahman Hakim mengatakan proses pengumpulan berkas pendaftaran bakal calon ketua umum telah memasuki tahap akhir. Ia menyebut terdapat satu bakal calon yang mendaftar dan menyerahkan berkas kepada tim penjaringan pada akhir waktu pendaftaran. Ia juga menjelaskan bakal calon yang mendaftar telah mengantongi 9 dukungan dari kabupaten kota di Kalimantan Selatan dengan artian telah memenuhi syarat dengan minimal 6 dukungan.
14: Baik, sejak dibuka dari tanggal 4 Mei sampai dengan 9 Mei pukul 18.00 WITA, ada satu nama yang telah masuk ke dalam tim penjaringan bakal calon Ketua Umum DPD Perbasi Kalimantan Selatan, yaitu atas nama M. Saripudin. Beliau mendapat dukungan 9 kabupaten kota. Nah, setelah ini tahapan dari tim penjaringan adalah melakukan verifikasi dokumen yang telah diserahkan.
20: Sementara itu, tim pemenangan bakal calon tunggal, Yuga, asal Banjarbaru, mengatakan pihaknya telah menyerahkan seluruh berkas pendaftaran kepada tim penjaringan. Ia memastikan seluruh dokumen dan surat dukungan telah disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menyebut dukungan yang diberikan bukan hanya sebatas simbolis, melainkan didasarkan pada latar belakang dan rekam jejak bakal calon.
18: Ya, kita dari tim pemenangannya Bang Din, hari ini kita membawa 9 surat dukungan suara dari kabupaten kota. Kiranya saya lihat Bang Din ini sudah cukup berkecimpung di dunia olahraga, jadinya kita merasa yakin untuk mendukung beliau. Ya, harapannya semuanya berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang ada yang sudah ditentukan oleh panitia penjaringan.
20: Setelah tahapan pendaftaran ditutup, tim penjaringan akan melakukan proses verifikasi berkas administrasi pendaftaran. Tahapan verifikasi dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 16 Mei 2026 untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diserahkan. Robi Angga melaporkan.
21: Komentar Pro 1.
4: Pendengar dan pemirsa, komentar pagi ini mengangkat topik gigi sehat hidup lebih berkualitas. Disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
22: Selamat pagi pendengar. Masalah kesehatan gigi di Kalimantan Selatan masih menjadi persoalan yang belum tertangani secara menyeluruh. Kasus gigi berlubang, radang gusi, hingga kehilangan gigi masih sering ditemukan di berbagai kelompok usia. Sayangnya persoalan ini kerap dianggap sepele. Banyak masyarakat menilai sakit gigi bukan kondisi mendesak, sehingga penanganannya pun sering ditunda. Padahal, kerusakan gigi umumnya berawal dari kebiasaan sehari-hari. Menyikat gigi yang tidak teratur, konsumsi makanan manis berlebihan, serta kurangnya perhatian terhadap kebersihan mulut menjadi penyebab utamanya. Kesadaran untuk memeriksakan gigi secara rutin juga masih rendah. Sebagian masyarakat baru datang ke fasilitas kesehatan ketika rasa sakit sudah mengganggu aktivitas. Di sisi lain, keterbatasan tenaga dokter gigi juga turut menjadi kendala. Akses layanan belum merata, terutama di wilayah-wilayah pinggiran dan juga pedesaan. Kondisi ini membuat penanganannya sering terlambat. Banyak kasus yang seharusnya bisa dicegah sejak awal justru berkembang menjadi lebih serius. Masalah gigi tidak hanya berdampak pada rasa nyeri. Dalam jangka panjang, gangguan di rongga mulut dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Upaya perbaikan sebenarnya sudah dilakukan baik melalui penyuluhan maupun juga layanan kesehatan. Namun hasilnya belum maksimal tanpa perubahan perilaku dari masyarakat itu sendiri. Edukasi sejak dini, pemerataan layanan dan juga pembiasaan hidup sehat menjadi kunci utamanya. Memang kalau berbicara mengenai masalah gigi akan terlihat sangat sederhana, tetapi jika terus diabaikan, ini akan menjadi masalah serius di benua ini. Sekian komentar.
23: Lintas Benua Maju.
4: Demikian Lintas Benua Pagi RRI Banjarmasin edisi Rabu 13 Mei 2025. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Uliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
23: Lintas Benua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Baik pendengar dan pemirsa, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk memantau arus lalu lintas dari RTMC di Telantas Polda Kalsel, disampaikan Brigadir Resti. Brigadir Resti, silakan informasi Anda selengkapnya.
3: Baik, terima kasih rekan kami di studio. Halo, selamat pagi Sobat Lantas Banua. Kembali lagi bersama saya Brigpol Resti dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan, akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini khususnya di kawasan Banjarmasin dan Banjarbaru melalui pantauan CCTV RTMC di Telantas Polda Kalimantan Selatan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Dan untuk yang pertama, kita akan lihat kondisi arus lalu lintas dari kawasan Banjarmasin, tepatnya di simpang 4 Traffic Light Gatot Subroto. Arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau cukup padat namun tetap lancar di semua arahnya, baik dari arah Jalan Petran menuju Jalan Sungai Lulut maupun sebaliknya, dan dari arah Banua Anyar menuju Jalan Gatot Subroto maupun sebaliknya. Terdapat antrian kendaraan dikarenakan adanya traffic light, namun selepasnya kembali lancar dengan kecepatan rata-rata 30 sampai dengan 40 km per jam. Kami harap bagi Anda yang melintas di kawasan ini agar selalu berhati-hati, jaga fokus berkendara Anda, serta jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke tipe simpang 4 traffic light Jalan Bandara Dalam. Dapat kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau cukup lengang, namun tetap kami imbau bagi Anda agar selalu berhati-hati, patuhi rambu lalu lintas dan marka jalan, serta kurangi kecepatan kendaraan Anda di kawasan ini karena jalanan licin. Dan perlu kami informasikan juga kepada Sobat Lantas Banua bahwa saat ini angka kecelakaan yang dilaporkan menurut data IRSMS seminggu terakhir terdapat 16 kejadian kecelakaan dengan total kerugian mencapai Rp15.100.000. Korban meninggal dunia 2 orang, korban luka berat nihil, dan korban luka ringan 20 orang. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin mengetahui informasi arus lintas terkini, khususnya di kawasan Banjarmasin dan Banjarbaru, dan pelayanan di bidang lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 0811-5000-3110. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian saya Brigpol Resti melaporkan, semoga bermanfaat dan salam presisi.
2: Baik, terima kasih Brigpol Resti dari RTMC di Telantas Polda Kalsel.
3: Oke.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Ya, baik pendengar, kami akan hadirkan kembali untuk informasi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Fitriana Rahma. Kami masih coba untuk menghubungi yang akan mana pagi ini menyampaikan informasi terkini kondisi arus lalu lintas di kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 3,5 Banjarmasin. Dan hari ini juga terpantau cuaca cerah pendengar. Untuk arus lalu lintas juga terpantau aman dan lancar, baik itu menuju arah luar kota maupun dalam kota Banjarmasin. Baik, kami sudah terhubung bersama Fitriana Rahma. Fitri, silakan informasi Anda selengkapnya.
4: Ya baik, terima kasih Aulia dan pendengar. Dapat saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di kilometer 3,5 Kota Banjarmasin, dan terpantau untuk arus lalu lintas di pagi hari ini ramai dan lancar, baik arah menuju Banjarmasin ataupun juga sebaliknya. Dan kali ini juga terlihat beberapa petugas yang standby kali ini di U-turn atau diputar balik dekat dengan kantor RRI. Tentunya kita harapkan bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintas serta arahan dari petugas di lapangan. Dan tentunya kita ingatkan kembali bagi para pengendara untuk menggunakan helm bagi pengendara roda 2 dan juga alat pengaman berkendara yang lainnya, serta bagi para pengendara roda 4 ini kita ingatkan juga untuk selalu menggunakan seat belt selama berkendara agar juga selamat sampai dengan tujuan. Dan kali ini untuk cuaca di Kota Banjarmasin memang cukup cerah ya, jadi memang sangat mendukung untuk aktivitas dari masyarakat untuk melintas di kawasan Jalan Ahmad Yani, tepatnya di kilometer 3,5 Kota Banjarmasin. Dan meskipun kali ini juga terlihat ada sedikit kepadatan ya saat berputar balik, tapi hal ini masih terpantau cukup lancar karena memang juga ada arahan dari petugas di lapangan untuk membantu dari para pengendara untuk lebih lancar dan juga bergantian saat berputar balik di tepatnya titik di dekat dengan RRI Kota, di RRI Banjarmasin. Dan kali ini juga dapat saya sampaikan bagi para pengendara mungkin diingatkan kembali untuk selalu melengkapi surat-surat berkendara agar juga nanti selamat sampai dengan tujuan, dan tentunya tenang dalam berkendara. Dan kita harapkan bagi para pengendara yang mungkin akan melintas di kawasan Jalan Ahmad Yani, tepatnya di kilometer 3,5 Kota Banjarmasin, untuk tetap berhati-hati. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 3,5 Kota Banjarmasin. Fitriana Rahma melaporkan.
5: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111 410.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Baik, pendengar pagi ini kami akan mengajak Anda bersama untuk memantau bagaimana kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin, edisi Rabu 13 Mei 2026. Untuk informasi cuaca pagi ini akan disampaikan Ruth Mandasari. Ruth, silakan informasi Anda selengkapnya.
2: Ya, selamat pagi. Saya akan melaporkan bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini, edisi Rabu 13 Mei 2026. Yang pertama, berdasarkan pantauan citra radar cuaca untuk pagi hari ini, kondisinya secara umum cerah berawan hingga berawan, dan terdapat wilayah dengan kondisi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan juga Kota Baru. Sementara untuk wilayah Bandara Samsudinur terpantau cerah berawan. Untuk perakiraan cuaca pada hari ini, yang pertama untuk arah angin dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan antara 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 58 hingga 99%. Secara umum, hari ini untuk seluruh wilayah Kalimantan Selatan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang dan perlu diwaspadai terhadap potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pagi hari di wilayah Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Kemudian pada siang atau sore hari di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan serta pada dini hari di wilayah Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kota Baru, dan sekitarnya. Kita beralih ke informasi perakiraan gelombang. Di wilayah perairan Banjarmasin, tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk wilayah perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan juga Kota Baru, tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk itu, harap diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan juga kapal feri, karena potensi gelombang tinggi dapat mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Untuk yang dapat diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacapangsel. Saya Ruth Mandasari, perakiraan BMKG Samsudinur Banjarmasin melaporkan. Terima kasih.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin. Banjarmasin pagi ini.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

Baik pendengar, pukul 7 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin pagi. Kami segera akan mengajak Anda bersama untuk mengikuti Warta Berita Sentral disampaikan Pro 3 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil, ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM berikut ini.